0: Di balik penyelenggaraan MotoGP Indonesia, ribuan tenaga kerja lokal memiliki peran penting dalam memastikan berbagai aspek operasional berjalan dengan baik. Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal dilibatkan dalam berbagai bidang, mulai dari keamanan atau security, pengolahan sampah atau waste management, hospitality, hingga berbagai fungsi pendukung lainnya. Sekitar 400 diantaranya merupakan petugas marshal lokal bersertifikasi yang turut mendukung keselamatan dan kelancaran balapan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penyelenggara event internasional tak hanya membutuhkan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia lokal yang terlatih dan kompeten. Vibian Sukma Iman menjadi salah satu tenaga kerja lokal yang ambil andil dalam penyelenggara motorsport berskala internasional ini. Pria asal Meninting Lombok Barat ini telah menjadi marshal sejak World Superbike 2021 dan kini dipercaya menjadi Chief Pit Lane Marshal dalam penggelaran MotoGP. Ia mengkoordinasikan 42 anggota di area pit lane dengan tanggung jawab memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai regulasi dan arahan race control.
1: Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama ilmu baru tentang bagaimana prosedur balap MotoGP, bagaimana keamanannya, safety-nya diperhitungkan, tepat waktu. Kemudian untuk skill-skill yang lain, bahasa Inggris.
0: Dalam penyelenggaraan MotoGP, dukungan terhadap marshal tak hanya berupa pelatihan teknis, tetapi juga mencakup aspek perlindungan kerja. Fabian menyebut, Injourney bersama ITDC dan MGPA turut memberikan pelatihan dan menjamin ketenaga kerjaan saat penyelenggaraan MotoGP.
1: MGPA, Injourney, ITDC sendiri sangat berperan untuk kami marshal karena mereka selalu memberikan training, kemudian seperti sebelum event MotoGP ini selalu ada training sebelumnya, dan saat bertugas kita juga diberikan BPJS ketenagakerjaan. Marshal diberikan kesempatan untuk belajar menjadi reserve marshal untuk di luar negeri, seperti teman saya yang kemarin ada Vincent, ada Pak Samsuri, Doni, dan juga Pak Irdiansyah, dia dikirim ke Sepang dan Formula E.
0: Keterlibatan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dalam operasional MotoGP Mandalika. Bagi Injourney, pengembangan sumber daya manusia lokal juga menjadi bagian penting dalam mendorong keberlanjutan Mandalika sebagai destinasi sport tourism.
2: Jadi memang kita improvement ini kita terus gulirkan tahun ke tahun. Jadi kita bandingkan dari tahun 2022 sampai 2026 ini yang tahun kelima ya kita menyelenggarakan MotoGP ini. Memang improvement dari tahun ke tahun kita upayakan terutama untuk pekerja lokal. Jadi tahun ini kita 3.000 pekerja lokal 100% dari NTB. Yang awalnya dulu 2022 itu rata-rata import karena kita tidak memiliki expertise di menyelenggarakan race sekelas dunia seperti ini. Jadi dari Spanyol, dari Italia. Tapi justru di tahun ini 100% 3.000 pekerja lokal, penyerapan tenaga lokal di NTB.
0: Bagi Fabian, keberlanjutan MotoGP di Indonesia juga berarti keberlanjutan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terus bekerja, belajar, dan meningkatkan kompetensi. Ia berharap MotoGP juga terus digelar di Indonesia, bahkan diikuti ajang motorsport dunia lainnya, termasuk Formula One. Di balik gemuruh mesin dan persaingan di lintasan, tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Sekaligus menjadi potensi sumber daya manusia yang dapat terus dikembangkan untuk masa depan industri event dan pariwisata Indonesia.

Lebih dari 100.000 orang diperkirakan menyaksikan hari terakhir gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Informasinya kami hadirkan.

0: Hari terakhir gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, jumlah penonton yang menyaksikan balap kelas dunia tersebut diperkirakan ada lebih dari 100 ribu orang. Sementara itu para penggemar Marc Marquez memborong cenderamata baju berkaus atau baju kaus bernomor 93 itu.
1: Minggu 11 Oktober, hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina Internasional Mandalika, terlihat ramai penonton. Diprediksi jumlah penonton yang telah datang sejak pagi mencapai 100 ribu orang. Mayoritas penonton datang dari luar Pulau Lombok dan luar negeri. Uniknya, sebelum masuk ke area sirkuit, para penonton melakukan aksi borong souvenir. Mereka banyak membeli kostum atau kaos bergambar Marc Marquez.
2: Kita campur-campur aja ya. Karena ini bawakan juga buat teman-teman yang ada di kampung ya. Kami dari Kalimantan.
3: Oh, dari Kalimantan. Ya, luar biasa.
2: Kalimantan Selatan. Ya. Kabupaten Tabalong.
3: Banjarmasin.
2: Kabupaten Tabalong, provinsinya Banjarmasin.
3: Banjarmasin ya. Nah, ini sama warga sama teman-teman ke sini, Mas.
2: Ini rombongan kita. Jadi istilahnya mampir aja
3: ya. Beli banyak, Mas?
2: Ya, beberapa lah.
3: Oke. Okay. Ini Marc Marquez sekarang lagi rame, Mas. Apa beli bajunya juga enggak?
2: Ya, betul.
1: Menurut pedagang, penjualan souvenir sudah mulai ramai sejak hari Jumat atau hari pertama gelaran MotoGP Mandalika. Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan motif dan bahan souvenir.
3: Ramai dicari sama pembeli apa nih? Baju siapa?
4: Yang
3: baju Marquez ya?
4: Iya, Marquez.
3: M-nya ada apa? Sampai berapa harganya, Bu?
4: Ini kalau sama bule kita jual 500.
3: Ya, kalau sama lokal?
4: Kalau sama lokal kita jual 250.
3: 250. Udah laku banyak sekarang?
4: Alhamdulillah.
3: Yeah. Yeah. Sukses, Bu.
4: Yang ini yang paling laku.
3: Yang mana, Bu?
4: Yeah,
3: yang Aprilah.
4: Iya, yang pakai kerah.
3: Yeah. Ini sampai berapa harganya, Bu?
4: Ini kalau di dalam 3,5. Di sini kita jual 1 juta.
3: 1 juta ya? Sudah mulai ramai, Bu, sejak kapan?
4: Alhamdulillah dari hari, kalau saya majang dari hari Jumat.
3: Dari hari Jumat ya? Sekarang lebih ramai lagi deh.
1: Sementara itu, juru bicara pemerintah Nusa Tenggara Barat memprediksi penonton dan pembeli souvenir MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun ini akan bertambah. Hal tersebut menjadi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
5: Secara umum dampaknya ini cukup bagus, insya Allah pergerakan ekonomi juga bagus, tapi nanti hasil akhirnya kita akan lihat hasil survei BPS ya. Seperti apa, kan BPS RI sekarang sedang lakukan survei dampak ekonominya. Mudah-mudahan lebih bagus dari tahun yang dulu.
1: Gelaran MotoGP Mandalika dilaksanakan tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan ini merupakan yang kelima kalinya. Setiap tahun ratusan penonton dari dalam dan luar negeri menyaksikan gelaran balap dunia tersebut. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok.
0: Perkembangan era digital membuat jumlah pembeli buku cetakan berkurang drastis. Meski demikian, masih ada pembaca berusia muda yang justru kembali berburu buku fisik. Contohnya di Bandung, Jawa Barat, pasar buku Palasari masih jadi tujuan utamanya.
6: Di era tahun 90-an sampai awal 2000-an, pasar buku Palasari Bandung menjadi salah satu primadona para pencari buku. Mulai buku pelajaran sekolah, diktat kuliah, komik, hingga buku umum dan populer ada di tempat ini. Tak berlebihan, pasar buku yang berdiri sejak tahun 80-an ini disebut sebagai salah satu tempat legendaris di Kota Kembang. Di Palasari, potongan harga buku sering ditemui. Pembeli juga bisa memilih buku bekas.

0: bekas dalam kondisi masih bagus dengan harga yang relatif terjangkau. Namun keadaannya sekarang jauh berbeda. Pasar buku ini terlihat sepi. Wawan, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak tahun 80-an, merasakan perbedaan itu.
1: Penjualan dari dulu sampai sekarang mah beda jauh. Kalau dulu kan orang tuh buku tuh sangat benar-benar diperlukan kan, wajib setiap siswa atau mahasiswa pasti beli buku untuk mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau sekarang karena teknologinya udah digital, jadi si ilmu kan banyak di Google, ada digital, ada e-book, ada PDF. Jadi mau tidak mau alih teknologi, sehingga jelas untuk toko buku sekarang drastis berkurang. Itu pembelinya seperti itu.
0: Hal senada diungkapkan Benny, yang juga pedagang buku di Palasari. Kondisi sepi pengunjung membuatnya harus berstrategi mengikuti perkembangan zaman. Kini ia mulai merambah penjualan daring, walaupun tidak serta-merta bukunya laris di platform digital.
2: Saya ada juga penjualan di online, ada, tapi nggak banyak begitu. Saya paling dapat di online itu dalam sehari cuma satu atau dua. Itu kalau anak-anak muda mungkin iya. Mungkin ada anak-anak muda mungkin banyak yang dapat. Kalau saya udah tua sih, dan gaptek dalam hal ini.
0: Meski demikian, beberapa pengunjung masih terlihat menyisir kios-kios di Palasari menanyakan buku yang hendak dibeli. Pengalaman berburu ini masih menawarkan hal yang berbeda jika dibandingkan berbelanja online atau membeli buku dalam bentuk digital. Terkadang, buku fisik memiliki makna yang lebih pribadi bagi pembacanya.
3: Kalau kebetulan aku koleksi juga, jadi sebenarnya aku sebenarnya punya baca e-book juga di Kindle. Nah, tapi kalau menurut aku buku fisik tuh rasanya beda gitu. Kalau misalnya punya buku fisik tuh bisa dipegang, ada bukti sejarahnya juga. Jadi menurut aku tuh buku fisik kayak piala gitu, piala yang kita kumpul-kumpulin. Jadi setelah membaca tuh pialanya bisa kita pajang gitu sih kalau menurut aku.
4: Sebenarnya mah cuma pengen biar lebih berkesan aja, sama lihat buku-buku kan kayak semoga ada yang cocok gitu yang lain, sama pengen apa ya, lebih berkesan.
5: Kalau dari aku sih lebih ke kalau di online tuh kayak gak nyaman bacanya, jadi mending langsung baca dari buku fisik.
0: Menurut dosen dan peneliti sosial dari Universitas Pajajaran, Heri Wibowo, di tengah zaman yang serba digital, beberapa masih merindukan pengalaman belanja ataupun memiliki buku fisik, terutama anak-anak muda yang sering mengalami digital fatigue atau kelelahan digital.
6: Di tengah misalnya ya, banyaknya pendapat bahwa generasi sekarang malas baca, malas mikir, pengennya proses instan dan lain-lain, kita melihat fenomena yang sebaliknya ya. Mereka kembali menelusuri buku-buku ya, mencoba memahami makna lebih dalam ya, mengoptimalkan ruang-ruang sunyi mereka untuk eksplorasi makna. Ini yang penting ya, eksplorasi makna. Yang ini susah didapat pada scrolling ya, yang begitu singkat, begitu ganti-ganti lagi dan lain-lain. Jadi ketika buku fisik, ketika mereka agak bosan dengan satu halaman, pun mereka pindah ke halaman lain yang melanjutkan pemikirannya ya, bukan pindah topik ya, apalagi pindah bahasan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang perlu didukung saya pikir ya.
0: Meski menghadapi berbagai tantangan di tengah kemajuan teknologi, pasar buku Palasari seolah menolak ditaklukkan zaman. Kehadiran para pembaca buku berusia muda bisa menjadi harapan baru. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes, mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Simak informasinya usai jeda.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang.
3: Pernah jadi aktivis.
2: Iya.
3: Dia selalu high call.
2: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.

0: Detik-detik badai Isaya sehingga merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sementara itu gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Panama membuat warga takut kembali ke rumah karena memicu terjadinya 40 gempa susulan dan sempat mencapai magnitudo 5,5 pada Sabtu.
1: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
0: Serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas penerbangan sipil melaporkan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. Operasional bandara pun dihentikan sementara.
2: 4 ambulans berada di luar Bandara Internasional King Khalid Riyadh setelah serangan menghantam bandara ini pada Sabtu 10 Oktober. Rekaman warga diambil setelah terdengar ledakan keras. Menurut kesaksian yang dihimpun Reuters, banyak orang dievakuasi dari area bandara. Di dalam terminal, puing dan debu berserakan di lantai. Seseorang terlihat membawa koper melewati area yang mengalami kerusakan. Reuters memverifikasi lokasi rekaman ini di Terminal 3 dengan mencocokkan langit-langit, tiang, papan petunjuk, dan desain interior dengan gambar arsip. Dalam pembaruan pada Minggu 11 Oktober, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. 4 korban tewas merupakan warga Saudi, sementara 8 lainnya berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Hingga kini, sebagian korban luka dalam kondisi kritis dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Untuk sementara, operasional bandara sambil dilakukan pemeriksaan keselamatan dan penilaian kerusakan terhadap infrastruktur bandara. Serangan ini membuat sejumlah penerbangan menuju Riyadh dialihkan ke bandara lain atau malah berbalik arah. Pihak otoritas bandara meminta penumpang memastikan status penerbangan sebelum berangkat ke bandara. Serangan ini merupakan serangan ketiga terhadap bandara tersebut dalam sepekan. Rangkaian serangan terjadi di tengah eskalasi konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman.
0: Pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes, mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Robin Gomes kembali menunjukkan dominasinya di ajang Red Bull Rampage Putri. Pesepeda gunung asal Selandia Baru ini berhasil menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di kompetisi tersebut. Dalam kompetisi yang digelar pada Kamis 8 Oktober, Gomes meraih nilai tertinggi yaitu 93,50 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Amerika Serikat Hannah Bergman dengan nilai 92,75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gums mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
3: I'm really proud. It's not been easy. Like, pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take that.
2: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh rintangan.

0: Kasus penembakan terhadap seorang remaja di Garut hingga membuat mata kirinya terluka parah terus bergulir. Korban yang tinggal di Kampung Pasanggrahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat mengaku ditembak senjata airgun oleh temannya di mata pada Sabtu 3 Oktober lalu. Menurut ibu korban, korban awalnya sempat mengaku luka matanya karena terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru.
1: Ya, adiknya bukan kena bola tapi ditembak. Habisnya seorang mata ditembak atau napi ketembak. Iya. Habisnya apa terus?
0: Pasca adanya pelaporan dari korban, Polres Garut akhirnya menangkap tersangka pada Sabtu 10 Oktober. Polisi menyebut tersangka menembak korban lantaran merasa tersinggung karena diabaikan saat mereka nongkrong bareng bersama teman-teman mereka di sebuah villa di Kecamatan Sukawening.
2: Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, dan entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, dia tidak diajak ngobrol ya atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung, sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
0: Polisi juga menyatakan jika senjata airgun tersangka didapat dengan cara gadai. Pemeriksaan terhadap tersangka hingga kini masih dilakukan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
3: Good morning.
4: Sudah hari Senin, artinya kami kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik. Tentunya bersama saya, Iqbal Kurniadi.
3: Dan saya, Liani Taruh. Ya, kita langsung saja simak Good Morning.

0: Banjir menerjang sejumlah kawasan di Sumatera Barat akhir pekan kemarin. Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam.
1: Sementara itu di Padang, korban banjir mengaku terjebak banjir dan tak bisa menyelamatkan harta benda mereka saat banjir tiba-tiba datang lantaran alat peringatan dini banjir tidak berbunyi.
2: Sebuah rumah hanyut di bawah arus air saat banjir menerjang kawasan perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci, Jambi. Tepatnya di Kecamatan Rana Ampek, Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu. Pemerintah Nagari setempat melaporkan ada 2 rumah yang hanyut. Banjir juga berdampak pada 4.240 rumah, 12 unit sekolah, serta 7 unit kantor. Banjir juga terjadi di kawasan Sako, Limaupur, Tapan, Binjai, Talang Balari, serta Simpang Gunung. Sementara itu pasca banjir, warga Kampung Apa Lubuk Minturung Kecamatan Koto Tanga, Padang pada hari Minggu mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah lantaran alat peringatan dini banjir tak berbunyi.
3: Kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru kabur kan gitu.
4: Tapi ternyata tidak berbunyi.
3: Lama 2 jam terjebak.
2: Di Kota Padang, banjir melanda 3 kecamatan yakni Nanggalo, Kuranci, dan Koto Tangah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan orang dievakuasi ke tempat aman. Di kawasan Guo, Kecamatan Kuranci, 15 rumah mengalami kerusakan dan lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan yang putus, instalasi air bersih yang biasa digunakan warga juga terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Minggu. Tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak.
1: Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Peningkatan menyusul 14 kali erupsi dalam kurun waktu 4 hari.
2: CCTV merekam saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pengamatan Gunung Semeru pada Minggu pukul 5.30 hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga.
5: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
2: Petugas mengimbau warga tak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran serta lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Sejak aktivitas erupsi meningkat, Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 siaga. Peningkatan menyusul 14 kali erupsi dalam 4 hari meski tak disertai peningkatan kegempaan signifikan pada 6 hingga 9 Oktober. Durasi erupsi terpanjang mencapai 12 menit. Di pos pantau Pasauran, Kabupaten Serang, petugas juga mencatat 6 kali gempa embusan, 2 kali gempa frekuensi rendah, dan 21 kali gempa hybrid. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Siti Sumilah Rita Susilawati menegaskan, pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

0: kita tahu
1: bahwa kemungkinan terulangnya erupsi menerus serupa dalam waktu dekat ini dinilai masih rendah. Namun karena memang Gunung Api Anak Krakatau ini gunung api aktif, pola aktivitasnya dapat berubah sehingga pemantauan terhadap Gunung Api Anak Krakatau ini terus kami perkuat.
0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3 membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tak melaut. Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu petang dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter dari atas puncak. Kolom abu dengan intensitas sedang teramati condong ke arah barat laut. Saat ini Gunung Ililewotolog berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ililewotolog maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 hingga 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ililewotolog. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Api dari kebakaran hutan dan lahan karhutla merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. Ratusan rumah dan 50 gedung walet hangus terbakar serta ribuan jiwa terpaksa mengungsi.
3: Sementara kebakaran melanda sebuah pabrik egg tray atau tempat telur di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Minggu sore. Kobaran api melalap seluruh bangunan beserta mesin dan tumpukan egg tray. Warga sekitar sempat panik karena asap pekat membumbung tinggi ke langit.
0: Kepanikan melanda warga Desa Gesikan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur saat api melalap pabrik kemasan wadah telur Minggu sore. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi ke angkasa dan dikhawatirkan merembet ke permukiman warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan beserta isinya. Kepala Seksi Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Tulungagung Iwan Supriyono dikonfirmasi melalui telepon mengatakan kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kipas atau blower di area penjemuran. Tim damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Dalam tempo 2 jam api berhasil dipadamkan, sementara kerugian pemilik pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah meliputi bangunan, mesin, dan perangkat lain. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko layanan aksesori telepon seluler, wifi, dan sembako di Ngawi, Jawa Timur, Minggu siang. Kebakaran terjadi saat toko sedang buka sehingga membuat semua karyawan panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api bertambah besar dan sulit untuk dipadamkan. Satu unit sepeda motor juga hangus terbakar karena tak sempat diselamatkan. Beruntung, api dapat segera dipadamkan oleh petugas damkar sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik.
4: Kabel itu loh, kabel kebakaran. Panas, diketuknya panas. Terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
5: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
4: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga.
0: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Api yang diduga berasal dari lahan terbakar di dekat permukiman merambat dengan cepat akibat tiupan angin kencang hingga menghanguskan ratusan rumah berdinding papan. Petugas gabungan mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Menurut data sementara, 305 rumah dan 50 gedung walet terbakar, serta 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski api telah padam, petugas masih bersiaga mengantisipasi potensi api kembali menyala akibat cuaca panas dan angin kencang.
3: Meski kondisi kota Palangkaraya dikepung kabut asap karhutla, warga tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
2: Kami akan hadirkan selengkapnya di Good Morning.

Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran.

0: sampai buat nongkrong weekend. Semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
3: Ya, di tengah kondisi udara yang membahayakan, warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.

0: Beginilah kondisi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang kembali disaput kabut asap karhutla pada Minggu sore. Asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Di sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka.
1: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. Ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
2: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
1: Iya benar.
2: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya.
1: Iya betul.
0: Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Situasi yang terjadi hampir 3 bulan terakhir ini juga membuat kasus infeksi saluran pernafasan atau ISPA meningkat. Hingga 10 Oktober 2026, total kasus ISPA mencapai 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Selain mengganggu pernafasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
2: Parah tidak?
3: Makin parah.
2: Ya. Sesak, kenapa Mas?
3: Sesak. Cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja. Itu mempengaruhi ke penghasilan. Nah, kalau bantuan itu jangan terlalu diharap sekarang. Penanganannya agak lambat.
0: Warga minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung pada Minggu siang. Mereka bersaing sekaligus berupaya melestarikan tradisi tutup muara.
5: Sementara itu puluhan petani di Kabupaten Pandeglang, Banten mengikuti lomba balap traktor yang ada di area persawahan. Nah, kegiatan ini sekaligus menjadi cara unik untuk menarik minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
0: Menggunakan perahu dayung tradisional, adu cepat balap perahu digelar di aliran Sungai Jali Minggu siang. Saat aba-aba dimulai, para nelayan Muara Pantai Selatan Desa Arjo Binangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung mendayung perahu berkapasitas 2 orang sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Selain menjaga keseimbangan, saling senggol antar perahu juga menjadi tantangan dalam lomba ini. Lomba ini pun sengaja digelar dalam rangka tradisi tutup muara Sungai Jali, sekaligus menjadi cara untuk mendongkrak pariwisata berbasis olahraga di muara Sungai Jali.
6: Untuk peserta saat hari ini, alhamdulillah banyak yang dari wilayah lain, tapi masih dalam satu lingkup, satu kecamatan Gerabak. Untuk menggali potensi wisata, khususnya di Sarjo Binangun, Kecamatan Gerabak, dan memajukan UMKM.
0: Memperebutkan hadiah berupa uang tunai, lomba yang sudah kali keempat diselenggarakan ini pun berhasil menarik perhatian pengunjung, tak hanya dari dalam, namun juga luar daerah. Di lokasi berbeda, lomba adu kecepatan juga digelar di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Bukan lomba biasa. Acara yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kecamatan Sukaresmi ini menjadi ajang adu kecepatan traktor yang digelar di areal persawahan. Dalam acara ini, puluhan peserta berlomba memacu traktor menuju garis finish. Teriakan penonton pun semakin menambah meriah suasana saat traktor melaju di medan berlumpur. Mendapat dukungan berbagai pihak, acara ini nantinya akan dijadikan sebagai agenda tahunan pariwisata sekaligus hiburan bagi warga.
7: Ya tentunya para petani ini semakin semangat karena ini bagian lumbung pangan penyokong pertanian Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Ini akan menjadi agenda tahunan bagi Kecamatan Sukaresmi, tentunya kolaborasi dengan

0: Dinas Pertanian.
1: Panitia berharap lomba balap traktor ini dapat menarik perhatian generasi muda untuk lebih tertarik dengan dunia pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Transformasi digital di tingkat akar rumput kini bukan sekedar memperluas jaringan telekomunikasi, melainkan menjadi stimulus utama penggerak roda ekonomi kemandirian perempuan.
3: Nah, ini ada sebuah sentra industri rumahan kue kering yang dinamai Kampung Nastar di kawasan Larangan Utara Tangerang membuktikan bagaimana konektivitas internet dan platform digital mampu mengubah landscape bisnis lokal.
4: Aroma manis kue kering yang menyeruak di sudut Larangan Utara perbatasan Jakarta dan Tangerang menandai geliat ekonomi warga di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Nastar. Di balik manisnya bisnis ini, ada dedikasi para perempuan penggerak ekonomi lokal. Dimulai dari belasan perintis, kini terdapat 13 unit UMKM kue kering yang mampu memberdayakan dan menyerap ratusan ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja produksi. Seiring masifnya adopsi teknologi dan infrastruktur digital, Kampung Nastar bertransformasi dari industri rumahan konvensional menjadi sentra ekonomi yang maju dan berdaya saing. Pemanfaatan e-commerce serta media sosial efektif memotong rantai distribusi, sehingga penjualan tak lagi bergantung pada musim tertentu, melainkan mengalir konsisten dengan jangkauan pasar yang kian luas.
5: Sangat mendongkrak ya gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi, kita tadinya cuma di daerah Jabodetabek, bisa jadi luar Jabodetabek, luar kota, bahkan luar negeri juga.
4: Geliat digitalisasi ini membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, sekaligus membuka ruang kemandirian finansial bagi para ibu rumah tangga atas hasil keringat mereka sendiri.
6: Kita punya pegang uang sendiri, kita pengen jajan susu kita punya, kita bisa bantu-bantu cucu yang ingin potong buat ongkos sekolah ya. Karena cucu-cucu saya banyak yang ikut saya di sini, jadi saya buat tambah-tambah ongkos tiap harinya buat jajan cucu.
4: Guna menjaga keberlanjutan bisnis dan iklim usaha yang sehat, 13 pemilik UMKM di kampung ini sepakat membentuk paguyuban. Wadah ini menjadi sarana kolaborasi dan sinergi, sehingga kompetisi tidak memicu persaingan tidak sehat, melainkan saling menopang saat terjadi lonjakan permintaan pasar.
7: Ya, insya Allah sih di lingkungan kita untuk selama ini nggak ada, kita nggak ada persaingan. Karena kalau kita butuh misalnya ada kekurangan bisa ngambil ke tempat yang lain dari bahan kue maupun kue. Jadi kita saling membantu.
4: Pertumbuhan pesat UMKM berbasis perempuan ini pun mendapat dukungan penuh dari perangkat wilayah setempat karena terbukti efektif menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.
8: Saya selaku Ketua RT di sini selalu support ya, apalagi di sini nih kalau hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu itu tidak ada yang nganggur nih ibu-ibunya karena semua ikut istilahnya bekerja. Perekrutan tenaga ini juga dari lingkungan kita sendiri. Jadi memanfaatkan ibu-ibu yang ada di lingkungan kita sendiri sehingga bisa membantu perekonomian mereka.
9: Nastar original.
4: Kisah sukses Kampung Nastar menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat akar rumput bisa terhubung, tumbuh, dan terjaga dengan adanya infrastruktur digital. Sinergi antara kemandirian perempuan, semangat gotong royong warga, serta dukungan infrastruktur digital dari pemerintah membuktikan bahwa digitalisasi bukan sebatas wacana teknologi. Ini adalah motor penggerak nyata yang memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dari akar rumput menuju kedaulatan digital Indonesia.
2: Usai jeda, kami sajikan hidangan khas ujung barat Indonesia, Aceh.
3: Wah, ini pasti serba berempah dan juga menggugah ya. Kami hadirkan selengkapnya di Good Morning.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
7: Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
12: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kali ini kita jelajah kuliner dari tanah rencong Aceh. Tapi gak jauh-jauh, gak perlu kesana, cukup di Jakarta aja. Ada beberapa tempat yang menyajikan kuliner Aceh yang tetap autentik kayak di Aceh.
1: Iya, tapi memang selama ini banyak yang meranggapan bahwa kalau misalnya ada makanan khas suatu daerah begitu, tiba-tiba dibawa ke tempat lain, biasa rasanya berbeda. Karena mungkin dari segi kualitas makanannya dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, meski warisan kuliner Aceh dibawa ke ibu kota, tetap kok karakter berempah yang kuat dipertahankan dan tidak ikut hilang. Daripada penasaran, langsung kita simak informasinya berikut ini.

0: Jelajah Rasa diawali dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Berdiri sejak tahun 2019, tempat ini jadi salah satu persinggahan untuk menikmati beragam sajian khas Tanah Rencong. Karena penasaran dengan proses pembuatannya, yuk mari kita intip proses pembuatannya di dapur. Dari sini, aroma bumbu sudah mulai membuat perut keroncongan alias lapar. Ada mie Aceh rebus daging sapi dengan mie kuning buatan sendiri dan potongan daging yang beradu dengan kuah, ditambah racikan pasta rempah-rempah yang melimpah. Ada juga nih ayam pramugari. Selain namanya yang unik, wujudnya yang disuguhkan juga dengan balutan bumbu ungkep khas Aceh yang pekat. Digoreng dengan suhu 220 derajat Celcius, ayam pramugari menggunakan ayam kampung bagian paha yang kelihatannya jenjang seperti kaki pramugari. Jadi bukan ayamnya ya yang pernah jadi pramugari. Kita geser yuk ke nasi tumpah kari. Nasi hangatnya disiram kuah kari ayam melimpah yang dimasak dengan bumbu yang beragam. Dan terakhir ada gulai belangong, sajian iga kambing berkuah khas Aceh yang dimasak dalam kuali besar dengan racikan bumbu yang kuat. Tarik mang! Belum afdol loh kesini kalau gak mencoba teh tarik yang terbuat dari campuran teh, susu, dan gula. Proses penyajiannya dituang dari satu wadah ke wadah lain dengan jarak yang cukup tinggi. Bukan sekedar gaya-gayaan atau atraksi belaka loh, ternyata teknik ini ada fungsinya.
1: Ini Pak, kenapa sih harus ditarik gitu Pak? Ada alasan utamanya nggak Pak?
2: Ya, narik teh tarik ini adalah tujuannya untuk biar si teh tadi sama si susunya itu ngeblend. Kemudian kalau kita nariknya itu bagus, dia akan keluar foam. Foamingnya itu nanti untuk garnish of teh tariknya itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi ada bedanya nggak Pak sama teh yang ditarik sama yang nggak?
2: Beda dong. Teh diaduk sama ditarik itu beda pasti.
1: Oh, oke. Bedanya apa, Pak? Dari segi rasa?
2: Enggak, blendednya.
1: Blendednya ya?
2: Iya.
1: Wow, pesanan kita udah dateng.
0: Orderan saya sudah siap semua. Saatnya makan-makan. Semua sajian sudah berjajar di depan mata. Yuk, mari kita coba satu per satu. Nyam, nyam, nyam, nyam. Setiap suapan seakan membawa kita menyusuri kekayaan rasa yang berbeda-beda. Mulai dari sensasi kuah yang menyelimuti lidah, potongan protein yang berpadu dengan bumbu, hingga nasi dan mie yang jadi pasangan sempurna di meja makan.
1: Kalau ngomongin soal makanan Aceh, rempah-rempahnya nggak perlu diragukan ya. Benar-benar memanjakan dan juga membuat lidah bergoyang nih. Dan juga walaupun di sini proteinnya beda-beda ya, ada kambing, ada ayam, itu semuanya empuk banget. Dan juga mie Acehnya, tekstur mie-nya pas banget, empuk tapi nggak benyek. Yang pastinya makan kita ditambah kenikmatannya dengan teh tarik ini, yang manis, legit, tambah full enaknya.
0: Suasana syahdu dan rasa penasaran jadi magnet tersendiri bagi para pengunjung.
3: So far enak ya, Pe?
4: Kalau dari aku nasi tumpahnya best. Soalnya santan, aku kan suka santan. Terus pas tadi nyobain ayamnya, gampang banget untuk dipisah. Jarang banget kan kalau ayam makan santan-santan dipisah kan kayak, apalagi nggak pakai tangan nih, pakai garpu sendok, itu gampang banget. Aku kayak pas, wah kebantu banget makan ini enak.
0: Meskipun bukan yang pertama di Jakarta, tempat ini didirikan bukan tanpa alasan. Selain untuk mengenalkan, ada harapan agar kuliner Aceh bisa lebih dekat dengan masyarakat luas, semakin banyak pula lidah yang menyukai dan ikut menjaga warisan rasa. Harga makanan di sini terbilang bersahabat. Beberapa sajian bisa dinikmati mulai dari Rp20.000 saja.

0: juga pilihan lokasi juga masih banyak. Dari Kemang kita geser sedikit ke wilayah Tebet. Kalau sore-sore ini selain makan berat, ngemil kali ya sambil ngopi, ngebayangnya aja udah bikin lapar. Kira-kira apa ya jajanan aja yang bisa kita coba daripada nebak-nebak? Yuk langsung kita masuk aja.
1: Bukan sekedar tempat mengisi perut, lokasi ini juga jadi ruang berkumpul. Apalagi jelang sore hingga malam hari, suasananya semakin hidup. Yang langsung menarik perhatian ada sate matang. Potongan daging sapi dibumbui dengan racikan rempah, lalu dibakar hingga aromanya mulai menguat. Setelah empuk, satenya disiram bubuk kacang, lengkap dengan semangkuk kuah kaldu sapi. Belum puas dengan satu ajan, nasi goreng Aceh juga siap nih disajikan, ditumis bersama racikan bumbu khasnya. Kita bergeser ke bagian yang lebih ringan, ada roti canai dengan topping manis, pakai keju maupun asin dengan kuah kari, bisa. Adonannya dipipihkan, dibentuk kemudian dimasak hingga permukaannya kecoklatan. Kalau pingin opsi lain, roti dengan selai srikaya juga bisa ya jadi pilihan. Makin nikmat nih kalau didampingi dengan sajian kopi telur. Kocokan telur dan gula yang dituang dengan seduhan kopi khas Aceh menciptakan paduan aroma dan rasa yang tidak biasa. Wah, pesanan saya sudah lengkap. Semua makanan mendarat dengan sempurna di meja makan. Jadi bingung nih mulai dari mana?
0: Wah, ternyata kalau dilihat banyak juga ya. Dari looknya aja udah bikin lapar, ditambah wanginya makin menggoda. Daripada cuma dilihat, yuk langsung kita makan.
1: Rasa yang sampai ke lidah ini ternyata punya bekal dari tanah asalnya. Rempah-rempah hingga bubuk kopi didatangkan langsung dari Aceh demi menjaga karakter yang tetap lekat di setiap sajian. Rasa yang konsisten dan harga yang ramah di kantong ampuh untuk membuat pengunjung datang lagi. Tak heran, warung Aceh ini acap kali menjadi salah satu destinasi wajib warga Aceh yang tengah melancong ke ibu kota.
2: Kalau suasana mirip dengan di Aceh, kan pola warung Aceh seperti ini. Kemudian rasa tentunya ini memang Aceh banget, sehingga sesuai dengan lidah kami orang Aceh dan konsistensi rasa benar. Jadi memang di sini setiap kali kita datang tidak ada perubahan rasa dan mereka menjaga konsistensi untuk rasa khas Acehnya.
1: Dua tempat, beragam hidangan dan satu benang merah yang terasa kuat. Rasa Aceh ternyata bisa tetap hidup di tengah ramainya Jakarta. Dari racikan bumbu, cara memasak, hingga bahan yang didatangkan langsung dari tanah asal, semuanya punya cerita sendiri.
0: Perjalanan kuliner Aceh kita kali ini ditutup dengan sajian langka khas Aceh, sate matang yang juga penyajiannya unik banget. Dan juga pastinya roti-rotiannya mulai dari srikaya sampai canai yang teksturnya lembut dan juga kompleks banget. Dan pastinya kopi telur yang manis, pahit dan juga nggak ada amis-amisnya sekali. Ternyata kuliner Aceh ini kalau makin dijelajahi kaya ya ternyata. Saya mau ngabisin ini dulu ya. Gak boleh minta, Wikera Omar, Muri Oktober, Jakarta.
3: Akibat sopir tak menguasai kondisi jalan, truk syarat muatan menabrak rumah hingga menyebabkan sang kernet tewas.
4: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Rekam inspirasi usaha, semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad kedua anak pang yang duel dan tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
3: Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif.
4: Tiga hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan, relawan, dan warga terhadap dua anak yang tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat membuahkan hasil. Korban pertama berinisial RI ditemukan meninggal dunia pada Minggu pukul 2:30 dini hari, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Pencarian kemudian dilanjutkan hingga Minggu pagi untuk menemukan korban kedua. Alhasil korban kedua berinisial ABD ditemukan menyangkut di tumpukan eceng gondok sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Isak

0: tangis keluarga pecah saat korban kedua dievakuasi petugas menuju RSUD untuk keperluan otopsi.
1: Tepatnya ditemukan di KW7 irigasi, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Karawang setelah dipastikan oleh anggota keluarganya bahwa korban memang anggota keluarga yang dicari atau terbawa arus.
0: Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terseret arus derasnya sungai saat terlibat duel fisik hingga ke tengah aliran sungai. Kasus perkelahian hingga berujung maut ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
2: Diduga akibat ban belakang pecah, bus bermuatan puluhan penumpang terguling di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
3: Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga sopir tidak menguasai kondisi jalan. Truk bermuatan pupuk menabrak rumah di pinggir jalan. Kernet truk sempat larikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
0: Kecelakaan truk bermuatan pupuk menabrak rumah warga ini terjadi di Jalan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu dini hari. Sopir dan kernet truk yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit Suwondo Pati, namun sesampai di rumah sakit kernet truk meninggal dunia. Sedangkan penghuni rumah dilaporkan tidak ada yang terluka. Menurut pemilik rumah, ia dan keluarganya terbangun ketika mendengar suara benturan keras. Mereka lantas mendapati tempat tinggalnya sudah porak-poranda.
4: Kurang lebih jam 1 ada truk masuk rumah, nendang wit jati sebesar ini masuk rumah jati ini, separuh jam di rumah. Akhirnya kernetnya meninggal, supirnya keadaan luka tapi selamat.
0: Menurut Kasubnit Laka Lantas Polresta Pati, Aibtu Yanto, truk diduga hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam ketika melaju dari Purwodadi Grobogan menuju Pati. Sopir diduga tidak menguasai kondisi jalan sehingga kendaraan menghantam rumah. 15 penumpang termasuk anak-anak terluka akibat bus Neotrans yang mereka tumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Dari keterangan saksi, polisi menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu ban belakang bus yang membawa 29 penumpang ini pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang kota Mamuju. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 6 penumpang menderita luka parah dan 7 lain luka ringan. Polisi pun telah mengamankan sopir bus. Namun polisi belum memeriksa keterangan sopir karena sopir masih trauma. Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga Jalan Gubernur Suryo Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru 1 bulan terakhir, ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo, Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka. Mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jauh dari menyeramkan badai aurora di Finlandia justru memukau mata warga yang menyaksikan.
2: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang

0: dan ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Turki pada minggu lalu. Sebuah bus bertabrakan dengan truk hingga terbalik yang mengakibatkan adanya korban jiwa.
1: Sementara itu di Amerika Serikat, sebuah truk trailer menabrak ruko pertokoan. Insiden ini menyebabkan lubang besar pada dinding bangunan.
2: Kecelakaan bus dan truk di Turki menyebabkan 11 orang tewas dan 27 lainnya luka-luka pada Minggu 11 Oktober lalu. Kantor Gubernur Manisa menyebutkan insiden terjadi di dekat pintu masuk jalan tol yang menghubungkan Bursa dengan kota pesisir Izmir. Media lokal melaporkan sopir bus dan truk telah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Truk yang diduga berjenis trailer terindikasi melaju di jalur yang berlawanan arah, namun penyebab resmi kecelakaan masih belum diumumkan oleh pihak berwenang. Sebuah truk trailer menabrak sisi bangunan pabrik minuman di Braintree, Massachusetts pada Jumat lalu. Kejadian tersebut meninggal

0: menyisakan kerusakan yang cukup besar pada bangunan toko, termasuk lubang pada bagian dinding. Saat insiden terjadi, tidak ada orang di dalam truk dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Sementara penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan.
1: Badai aurora yang terjadi di langit Finlandia menghipnotis mata yang memandangnya pada Sabtu malam waktu setempat.
2: Sementara pertunjukan cahaya yang indah di kuil gantung Cina menjadi penutup musim pertunjukan tahun ini.
3: Jauh dari menakutkan, fenomena badai aurora di langit Rovaniemi, Lapland, Finlandia pada Sabtu malam justru membuka mata telanjang dan sempat diabadikan seorang fotografer lokal. Fenomena aurora ini merupakan yang terkuat dan serupa seperti badai geomagnetik pada Januari 2026. Aurora terlihat hingga ke wilayah Italia, Korsika, serta Ukraina dan berlangsung selama berjam-jam. Diperkirakan aurora ini akan masih dapat disaksikan dalam beberapa malam ke depan karena aktivitas coronal mass ejection, yakni proses matahari melepas magnet dan plasma dari atmosfernya, akan mencapai bumi. Menutup musim pertunjukan 2026, tebing kuil gantung di Kabupaten Hangyuan, Kota Datong, Provinsi Shaanxi, China, menggelar pertunjukan cahaya yang disaksikan lebih dari 2.000 pengunjung. Berdiri sekitar 60 meter di atas dasar lembah tebing Gunung Hengshan, kuil gantung ini merupakan bangunan tertua yang paling terpelihara. Kuil seluas 472 meter persegi ini memiliki koridor sempit yang hanya dapat dilalui satu orang. Digelar pertama sejak 18 Mei 2026 bertajuk Why Hanging Temple Enders, acara ini sempat mendapat pengakuan Guinness World Records pada Juni 2026 sebagai tampilan projection mapping terbesar pada fitur alam dengan permukaan data. Nantinya, pertunjukan tersebut akan kembali hadir pada April 2027 setelah melalui proses pemeliharaan bangunan.
1: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia. 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
2: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Api dari kebakaran hutan dan lahan karhutla merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Akibatnya ratusan rumah dan 50 gedung walet hangus terbakar. Ribuan jiwa terpaksa harus mengungsi.
0: Sementara kebakaran melanda sebuah pabrik egg tray atau tempat telur di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, Minggu sore. Kobaran api melalap seluruh bangunan beserta mesin dan tumpukan egg tray. Warga sekitar sempat panik karena asap pekat membumbung tinggi ke angkasa.
2: Kepanikan melanda warga Desa Gesikan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur saat api melalap pabrik kemasan wadah telur Minggu sore. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi ke angkasa dan dikhawatirkan merembet ke permukiman warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan beserta isinya. Kepala Seksi Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Tulung Agung, Iwan Supriyono, dikonfirmasi melalui telepon mengatakan kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kipas atau blower di area penjemuran. Tim damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Dalam tempo 2 jam, api berhasil dipadamkan, sementara kerugian pemilik pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, meliputi bangunan, mesin, dan perangkat lain. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko layanan aksesori telepon seluler, wifi, dan sembako di Ngawi, Jawa Timur, Minggu siang. Kebakaran terjadi saat toko sedang buka sehingga membuat semua karyawan panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api bertambah besar dan sulit untuk dipadamkan. Satu unit sepeda motor juga hangus terbakar karena tak sempat diselamatkan. Beruntung api dapat segera dipadamkan oleh petugas damkar sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik.
3: Kabel itu loh, kabel kebakaran. Panas, diketuin panas, terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
4: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
3: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga.
2: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Api yang diduga berasal dari lahan terbakar di dekat permukiman merambat dengan cepat akibat tiupan angin kencang hingga menghanguskan ratusan rumah berdinding papan. Petugas gabungan mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Menurut data sementara, 305 rumah dan 50 gedung walet terbakar serta 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski api telah padam, petugas masih bersiaga mengantisipasi potensi api kembali menyala akibat cuaca panas dan angin kencang.
0: Kebakaran melanda sebuah restoran di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam. Selain membuat pengunjung restoran panik, kebakaran mengakibatkan satu karyawan terluka saat berusaha memadamkan api.
1: Sementara di Bekasi, 2 warga yang sedang berolahraga mengalami luka karena tertimpa pohon kapuk tumbang pada Minggu pagi. Kuat dugaan pohon tumbang karena sudah lapuk dimakan usia. Kedua korban akhirnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian kepala.
5: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pohon kapuk besar tumbang dan menutup Jalan Raya Boulevard Ahmad Yani, kawasan Summarecon, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. 2 warga yang tengah berolahraga, seorang pria dan wanita, tertimpa batang pohon. Keduanya mengalami luka serius di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pohon diduga tumbang akibat kondisinya yang sudah lapuk. Saat kejadian, kawasan tersebut tengah ramai warga yang berolahraga.
6: Oh, 2 ya? Orang, ya. Itu lagi jogging apa-apa?
7: Berarti lagi olahraga, biasanya kan kalau pagi pada olahraga.
6: Oh, pagi olahraga ya? Itu langsung mungkin karena udah lapuk atau apa, Pak?
7: Jadi sebenarnya karena bawahnya itu udah ini kan udah lapuk.
6: Akarnya ya?
7: Kalau dari angin sih nggak ada.
6: Nggak ada.
5: Pasca kejadian, petugas BPBD Kota Bekasi bersama petugas pertamanan Summarecon segera memotong dan mengevakuasi batang pohon sehingga jalan kembali dapat dilalui. Kebakaran melanda sebuah restoran di Jalan Duri Kosambi Raya Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam. Kebakaran bermula saat karyawan tengah sibuk memasak pesanan makanan. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas atau selang regulator hingga dengan cepat melahap bangunan. Pengunjung dan karyawan berhamburan menyelamatkan diri, sementara sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.
8: Soalnya saya begitu habis nganterin makanan, pas balik tuh apinya udah gede.
9: Oh, lagi masak atau gimana?
8: Lagi masak, karena ada pesanan juga.
9: Ada pesanan.
5: Setelah sekitar 1 jam, petugas damkar yang mengerahkan 8 unit mobil berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun seorang karyawan dilaporkan mengalami luka bakar dan patah tulang pada lengan kiri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gerakan Pilah Sampah meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik.
0: Lalu seperti apa proses pengolahan sampah di salah satu kampung di Jakarta? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Sampah organik bisa diolah, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga. Bagaimana prosesnya dan nilai ekonomi seperti apa? Sekarang kita ikuti warga di Kelurahan Karet, RW 05.
1: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
2: Bonggol-bonggol sayuran.
3: Daun pisang.
2: Ada kulit
3: wortel,
2: bawang.
3: Pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan ini
2: kulit telur
3: ya, Bu.
2: Terpisah,
3: ya.
2: Terpisah, jangan campur. Nanti kita olah sendiri.
3: Oke.
2: Dicuci, dikeringin, kita blender.
3: Nah, ini juga sampah organik ya, Bu, ya?
2: Nggak kepake. Organik. Nanti kita cuci plastiknya.
3: Plastiknya dicuci, kita pisahkan. Di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik ya, Bu, ya. Nah, setelah semua ini sudah dipilah, apa sih, Bu? Kita kemana nih sekarang?
2: Yang mana nih?
3: Setelah
2: dipilah,
3: iya.
2: Kita langsung ke tebak.
1: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
2: Ada daun-daun.
3: Daun-daun di sini? Ini?
2: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
3: Jadi ini bekas nasi di sini.
2: Nasi buah di sini ada. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
3: Kenapa dipisah gini, Bu?
2: Iya, kalau enggak kan nanti busuk. Kalau di sini untuk organik langsung.
3: Kalau yang nasi?
2: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
3: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
2: Enggak.
3: Oke, itu makannya dipisah.
2: Betul. Karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
1: Sampah organik yang diolah di dalam teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
4: Sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tanaman kangkung ya, Bu, ya. Mbak, tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi, bisa kita jadikan makanan untuk misalnya nanti kalau kita suatu saat, karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya, nanti kita dapat dari keuntungan dari itu, kita mau bikin apa sih namanya seperti tambak lele, bisa juga dari sini makanannya.
1: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan galon, pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
5: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan, dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa kebutuhan sendiri, nanti bisa dibak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah, kita bisa pulkam gitu.
1: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret, sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.
6: Warga Desa Pamanukan, Kabupaten Subang dihebohkan dengan peristiwa perkelahian berujung maut.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sejumlah peristiwa kriminal terjadi dalam sehari terakhir, mulai dari aksi perkelahian berujung maut di Subang dan penggerebekan peredaran vape narkoba di Kota Medan.
1: Hingga penangkapan pelaku pencurian disertai kekerasan yang aksinya sempat viral di media sosial. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.

0: Warga desa Pamanukan, kecamatan Pamanukan, Subang dihebohkan dengan peristiwa perkelahian berujung maut pada Minggu dini hari. Korban bernama Didin Wahyudin, usia 38 tahun, ditemukan meninggal dunia tak jauh dari rumahnya. Peristiwa bermula saat korban dalam kondisi mabuk mengendarai sepeda motor lalu memepet sejumlah pemotor. Korban terlibat perkelahian dan dianiaya lebih dari satu orang hingga tak sadarkan diri. Salah satu pelaku mengantar korban ke rumahnya dan menyerahkan diri, sedangkan pelaku lain kabur membawa motor korban. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Indramayu untuk diautopsi. Kasus ini dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pamanukan. Tim gabungan Bareskrim Polri dan Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek tempat hiburan malam di Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Petugas menyasar ruangan karaoke dan menangkap dua pria dan dua wanita. Dari lokasi, polisi menyita dua vape berisi narkoba beserta sejumlah ponsel. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan pria berinisial AJ merupakan kurir yang kerap memasok vape narkoba ke sejumlah tempat hiburan. Sementara pemesannya adalah seorang wanita yang juga ditangkap dan positif narkoba. Dua orang lainnya tetap berstatus saksi karena negatif narkoba dan tidak ada barang bukti. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna memburu jaringan pelaku lain. Petugas unit opsional Polsek Tamalate menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di sebuah indekos di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Sabtu dini hari. Pelaku bernama Andika alias Gerandong, usia 28 tahun, ditangkap setelah aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Kapolsek Tamalate Kompol Muhammad Idris menjelaskan bahwa pelaku beraksi dua kali di lokasi yang sama, mulai dari mencuri tabung gas hingga menodongkan pisau kepada korban bernama Angel, 20 tahun, untuk merampas handphone. Pelaku ditangkap dalam waktu 2 kali 24 jam, beserta barang bukti pisau dapur, helm, dan sweater hitam. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kemungkinan adanya lokasi kejadian lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Waspadalah jika Anda hendak mengambil uang di sejumlah rest area. Di Jawa Timur, pelaku kejahatan ditangkap usai mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api.
2: Sementara itu, seorang pria pembobol toko ponsel melalui atap di Cirebon, Jawa Barat, dibekuk meski menutup wajahnya dengan celana panjang.
3: CCTV merekam aksi komplotan ganjal ATM yang beraksi di sejumlah rest area tol di wilayah Jawa Timur. Modusnya, pelaku mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api. Begitu ATM terganjal, pelaku lalu menawarkan bantuan dengan meminta nomor PIN ATM korban. Setelah itu, pelaku menguras isi ATM korban dengan cara mentransfer ke rekening pelaku dan mengambil uang tunai korban. Polisi pun bergerak dan total sebanyak 5 pelaku diantaranya Dedi Darmawan diringkus di wilayah Banten hingga Jawa Barat. Dari pemeriksaan terungkap, komplotan ini bergerak dengan sasaran ATM di res area tol lintas provinsi, mulai dari Probolinggo, Solo, hingga Cirebon. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kartu ATM tipis yang dimodifikasi sebagai alat pengganjal mesin ATM. CCTV merekam aksi kejahatan modus ganjal ATM. Aksi pencurian dengan modus ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, diantaranya di Situbondo, Gresik, Malang, dan Sidoarjo. Berbekal rekaman CCTV, dua unit Satresmob Bareskrim Polri bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Timur lalu bergerak dan menangkap 5 pelaku di sejumlah lokasi di Cilegon, Tangerang, Bandung, serta Ciamis. Dari pemeriksaan, kelima pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengatur titik lokasi, pergantian PIN ATM, hingga eksekutor mengatur kartu ATM para korban untuk dikuras. Petugas turut menyita dua unit mobil yang digunakan untuk beraksi. Hanya dengan mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tidak dikenali saat beraksi. Di dalam toko ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitas pelaku tetap diketahui. Pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kini ia sudah ditangkap polisi bersama barang bukti 2 ponsel dan sejumlah uang hasil penjualan HP curian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat ban belakang pecah, bus bermuatan puluhan penumpang terguling di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 15 penumpang mengalami luka.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Diduga akibat ban belakang pecah, bus bermuatan puluhan penumpang terguling di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga sopir tidak menguasai kondisi jalan. Truk bermuatan pupuk menabrak rumah di pinggir jalan. Kernet truk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong.
2: Kecelakaan truk bermuatan pupuk menabrak rumah warga ini terjadi di Jalan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu dini hari. Sopir dan kernet truk yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit Suwondo, Pati. Namun sesampainya di rumah sakit, kernet truk meninggal dunia. Sedangkan penghuni rumah dilaporkan tidak ada yang terluka. Menurut pemilik rumah, ia dan keluarganya terbangun ketika mendengar suara benturan keras. Mereka lantas mendapati tempat tinggalnya sudah porak-poranda.
3: Kurang lebih jam 1 ada truk masuk rumah, nendang wit jati sebesar ini masuk rumah jati ini. Separuh jam di rumah. Akhirnya kernetnya meninggal, supirnya keadaan luka tapi selamat.
2: Menurut Kasubnit Laka Lantas Polresta Pati, Aibtu Yanto, truk diduga hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam ketika melaju dari Purwodadi Grobogan menuju Pati. Sopir diduga tidak menguasai kondisi jalan sehingga kendaraan menghantam rumah. 15 penumpang termasuk anak-anak terluka akibat bus Neotrans yang mereka tumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Dari keterangan saksi, polisi menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu ban belakang bus yang membawa 29 penumpang ini pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang kota Mamuju. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 6 penumpang menderita luka parah dan 7 lain luka ringan. Polisi pun telah mengamankan sopir bus. Namun polisi belum memeriksa keterangan sopir karena sopir masih trauma.
4: Walah re, yo apa mana?
2: Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru satu bulan terakhir, ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo, Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka. Mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Banjir yang melanda Kota Padang tidak hanya menyebabkan rumah rusak, namun juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga.
0: Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga korban bencana di daerah itu juga memerlukan bantuan dasar, termasuk air bersih.
5: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
6: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sari sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
5: Saat ini, upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam.
1: Hingga kini warga masih dihantui musibah lanjutan karena kondisi cuaca yang belum sepenuhnya membaik.
7: Rumah Donald pedah.
8: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Nedi Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
0: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
1: Di tengah kondisi udara yang membahayakan, warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
5: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
9: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari, udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini, ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
10: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
9: Iya benar.
10: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya. Iya
5: betul. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung. Para peserta berlomba memacu perahu untuk memperebutkan hadiah motor, kambing, dan uang tunai.
0: Sementara itu, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi. Erupsi terjadi 3 kali dengan tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Lomba adu cepat perahu dayung antar nelayan digelar di Desa Harjo Binangun, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu siang. Keseruan terjadi saat aba-aba perlombaan dimulai diserukan panitia. Selain mengalahkan peserta lain, para nelayan ini juga harus berusaha menaklukkan perahu mereka yang sulit seimbang karena ditiup angin kencang. Bagi para juara, mereka akan mendapatkan hadiah berupa motor, kambing, dan uang tunai. Selain menjalankan tradisi tutup muara Sungai Cali, lomba ini juga digelar sebagai upaya mendongkrak pariwisata setempat. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7.00 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu setinggi 1 km di atas puncak. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Gempa kembali terjadi di Gunung Anak Krakatau. Tercatat 2 gempa hybrid, 1 gempa vulkanik dangkal, dan tremor menerus terjadi. Hal ini membuat aktivitas gunung tersebut berada pada status siaga atau level 3. Kondisi ini membuat masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Hal ini pula yang menyebabkan sejumlah nelayan sekitar tidak melaut. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran terus memantau perkembangan aktivitas sebagai acuan kewaspadaan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belum lama ini di media sosial berseliweran soal tanaman kimpul ya. Jadi ini bukan cuma dimasak, kimpul juga diolah menjadi berbagai makanan yang kekinian.
0: Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya kimpul itu? Sejauh mana umbi lokal ini bisa dikreasikan menjadi hidangan yang menarik? Berikut informasinya.

0: gara-gara konten kreator Mbak Suratini atau yang akrab disapa Mbak Kimpu. Belakangan, istilah kimpul emang lagi viral banget di media sosial. Jajanan-jajanan yang lagi tren, bahan dasarnya pun diubah dari kimpul. Contohnya nih, Dubai Chewy Cookies diubah jadi Kimpul Chewy Cookies.
1: Nice.
0: Ada juga kimbab yang disulap jadi kimbab kimpul. Kimpul berbeda genus dengan jenis umbi lainnya, seperti ubi, talas, maupun singkong.
2: Halo.
3: Entar dulu lagi sibuk.
2: Katanya tadi mau ngajakin kumpul.
3: Udah, kita udah bener kumpulnya di sini karena di sini FYP sama di explore Instagram semua sosial media saya itu udah isinya kimpal kimpul. Makanya saya ajak kamu kumpul di pasar, langsung kita mau cari tahu kimpul itu apa, kayak gimana bentuknya, kayak apa, dan kita harus cari itu kayak gimana barangnya, ya.
0: Saya sebagai putri kebanggaan daerah harus cari tahu nih, apa sih sebetulnya kimpul itu? Bisa beli di mana ya? Coba kita tanya Mbak Tin dulu deh.
4: Kimpul itu sepanjang tahun ada, dan di pasar selama ini yang saya temuin ada. Bahkan kemarin saya ke Tangerang Selatan itu banyak di pasar itu kimpul. Cuma namanya mungkin berbeda. Ada yang kalau Jawa Barat, kalau tidak salah ya, itu busil. Ada kalau di daerah Jawa Timur itu mbote. Di Jawa Tengah Jogja sendiri ada yang bilang mbote kimpul.
0: Oke, saya mau cari tahu langsung si kimpul. Ayo kita berburu langsung di pasar. Di daerah Jakarta ternyata lumayan langka juga ya kimpul fenomenal ini.
3: Di pasar belum nemu nih, tapi di pinggir jalan saya nemu ada pedagang umbi-umbian. Yuk kita coba samperin yuk ya, tanya ada apa enggak ya tuh kimpul ya. Abang, ini sih bang, kalau kimpul ada enggak?
5: Enggak ada kimpul.
3: Enggak ada, tapi biasanya ada enggak?
5: Saya mah jarang bawa.
3: Betul, di sini juga enggak ada bang? Enggak ada juga, kosong. Oke. Tapi abang tahu kimpul? Tahu, tapi jarang ada.
5: Nggak bawa kimpul.
3: Nggak bawa kimpul di sini, mah.
0: Misi pencarian kimpul terus dilanjutkan. Biar apa? Biarin. Biar laris manis Tanjung Kimpul juga nih jualan pedagangnya.
3: Nuwun, Ibu. Ibu, nah ini saya sudah bersama dengan Ibu pengupas bawang. Ibu, per kilonya berapa, Bu, kalau ngupas bawang, Bu?
6: Saya nggak dibayar.
3: Aduh, kok bisa nggak dibayar, Bu?
6: Ntar kalau 700 ribu, ntar duitnya banyak.
3: Tapi saya juga mau nanya nih, Bu, selain jual bawang sama cabe sayur-sayur juga nih, Bu. Ibu jual kimpul nggak sih, Bu?
6: Iya, jual kimpul.
3: Jual, Bu. Sebelah mana, Bu?
6: Itu.
3: Langsung lihat ya, Bu. Boleh ya, Bu, saya pilih-pilih.
0: Akhirnya ketemu juga nih yang dicari-cari. Langsung yuk kita pilih yang bagus sebelum kita lanjut ke pengolahan. Kipul sudah saya beli. Enaknya diolah jadi apa ya nanti? Oh iya, Mbak Tin kemarin bilang ke saya, katanya mau ngajarin bikin arang cini dari kimpul nih. Arang cini adalah makanan asal Italia yang seharusnya dibuat dari beras risotto. Tapi sama Mbak Tin diganti menggunakan kimpul. Bagi sedikit resepnya ya Mbak Tin. Sudah direbus, ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan daging, cincang, dan telur, lalu diaduk dan diaduk. Kalau sudah dibentuk deh tuh jadi adonan bulat-bulat, jangan lupa diisi keju lumer ya, biar makin mantap. Kalau sudah bulat sempurna, habis itu adonannya kita goreng. Jadi deh, asik. Panas-panas, langsung disantap. Loh, Mbak Kimpul, kok malah makan sendirian sih? Saya kan juga mau.
7: Ini teksturnya pulen dari timpul dan ada rasa sedikit gurih alami ditambah gurih dari daging yang sudah ditumis dengan bawang, garam, dan merica. Masih ada lagi gurih dari tambahan keju yang ada di dalamnya.
0: Aduh, Mbak Kimpul sukses nih bikin saya ngiler pengen cobain arancini kimpulnya. Dari makanan lokal auto go internasional jalur Kimpul nih. Resep-resep yang dibuat sama Mbak Kimpul emang banyak nih yang nge-recook alias masak ulang. Apa ya reaksi netizen soal rasa Kimpul?
8: Mau coba?
9: Nggak suka. Maaf banget Ibu, gimana dong?
4: Ya cukup positif, tapi ya ada juga yang memang karena rasanya berbeda, jadi belum bisa ini kok tidak enak, ada yang bilang seperti itu. Tapi kan di konten saya hampir tidak pernah saya mengatakan enak. Tapi ini makanan yang saya makan, kalau pengen tahu ya dicoba saja. Jadi saya tidak menjanjikan yang enak, cuma ini bisa diolah.
0: Di balik kontennya, Mbak Suratini ternyata punya misi besar loh. Cita-citanya membuat Kimpul naik kelas dan jadi lebih banyak yang kenal. Apalagi kan Menteri Kesehatan juga sudah kasih edukasi beberapa manfaat baik Kimpul bagi tubuh. Salah satunya bisa membantu mencegah diabetes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Berawal dari hal sederhana, Maulid dan Taufik mengubah sampah menjadi karya seni yang mendunia.
11: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Jika melihat limbah atau sampah, sebagian besar kita mungkin memilih langsung membuangnya. Namun tidak bagi Maulida dan Taufik.
1: Sejak didiagnosa disleksia di bangku sekolah dasar, Taufik terbiasa mengubah sampah menjadi karya seni. Berawal dari hal sederhana, karyanya kini mendunia dan meraup cuan hingga membuka lapangan kerja.
0: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Inspirasi pagi ini datang dari karya Maulid dan Taufik dan tim ART Beruang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Taufik begitu detail membuat diorama mirip dengan kondisi asli di dunia nyata. Berawal dari hobi mengulik mainan sejak kecil, Taufik terbiasa menggunakan barang bekas dan mengubahnya menjadi sebuah karya. Bakat dan minat serta dukungan orang tua membuat Taufik menekuni dunia seni hingga kini. Melihat pelaku bisnis diorama yang belum banyak, Taufik melihat peluang cuan dan pasar yang luas. Mulai dari penghobi, komunitas, perusahaan, hingga pembuat film membutuhkan miniatur diorama. Peminatnya juga kian meningkat dan karyanya bisa bernilai hingga ratusan juta rupiah.
1: Iseng-iseng bikin diorama, aku upload di komunitas Facebook waktu itu. Dari situ ternyata dapat apresiasi dari teman-teman banyak. Bahkan ada yang beli karyaku, itu pertama tuh tahun 2014.
2: Akhirnya ada yang beli?
1: Ada yang beli, padahal kecil-kecil gitu. Aku koleksi sengaja, aku hasil bikinanku, aku simpen di kosanku, dipajang gitu kan. Ada sekitar 20 biji, itu klien pertamaku beli, dia langsung borong semuanya. Kita pernah sampai di angka 500 juta pernah. Terus angka-angka yang fantastis lah pernah.
0: Taufik belajar diorama secara otodidak. Pasca didiagnosa disleksia, ibunya mengubah pola pembelajaran. Ketika dewasa, ia semakin giat menggeluti dunia seni dan bisnis sejak tahun 2014. Melalui diorama, dirinya kerap mendokumentasikan momen kehidupannya menjadi karya tiga dimensi. Proses pembuatan diorama dimulai dari riset lokasi asli, pembuatan desain lanskap, serta bahan yang dibutuhkan. Satu karya bisa menghabiskan waktu hingga 3 bulan, tergantung tim yang terlibat, tingkat kesulitan, serta detailnya.
3: Butuh skill, yaitu kesabaran, ketelatenan banget, karena benar-benar detail, kecil semungil itu untuk menghasilkan karya yang begitu luar biasa. Ya ampun, gak nyangka walaupun kecil-kecil kayak gini, saya senang sih bisa jadi bagian dari karya semegah ini, yaitu Lawang Sewu yang ada di Semarang. Gak nyangka banget dari hasil yang sekecil ini bisa mewujudkan mimpi yang besar, bahkan jadi salah satu cara untuk mendulang rupiah.
0: Kini diorama garapan Taufik telah sampai ke Kanada, Hong Kong, dan China. Ia percaya dalam kekurangannya hadir kelebihan. Tugas kita mengenali potensi agar bisa berkembang sesuai kemampuan.
1: Pada dasarnya adalah kalau kita udah merasa, apalagi buat para orang tua, kalau ngerasa anaknya itu sudah ada kecenderungan sulit untuk belajar, jangan di-judge langsung anak ini bodoh atau gimana ya. Karena setiap anak itu pasti dilahirkan dengan bakatnya masing-masing gitu kan. Pasti dia punya potensi yang gak kita belum cari tahu gitu. Coba untuk memposting karya tersebut di media sosial, karena di zaman sekarang kita bikin apa, kalau orang lain gak tahu juga kita sulit untuk dikenal.
0: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada dua remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamala.

0: pencurian. Namun ketahuan oleh pemilik kos, dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
1: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Dua pelajar SMP di Tangerang Selatan, Banten meninggal akibat terjatuh dari sepeda motor lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam. Polisi kini telah mengamankan tiga orang terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Selain senjata tajam, polisi juga menyita satu unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
1: Pernah sedikit pun terlintas di kepala Asep Saifuddin, anaknya akan mendahuluinya. Putra kebanggaannya, Aftan Asfar Ilham, meninggal dunia akibat kecelakaan lantaran dikejar sekelompok siswa SMP lainnya pada Jumat sore kemarin. Saat itu, Aftan bersama temannya baru saja pulang usai latihan futsal.
2: Dari kepolisian sih, kayaknya sih laka lantas gitu. Tapi saya gini doang apa, sekarang ada sebabnya. Sebabnya kan kenapa dia nabrak, itu aja. Tapi saya udah lihat badan dia semuanya nggak ada sob bacokan nggak ada.
1: Di sekolah, Afta selalu menempati ranking 10 besar. Ia juga akrab dan ramah kepada teman-temannya. Demikian juga dengan korban lainnya, Wira Kusuma. Bocah kelas 2 SMP ini adalah siswa berprestasi dan hobi bermain futsal. Karena itulah ayah korban menuntut kejelasan kasus ini.
3: Sebagai orang tua, ingin tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya juga masalah umur. Orang tua juga kan nggak tahu kapan tak kapan itu umur saya ini. Cuman saya yang buat penasaran saya itu ingin mengetahui dari awal kejadiannya seperti apa.
1: Menurut keterangan polisi, para korban memacu kendaraannya dengan cepat lantaran takut dikejar oleh sekelompok pelajar yang membawa senjata tajam hingga akhirnya hilang kendali.
4: Pada Jumat sore kemarin, korban bersama rekan-rekannya baru saja pulang usai latihan futsal. Dan kemudian tak jauh dari sini, korban bersama rekan-rekannya tersebut dikejar dengan sekelompok pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Karena kehilangan kendali, korban kemudian menabrak pembatas jalan dan kemudian menabrak tiang listrik ini dan akhirnya meninggal dunia. Yang ironisnya dalam kasus ini adalah lingkungan ini sebenarnya terlihat cukup aman. Dan 300 meter dari lokasi ini terdapat pos polisi dan juga pos security yang harusnya bisa mencegah kejadian pada hari kemarin itu bisa terjadi.
1: Sementara itu, Kapolsek Serpong Kompol Suhardono pada Sabtu menyatakan polisi telah mengamankan tiga terduga pelaku yang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Mereka mengejar korban lantaran berniat menyerang pelajar manapun yang mereka temui di jalan. Selain senjata tajam, polisi juga menyita satu unit motor yang digunakan terduga pelaku saat mengejar kedua korban.
5: Itu adanya penyerangan dari pihak pelajar SMA yang berada di wilayah Ciledug, Tangerang Kota. Jadi mereka melakukan pengejaran kepada korban. Jadi untuk kelompok dari SMA yang di wilayah Ciledug, itu mereka random. Jadi memang mencari lawan. Apabila ketemu lawan yang ada di manapun, mereka akan melakukan penyerangan.
1: Polisi mengimbau kepada orang tua dan dari pihak sekolah untuk selalu memberikan pengawasan kepada para pelajar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian di pasar tradisional di Jember, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya dapat meringkus tiga pelaku, serta dua di antaranya merupakan pasangan suami istri.
6: CCTV merekam tiga orang yang diduga mencuri di sejumlah lapak pedagang di lantai 2 Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dari lapak yang dibobol,

0: Komplotan ini membawa beberapa karung tepung yang disimpan dalam kotak penyimpanan. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Kaliwates Jember meringkus ketiga pencuri tersebut, yakni E, T, serta S. Mirisnya, dua di antara pelaku merupakan pasangan suami istri dan telah beraksi 5 kali di sejumlah lapak pedagang pasar.
1: Untuk saudara E dan T, itu hubungannya adalah suami istri. Untuk pengakuan sementara, mereka melakukan kegiatan tersebut lebih dari 5 kali. Untuk barang yang diambil, lebih khususnya untuk ke bahan-bahan pokok, Pak, ya. Dari tepung terigu, garam, terus beras, kadang bawang-bawang, kayak seperti itu.
0: Ketiganya langsung dibawa ke Polsek Kaliwates untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan bungkus garam dan 2 karung tepung hasil curian. Jumat sore, ratusan warga melakukan protes di kios yang diketahui menjual minuman keras dan obat keras tertentu di Jalan Citarik Baru, Desa Solokan Jeruk, Bandung, Jawa Barat. Mereka memasang sejumlah poster berisi tulisan penolakan masyarakat. Geram karena tak mendapat respons dari pemilik kios, warga yang kesal dan marah menyita dan menghancurkan sejumlah botol miras di depan kios tersebut. Menurut polisi, kekesalan warga merupakan akumulasi dari sejumlah peristiwa seperti perkelahian dan keributan yang terjadi di wilayah mereka yang diduga karena pengaruh minuman keras sehingga membuat warga resah.
2: Di dalam itu sudah kita masuk bersama perwakilan masyarakat juga di sana, melihat seisi ruangan yang ada di dalamnya dan dipastikan tidak ada lagi barang yang terlarang di sana. Jadi di dalam memang masih ada beberapa botol minuman keras dan OKT di sana, namun untuk orangnya tidak ada.
0: Polisi masih mencari pemilik kios untuk diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial. Sementara itu ada pula aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di salah satu ruko di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya Serpong Utara Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi 1 unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
5: Kejadiannya berlangsung saat saya masuk sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
4: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
6: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan, terjadi di Jalan Pluit Raya. Pada hari ini berhasil kami amankan berkat sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan Polsek Tambora.
4: Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di informasi lainnya, 2 orang mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, polisi meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit. Pelaku merupakan maling spesialis rumah kosong yang sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.
4: Oh,
7: Sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pasien ini diringkus tim Opsnal Polres Bangka. Petugas menangkapnya lantaran pria ini merupakan pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Saat dibawa ke rumah kontrakannya, polisi menemukan sejumlah barang yang merupakan hasil curian, seperti televisi, laptop, hingga gym konsol. Barang-barang curian tersebut belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaku menyebut sudah mencuri di beberapa tempat, salah satunya di SD Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Pelaku juga merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara.
8: Diduga telah melakukan pencurian sebanyak 8 TKP. TKP-nya itu sasarannya yaitu di sekolah, toko, kemudian dealer, dan rumah kosong lainnya. Untuk pelaku sudah residivis sebanyak 5 kali.
7: Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang. Sepeda motor yang baru diparkir dan ditinggal ke dalam rumah oleh pemiliknya di kawasan lapangan Brubu Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digasak oleh pelaku. Pemilik sepeda motor yang mengetahui kendaraannya telah raib, langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba yang berlokasi di seberang Ulu 1 Palembang. Informasinya usai jeda.

0: Gara-gara kecanduan judi online, ada seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nekat menipu dan menggelapkan belasan unit sepeda motor milik teman dan kerabatnya. Sementara di Kota Bekasi, seorang warga harus kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang menunggu hasil fotokopi.
1: Pencurian sepeda motor di tempat fotokopi di Jalan Bayan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat, dua remaja awalnya mendatangi tempat fotokopi setelah melihat kunci kontak milik pengunjung masih tergantung di sepeda motor. Seorang pelaku lantas berpura-pura bertanya kepada pemilik fotokopi sembari mengawasi pemilik sepeda motor. Melihat korban lengah dan pemilik fotokopi sedang sibuk melayani pelanggan, pelaku membawa kabur motor curian yang telah diincar. Aksi dua pelaku tergolong nekat karena saat kejadian tempat fotokopi sedang ramai pelanggan. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Bantar Gebang.
2: Jadi dia pura-pura kan memposisikan lagi rame. Dia pura-pura ini dulu. Siapakah ini yang punya motor ini?
3: Jadi mantau situasi dulu deh ya.
2: Mantau situasi. Sementara kalau orang banyak di sini.
3: Iya.
2: Cuman kan dia posisinya udah beda lokasi kan.
3: Iya.
2: Jadi kalau feeling saya, kalau sumpama yang kunci nggak nyantol, berarti kalau sumpama pakai kunci teh, ya orang-orang kan
3: kasih tahu ya.
2: Curiga dong.
3: Iya.
1: Di lokasi terpisah, pria berinisial IMF alias Ibo, warga Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, harus berurusan dengan polisi setelah menipu dan membawa kabur belasan unit sepeda motor milik kerabatnya. Pria 34 tahun ini awalnya meminjam sepeda motor milik kerabatnya dengan dalih menjemput karyawan. Korban dengan mudah terkena tipu daya karena pelaku dikenal berasal dari keluarga berada. Setelah motor didapat, IMF kemudian memodifikasi kendaraan sebelum akhirnya menjualnya kepada penadah. Personel Polresta Bandung yang mendapatkan laporan bergerak menangkap IMF dan dua orang penadah sepeda motor curian. Kepada penyidik, uang hasil menipu dan menggelapkan motor kerabatnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi gaya hidup. Adapun korban dari perbuatan IMF mencapai belasan orang.
4: Di pinggir jalan sebelum saung Ciwaru saya diberhentiin, katanya ditunggu dulu, saya mau ngambil persyaratan sama orangnya tapi motor saya pinjam gitu. Dan saya ngasih karena saya juga tahu keluarganya, terus tidak ada pikiran jelek ke situ gitu, dan nggak tahu dia lagi buron gitu.
5: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat, karena memang secara finansial ya, keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya.
1: Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung. Ia dijerat pasal 492 dan 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di Seberang Ulus 1 Palembang. Dari operasi ini pun, petugas mengamankan 9 orang serta menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram. Sementara itu di lokasi lain, ada pula petugas Satreskrim Polsek Bojonegoro yang menemukan narkoba jenis sabu seberat 5,26 gram saat menggeledah rumah penadah hasil curian di Jombang, Jawa Timur.
6: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung narkoba di kawasan Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang pada Sabtu pagi. Petugas langsung menyisir dan membongkar gubuk yang dijadikan tempat berkumpul dan transaksi narkoba. Dari operasi ini, petugas mengamankan 9 orang dan menyita barang bukti sabu seberat 0,96 gram yang terbungkus dalam 4 paket kecil. Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu dan senjata tajam.
7: Barang bukti berupa sabu ya, dan alat-alatnya, sajam dan alat-alat lainnya yang ada di TKP atau di tempat gubuk-gubuk yang diduga tempat memakai narkoba. Kemudian di daerah ini ada 4 titik gubuk yang sudah dirubuhkan ya, dan dilakukan police line ya. Untuk selanjutnya akan dilakukan pendalaman ya terhadap pelaku-pelaku lainnya.
6: Personel Subdit 1 Narkotika di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pria berinisial OI di sebuah kafe di Samarinda, Seberang, Kota Samarinda pada Senin malam 5 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 72 kartridge merek Number One dalam plastik merah, serta 11 kartridge lainnya dalam plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis etomidan. Polisi juga menyita satu unit telepon genggam berwarna hijau. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, OI diduga membawa kartridge tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Samarinda melalui jalur darat. Tersangka disebut menerima upah 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut.
8: Pada saat dilakukan pengungkapan, pertama kali itu adalah di kafe The Coffee ya, di Samarinda. Salah seorang pelaku dengan inisial OI diamankan dan pada dirinya terdapat satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat 83 etomidin. Saat interogasi memang diakui oleh pelaku bahwa barang itu memang dikirim langsung dari sindikat etomidin yang ada di Kalimantan Barat. Masuk.
6: Petugas Satreskrim Polsek Mojo Agung menggeledah rumah penadah hasil curian berinisial FZ di wilayah Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Selain menemukan barang curian yang didapat, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Setelah menggeledah rumah FN, polisi juga menangkap pelaku pencurian berinisial F di rumahnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Sebelumnya, pelaku F mencuri sebuah tas berisi ponsel dan barang berharga milik warga bernama Nurkolik di warung makan saat tengah tertidur. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada FZ yang merupakan seorang penadah.
9: Lakukan penangkapan salah satu penadah, ya, inisial FZ, umur 31 tahun. Dan pada saat diamankan, ada HP milik korban dan juga kedapatan pada saat itu membawa narkotika jenis sabu seberat 5,26 gram. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu sendiri kami limpahkan ke Satnarkoba Polres Jombang. Di hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan adalah residivis. Pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama 4 kali.
6: Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi untuk kasus pencurian. Sedangkan untuk narkotika barang bukti dan pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tuntas sudah lacak kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mei Frisyari, pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali menemani Anda dan kali ini bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Today selengkapnya. Di informasi pertama, viral video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Buntut kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus, sementara satu lainnya mendapatkan sanksi sedang.
1: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang disebut terjadi pada Jumat 9 Oktober 2026. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Sementara dikutip dari CNNIndonesia.com, Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias menyebut, para mahasiswa yang terlibat baru saling mengenal setelah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ratri juga menegaskan tidak ada motif dendam pribadi atas kejadian ini. Telkom University akhirnya memutuskan satu mahasiswa dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian atau drop out, sedangkan satu mahasiswa lainnya dikenakan sanksi sedang. Namun rincian sanksi serta peran masing-masing mahasiswa belum diungkapkan secara terbuka.
0: Kasus seorang remaja di Garut, Jawa Barat yang mengalami luka parah di mata kirinya karena ditembak air gun kini memasuki babak baru. Usai polisi menangkap satu orang teman korban yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kasus penembakan terhadap seorang remaja di Garut hingga membuat mata kirinya terluka parah terus bergulir. Korban yang tinggal di kampung Pasanggrahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat mengaku ditembak senjata airgun oleh temannya di mata pada Sabtu 3 Oktober lalu. Menurut ibu korban, korban awalnya sempat mengaku luka matanya karena terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru.
2: Ya, adiknya bukan kena bola tapi ditembak. Habitnya. Seorang mata ditembak atau nanti ketembak. Iya. Habitnya patos.
1: Pasca adanya pelaporan dari korban, Polres Garut akhirnya menangkap tersangka pada Sabtu 10 Oktober. Polisi menyebut tersangka menembak korban lantaran merasa tersinggung karena diabaikan saat mereka nongkrong bareng bersama teman-teman mereka di sebuah villa di Kecamatan Sukawening.
3: Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, dia tidak diajak ngobrol ya atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung, sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
1: Polisi juga menyatakan jika senjata airgun tersangka didapat dengan cara gadai. Pemeriksaan terhadap tersangka hingga kini masih dilakukan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Banjir menerjang sejumlah kawasan di Sumatera Barat akhir pekan kemarin. Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam.
4: Rumah Donald terendam.
1: Sebuah rumah hanyut dibawa arus air saat banjir menerjang kawasan perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci, Jambi. Tepatnya di Kecamatan Rana Ampe, Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu. Pemerintah Nagari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Banjir juga berdampak pada 4.240 rumah, 12 unit sekolah, serta 7 unit kantor. Banjir juga terjadi di kawasan Sako, Limaupur, Tapan, Binjai, Talang Balari, serta Simpang Gunung. Selain banjir, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. Sementara itu pasca banjir, warga kampung Apa Lubuk Minturung Kecamatan Koto Tanga, Padang pada hari Minggu mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir lebih dari 1 meter. Warga mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, bahkan terjebak di dalam rumah lantaran alat peringatan dini banjir tak berbunyi.
5: Kami warga di sini kan menunggu sirine berbunyi, baru
4: baru kabur kan gitu.
5: Tapi ternyata tidak berbunyi.
4: Ternyata tidak berbunyi.
6: Kalau mau dijebak?
4: Lama 2 jam.
5: Terjebak.
1: Di Kota Padang, banjir melanda 3 kecamatan yakni Nanggalo, Kuranci, dan Koto Tangah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan orang dievakuasi ke tempat aman. Di kawasan Guo, Kecamatan Kuranci, 15 rumah mengalami kerusakan dan lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan yang putus, instalasi air bersih yang biasa digunakan warga juga terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Barat.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Minggu. Sementara itu, Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Peringatan menyusul 4 kali erupsi dalam kurun waktu 4 hari.
1: Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga.
7: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
1: Petugas mengimbau warga tak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran serta lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Sejak aktivitas erupsi meningkat, Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 siaga. Peningkatan menyusul 14 kali erupsi dalam 4 hari meski tak disertai peningkatan kegempaan signifikan pada 6 hingga 9 Oktober. Durasi erupsi terpanjang mencapai 12 menit. Di pos pantau Pasauran, Kabupaten Serang, petugas juga mencatat 6 kali gempa embusan, 2 kali gempa frekuensi rendah, dan 21 kali gempa hybrid. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Siti Sumilah Rita Susilawati menegaskan, pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
8: Bahwa kemungkinan terulangnya erupsi menerus serupa dalam waktu dekat ini dinilai masih rendah. Namun karena memang Gunung Api Anak Krakatau ini gunung api aktif, pola aktivitasnya dapat berubah sehingga pemantauan terhadap Gunung Api Anak Krakatau ini terus kami perkuat.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3 membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tak melaut. Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu petang dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter dari atas puncak. Kolom abu dengan intensitas sedang teramati condong ke arah barat laut. Saat ini Gunung Ililewotolog berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ililewotolog maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 hingga 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ililewotolog. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Asap pekat masih menutupi ruas jalan di Kota Palangkaraya hingga mengganggu aktivitas warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha, semuanya bisa...

0: Api dari kebakaran hutan dan lahan karhutla merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Ratusan rumah dan 50 gedung walet hangus terbakar, serta ribuan jiwa terpaksa harus mengungsi.
1: Kepanikan melanda warga Desa Gesikan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur saat api melalap pabrik kemasan wadah telur Minggu sore. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi ke angkasa dan dikhawatirkan merembet ke permukiman warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan beserta isinya. Kepala Seksi Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Tulung Agung, Iwan Supriyono, dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kipas atau blower di area penjemuran. Tim damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Dalam tempo 2 jam, api berhasil dipadamkan, sementara kerugian pemilik pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, meliputi bangunan, mesin, dan perangkat lain. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko layanan aksesori, telepon seluler, wifi, dan sembako di Ngawi, Jawa Timur, Minggu siang. Kebakaran terjadi saat toko sedang buka sehingga membuat semua karyawan panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api bertambah besar dan sulit untuk dipadamkan. Satu unit sepeda motor juga hangus terbakar karena tak sempat diselamatkan. Beruntung, api dapat segera dipadamkan oleh petugas damkar sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik.
2: Kabel itu loh, kabel kebakaran. Panas, diketuknya panas, terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
3: Terus, yang Mbak lakukan apa tadi?
2: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Api yang diduga berasal dari lahan terbakar di dekat permukiman merambat dengan cepat akibat tiupan angin kencang hingga menghanguskan ratusan rumah berdinding papan. Petugas gabungan mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Menurut data sementara, 305 rumah dan 50 gedung walet terbakar, serta 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski api telah padam, petugas masih bersiaga mengantisipasi potensi api kembali menyala akibat cuaca panas dan angin kencang.
1: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi udara yang membahayakan. Warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
0: Beginilah kondisi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang kembali disaput kabut asap karhutla pada Minggu sore. Asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Di sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka.
2: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. Ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
3: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
2: Iya benar.
3: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya.
2: Iya betul.
0: Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Situasi yang terjadi hampir 3 bulan terakhir ini juga membuat kasus infeksi saluran pernafasan atau ISPA meningkat. Hingga 10 Oktober 2026, total kasus ISPA mencapai 109.813 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Selain mengganggu pernafasan, kepulan asap juga berdampak terhadap penghasilan mereka.
3: Parah tidak?
4: Makin parah.
3: Ya. Sesak, menapas mas?
4: Sesak. Cuma ya kita tahan banyak minum air putih aja. Itu mempengaruhi ke penghasilan. Kalau bantuan itu jangan terlalu diharap sekarang. Kecewa, penanganannya agak lambat.
0: Warga minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan efektif untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan. Keluhan warga menjadi gambaran beratnya hidup di tengah bencana asap. Di saat udara bersih menjadi kebutuhan mendesak, masyarakat masih harus berjuang menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang mengancam kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Transformasi digital di tingkat akar rumput kini bukan sekadar memperluas jaringan telekomunikasi, melainkan menjadi stimulus utama penggerak roda ekonomi kemandirian perempuan. Sebuah sentra industri rumahan kue kering yang dinamai Kampung Nastar di kawasan Larangan Utara, Tangerang, membuktikan bagaimana konektivitas internet dan platform digital mampu mengubah landscape bisnis lokal.
5: Aroma manis kue kering yang menyeruak di sudut Larangan Utara perbatasan Jakarta dan Tangerang menandai geliat ekonomi warga di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Nastar. Di balik manisnya bisnis ini, ada dedikasi para perempuan penggerak ekonomi lokal. Dimulai dari belasan perintis, kini terdapat 13 unit UMKM kue kering yang mampu memberdayakan dan menyerap ratusan ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja produksi. Seiring masifnya adopsi teknologi dan infrastruktur digital, Kampung Nastar bertransformasi dari industri rumahan konvensional menjadi sentra ekonomi yang maju dan berdaya saing. Pemanfaatan e-commerce serta media sosial efektif memotong rantai distribusi, sehingga penjualan tak lagi bergantung pada musim tertentu, melainkan mengalir konsisten dengan jangkauan pasar yang kian luas.
6: Awal mulanya itu udah lama ya, dari tahun 1997-an kurang lebih ya. Terus makin kesini ada digitalisasi.

0: investasi itu makin membantu kita untuk meningkatkan jangkauan pasar itu naik, penjualan naik sekitar 30% dengan digitalisasi ini, dengan adanya digitalisasi. Sangat mendongkrak ya gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi kita tadinya cuma di daerah Jabodetabek, bisa jadi luar Jabodetabek, luar kota, bahkan luar negeri juga.
1: Geliat digitalisasi ini membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga, sekaligus membuka ruang kemandirian finansial bagi para ibu rumah tangga atas hasil keringat mereka sendiri.
2: Kita punya pegang uang sendiri, kita pengen jajan susu kita punya, kita bisa bantu-bantu cucu yang ingin potong buat ongkos sekolah ya. Karena cucu-cucu saya banyak yang ikut saya di sini, jadi saya buat tambah-tambah ongkos tiap harinya buat jajan cucu.
1: Guna menjaga keberlanjutan bisnis dan iklim usaha yang sehat, 13 pemilik UMKM di kampung ini sepakat membentuk paguyuban. Wadah ini menjadi sarana kolaborasi dan sinergi, sehingga kompetisi tidak memicu persaingan tidak sehat, melainkan saling menopang saat terjadi lonjakan permintaan pasar.
3: Ya, insya Allah sih di lingkungan kita untuk selama ini nggak ada, kita nggak ada persaingan. Karena kalau kita butuh, misalnya ada kekurangan, bisa ngambil ke tempat yang lain dari bahan kue maupun kue. Jadi kita saling membantu.
1: Pertumbuhan pesat UMKM berbasis perempuan ini pun mendapat dukungan penuh dari perangkat wilayah setempat, karena terbukti efektif menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.
4: Saya selaku ketua RT di sini selalu support ya, apalagi di sini nih kalau hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu itu tidak ada yang nganggur nih ibu-ibunya, karena semua ikut istilahnya bekerja. Perekrutan tenaga ini juga dari lingkungan kita sendiri, jadi memanfaatkan ibu-ibu yang ada di lingkungan kita sendiri sehingga bisa membantu perekonomian mereka.
5: Nastar original.
1: Kisah sukses Kampung Nastar menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat akar rumput bisa terhubung, tumbuh, dan terjaga dengan adanya infrastruktur digital. Kementerian Komunikasi dan Digital terus mempercepat pemerataan akses infrastruktur serta literasi digital guna memastikan konektivitas internet mampu memberi dampak ekonomi inklusif bagi masyarakat.
6: Manfaatkanlah ya konektivitas kita yang sudah merata ini, baik 4G, 5G ke depan, manfaatkan dengan baik, gunakan untuk pertumbuhan UMKM, dan silakan menggunakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
1: Sinergi antara kemandirian perempuan, semangat gotong royong warga, serta dukungan infrastruktur digital dari pemerintah membuktikan bahwa digitalisasi bukan sebatas wacana teknologi. Ini adalah motor penggerak nyata yang memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dari akar rumput menuju kedaulatan digital Indonesia.
7: Transformasi digital terbukti bisa melahirkan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Pemanfaatan ekosistem digital secara optimal bagi para pelaku UMKM lokal tidak hanya sekedar menghubungkan dan juga menumbuhkan mereka, namun juga menjaga agar mereka bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar modern. Langkah progresif ini juga sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, maju, dan berdaulat di ruang digital. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
8: CCTV merekam detik-detik serangan Rusia yang terjadi di Kharkiv, Ukraina dan menewaskan 6 orang. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Rusia kembali melancarkan serangan ke wilayah Kharkiv, Ukraina. 6 orang tewas, sementara itu Ukraina membalas dengan menyerang stasiun pengiriman minyak milik Rusia.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik serangan Rusia yang terjadi di Kharkiv, Ukraina pada Minggu. Serangan yang terjadi di kota terbesar kedua Ukraina ini diikuti kobaran api dan puing-puing yang berterbangan. Pasca ledakan yang melanda kota ini, petugas dengan sigap berusaha memadamkan serta membersihkan puing-puing yang hancur. Warga di sana pun mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
2: Ми зібралися з дружиною те, що з дітьми погреби. І вийшло так, що ми тільки виходити. Вийшов якийсь виход був, потім зрив і ще один прильот. І все здригнулося просто. Діти полякалися, дружина з тещою також, прильот і все.
1: Serangan Rusia pada hari Minggu menewaskan 6 orang di 2 kota di Ukraina, termasuk di kota Kharkiv yang menewaskan 3 orang serta 20 orang lainnya mengalami luka. Sementara itu, Ukraina juga menyerang stasiun pengiriman minyak di Samara Oblast, Rusia pada Sabtu. Stasiun ini merupakan stasiun pusat penting dalam sistem ekspor minyak mentah Urals, Rusia. Serangan ini menuai kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia juga memperingatkan Zelensky agar tidak menyerang kilang minyak milik Rusia. Serangan-serangan tersebut memperburuk kekurangan bahan bakar global serta menaikkan harga solar di Amerika Serikat. Fasilitas ini juga sebelumnya mengalami kerusakan parah pada 7 Oktober. Ketika serangan Ukraina menyasar stasiun ini dan menghancurkan 4 tangki penyimpanan serta memicu kebakaran besar.
0: Badai aurora yang terjadi di langit Finlandia menghipnotis mata yang memandangnya dan sempat diabadikan oleh seorang fotografer lokal. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.
3: Jauh dari menakutkan, fenomena badai aurora di langit Rovaniemi, Lapland, Finlandia pada Sabtu malam justru membuka mata telanjang dan sempat diabadikan seorang fotografer lokal. Fenomena aurora ini merupakan yang terkuat dan serupa seperti badai geomagnetik pada Januari 2026. Aurora terlihat hingga ke wilayah Italia, Korsika, serta Ukraina dan berlangsung selama berjam-jam. Diperkirakan aurora ini akan masih dapat disaksikan dalam beberapa malam ke depan karena aktivitas coronal mass ejection, yakni proses matahari melepas magnet dan plasma dari atmosfernya akan mencapai bumi. Menutup musim pertunjukan 2026, Tebing Kuil Gantung di Kabupaten Hangyuan, Kota Datong, Provinsi Shaanxi, China menggelar pertunjukan cahaya yang disaksikan lebih dari 2.000 pengunjung. Berdiri sekitar 60 meter di atas dasar lembah tebing Gunung Hengshan, kuil gantung ini merupakan bangunan tertua yang paling terpelihara. Kuil seluas 472 meter persegi ini memiliki koridor sempit yang hanya dapat dilalui satu orang. Digelar pertama sejak 18 Mei 2026 bertajuk Why Hanging Temple Endures, acara ini sempat mendapat pengakuan Guinness World Records pada Juni 2026 sebagai tampilan projection mapping terbesar pada fitur alam dengan permukaan datar. Nantinya, pertunjukan tersebut akan kembali hadir pada April 2027 setelah melalui proses pemeliharaan bangunan.

sabar, Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hsu dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hingga September 2020.

Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 telah mencapai 319 triliun rupiah atau 1,24% terhadap produk domestik bruto hingga akhir September. Demi menekan harga BBM, Donald Trump disebut melonggarkan sanksi untuk Rusia di mana Moskow

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja Indonesia. Hingga September 2026, lebih dari 63 ribu pekerja melaporkan terkena PHK. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 63.789 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut merupakan data tenaga kerja yang melaporkan PHK pada Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 13.044 pekerja, disusul Banten sebanyak 7.733 orang. Selanjutnya Jawa Timur mencatat 6.154 pekerja, Jawa Tengah 5.585 pekerja, dan DKI Jakarta 4.587 pekerja. Kemnaker menegaskan data 6 bulan terakhir masih dinamis karena pekerja dapat melaporkan PHK untuk keperluan klaim jaminan kehilangan pekerjaan hingga 6 bulan setelah PHK. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perumbulok mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP guna membantu produsen telur dan peternak unggas mendapatkan bahan baku pakan dengan harga terjangkau. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga jagung di pasaran yang sempat mencapai Rp8.000 per kilogram.
1: Pemerintah memastikan stok jagung nasional segera didistribusikan ke berbagai wilayah sentra peternakan di tanah air. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa saat ini masih tersedia kuota SPHP sebesar 150 ribu ton yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga masa kritis mendatang. Untuk mengurangi beban peternak kecil dan UMKM, pemerintah menetapkan harga jual jagung SPHP sebesar Rp5.000 per kilogram secara nasional. Untuk solusi jangka panjang, Kementan juga membuat program bantuan benih jagung gratis bagi lahan seluas 20 ribu hektar hingga Desember mendatang. Penanaman benih jagung nantinya akan dikerjakan bersama kelompok tani binaan koperasi peternak, di mana Bulog akan bertindak sebagai off-taker untuk menyerap hasil panen lokal sekaligus membangun cadangan pangan nasional.
2: Karena masih ada kuota untuk SPHP 150 ribu ton. Dan itu cukup. Nah, kemudian solusi permanen adalah kita dari hulu. Pertama dari hulu, peternak ternyata punya binaan. Binaan petani jagung. Nah, Kementerian Pertanian kami memberikan hari ini sampai Desember 20 ribu hektar bibit benih jagung gratis. Kemudian setelah ini tumbuh ditanam, yang membeli adalah kalau peternak katakanlah oversupply, yang menjadi off taker untuk yang dibina langsung dibeli oleh Bulog. Kemudian setelah ditampung oleh Bulog, menjaga di stoknya harus 250 ribu ton itu pada bulan-bulan kritis.
1: Sementara itu, Perumbulog bergerak cepat dengan mendistribusikan jagung dari sejumlah wilayah sentra produksi seperti Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sekitar 15 ribu ton jagung bahkan telah tiba dan menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk kemudian dikirimkan secara merata ke Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat dan Banten.
3: Nah, kemudian tadi juga sudah sampaikan solusi yang permanen dari Bapak Menteri supaya teman-teman juga ada kepastian bahwa ketersediaan jagung itu untuk pakan ternak betul-betul mencukupi sampai dengan bulan Februari tahun 2027 nanti. Jadi yang tadi saya jelaskan yang turun tadi malam 15 ribu ton itu 5 ribu di Jawa Timur, 5 ribu Jawa Tengah, 5 ribu ke Jawa Barat dengan DKI Banten. Jadi semua terdorong 5.000. Dengan harapan mereka yang di daerah-daerah yang besar ini tercukupi. Kami mufnas dari Gorontalo, dari Sulawesi Selatan, dari NTB.
1: Dalam upaya memperlancar distribusi jalur laut, Perum Bulog telah berkoordinasi dengan PT Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry agar kapal-kapal pengangkut bahan pangan mendapatkan prioritas sandar utama di pelabuhan-pelabuhan utama, mulai dari Ketapang, Tanjung Perak, Tanjung Emas, hingga Tanjung Priok. Di sisi lain, asosiasi dan koperasi peternak seperti di Lampung menyambut baik kebijakan ini karena stok lokal sudah mencukupi kebutuhan UMKM setempat dengan harga jauh lebih murah dibandingkan pasar bebas. Meski demikian, para peternak berharap ketersediaan pasokan ini terus dijaga kontinuitasnya hingga awal tahun depan. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Pemirsa, Perum Badan Urusan Logistik telah menyerap lebih dari 4 juta ton setara beras hingga awal Oktober 2026. Pengadaan yang melampaui target pemerintah ini menjadi salah satu langkah antisipasi Bulog menghadapi El Nino dan musim paceklik. Pengadaan beras Perum Bulog hingga awal Oktober 2026 telah melampaui target penugasan pemerintah. Hingga 8 Oktober, realisasi pengadaan mencapai lebih dari 4.115.000 ton setara beras. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak Bulog berdiri, melampaui realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar lebih dari 3.190.000 ton. Bulog menyebut penyerapan hasil panen petani dilakukan secara intensif di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat jaringan pembelian di tingkat produsen serta mengoptimalkan sarana penyimpanan dan pergudangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, percepatan penyerapan dilakukan sebagai antisipasi terhadap El Nino dan musim paceklik.
4: Untuk stok Bulog, ya, stok Bulog sampai dengan hari Jumat ini di tanggal 9 Oktober itu adalah 4,5 juta ton. 4,5 juta ton. Sedangkan untuk serapan Bulog sampai dengan hari ini totalnya sudah mencapai 4,11 juta ton. Ini adalah upaya kami sebagai langkah antisipasi. Karena di awal tahun lalu, kami sudah mendapat informasi mau akan adanya El Nino, mau akan adanya paceklik nanti ke depan. Oleh karena itu, kami diperintahkan untuk menyerap secepatnya, ya, sebagai antisipasi kami dari early warning tersebut, lebih bagus kita serap di awal, sehingga stok Bulog itu cukup besar. Tujuannya apa? Di saat El Nino yang seperti saat ini dan musim paceklik, pemerintah masih bisa untuk memberikan bantuan pangan kepada rakyatnya, khususnya kepada masyarakat yang

0: Pengendalian anggaran kementerian dan lembaga, dokumen pelaksanaan anggaran, serta kesiapan administrasi.
1: RAPBN 2027 telah ditetapkan oleh DPR. Di dalam rapat paripurna 29 September telah ditetapkan, disetujui, disahkan. Kita menunggu undang-undangnya. Dan kami di Kementerian Keuangan saat ini mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Meskipun ini baru bulan Oktober, kami sedang mempersiapkan itu.
0: Kementerian Keuangan juga melaporkan realisasi pendapatan negara hingga 30 September 2026 mencapai 2.341,5 triliun atau 34,2% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara terrealisasi 2.660,5 triliun setara 69,2% dari pagu anggaran.
1: Keseimbangan primer positif 125,5, tetapi yang perlu kita ketahui APBN-nya sendiri didesain dengan keseimbangan primer negatif 89,7. Sementara defisit saat ini adalah 319 triliun rupiah, 1,24% dari PDB. Dan 1,24% ini akan menuju ke 2,68 dan akan menuju ke 2,85% dari PDB seperti yang kita laporkan pada saat laporan semester bulan Juli yang lalu ke Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
0: Dengan realisasi tersebut, APBN mencatat defisit 319 triliun atau sekitar 1,24% dari produk domestik bruto. Pemerintah menilai realisasi pendapatan dan belanja negara masih berjalan sesuai dengan rencana anggaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan uji coba digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Bali menjadi ruang pembelajaran penting untuk mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi Perlinsos sebelum diperluas ke daerah lain.
3: Menteri Komdigi Mutia Hafid melakukan kunjungan ke Legian Bali, memastikan langsung program pemerintah untuk digitalisasi Perlinsos benar-benar dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah tersebut. Mutia mengatakan hingga minggu pertama Oktober 2026, sebanyak 652.858 atau 50,52% keluarga di Bali telah mendaftar melalui portal Perlinsos. Capaian tersebut menjadi gambaran kesiapan masyarakat dalam beralih ke layanan Perlinsos berbasis digital, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program secara nasional, sekaligus memperbaiki data kesejahteraan, termasuk desil, apabila belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
4: Apresiasi Bali ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang untuk Perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652 ribu KK, yang artinya 50,52% dari mereka yang berhak mendapatkan bansos untuk di Bali sudah mendaftar untuk Perlinsos digital. Ini provinsi yang tertinggi dan kita harapkan nanti provinsi-provinsi lainnya juga dapat mengikuti. Jadi tadi kita temukan bahwa ada masyarakat yang sebelumnya belum menerima bansos padahal berhak dengan Perlinsos digital ini, ketika dia mendata, dia langsung datanya akurat gitu ya. Jadi tidak bisa data tuh bohong lagi, ketika dia memang berhak, dia akhirnya mendapatkan.
3: Melalui portal Perlinsos, masyarakat seperti Ida Bagus Madepura Panataran dapat melakukan verifikasi identitas, mengajukan permohonan bantuan, memantau proses dan hasilnya, serta menyampaikan sanggahan apabila merasa hasil penilaian belum sesuai.
5: Ya, cepat sekali prosesnya daftarnya.
6: Bapak sebelumnya pernah menerima PKH atau bansos?
5: Belum, PKH.
7: Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah prosesnya cepat dan juga layak mendapatkan bantuan ini, Pak?
5: Gue sangat senang dan terbantulah. Ya, KTP dengan rekening listrik, pemakaiannya rekening listrik 900 watt, pemakaiannya ya cuma bayar sebulannya cuma berapa ya, 140-an lah.
3: Komdigi mengharapkan bahwa teknologi perlu berjalan beriringan dengan semangat gotong royong. Masyarakat dapat membantu mengarahkan tetangga atau warga sekitar yang belum mendaftar maupun mengalami kesulitan.

0: instan mengakses layanan kepada petugas Perlinsos. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Fenomena menurunkan standar gaya hidup marak tengah terjadi. Indeks ekonomi fenomena menurunkan gaya hidup atau downgrade lifestyle ini. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan ataupun masalah ekonomi di tengah kondisi saat ini. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak terjadi di tengah masyarakat in this economy. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu apa saja manfaat dari downgrade lifestyle? Berikut liputannya.

0: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
1: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.
0: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali. Ia menyadari keputusan ini perlu dijalani secara sadar demi menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski demikian, untuk menjalaninya ia perlu adaptasi.
2: Main terus sekarang disuruh untuk lebih ke dipaksa. memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
0: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
3: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu ya. Sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
0: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurutkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Perkembangan era digital membuat jumlah pembeli buku cetakan berkurang drastis. Meski demikian, masih ada pembaca berusia muda yang justru kembali berburu buku fisik. Di Bandung, Jawa Barat, Pasar Buku Palasari masih menjadi tujuan utama.
5: Di era tahun 90-an sampai awal 2000-an, Pasar Buku Palasari Bandung menjadi salah satu primadona para pencari buku. Mulai buku pelajaran sekolah, diktat kuliah, komik, hingga buku umum dan populer ada di tempat ini. Tak berlebihan, pasar buku yang berdiri sejak tahun 80-an ini disebut sebagai salah satu tempat legendaris di Kota Kembang. Di Palasari, potongan harga buku sering ditemui. Pembeli juga bisa memilih buku bekas dalam kondisi masih bagus dengan harga yang relatif terjangkau. Namun keadaannya sekarang jauh berbeda. Pasar buku ini terlihat sepi. Wawan, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak tahun 80-an, merasakan perbedaan itu.
6: Penjualan dari dulu sampai sekarang mah beda jauh. Kalau dulu kan orang tuh buku tuh sangat benar-benar diperlukan kan, wajib setiap siswa atau mahasiswa pasti beli buku untuk mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau sekarang karena teknologinya udah digital, jadi si ilmu kan banyak di Google, ada digital, ada e-book, ada PDF, jadi mau tidak mau alih teknologi, sehingga jelas untuk toko buku sekarang drastis berkurang. Itu pembelinya seperti itu.
5: Hal senada diungkapkan Benny, yang juga pedagang buku di Palasari. Kondisi sepi pengunjung membuatnya harus berstrategi mengikuti perkembangan zaman. Kini ia mulai merambah penjualan daring, walaupun tidak serta-merta bukunya laris di platform digital.
7: Saya ada juga penjualan di online, ada, tapi nggak banyak begitu. Saya paling dapat di online itu dalam sehari cuma satu atau dua. Itu kalau anak-anak muda mungkin ya, mungkin ada anak-anak muda mungkin banyak yang dapat. Kalau saya udah tua sih, udah gaptek dalam hal ini.
5: Meski demikian, beberapa pengunjung masih terlihat menyisir kios-kios di Palasari, menanyakan buku yang hendak dibeli. Pengalaman berburu ini masih menawarkan hal yang berbeda jika dibandingkan berbelanja online atau membeli buku dalam bentuk digital. Terkadang, buku fisik memiliki makna yang lebih pribadi bagi pembacanya.
8: Kalau kebetulan aku koleksi juga, jadi sebenarnya aku sebenarnya punya baca e-book juga di Kindle. Nah, tapi kalau menurut aku buku fisik tuh rasanya beda gitu. Kalau misalnya punya buku fisik tuh bisa dipegang, ada bukti sejarahnya juga. Jadi menurut aku tuh buku fisik kayak piala gitu, piala yang kita kumpul-kumpulin. Jadi setelah membaca tuh pialanya bisa kita pajang gitu sih kalau menurut aku.
9: Sebenarnya mah cuma pengen biar lebih berkesan aja, sama lihat buku-buku kan kayak semoga ada yang cocok gitu yang lain, sama pengen apa ya, lebih berkesan.
10: Kalau dari aku sih lebih ke kalau di online tuh kayak gak nyaman bacanya, jadi mending langsung baca dari buku fisik.
5: Menurut dosen dan peneliti sosial dari Universitas Pajajaran, Heri Wibowo, di tengah zaman yang serba digital, beberapa masih merindukan pengalaman belanja ataupun memiliki buku fisik, terutama anak-anak muda yang sering mengalami digital fatigue atau kelelahan digital.
11: Di tengah misalnya ya, banyaknya pendapat bahwa generasi sekarang malas baca, malas mikir, pengennya proses instan dan lain-lain, kita melihat fenomena yang sebaliknya ya. Mereka kembali menelusuri buku-buku ya, mencoba memahami makna lebih dalam ya, mengoptimalkan ruang-ruang sunyi mereka untuk eksplorasi makna. Ini yang penting ya, eksplorasi makna. Yang ini susah didapat pada scrolling ya, yang begitu singkat, begitu ganti-ganti lagi dan lain-lain. Jadi ketika buku fisik, ketika mereka agak bosan dengan satu halaman, pun mereka pindah ke halaman lain yang melanjutkan pemikirannya ya, bukan pindah topik ya, apalagi pindah bahasan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang perlu didukung saya pikir ya.
5: Meski menghadapi berbagai tantangan di tengah kemajuan teknologi, Pasar Buku Palasari seolah menolak ditaklukkan zaman. Kehadiran para pembaca buku berusia muda bisa menjadi harapan baru. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Pemirsa, perekonomian di Lombok khususnya di Mandalika melaju kencang dengan hadirnya balap motor kelas dunia MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel dan penyewaan kendaraan meningkat. Pemerintah memperkirakan terdapat perputaran ekonomi hingga 5 triliun rupiah dari gelaran ini.

0: Tahun ini diperkirakan terdapat 145.000 orang yang datang ke Mandalika untuk melihat gelaran MotoGP. Dampaknya langsung terasa. Kesibukannya luar biasa terjadi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Injourney sebagai pengelola bandara menyebut ada 66 penerbangan non-reguler yang terdiri dari 48 extra flight hingga 11 penerbangan charter. Gelaran Pertamina MotoGP Mandalika 2026 juga membuat hotel dan penginapan di Mandalika dan Mataram laris manis. Tingkat hunian hotel untuk saat ini meningkat pesat. Hotel-hotel bintang hingga kelas melati serta homestay sudah penuh.
1: Dan kami di sini akomodasi hotel tentu sangat memberikan dampak positif. Mereka check-in itu lebih awal, jadi mereka menginap sampai 7-8 malam di Mandalika, para kru, rider, dan ofisialnya, nah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kami di perhotelan. Akupensi hari ini H-1 dari GP dan 100%.

0: Bukan itu saja, rental mobil di Lombok juga seakan dapat durian runtuh. Persewaan kendaraan segala jenis untuk tahun ini meningkat pesat. Bahkan untuk kendaraan mewah harus didatangkan dari Pulau Bali dan Jawa.
1: Tamu mancanegara hari ini GP 2006 peningkatan signifikan sekali. Kurang lebih hampir 40% penontonnya adalah sudah tamu-tamu bule. Kalau yang tahun-tahun lalu masih kebanyakan tamu domestik, kalau tahun ini luar biasa, pembeli tiket yang untuk bule pun luar biasa, sudah tahu mengenal Mandalika pada nonton di sini.
0: Tak hanya dari sisi penginapan dan transportasi saja, para pelaku UMKM seperti pedagang makanan dan oleh-oleh juga mendapat rezeki dari gelaran MotoGP. Direktur Operasional ITDC optimis perputaran ekonomi dari perhelatan MotoGP Mandalika ini bisa mencapai angka 5 triliun rupiah.
2: Kalau kita bicara dampak ekonomi 5 triliun, itu pertama memang secara pemicunya adalah MotoGP. Namun nanti yang dihitung bukan hanya yang ada di sirkuit, tapi juga sekeliling. Dalam artian yang dinilai adalah juga NTB-nya dan juga sekitarnya, dan juga progres-progres yang berlangsung. Progres itu termasuk investasi, termasuk transaksi hotel, termasuk transaksi restoran dan segala macam.
0: Diharapkan dampak positif dari gelaran MotoGP ini juga bisa menyentuh seluruh lini masyarakat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
3: Kualitas udara di ibu kota Jakarta tak terlepas dari sumber polusi dari wilayah sekitarnya. Studi terbaru mengungkap sumber polusi udara tidak hanya berasal dari satu penyebab, melainkan dari berbagai sektor seperti transportasi, industri, hingga pembakaran sampah. Langkah mitigasi lintas wilayah dan sektor kini menjadi sangat mendesak. Dan kita akan simak laporan selengkapnya.
4: Polusi udara di Jabodetabek kini menjadi sorotan tajam dalam acara Indonesia International Sustainability Forum atau IISF 2026. Institut Teknologi Bandung memaparkan dua kajian terbaru yang mengungkap bahwa polusi udara di Jabodetabek memiliki karakteristik dominan yang berbeda di setiap wilayahnya. Pencemaran udara di Jakarta memang didominasi oleh sektor transportasi. Tapi kawasan penyangga seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga mendapat paparan tinggi dari polutan di sektor industri, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah. Studi ini didukung oleh Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih atau VIRIA INB yang berfokus pada transisi energi di Indonesia. Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah nyata karena bahaya polusi udara tidak bisa diselesaikan hanya dari satu lembaga saja.
5: Diskusi tadi kita sudah mendapatkan suatu ketegasan ya, bahwa sumber dan solusi dari masalah polusi udara di Jabodetabek itu kita sudah tahu, sudah lengkap kajiannya, sudah banyak dibahas. Yang sekarang diperlukan adalah suatu mekanisme untuk mengkoordinasi, karena masalah polusi udara ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Jakarta, karena ada juga sumber polusi di Jakarta itu berasal dari wilayah di sebelahnya ya, di Jabodetabek. Dan juga diperlukan ada koordinasi di lintas sektor.
4: Ahli dari ITB juga menegaskan bahwa polusi udara adalah masalah lintas batas. Temuan studi menunjukkan bahwa meski Jakarta bersih dari sumber polusi sekalipun, masih terdapat pergerakan polutan antar wilayah atau transboundary polutan masuk ke Jakarta sebesar 38%. Kondisi ini menuntut permasalahan kualitas udara harus diselesaikan lintas daerah sebagai prioritas pembangunan nasional.
6: Ya, harapan saya tentunya ada upaya-upaya pemerintah, apakah bagaimana melakukan aksi-aksi selanjutnya. Tentunya ada langkah konkret dari pemerintah yang kita harapkan untuk menangani masalah kualitas udara, climate, dan kualitas udara ini di Indonesia, karena ini sudah menjadi masalah global, bukan hanya di Indonesia. Apakah bentuknya nanti ada kerjasama, apakah bentuknya komitmen pemerintah, yang tentunya akan lebih bagus kalau ini tadi sudah masuk ranah undang-undang ya, diundang-undangkan, ada jadi air quality menjadi satu KPI yang baik untuk kinerja pembangunan nasional, itu akan menjadi lebih baik.
4: Senada, gagasan integrasi antar wilayah juga menjadi kunci untuk perumusan kebijakan yang saling bersinergi. Pengurangan emisi di seluruh sektor

0: serta percepatan elektrifikasi kendaraan umum dinilai harus segera diimplementasikan di seluruh wilayah di Jabodetabek.
1: Menegaskan mengenai evidence dari mana polusi udara berasal, harapannya kita ini bisa menjadi basis dalam policy advocacy ke depannya, di mana yang ingin kita kejar adalah kalau greater coordination untuk Greater Jakarta, jadi koordinasi yang lebih erat untuk Greater Jakarta, karena polusi udaranya itu sebenarnya sumbernya juga sharing gitu ya, yang dari Jakarta itu coming dari Greater Jakarta and vice versa. Kemudian kita ingin support for more public transport. Jadi di Jakarta sudah banyak effortnya dan semakin banyak public transport ridership will be mengurangi emisi dan juga support electrification untuk public transport, untuk Transjakarta basis.
0: Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah menegaskan regulasi yang tegas dan komitmen bersama telah menjadi kebutuhan agar ancaman polusi udara tidak menjadi krisis kesehatan dan ekonomi yang semakin memburuk di masa depan.
2: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali menjadi magnet bagi para pecinta produk lokal dan kuliner Nusantara. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stand kuliner yang membawa makanan khas daerah dengan sentuhan premium.
0: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali digelar. Pameran ini menjadi wadah utama bagi ratusan pelaku usaha kreatif dan kuliner Nusantara untuk memamerkan produk unggulan mereka. Acara ini digelar di Jakarta International Convention Center mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober. Produk lokal dan kuliner Nusantara menjadi magnet para pengunjung. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stand kuliner yang membawa makanan khas daerah. Salah satunya makanan khas Semarang, ada lumpia basah hingga roti sisir yang otentik.
3: Bestsellernya roti sisir ala anak Avanti, ada 6 varian rasa. Terus juga tidak lupa lumpia Semarang.
4: Ya. Mas, ini kenapa di Inacraft kali ini kan biasanya membawa kerajinan tangan ini memilih untuk membawa oleh-oleh otentik dari Jawa khususnya Semarang?
3: Karena Semarang juga mempunyai makanan khas, jadi biar seluruh Indonesia tahu bahwa makanan Semarang itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Tidak hanya kuliner, pengunjung juga disuguhkan oleh berbagai pilihan produk interior tradisional. Salah satu pengrajin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan furnitur hingga aksesoris rumah tangga bergaya Jawa kepada pasar yang lebih luas.
5: Di Inacraft ini saya menjual beberapa produk interior, di antaranya bangku, kemudian saya ada lemari, ada kap lampu, saya ada mirror, ada tangga, jendela. Pokoknya segala sesuatu, kebetulan kami stylenya tuh Jawa, antik-antik Jawa.
4: Harga lampu, kap lampu kayak gini berapa?
5: Harga kap lampu seperti ini kita jual 450. Ini bagus sekali. Ini kebetulan lagi tren, lagi musim yang model ini model terbaru.
0: Bagi para pengunjung, pameran ini menjadi surga untuk berburu barang-barang etnik dan unik. Selain produknya yang relevan dengan tren masa kini, harga yang ditawarkan pun dinilai masih sangat ramah di kantong.
6: Saya tuh dari Jakarta, jadi kebetulan kakak saya itu punya usaha catering. Nah cuman catering itu berfokus pada desain-desain yang tradisional. Makanya untuk perintilan-perintilannya itu kita sengaja hunting ke Inacraft untuk lihat perintilan-perintilan untuk catering.
4: Tadi kan udah lihat-lihat sedikit untuk harga dan model-modelnya gimana nih kak? Cukup affordable dan menarik gak sih kak, gak kalah dari produk-produk luar?
6: Sebenarnya bermanfaat banget sih, karena kan ini kan perwakilan dari seluruh Indonesia ya, kumpul semua di sini. Jadi kita bisa lihat berbagai macam model dan emang lucu-lucu banget, harganya juga masih cukup terjangkau.
7: Memang sukanya yang cari yang etnik-etnik gitu loh, ya kan, batik, kayak kerajinan-kerajinan gitu. Jadi ya udah sekalian, cukup menarik sih, banyak ini-ininya, barang-barang untuk yang wanitanya itu ya, pernak-perniknya tuh udah mulai ada, biasanya kan kayak cuma anyaman atau apa, ini kayaknya enggak gitu, udah mulai kayak buat ini, udah banyak deh, gitu. Makin banyak variasinya.
0: Dan bagi Anda yang ingin datang harus membayar tiket sebesar Rp35.000. Pameran dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Inacraft juga diharapkan dapat terus menjadi wadah inovasi bagi para pengrajin lokal untuk bisa bersaing di pasar global. Novanaya Antaka, Andika Marianto, Jakarta.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Regulasi ini menjadi dasar baru untuk mengatur ekosistem ojek online, mulai dari tarif hingga perlindungan bagi pengemudi. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, pemerintah telah menerbitkan perpres tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah skema bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk, maksud kami kebalik ya tadi ya, 92% untuk perusahaan dan 8% untuk pengemudi. Nah, namun sejauh mana aturan ini mampu menjawab persoalan pendapatan dan kesejahteraan driver ojek online? Sejauh mana juga regulasi ini menjawab persoalan yang selama ini dihadapi driver, mulai dari hasil potongan aplikasi hingga jaminan sosial? Dan untuk membahasnya kita sudah tergabung melalui Zoom bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Bapak Raden Igun Wicaksono. Selamat pagi Pak Igun, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak Ocha, alhamdulillah. Baik. Kabar sehat.
0: Baik dan sehat, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Business. Mas Igun, ini kalau kita lihat ya, pemerintah akhirnya sudah menerbitkan perpres tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Nah, selama ini memang pengemudi ojol kan menghadapi berbagai persoalan ya, mulai dari
1: keinginan dari teman-teman kami juga, para pengemudi ojek online, yang selama ini memperjuangkan memang potongan aplikasi bagi hasil antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi. Nah, di sini kan pemerintah sudah menetapkan 8%. Lalu untuk pengemudi itu 92%. Perhatian kami ini adalah nanti pada saat pelaksanaan nih, implementasinya gitu. Jadi kalau sekedar regulasi ini memang sudah mengakomodir ya, sudah mengakomodir. Namun tetap perhatian utama kami akan kami lihat implementasi di lapangan. Okay. Target kami adalah kenaikan pendapatan, gitu. Jadi bukan sekadar 8%, 92%, namun benar-benar terimplementasi naiknya pendapatan teman-teman pengemudi ojek online dari angka 92% yang diterima oleh para pengemudi ojek online. Itu yang kami inginkan dalam Perpres nomor 27 tahun 2026, gitu.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya bukan soal persentasenya saja begitu ya, bahwa dengan 8% ini harapannya realisasinya atau implementasinya betul-betul meningkatkan pendapatan driver, bukan hanya kemudian berhenti sampai dengan skemanya. Tapi sebelum kita lanjutkan tadi ke mekanisme pengawasan ataupun realisasinya nanti seperti apa,

0: Sebenarnya apa saja sih yang selama ini dianggap tidak adil Mas Igun dalam sistem bagi hasil ojol sehingga asosiasi ini memang mendorong aturan ini segera direalisasikan. Perbandingan antara skema sebelumnya dengan skema sekarang, kemudian di luar skema ini apa-apa saja yang menjadi keresahan driver selama ini?
1: Jadi keresahan teman-teman itu semenjak ketok palu Presiden tanggal 1 Mei ya, menetapkan 8% ini, lalu juga ditetapkan akan dibuat Perpres nomor 27 tahun 2026. Implementasi awal itu bulan 1 Juli 2026 lalu. Nah, ternyata ini masih banyak yang harus diperbaiki dalam implementasi, seperti adanya biaya-biaya yang dibebankan kepada konsumen, namun si driver tarifnya itu malah diturunkan, sehingga apa? Pendapatan dari teman-teman ini malah bukannya naik, malah turun. Karena gini, contoh, seorang penumpang membayar Rp10.000. Dari Rp10.000, si penumpang ini membayar kepada perusahaan aplikasi biaya layanan Rp2.000. Lalu membayar lagi biaya aplikasi Rp2.000. Hingga sisa yang diterima itu Rp6.000. Nah, yang dihitung oleh perusahaan aplikasi 928% itu dari Rp6.000-nya, bukan dari Rp10.000. Gitu. Sehingga apa yang diterima oleh si driver dengan diterima oleh platform masih lebih besar platform menerima apa namanya pembayaran dari konsumen. Nah, ini yang menimbulkan keresahan dari teman-teman. Jadi hitungan dari teman-teman, loh, ini hitungannya nggak murni 8% dong. Karena konsumen bayar Rp10.000, kami hanya dihitung dari yang Rp6.000 bagi hasilnya. Biaya-biaya ini seharusnya tidak ada. Kami menginginkan tidak ada. Andai pun ada, ini tetap dimasukkan sebagai bagi hasil. Itu yang kami inginkan. Jadi Rp10.000, perusahaan platform menerima 8%. 92% diterima oleh para pengemudi. Ini yang menimbulkan keresahan dari teman-teman bahwa yang diterima itu tidak murni 8%. Karena adanya biaya-biaya yang timbul. Biaya aplikasi, biaya layanan, belum skema-skema. Seperti kalau mau mendapatkan order banyak sih, pengemudi ini harus membeli order. Harus membeli order. Misalkan satu hari ada yang membeli Rp20.000 agar bisa mendapatkan orderan secara lancar. Tapi kalau tidak berlangganan atau tidak membeli order, si pengemudi tidak mendapatkan penghasilan, tidak mendapatkan order. Mungkin diberikan tapi hanya mungkin satu atau dua order. Setelah itu dalam seharian dia tidak akan dapat lagi. Ini yang perlu diperhatikan dalam implementasi dan maupun pengawasan pada pelaksanaan Perpres nomor 27 tahun 2026. Jadi kami juga menunggu bagaimana implementasi setelah diumumkan kemarin tanggal 8 Oktober 2026 ini mengenai Perpres 27 2026. Itu yang menjadi perhatian kami ya.
0: Oke, jadi tadi memang perhitungannya tidak sesimpel itu ya, bahwa 92% untuk pengemudi dan 8% untuk perusahaan memang bukan hanya dilihat dari 8%-nya saja, karena ternyata masih ada komponen-komponen yang harus dipertimbangkan tadi, mulai dari biaya layanan atau biaya aplikasi sampai dengan tadi concern-nya juga. Saya masih mau tanya lebih lanjut nih, Mas Igun tadi katanya pengemudi wajib order dulu. Nah, maksudnya wajib order dulu ini seperti apa?
1: Jadi beberapa platform itu menerapkan berlangganan untuk bisa mendapatkan order. Jadi si pengemudi ojek online ini harus membayar.
0: Baik.
1: Membayar sekian rupiah. Contoh ada yang membayar Rp20.000 sehari. Dari Rp20.000 dia akan mendapatkan order sekitar 10 sampai 12. Gitu. Baik. Namun memang itu ada bagi hasil di situ. Tapi ini kuncinya adalah order ya. Kuncinya order. Pengemudi kalau tidak berlangganan atau tidak membeli order, dia tidak akan mendapatkan sama sekali penumpang ataupun pengorder. gitu. Jadi dia ya kalau dibilang teman-teman ojek online ini ya aplikasinya jadi diem aja, tidak ada order yang masuk.
0: Baik.
1: Kalau tidak berlangganan.
0: Baik. Jadi sebetulnya selain daripada tadi driver juga harus ada biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan. Persoalan lainnya juga selain daripada komponen-komponen tadi soal biaya layanan, ada juga promo kemudian diskon ya yang diberikan aplikator kepada konsumen. Nah dalam kondisi seperti ini gimana memastikan driver tetap mendapatkan bagian yang semestinya dan tidak dirugikan oleh promosi-promosi ataupun voucher diskon. Tadi kalau dikatakan perpres yang baru 92% dan 8% ini artinya apakah memang keresahan dari driver perpres yang baru ini memang belum menjawab kebutuhan dari para driver? Kalau memang belum menjawab, seharusnya perlu dibuat seperti apa sih supaya kemudian tadi kalau ada biaya layanan, ada promo, kemudian ada voucher-voucher ini tidak merugikan driver akhirnya?
1: Ya, perpres ini kan sebagai pondasi awal nanti. Karena kami juga menginginkan dari perpres ini ada turunan detail lagi di kementerian-kementerian teknis terkait. Contoh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ini mengatur mengenai layanan penumpang, baik tarif maupun skema-skema yang tertera dalam layanan penumpang. Lalu Kementerian Komdigi. Komdigi ini mengatur dua skema ya. Di situ ada tentang antaran barang dan antaran makanan. Nah ini fokus di Komdigi nanti. Nah kementerian selanjutnya adalah UMKM. UMKM ini menyangkut kemitraan dan perlindungan bagi para rekan-rekan pengemudi. Nah kami harapkan tiga kementerian ini mampu membuat suatu aturan turunan dari Perpres 27 tahun 2026 yang pro kepada para pengemudi. Caranya bagaimana? Libatkan seluruh teman-teman pengemudi, asosiasi pengemudi aktif maupun asosiasi-asosiasi yang sekiranya ini merupakan perwakilan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan apa saja yang perlu dimasukkan dalam aturan teknis terkait, gitu. Nah, juga dari perwakilan konsumen ini juga harus ada, termasuk dari perwakilan platform. Karena kita menginginkan bisnis ini tetap berjalan sustain, tetap berkelanjutan, tapi tidak juga menjadi mengurangi pendapatan teman-teman. Karena tujuan utamanya adalah pendapatan teman-teman pengemudi ojek online ini semakin meningkat setelah implementasi Perpres 27 tahun 2026 ini mulai secara komprehensif dijalankan. Itu tujuan kami.
0: Oke, jadi tadi harapannya adalah tidak berhenti sampai dengan perpres ini, tapi tiga kementerian terkait betul-betul segera membuat aturan-aturan turunan yang kemudian kalau perlu ada dialog yang jelas ya antara perwakilan dari driver, dari aplikator, dan juga dari konsumen. Nah ini kalau bicara mengenai selain daripada pendapatan dalam bekerja tentunya Mas Igun, driver juga kan ada resiko-resiko lain ya, apakah itu resiko kecelakaan misalnya saat bekerja di jalan. Nah sebetulnya kalau kita review lagi dari aturan ini sudah menjamin gak sih dari segi perlindungan sosial mereka? Jadi bukan hanya di persentase pendapatannya tapi misalnya akses selama ini yang didapatkan oleh para driver ojol untuk mungkin katakan BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan kecelakaan kerja, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk perlindungan seperti ini? Boleh diceritakan lebih lanjut untuk kasus seperti ini seperti apa?
1: Ya, ini kita flashback dulu kepada Permenhub nomor 12 tahun 2019 dan Kemenhub 1001 tahun 2022. Di situ perusahaan aplikasi seharusnya mendapatkan 20%. Nah dari 20%, 5% itu diambil oleh perusahaan aplikasi dari oleh platform yang dikembalikan kepada driver, kepada para pengemudi ini sebagai bentuk salah satunya adalah perlindungan, membayarkan premi perlindungan sosial BPJS kah atau asuransi apa, itu harus dikembalikan. Namun itu tidak pernah terlaksana semenjak Kemenhub 1001 tahun 2022 berjalan hingga saat ini ya. Nah kami belum melihat salinan dari perpres perlindungan apa yang diterima oleh para pengemudi.

0: mengemudi ojek online, dan juga seperti apa mekanismenya, apakah dibayarkan oleh negara, apakah dibayarkan mandiri oleh pengemudi, atau dibayarkan oleh perusahaan aplikasi. Ini yang kami belum dapatkan informasi mengenai perlindungan sosial maupun asuransi-asuransi yang sekiranya melindungi teman-teman pengemudi ojek online dalam beroperasi. Kita berharap secepatnya kami juga bisa mendapatkan salinan agar kami juga bisa melakukan kajian-kajian. Perlindungan-perlindungan yang diperlukan pastinya salah satunya adalah BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini yang sangat diperlukan teman-teman, karena tingkat resiko dari teman-teman pengemudi ini sangat besar di jalanan. Banyak kecelakaan-kecelakaan akibat berkendara yang selama ini hanya ditanggung oleh jasa raharja. Namun mereka sebagai pengemudi yang seharusnya juga mendapatkan BPJS ataupun mendapatkan perlindungan kecelakaan atau perlindungan sosial lainnya, ini seharusnya juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat. Namun seperti apa isi dari perpres ini, salinan perpres ini, kami masih belum bisa menjawab ya, karena kami belum lihat perlindungan seperti apa yang dimaksud dalam perpres nomor 27 tahun 2026.
1: Baik, Mas Igun, jadi kalau sedikit bisa kita wrap up, masih ada banyak sekali PR yang perlu dilakukan oleh pemerintah, mulai tadi bagaimana kemudian skema 928 ini belum dirasakan cukup menjawab kebutuhan, seharusnya disegerakan kementerian-kementerian terkait membuat aturan turunan, belum lagi tadi bicara mengenai perlindungan terkait dengan resiko selama bekerja, ini juga belum diperjelas sampai dengan hari ini, realisasinya mekanismenya tadi ya, siapa yang kemudian bertanggung jawab dan juga siapa yang membayar, harapannya ini bisa segera diwujudkan gitu ya, karena pada akhirnya ukuran keberhasilan perpres ini harapannya bukan hanya sekedar tertulis saja, tapi betul-betul dampaknya dirasakan dan menjawab kebutuhan dari para driver itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sampai jumpa kembali, salam sehat Mas Igun.
0: Salam sehat juga Mbak Oca.
1: Baik pemirsa, CNN Indonesia Business masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Rusia siap memasok lebih dari 300 ribu ton solar ke pasar global. Langkah ini diharapkan menekan harga BBM meski pelonggaran sanksi terhadap Rusia menuai sorotan di tengah perang Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Rusia akan segera memasok lebih dari 300 ribu ton bahan bakar diesel ke pasar Amerika dan global. Melalui media sosial, Trump menyebut kesepakatan dengan Presiden Vladimir Putin ini bertujuan menekan harga bahan bakar yang melonjak. Menyusul pengumuman tersebut, pemerintah AS sementara melonggarkan sanksi terhadap pasokan bahan bakar Rusia. Harga solar dilaporkan turun meski analis menilai tambahan pasokan ini belum tentu mampu menahan kenaikan harga dalam jangka panjang. Namun kebijakan ini juga menuai sorotan karena pendapatan dari ekspor energi Rusia berpotensi memperkuat keuangan Moskow. Dan pemirsa, demikian CNN Indonesia Business hari ini. Saya Rosalind Hiu pamit.

0: Viral video perundungan atau dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa universitas di Bandung terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam kamar asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Ya, selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Indeks ekonomi, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Apa saja penurunan gaya hidup yang dilakukan? Dan selain tiga topik utama kami tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rizky Harisnanda, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral video perundungan atau dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Buntut kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus, sementara satu lainnya mendapatkan sanksi sedang.
1: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang disebut terjadi pada Jumat 9 Oktober 2026. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Sementara dikutip dari CNNIndonesia.com, Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias menyebut, para mahasiswa yang terlibat baru saling mengenal setelah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ratri juga menegaskan tidak ada motif dendam pribadi atas kejadian ini. Telkom University akhirnya memutuskan satu mahasiswa dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian atau drop out, sedangkan satu mahasiswa lainnya dikenakan sanksi sedang. Namun rincian sanksi serta peran masing-masing mahasiswa belum diungkapkan secara terbuka.
0: Dan buntut dari perundungan yang dilakukan mahasiswa baru Telkom University Bandung ini, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
2: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
3: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya. Rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
2: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
4: Bersangkutan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat. Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan kluster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu. Jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
2: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, petugas gabungan Polda Sumut, BNNP, dan TNI menggelar operasi penggerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu.
2: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Ada yang bersembunyi di semak belukar, rumah warga, bahkan menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Dalam operasi penggerebekan sarang narkoba kali ini, petugas berhasil mengamankan 37 orang. 27 diantaranya dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan pemeriksaan. 2 orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Tak hanya itu, petugas juga turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 100 gram, 52 alat isap atau bong, 100 kaca Pyrex, 25 korek api, dan 3 timbangan digital. Petugas juga menemukan 5 mesin judi dingdong, 3 kantong koin dingdong, uang tunai Rp1.635.000, alat komunikasi, serta kendaraan roda 2. Sementara sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan.
5: Kami mengamankan 37 orang. Dari 37 orang, 27 orang positif pengguna narkoba. 2 orang hasil asesmen adalah selaku pengedar. Barang bukti yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dindong.
2: Andi menegaskan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan penindakan dan memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.

0: membubung tinggi ke angkasa dan dikhawatirkan merembet ke permukiman warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan beserta isinya. Kepala Seksi Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Tulung Agung Iwan Supriyono dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kipas atau blower di area penjemuran. Tim damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Dalam tempo 2 jam api berhasil dipadamkan, sementara kerugian pemilik pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah meliputi bangunan, mesin, dan perangkat lain. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko layanan aksesori telepon seluler, wifi, dan sembako di Ngawi, Jawa Timur, Minggu siang. Kebakaran terjadi saat toko sedang buka sehingga membuat semua karyawan panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api bertambah besar dan sulit untuk dipadamkan. Satu unit sepeda motor juga hangus terbakar karena tak sempat diselamatkan. Beruntung api dapat segera dipadamkan oleh petugas damkar sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik.
1: Kabel itu loh, kabel kebakaran. Panas, deket tuh panas. Terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
2: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
1: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga.
0: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Api yang diduga berasal dari lahan terbakar di dekat permukiman merambat dengan cepat akibat tiupan angin kencang hingga menghanguskan ratusan rumah berdinding papan. Petugas gabungan mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Menurut data sementara, 305 rumah dan 50 gedung walet terbakar, serta 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski api telah padam, petugas masih bersiaga mengantisipasi potensi api kembali menyala akibat cuaca panas dan angin kencang.
3: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Banjir yang melanda kota Padang tidak hanya menyebabkan rumah rusak, namun juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga korban bencana di daerah itu juga memerlukan bantuan dasar, termasuk juga air bersih.
1: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah

0: akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
1: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sari sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
0: Saat ini upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Hingga kini warga masih dihantui musibah lanjutan karena kondisi cuaca yang masih belum sepenuhnya membaik.
3: Rumah Donald pedah.
4: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mande Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. Jonny di Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2: Pasca diterjang banjir bandang pada Sabtu lalu, bagaimana kondisi warga hari ini? Kita akan bergabung dengan Jonny di Kambang, jurnalis Transmedia yang berada di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selamat siang, John. Bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini?
5: Ya, selamat siang Rizky. Saya posisinya sekarang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini merupakan satu dari dua kabupaten di Sumatera Barat yang terdampak parah akibat banjir yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, di Pesisir Selatan ini dalam catatan sementara sampai siang ini, tadi malam air masih terlihat menggenangi beberapa kawasan perumahan warga, terutama di kawasan Basa Ampek Balai Tapan dan juga di Rohul. Juga terdapat laporan jalur antara Tapan menuju Sungai Penuh di Jambi ini sampai siang ini masih terputus total karena adanya longsoran di beberapa titik, ada 7 titik tadi menurut laporannya, dan beberapa sejumlah alat berat sudah berada di lokasi begitu. Nah, catatan sementara di Kabupaten Pesisir Selatan ini ada 2 rumah yang hanyut. Lalu ada 11 rumah yang rusak berat akibat badan jalan ini terkena amblas ke bibir sungai begitu. Lalu ada 12 sekolah yang juga terdampak. Dan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ini terjadi di 9 kecamatan setidaknya. 7 kecamatan maksud saya. Ini yang terparah itu di Rohul sama di Basa Ampek Balai Tapan. Nah, dari 2 kecamatan ini ada 9 nagari yang terdampak parah, dan mungkin saya ingin mendapat penjelasan dari Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Armen. Pak Armen, ya, selamat siang.
6: Selamat siang.
5: Jadi ini bisa.

0: dijelaskan bagaimana situasi dan penanganan bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan ini.
1: Oke, terima kasih Pak Jan. Dan pertama sekali perlu kami sampaikan bahwa pada saat tanggal 10 terjadi titik hujan yang cukup parah di Kabupaten Selatan, yang itu yang parahnya adalah di Kabupaten Ranah Empat Hulu. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa 9 nagari dari 10 itu berdampak bencana. Okay. Sehingga pada tanggal 11 dapat dengan Bapak Wakil Bupati beserta seluruh unsur SKPD yang terkait, OPD yang terkait rapat, sehingga disimpulkan bahwa kita menetapkan tanggap darurat untuk 14 hari ke depan terhitung dari tanggal 11 Oktober 2020.
0: Jadi sudah ditetapkan.
1: Sudah kita tetapkan tanggap darurat. Ya, agar dapat perhatian dari baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari nasional BNPB.
0: Prioritasnya apa aja, Pak? Selama
1: ya, prioritas, tanggap darurat seperti ini. Yang sudah sampaikan tadi, data dan fakta disampaikan bahwa ada 2 rumah yang hanyut total. Total hanyut, dan ada 11 rumah yang di pinggir bibir sungai Tapan itu. Okay. Itu sebenarnya hanyut semua, dari tengah sampai belakang itu hanyut terbawa air. Jadi tidak ada lagi yang tersisa satupun perabot dan alat rumah tangga yang ada. Jadi di depannya masih ada, rumah itu depannya masih ada sedikit saja, tapi di tengah dan belakang sudah hanyut di bawah sungai. Jadi total ada 13 semuanya rumah, dan dua yang hanyut total rumahnya, yang 11 lagi termasuk kategori rusak berat lah, karena kategorinya rusak berat. Tapi sebenarnya hanyut semuanya, 11 rumah itu dari tengah sampai ke belakang hanyut semua. Kemudian ada jalan yang sudah hampir tidak bisa dilewati, setengah jalan saja cuman yang bisa kita lewati, setengahnya sudah longsor. Kemudian ada titik yang longsor tadi yang tidak bisa menghubungkan jalan nasional itu ke Sungai Penuh Jambi, tidak bisa kita lewati. Ada 7 titik yang sangat parah. Satu titik itu sudah 2 hari dikerjakan, sampai saat ini sudah 2 alat yang bekerja tidak belum bisa diselesaikan. Hanya satu titik saja, masih ada 6 titik lainnya. Kemudian yang lain yang selain terdampak dari sekolah tadi, ya tentu rumah masyarakat rata-rata semua ketinggian air mencapai di atas pinggang orang dewasa, sehingga semua rumah itu sudah bercampur dengan lumpur. Sekarang adalah upaya pembersihan baik melalui mobil damkar. Mobil damkar ada sekarang 5 sudah standby, 3 dari Satpol PP, 1 dari TNI, dan 1 lagi dari BPBD, mobil tangki air. 5 sekarang sudah dikerahkan. Sudah ada masuk hari kedua untuk pembersihan, Pak Jan.
0: Kebutuhan dasar korban bagaimana, Pak?
1: Iya,
0: terpenuhi atau bagaimana?
1: Belum. Untuk saat ini sangat membutuhkan seperti bahan makanan pokok, ya sembako, kemudian air bersih, kemudian itu untuk 11 rumah tadi memang tidak ada lagi peralatan perabotan rumah tangga, alat masak dan segala macam, nggak ada lagi. Pakaian mereka nggak ada lagi, sudah dibawa oleh arus air semuanya. Sehingga membutuhkan, nilai masyarakat semua terendam semuanya, rumah-rumah masyarakat totalnya adalah sebanyak 4.240 orang yang terdampak ini, kemudian 1.182 kakak. Itu tuh sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau di tempat lain ini kita yang paling parah ini.
0: Oke. Tanggap darurat sudah 14 hari ke depan, artinya sudah ada dapur umum atau posko yang didirikan di lokasi, Pak?
1: Untuk saat ini sudah didirikan oleh Dinas Sosial dan bersama BPBD, Ward 1 dapur umum BPBD sudah bergerak tadi malam. Ya, sudah kemarin juga masyarakat sudah mendirikan dapur umum di Kantor Wali Nagari Sungai Pinang. Di posko lapangan kita adalah di Kantor Wali Nagari Sungai Pinang, karena kantor camatnya juga terimbas bencana. Juga terendam banjir. Okay. Oleh karena itu masih perlu 2 lagi sebenarnya, mohon bantuan 2 lagi untuk dapur umum untuk karena 9 nagari yang terdampak.
0: Okay. Ini kan kondisi cuaca, melihat kondisi cuaca yang anomali, kadang panas begini lalu nanti hujan tiba-tiba. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh BPBD, Pak?
1: Nah, untuk saat ini Bapak Bupati berserta kita BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengajak semua masyarakat untuk selalu waspada dan siaga bencana. Karena ini udara ini tidak tenang, kena banjir, sebentar lagi hujan, banjir dan angin ribut. Nah, sehingga banyak pohon tumbang. Oleh karena itu kami, Pak Bupati sudah mengajak kepada semua masyarakat untuk siaga dan waspada. Kalau seandainya ada kejadian semacam banjir dari hulu, maka kami sudah perintahkan kepada pihak nagari, KSB, BPBD, TNI, Polri yang ada di kecamatan di dan nagari untuk mengevakuasi masyarakat. Masyarakat yang ada di yang berbahaya, yang istilahnya di pinggiran sungai atau daerah-daerah yang memang kerendahan, kita evakuasi. Kemarin contohnya kemarin semua masyarakat yang ada di pinggiran sungai.

0: kita evakuasi semuanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita bawa, kita amankan semua. Ternyata betul, airnya besar dan sehingga menghanyutkan rumah itu. Tapi sebelumnya, orangnya sudah kita amankan. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan juga pada saat kemarin itu, di saat hari Minggu itu terjadi ada itu pramuka melanggar camping semuanya 50 orang.
1: Okay.
0: Yang di saat yang kejadian yang banjir besar satu, itu ya, di tengah itu, di tengah lapangan itu, mereka
1: ada yang lagi camping.
0: Lagi camping.
1: Selamat semua.
0: Alhamdulillah kita amankan, okay, hanya satu orang yang luka-luka dan kita sudah bawa ke
1: evakuasi. Oh, satu orang luka, tapi ya, tidak ada korban.
0: Tidak ada korban jiwa.
1: Baik, terima kasih.
0: Itu langkah kita laksanakan. Okay.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Armen. Selamat bertugas kembali.
0: Insya Allah.
1: Oke. Demikian tadi Rizky perbincangan kami dengan Armen, Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi memang hingga siang ini proses distribusi kebutuhan pokok oleh korban masih terus dilakukan. Saya tadi dalam perjalanan karena tapi jaraknya ini sekitar 5 jam perjalanan lagi dari lokasi saya ini ke lokasi terdampak. Namun yang pasti lokasi terdampak di Tapan ini saat ini dalam kondisi putus total yang menghubungkan antara Tapan menuju Sungai Penuh Jambi. Proses pembersihan badan jalan masih terus dilakukan dan kita tentu berharap musibah serupa tidak terulang kembali. Begitu Rizky.
2: Baik, John Eddy Kambang, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ancaman gelombang tinggi mencapai 4 meter mengintai perairan selatan Jawa Timur. BMKG meminta nelayan mewaspadai angin kencang dan juga menunda melaut jika kondisi cuaca membahayakan.
3: BMKG Jawa Timur memperkirakan gelombang laut di perairan Jawa Timur akan meningkat mencapai 4 meter di pesisir selatan. Gelombang tinggi ini akan mengancam perairan mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Selain itu, gelombang setinggi 2,5 meter juga terdeteksi di sejumlah perairan lainnya. Koordinator BMKG Jawa Timur Adi Hermanto menegaskan, kondisi ini perlu diwaspadai terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal kecil. Sebab terjangan gelombang tinggi disertai angin kencang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di laut. Dominasi angin timuran yang masih kuat menjadi salah satu pemicu utama, ditambah indikasi tekanan rendah di wilayah selatan yang memicu pembentukan gelombang signifikan.
4: Memang saat ini Jawa Timur, khususnya Surabaya, wilayah Jawa Timur masih dominasi dari angin timuran. Inilah yang menyebabkan angin cukup kencang, di mana wilayah selatan juga ada indikasi daerah divergensi, sehingga ini juga sebagai pembangkit gelombang yang cukup signifikan.
3: BMKG mengimbau nelayan di pesisir selatan agar tidak memaksakan diri melaut ketika angin bertiup kencang. Diperkirakan tinggi gelombang terjadi mulai 9 hingga 12 Oktober. Masyarakat turut diminta peka terhadap perubahan cuaca. Angin kencang yang terjadi selama 3 hari berturut-turut dapat menjadi salah satu indikasi meningkatnya tinggi gelombang secara signifikan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi udara yang membahayakan, warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
5: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
6: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini, ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
7: Tapi lah, ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
6: Iya benar.
7: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya. Iya
5: betul. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG.

0: Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belakangan ini, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Indeks ekonomi, apa saja penurunan gaya hidup yang bisa dilakukan? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Belakangan, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat, indeks ekonomi. Keputusan ini dinilai sebagai langkah yang bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu apa saja manfaat dari downgrade lifestyle? Berikut ini liputannya.
1: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
2: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.
1: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali. Ia menyadari keputusan ini perlu dijalani secara sadar demi menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski demikian, untuk menjalaninya ia perlu adaptasi.
3: Main terus sekarang disuruh untuk lebih ke memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
1: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
4: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu ya. Sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
1: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurutkan, gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Ya, kawasan transmigrasi di Rempang Batam, Kepulauan Riau dikembangkan tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui Festival Transmigrasi 2026, pemerintah mendorong potensi usaha masyarakat lokal di tengah rencana pengembangan investasi kawasan tersebut.
5: Festival Transmigrasi 2026 digelar di kawasan Rempang Eco City, Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi kawasan transmigrasi, termasuk produk UMKM, sektor pertanian dan perikanan, hingga peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat relokasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.
6: Ya, intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan. Nanti ketika bergerak dalam industri yang lebih besar, seperti contoh pembangkit listrik yang sedang dibuka di sini, kita akan mampukan anak mudanya untuk bekerja di sana. Orang yang sudah di sini jangan sampai terusir, jangan sampai dilupakan.
5: Bagi warga transmigran lokal di permukiman baru Tanjung Banon, kualitas hunian dan kepastian lahan tani menjadi kunci keberlanjutan usaha. Selain penyediaan rumah tipe 45, pemerintah juga memproses alokasi lahan usaha 1 hektar serta pinjaman lahan 25 hektar dari Pemkot Batam untuk sektor pertanian warga. Semua hal itu memunculkan harapan bagi transmigran lokal.
7: Ini ya lebih nyaman lagi, rumahnya udah bagus, ya kan? Listriknya nggak lumayan, airnya lumayan, gajinya lebih nyaman lah pokoknya.
5: Selain sektor pertanian, dukungan pemberdayaan usaha mikro dan legalitas UMKM juga banyak dirasakan warga transmigran lokal sektor pesisir. Salah satu warga mengaku lewat pendampingan legalitas pengurusan pangan industri rumah tangga (PIRT) dan nomor induk berusaha (NIB). Usaha kerajinan lokal kini lebih mudah berkembang dan memiliki kepastian pasar.
8: Dibantu tentang legalitas NIB sama PIRT. PIRT itu untuk makan snack ringan, makanan ringan itu PIRT. Kalau yang kayak kerajinan ini ya seperti ini itu legalitas KBRI dari Gonggong, sangat terbantu. Harapannya dari transmigrasi ini semakin orang semakin maju, sejahtera warganya, ya sukses semua gitu.
5: Pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang pada akhirnya tak hanya diukur dari rumah yang dibangun. Kepastian lahan dan keberlanjutan usaha menjadi kunci agar warga lokal benar-benar menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Josephine Aritonang, Rempang, Kepulauan Riau.
0: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal ini disampaikan dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di Depatra Hotel Bali 10 Oktober 2026.

0: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era menjadi momentum untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait perlindungan karya jurnalistik. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya pembahasan kebijakan hak cipta, khususnya dalam menghadapi tantangan pemanfaatan karya jurnalistik di era digital.
1: Dan pemerintah sudah selesai melakukan penyusunan DIM dan sesegera mungkin akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu pikiran-pikiran hari ini akan sangat menentukan nanti mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu kita lakukan di parlemen setelah kita berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk dengan Dewan Pers, dengan perusahaan media dan juga Kementerian Informasi dan Digital.
0: Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama regional melalui tiga aspek utama, yaitu transparansi penggunaan karya, remunerasi yang adil dan proporsional, serta interoperabilitas data dan sistem pengelolaan hak lintas negara. Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar berharap agenda ini menjadi media pertukaran pikiran, ide, dan perspektif yang membawa kemajuan bagi dunia perjurnalistikan khususnya di kawasan ASEAN.
2: We look forward to the continued collaboration and leadership across ASEAN in strengthening the protection of journalistic works, making our copyright regimes more adaptive in a digital era, and ensuring that journalists and press publishers receive the recognition and fairness they deserve.
0: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti ketimpangan pembagian nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Harus dipastikan penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital dan sistem AI bahwa mereka harus tetap memperhatikan hak-hak atas karya dan kejelasan sumber informasi yang digunakan dalam platform mereka. Karena karya jurnalistik dapat dimanfaatkan melalui proses crawling, scraping, dan pengolahan data untuk pengembangan sistem AI.
3: Ketika informasi itu disebarkan oleh digital, ada dua pertanyaannya. Satu, bahwa income yang masuk kepada platform yang menyebarkan itu, dan mereka juga punya bisnis iklan, dananya ternyata lebih besar masuk ke platform ketimbang jurnalis. Padahal penciptanya, informasinya, inovatornya itu adalah jurnalis. Ketidakadilan inilah yang akan kita bicarakan, bagaimana agar fair.
0: ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Forum ini diikuti 45 peserta, terdiri atas perwakilan Dewan Pers dan pemimpin redaksi media dari Indonesia, serta sejumlah negara ASEAN, akademisi dan pakar hukum kekayaan intelektual.

akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Rusia kembali melancarkan serangan ke wilayah Ukraina pada Minggu. Kali ini mereka menyasar kota Kharkiv yang menjadi kota terbesar kedua di Ukraina. Sementara itu Ukraina menyerang stasiun pengiriman minyak milik Rusia pada Sabtu.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik serangan Rusia yang terjadi di Kharkiv, Ukraina pada Minggu. Serangan yang terjadi di kota terbesar kedua Ukraina ini diikuti kobaran api dan puing-puing yang berterbangan. Pasca ledakan yang melanda kota ini, petugas dengan sigap berusaha memadamkan serta membersihkan puing-puing yang hancur. Warga di sana pun mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
2: Ми зібралися з дружиною тещою з дітьми по гриби. І вийшло так, що ми тільки виходити. Вийшов якийсь вихід був, потім зрив і ще один прильот. І все здригнулося просто. Діти полякалися, дружина з тещою також, прильот і все.
1: Serangan Rusia pada hari Minggu menewaskan 6 orang di 2 kota di Ukraina, termasuk di kota Kharkiv yang menewaskan 3 orang serta 20 orang lainnya mengalami luka. Sementara itu, Ukraina juga menyerang stasiun pengiriman minyak di Samara Oblast, Rusia pada Sabtu. Stasiun ini merupakan stasiun pusat penting dalam sistem ekspor minyak mentah Urals, Rusia. Serangan ini menuai kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia juga memperingatkan Zelensky agar tidak menyerang kilang minyak milik Rusia. Serangan-serangan tersebut memperburuk kekurangan bahan bakar global serta menaikkan harga solar di Amerika Serikat. Fasilitas ini juga sebelumnya mengalami kerusakan parah pada 7 Oktober. Ketika serangan Ukraina menyasar stasiun ini dan menghancurkan 4 tangki penyimpanan serta memicu kebakaran besar.
0: Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Turki pada minggu lalu. Sebuah bus bertabrakan dengan truk hingga terbalik yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Sementara di Amerika Serikat, sebuah truk trailer menabrak ruko pertokoan. Insiden ini menyebabkan lubang besar pada dinding bangunan.
3: Kecelakaan bus dan truk di Turki menyebabkan 11 orang tewas dan 27 lainnya luka-luka pada minggu 11 Oktober lalu. Kantor Gubernur Manisa menyebutkan insiden terjadi di dekat pintu masuk jalan tol yang menghubungkan Bursa dengan kota pesisir Izmir. Media lokal melaporkan sopir bus dan truk telah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Truk yang diduga berjenis trailer terindikasi melaju di jalur yang berlawanan arah, namun penyebab resmi kecelakaan masih belum diumumkan oleh pihak berwenang. Sebuah truk trailer menabrak sisi bangunan pabrik minuman di Braintree, Massachusetts pada Jumat lalu. Kejadian tersebut meninggalkan kerusakan yang cukup besar pada bangunan toko, termasuk lubang pada bagian dinding. Saat insiden terjadi, tidak ada orang di dalam truk dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Sementara penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan.
0: Ribuan pelajar Korea Utara menggelar acara tarian massal di alun-alun kota Pyongyang. Acara ini merupakan bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Partai Buruh Korea yang saat ini dipimpin oleh Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara.
4: Jauh dari menakutkan, fenomena badai aurora di langit Rovaniemi, Lapland, Finlandia pada Sabtu malam justru membuka mata telanjang dan sempat diabadikan seorang fotografer lokal. Fenomena aurora ini merupakan yang terkuat dan serupa seperti badai geomagnetik pada Januari 2026. Aurora terlihat hingga ke wilayah itu.
5: Ribuan pelajar Korea Utara merayakan hari jadi ke-81 Partai Buruh Korea atau Joseon Rodongdang, partai politik paling berkuasa dan berpengaruh di negara itu. Mereka menggelar tarian massal dan pesta kembang api. Dalam video yang dirilis kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pada Sabtu, para pelajar terlihat menari dan mengibarkan bendera Korea Utara di lapangan Kim Il-sung, Pyongyang. Pelajar pria mengenakan kemeja berdasi, sedangkan pelajar wanita mengenakan hanbok, baju tradisional Korea. Sementara para penonton tampak bertepuk tangan dan ikut menyanyi. Di antara para penonton tampak sejumlah ekspatriat dan wisatawan barat. Mereka terlihat ikut bergembira melihat acara ini. Peringatan Hari Jadi Joseon Rodongdang juga ditandai dengan peletakan bunga di patung para pemimpin terdahulu Korea Utara, Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il di Bukit Mansu, Pyongyang. Warga, prajurit dan pengunjung terlihat membawa bunga dan memberikan penghormatan. Partai Buruh Korea Joseon Rodongdang didirikan pada 1945 oleh Kim Il-sung, pendiri negara Korea Utara. Saat ini partai tersebut dipimpin oleh cucunya Kim Jong-un. Perayaan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, menyusul ledakan ranjau darat pada 21 September di selatan garis demarkasi militer di sektor barat zona demilitarisasi atau DMZ. Insiden tersebut melukai 3 prajurit Korea Selatan.
0: Badai aurora yang terjadi di langit Finlandia menghipnotis mata yang memandangnya pada Sabtu malam waktu setempat. Sementara itu pertunjukan cahaya yang indah di kuil gantung Cina menjadi penutup musim pertunjukan tahun ini.
4: Jauh dari menakutkan, fenomena badai aurora di langit Rovaniemi, Lapland, Finlandia pada Sabtu malam justru membuka mata telanjang dan sempat diabadikan seorang fotografer lokal. Fenomena aurora ini merupakan yang terkuat dan serupa seperti badai geomagnetik pada Januari 2026. Aurora terlihat hingga ke wilayah Italia, Korsika, serta Ukraina dan berlangsung selama berjam-jam. Diperkirakan aurora ini akan masih dapat disaksikan dalam beberapa malam ke depan karena aktivitas coronal mass ejection, yakni proses matahari melepas magnet dan plasma dari atmosfernya akan mencapai bumi. Menutup musim pertunjukan 2026, tebing kuil gantung di Kabupaten Hangyuan, Kota Datong, Provinsi Shaanxi, China, menggelar pertunjukan cahaya yang disaksikan lebih dari 2.000 pengunjung. Berdiri sekitar 60 meter di atas dasar lembah tebing Gunung Hengshan, kuil gantung ini merupakan bangunan tertua yang paling terpelihara. Kuil seluas 472 meter persegi ini memiliki koridor sempit yang hanya dapat dilalui satu orang. Digelar pertama sejak 18 Mei 2026 bertajuk Why Hanging Temple Endures, acara ini sempat mendapat pengakuan Guinness World Records pada Juni 2026 sebagai tampilan projection mapping terbesar pada fitur alam dengan permukaan datar. Nantinya, pertunjukan tersebut akan kembali hadir pada April 2027 setelah melalui proses pemeliharaan bangunan.
0: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalyn Hiu. Saya Rizky Harisnanda, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalind Hugh. Pemirsa, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga supir tidak menguasai kondisi jalan, truk bermuatan pupuk menabrak rumah di pinggir jalan. Sementara di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi.
1: Kecelakaan truk bermuatan pupuk menabrak rumah warga ini terjadi di Jalan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu dini hari. Sopir dan kernet truk yang terluka parah dilarikan ke Rumah Sakit Suwondo Pati, namun sesampainya di rumah sakit, kernet truk meninggal dunia. Sedangkan penghuni rumah dilaporkan tidak ada yang terluka. Menurut pemilik rumah, ia dan keluarganya terbangun ketika mendengar suara benturan keras. Mereka lantas mendapati tempat tinggalnya sudah porak-poranda.
2: Kurang lebih jam 1 warga truk masuk rumah, nendang wit jati sebesar ini masuk rumah jati ini, separuh jam di rumah. Akhirnya kernetnya meninggal, supirnya keadaan luka tapi selamat.
1: Menurut Kasubdit Laka Lantas Polresta Pati, Aibtu Yanto, truk diduga hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam ketika melaju dari Purwodadi Grobogan menuju Pati. Sopir diduga tidak menguasai kondisi jalan sehingga kendaraan menghantam rumah. Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga Jalan Gubernur Suryo Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru satu bulan terakhir, ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo, Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka, mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama. Buntut dari dugaan perundungan ini, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni dropout.
3: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
4: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
3: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
5: Sampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
6: Hari Jumat.
5: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu. Jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
3: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Api dari kebakaran hutan dan lahan merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Dan akibat peristiwa tersebut, ratusan rumah dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Sementara itu, hampir 3 bulan berlalu, namun bencana asap karhutla di Kalimantan Tengah tak kunjung berakhir. Dari 14 kota kabupaten, Kota Palangkaraya merupakan daerah terparah dilanda asap pekat.
7: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Sabtu sore. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga, api berasal dari lahan di dekat permukiman yang mengalami kebakaran. Tiupan angin kencang dan lahan yang kering membuat api dengan cepat merambat dan membakar rumah-rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun data sementara mencatat ada 305 rumah warga dan 50 gedung walet hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, sekitar 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kebakaran, pemerintah setempat mendirikan dapur umum serta posko pengungsian.
8: Tiba-tiba kita kaget, dan ini mungkin kejadian terbesar di seluruh Indonesia mungkin, kebakaran ini ya. Dengan hutan apa? Bukan, katulah apa? Nah, ini mungkin terbesar di Indonesia mungkin. Mengorbankan hampir 500 sudah kan Pak Wadi ya? 450 rumah ya. Ini kita berupaya untuk segera menyelesaikan ini.
7: Sementara itu, wajah ibu kota Kalimantan Tengah kembali berselimut kabut asap karhutla hingga minggu sore. Langit Palangkaraya tampak kelabu. Asap pekat menggantung di udara, membatasi jarak pandang dan menyelimuti aktivitas warga. Hampir 3 bulan sudah, warga bergulat dengan asap. Namun hingga kini, ancaman karhutla belum juga berakhir. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Penanganan di lapangan diperkuat dengan penyekatan area rawan api menggunakan alat berat. Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin mengajak seluruh warga untuk tidak lagi membakar lahan dalam bentuk apapun.
9: Anggota kita terus akan memaksimalkan untuk penanggulangan karhutla ini. Memang masih fluktuatif, naik turun terus. Saya tetap berharap kepada masyarakat untuk tidak lagi membakar lahan. Untuk membuka lahan.
7: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 11 Oktober 2026, total luas lahan terbakar mencapai 17.883 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada minggu. Tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak. Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Peningkatan menyusul 14 kali erupsi dalam kurun waktu 4 hari.
1: CCTV merekam saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada minggu pagi. Berdasarkan laporan pengamatan Gunung Semeru pada minggu pukul 5.30 hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati
10: aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
1: Petugas mengimbau warga tak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran serta lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Sejak aktivitas erupsi meningkat, Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 siaga. Peningkatan menyusul 14 kali erupsi dalam 4 hari meski tak disertai peningkatan kegempaan signifikan pada 6 hingga 9 Oktober. Durasi erupsi terpanjang mencapai 12 menit. Di pos pantau Pasauran, Kabupaten Serang, petugas juga mencatat 6 kali gempa embusan, 2 kali gempa frekuensi rendah, dan 21 kali gempa hybrid. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Siti Sumilah Rita Susialwati menegaskan, pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
11: Bahwa kemungkinan terulangnya erupsi menerus serupa dalam waktu dekat ini dinilai masih rendah. Namun karena memang Gunung Api Anak Krakatau ini gunung api aktif, pola aktivitasnya dapat berubah sehingga pemantauan terhadap Gunung Api Anak Krakatau ini terus kami perkuat.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3 membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tak melaut. Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu petang dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter dari atas puncak. Kolom abu dengan intensitas sedang teramati condong ke arah barat laut. Saat ini Gunung Ililewotolog berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ililewotolog maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 hingga 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ililewotolog. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, gerakan pilah sampah meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik. Seperti apa?

0: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
1: Bonggol-bonggol sayuran.
2: Daun pisang,
1: ada kulit bawang,
2: pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan
1: ini kulit telur
2: ya Bu.
1: Terpisah,
2: ya?
1: Terpisah, jangan campur, nanti kita olah sendiri.
2: Oke.
1: Okay. Dicuci, dikeringin, kita blender.
2: Nah ini juga sampah organik ya Bu ya?
1: Nggak kepake, nanti kita cuci plastiknya.
2: Plastiknya dicuci, kita pisahkan, di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik
1: ya.
2: Ya Bu ya. Nah setelah semua ini sudah dipilah, apa sih Bu, kita kemana nih sekarang?
1: Yang mana nih? Setelah dipilah,
2: iya.
1: Kita langsung ke Tebak.
2: Langsung ke Tebak?
0: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut Teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
1: Ada daun-daun.
2: Daun-daun di sini? Ini?
1: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
2: Jadi ini bekas nasi di sini?
1: Nasi buah di sini ada. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
2: Kenapa dipisah bekas gini, ini? Bu?
1: Iya, kalau enggak kan nanti busuk.
2: Oh,
1: kalau
2: tapi
1: di sini untuk organik langsung.
2: Kalau yang nasi?
1: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
2: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
1: Enggak.
2: Oke, itu makannya dipisah.
1: Betul, karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
0: Sampah organik yang diolah di dalam Teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
3: Setelah sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tuh tanaman kangkung ya, Mbak. Tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi, bisa kita jadikan makanan untuk misalnya nanti kalau kita suatu saat, karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya, nanti kita dapat dari keuntungan dari itu, kita mau bikin apa sih namanya seperti tambak lele, bisa juga dari sini makanannya.
0: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan galon, pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
4: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan, dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa kebutuhan sendiri, nanti bisa dibak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah, kita bisa pulkam gitu.
0: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret, sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.
5: Perkembangan era digital membuat jumlah pembeli buku cetakan berkurang drastis. Meski demikian masih ada pembaca berusia muda yang justru kembali berburu buku fisik. Di Bandung, Jawa Barat, pasar buku Palasari masih menjadi tujuan utama. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 PM. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 PM di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, perkembangan era digital membuat jumlah pembeli buku cetakan berkurang drastis. Meski demikian, masih ada pembaca berusia muda yang justru kembali berburu buku fisik. Di Bandung, Jawa Barat, pasar buku Palasari masih menjadi tujuan utama.
2: Di era tahun 90-an sampai awal 2000-an, pasar buku Palasari Bandung menjadi salah satu primadona para pencari buku. Mulai buku pelajaran sekolah, diktat kuliah, komik, hingga buku umum dan populer ada di tempat ini. Tak berlebihan, pasar buku yang berdiri sejak tahun 80-an ini disebut sebagai salah satu tempat legendaris di Kota Kembang. Di Palasari, potongan harga buku sering ditemui. Pembeli juga bisa memilih buku bekas dalam kondisi masih bagus dengan harga yang relatif terjangkau. Namun keadaannya sekarang jauh berbeda. Pasar buku ini terlihat sepi. Wawan, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak tahun 80-an, merasakan perbedaan itu.
3: Penjualan dari dulu sampai sekarang mah beda jauh. Kalau dulu kan orang tuh buku tuh sangat benar-benar diperlukan kan, wajib setiap siswa atau mahasiswa pasti beli buku untuk mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau sekarang karena teknologinya udah digital, jadi si ilmu kan banyak di Google, ada digital, ada e-book, ada PDF. Jadi mau tidak mau alih teknologi, sehingga jelas untuk toko buku sekarang drastis berkurang. Itu pembelinya seperti itu.
2: Hal senada diungkapkan Benny, yang juga pedagang buku di Palasari. Kondisi sepi pengunjung membuatnya harus berstrategi mengikuti perkembangan zaman. Kini ia mulai merambah penjualan daring, walaupun tidak serta-merta bukunya laris di platform digital.
4: Saya ada juga penjualan di online, ada, tapi nggak banyak begitu. Saya paling dapat di online itu dalam sehari cuma satu atau dua. Itu kalau anak-anak muda mungkin ya, mungkin ada anak-anak muda mungkin banyak yang dapat. Kalau saya udah tua sih, dan gaptek dalam hal ini.
2: Meski demikian, beberapa pengunjung masih terlihat menyisir kios-kios di Palasari, menanyakan buku yang hendak dibeli. Pengalaman berburu ini masih menawarkan hal yang berbeda jika dibandingkan berbelanja online atau membeli buku dalam bentuk digital. Terkadang, buku fisik memiliki makna yang lebih pribadi bagi pembacanya.
5: Kalau kebetulan aku koleksi juga, jadi sebenarnya aku sebenarnya punya baca e-book juga di Kindle. Nah, tapi kalau menurut aku buku fisik tuh rasanya beda gitu. Kalau misalnya punya buku fisik tuh bisa dipegang, ada bukti sejarahnya juga. Jadi menurut aku tuh buku fisik kayak piala gitu, piala yang kita kumpul-kumpulin. Jadi setelah membaca tuh pialanya bisa kita pajang gitu sih kalau menurut aku.
6: Sebenarnya mah cuma pengen biar lebih berkesan aja, sama lihat buku-buku kan kayak semoga ada yang cocok gitu yang lain, sama pengen apa ya, lebih berkesan.
7: Kalau dari aku sih lebih ke kalau di online tuh kayak gak nyaman bacanya, jadi mending langsung baca dari buku fisik.
2: Menurut dosen dan peneliti sosial dari Universitas Pajajaran, Heri Wibowo, di tengah zaman yang serba digital, beberapa masih merindukan pengalaman belanja ataupun memiliki buku fisik, terutama anak-anak muda yang sering mengalami digital fatigue atau kelelahan digital.
8: Di tengah misalnya ya, banyaknya pendapat bahwa generasi sekarang malas baca, malas mikir, pengennya proses instan dan lain-lain, kita melihat fenomena yang sebaliknya ya. Mereka kembali menelusuri buku-buku ya, mencoba memahami makna lebih dalam ya, mengoptimalkan ruang-ruang sunyi mereka untuk eksplorasi makna. Ini yang penting ya, eksplorasi makna. Yang ini susah didapat pada scrolling ya, yang begitu singkat, begitu ganti-ganti lagi dan lain-lain. Jadi ketika buku fisik, ketika mereka agak bosan dengan satu halaman, pun mereka pindah ke halaman lain yang melanjutkan pemikirannya ya, bukan pindah topik ya, apalagi pindah bahasan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang perlu didukung saya pikir ya.
2: Meski menghadapi berbagai tantangan di tengah kemajuan teknologi, pasar buku Palasari seolah menolak ditaklukkan zaman. Kehadiran para pembaca buku berusia muda bisa menjadi harapan baru. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Pemirsa, Trans Durian Roadshow kembali digelar. Kali ini giliran masyarakat Cirebon, Jawa Barat yang bisa menikmati beragam jenis durian di halaman Transmart Cirebon, Jawa Barat. Soal rasa dan kualitas, pecinta durian tidak perlu khawatir. Jika rasa durian tidak sesuai, ada jaminan penggantian.
2: Aroma harum durian menyambut pengunjung di halaman Transmart di Jalan Cipto Bangunkusumo Kota Cirebon, Jawa Barat. Beragam jenis durian dihadirkan dalam Trans Durian Roadshow yang berlangsung sejak 9 Oktober 2026. Bagi pecinta durian, acara ini jadi kesempatan untuk menikmati buah favorit mereka. Durian ditawarkan pun dijamin memiliki rasa legit dengan tekstur yang lembut. Pilihannya beragam mulai dari durian power, petruk hingga montong. Beragam pilihan ini memberi kesempatan bagi pengunjung untuk menemukan durian sesuai selera. Soal harga, tak perlu khawatir. Durian ditawarkan mulai dari Rp50.000 per kilogramnya. Pengunjung bisa memilih jenis durian sesuai selera masing-masing.
9: Saya mencoba untuk mencari durian yang kira-kira satu harganya terjangkau ya Pak ya. Kemudian pas lihat ada, saya menemukan durian Bali. Nah ternyata pas dicoba itu, satu duriannya itu kemliket. Nah arti kemliket itu satu manis legis, teksturnya itu lembut dan lengket. Nah itu yang namanya kemliket. Nah
10: itu ada di sini?
9: Nah sini ada di sini.
10: Jadi tidak penasaran lah.
9: Jadi kalau kita beli, ya sesuai lah, sesuai dengan selera.
11: Nah, pas ada, terus harganya oke, maksudnya terjangkau. Jadi ya kita beli gitu. Alhamdulillah enak. Belinya yang lokal punya aja, yang dari Bali. Jadi beli 3 biji, lumayan lah 200 ribu.
2: Para pecinta durian juga tak perlu ragu saat memilih. Jika rasa durian tidak sesuai, durian bisa langsung diganti. Jaminan ini menjadi bagian dari upaya Trans Durian Roadshow untuk menjaga kepuasan pelanggan.
9: Kita banyak varian juga, karena ada 3 brand berbeda, tentunya banyak varian dan banyak pilihan rasa juga. Dari mulai lokal Nusantara, montong, bawor, sampai import pun ada. Banyak sekali pilihan. Inilah yang membedakan event kali ini. Jadi di sini ada 3 brand berbeda, banyak pilihan, banyak varian, banyak rasa.
2: Trans Durian Roadshow yang hadir di berbagai kota ini terus menarik minat pengunjung. Antusiasme masyarakat pun terlihat terutama dari para pecinta buah berduri ini.
12: Kebetulan Transmart Cirebon ini adalah toko ke-5 ya Pak ya. Sebelumnya kita pertama kali mengadakan tuh di Trans Studio Mall ya Pak ya, di Bandung. Nah setelah itu di Buah Batu, Cipadung, terus ke Plaza

0: Ambarukmo Mall, Pak. Kebetulan tanggal 5 dan selanjutnya akan diadakan di Transmart Pekalongan. Antusias warga Cirebon sangat sangat besar ya, Pak. Terutama untuk ajang ngumpul keluarga, Pak. Jadi makan bareng durian bersama keluarga gitu.
1: Nah, bagi Anda pecinta durian, tak ada salahnya mampir dan menikmati beragam pilihan durian di Transmart Cirebon. Trans Durian Roadshow ini masih berlangsung hingga 18 Oktober mendatang. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
2: Ratusan jenis anggrek dipamerkan di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain pameran, juga diadakan kontes anggrek dengan nilai jual hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, ada wisata petik melon di mana pengunjung bisa melihat langsung budidaya melon.
3: Warna-warni bunga anggrek langsung menyambut pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu siang. Beragam koleksi anggrek unggulan yang dipamerkan, diantaranya ada anggrek bulan, dendrobium, catasetum, serta vanda. Selain pameran, panitia juga menggelar kontes anggrek untuk memilih tanaman terbaik dengan menghadirkan tim juri dari Magelang serta Yogyakarta. Penilaian dilakukan berdasarkan tatanan pohon, kerapian bunga, serta keunikan spesies anggrek. Pecinta bunga anggrek berharap ke depan bukan hanya pameran, namun juga diberikan kelas edukasi terkait perawatan bunga anggrek.
4: Bisa memberdayakan atau membudayakan bunga anggrek kepada ibu-ibu muda yang sekiranya pecinta anggrek. Dan saya juga saran kalau bisa jangan hanya pameran, itu kan juga harus ada istilahnya sambung lagi. Dalam artian selain untuk pameran atau juga istilahnya cara memelihara.
3: Nah, kalau di cuaca panas seperti ini, paling cocok menikmati buah yang berair, manis, dan segar. Apalagi kalau bukan melon. Paling nikmat nih, bisa membeli melon langsung dari kebunnya. Di Jalan Selo Aji, Desa Ngrupit, Ponorogo, Jawa Timur, ada wisata petik melon yang bisa menjadi pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung budidaya melon, sekaligus memetik buahnya dari pohon. Di dalam greenhouse ini ada ribuan tanaman melon yang tumbuh subur. Ada 3 jenis melon yang ditanam, yaitu melon Luna, Milk Kamu, dan Wangmi. Salah satu pengunjung mengaku datang ke sini setelah mengetahui informasi dari media sosial.
5: Dari sosial media juga, terus dari grup WA.
6: Terus kenapa kok milih ke sini, Bu?
5: Pengen nyoba. Pengen nyoba varian baru dari melon. Memang suka buah juga.
6: Ini yang paling disukai dari semua varian yang ada di sini apa aja? Yang apa?
5: Ada milky tadi. Yang milky yang paling manis.
3: Pemilik Terra Farm, Alim Nur Faizi, mengatakan inisiatif tempat ini dibuat berawal dari keinginannya untuk menambah pilihan wisata di Ponorogo.
7: Kita mengembangkan melon ini sebagai salah satu upaya untuk menambah destinasi wisata di Ponorogo, utamanya berkaitan dengan agroponik.
3: Untuk bisa membawa pulang melon hasil petikan dari kebun, pengunjung dikenakan harga Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung Minggu siang. Mereka bersaing sekaligus upaya melestarikan tradisi tutup muara. Sementara itu puluhan petani di Kabupaten Pandeglang, Banten mengikuti lomba balap traktor di area persawahan. Kegiatan ini sekaligus menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
8: Menggunakan perahu dayung tradisional, adu cepat balap perahu digelar di aliran Sungai Jali Minggu siang. Saat aba-aba dimulai, para nelayan Muara Pantai Selatan Desa Arjo Binangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung mendayung perahu berkapasitas 2 orang sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Selain menjaga keseimbangan, saling senggol antar

0: perahu juga menjadi tantangan dalam lomba ini. Lomba ini pun sengaja digelar dalam rangka tradisi tutup muara Sungai Jali, sekaligus menjadi cara untuk mendongkrak pariwisata berbasis olahraga di muara Sungai Jali.
1: Untuk peserta saat hari ini, alhamdulillah banyak yang dari wilayah lain, tapi masih dalam satu lingkup, satu kecamatan Gledek. Untuk menggali potensi wisata khususnya di Desa Harjobinang dan Kecamatan Gledek dan memajukan UMKM.
0: Memperebutkan hadiah berupa uang tunai, lomba yang sudah kali keempat diselenggarakan ini pun berhasil menarik perhatian pengunjung, tak hanya dari dalam, namun juga luar daerah. Di lokasi berbeda, lomba adu kecepatan juga digelar di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Bukan lomba biasa, acara yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kecamatan Sukaresmi ini menjadi ajang adu kecepatan traktor yang digelar di areal persawahan. Dalam acara ini, puluhan peserta berlomba memacu traktor menuju garis finish. Teriakan penonton pun semakin menambah meriah suasana saat traktor melaju di medan berlumpur. Mendapat dukungan berbagai pihak, acara ini nantinya akan dijadikan sebagai agenda tahunan pariwisata sekaligus hiburan bagi warga.
2: Ya tentunya para petani ini semakin semangat karena ini bagian lumbung pangan penyokong pertanian Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Ini akan menjadi agenda tahunan bagi Kecamatan Sukaresmi, tentunya kolaborasi dengan Dinas Pertanian.
0: Panitia berharap lomba balap traktor ini dapat menarik perhatian generasi muda untuk lebih tertarik dengan dunia pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, apakah Anda familiar dengan Kimpo? Umbi lokal yang satu ini ternyata bisa dikreasikan menjadi berbagai hidangan kekinian. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour. Tetap bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, iya. Kalau begini
3: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Pemirsa, belum lama ini di media sosial seliweran soal kimpul. Bukan cuma dimasak biasa, kimpul diolah jadi berbagai makanan kekinian. Nah, tapi sebenarnya apa sih kimpul itu dan sejauh mana umbi lokal satu ini bisa dikreasikan menjadi hidangan yang menarik? Yuk kita mengenal lebih dekat dengan kimpul.

0: belakangan, istilah kimpul emang lagi viral banget di media sosial. Jajanan-jajanan yang lagi tren, bahan dasarnya pun diubah dari kimpul. Contohnya nih, Dubai Chewy Cookies diubah jadi kimpul Chewy Cookies.
1: Nice.
0: Ada juga kimbab yang disulap jadi kimbab kimpul. Kimpul sendiri adalah umbi-umbian lokal dari keluarga talas-talasan. Serupa sih, tapi memang tak sama. Kimpul berbeda genus dengan jenis umbi lainnya, seperti ubi, talas, maupun singkong.
2: Halo.
3: Entar dulu, lagi sibuk.
2: Katanya tadi mau ngajakin kumpul.
3: Udah, kita udah bener kumpulnya di sini. Karena di sini FYP sama di explore Instagram, semua sosial media saya, itu udah isinya kimpal, kimpul. Makanya saya ajak kamu kumpul di pasar, langsung kita mau cari tahu kimpul itu apa, kayak gimana, bentuknya kayak apa, dan kita harus cari itu kayak gimana barangnya, ya?
0: Saya sebagai putri kebanggaan daerah harus cari tahu nih, apa sih sebetulnya kimpul itu? Bisa beli di mana ya? Coba kita tanya Mbak Tin dulu deh.
4: Kimpul itu sepanjang tahun ada dan di pasar selama ini yang saya temuin ada. Bahkan kemarin saya ke Tangerang Selatan itu banyak di pasar itu kimpul. Cuma namanya mungkin berbeda. Ada yang kalau Jawa Barat, kalau tidak salah ya, itu busil. Ada kalau di daerah Jawa Timur itu mbote. Di Jawa Tengah Jogja sendiri ada yang bilang mbote kimpul.
0: Oke, saya mau cari tahu langsung si kimpul. Ayo kita berburu langsung di pasar. Di daerah Jakarta ternyata lumayan langka juga ya kimpul fenomenal ini.
3: Di pasar belum nemu nih, tapi di pinggir jalan saya nemu ada pedagang umbi-umbian. Yuk kita coba samperin yuk ya, tanya ada apa enggak ya tuh kimpul ya. Abang, ini sih bang, kalau kimpul ada enggak?
5: Enggak ada kimpul.
3: Enggak ada, tapi gak biasanya ada enggak?
5: Saya malah jarang bawa.
3: Kalau di sini juga enggak ada bang? Enggak ada juga, kosong. Oke. Tapi abang tahu kimpul? Tahu, tapi jarang ada.
5: Enggak bawa kimpul.
3: Enggak bawa kimpul di sini mah.
0: Misi pencarian kimpul terus dilanjutkan. Biar apa? Biarin. Biar laris manis Tanjung Kimpul juga nih jualan pedagangnya.
3: Nuhun Ibu.
6: Ayu,
3: Ibu. Nah, ini saya sudah bersama dengan Ibu pengupas bawang. Ibu, per kilonya berapa, Bu, kalau kupas bawang, Bu?
6: Saya nggak dibayar.
3: Aduh, kok bisa nggak dibayar, Bu?
6: Ntar kalau 700 ribu, ntar duitnya banyak.
3: Tapi saya juga mau nanya nih, Bu, selain jual bawang sama cabai, sayur-sayur juga nih, Bu. Ibu jual kimpul nggak sih, Bu?
6: Iya, jual kimpul.
3: Jual, Bu. Sebelah mana, Bu?
6: Itu.
3: Langsung lihat ya, Bu. Boleh ya, Bu, saya pilih-pilih.
0: Akhirnya ketemu juga nih, ya dicari-cari. Langsung yuk kita pilih yang bagus sebelum kita lanjut ke pengolahan. Kipul sudah saya beli. Enaknya diolah jadi apa ya nanti? Oh iya, Mbak Tin kemarin bilang ke saya, katanya mau ngajarin bikin arang cini dari kimpul nih. Arang cini adalah makanan asal Italia yang seharusnya dibuat dari beras risotto. Tapi sama Mbak Tin diganti menggunakan kimpul. Bagi sedikit resepnya ya Mbak Tin. Sudah direbus, ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan daging, cincang, dan telur, lalu diaduk dan diaduk. Kalau sudah dibentuk deh tuh jadi adonan bulat-bulat, jangan lupa diisi keju lumer ya, biar makin mantap. Kalau sudah bulat sempurna, habis itu adonannya kita goreng. Jadi deh, asik. Panas-panas, langsung disantap. Loh, Mbak Kimpul, kok malah makan sendirian sih? Saya kan juga mau.
7: Ini teksturnya pulen dari kimpul dan ada rasa sedikit

0: gurih alami ditambah gurih dari daging yang sudah ditumis dengan bawang, garam, dan merica. Masih ada lagi gurih dari tambahan keju yang ada di dalamnya.
1: Aduh, Mbak Kimpul sukses nih bikin saya ngiler pengen cobain arancini Kimpulnya. Dari makanan lokal auto go internasional jalur Kimpul nih. Resep-resep yang dibuat sama Mbak Kimpul emang banyak nih yang ngerikuk alias masak ulang. Apa ya reaksi netizen soal rasa Kimpul?
2: Mari coba.
3: Enggak suka.
2: Maaf banget ibu, gimana dong?
4: Ya cukup positif, tapi ya ada juga yang memang karena rasanya berbeda, jadi belum bisa ini kok tidak enak, ada yang bilang seperti itu. Tapi kan di konten saya hampir tidak pernah saya mengatakan enak. Tapi ini makanan yang saya makan, kalau pengen tahu ya dicoba saja. Jadi saya tidak menjanjikan yang enak, cuma ini bisa diolah.
1: Di balik kontennya, Mbak Suratini ternyata punya misi besar loh. Cita-citanya membuat Kimpul naik kelas dan jadi lebih banyak yang kenal. Apalagi kan Menteri Kesehatan juga sudah kasih edukasi beberapa manfaat baik Kimpul bagi tubuh. Salah satunya bisa membantu mencegah diabetes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Deretan buah labu berjejer di perkebunan yang berlokasi di Levant, Maine, Amerika Serikat. Pengunjung bisa berjalan-jalan dan juga memetik labu. Sementara di Berlin, ada doner kebab yang diabadikan dalam bentuk patung lilin. Bahkan patung ini menjadi patung lilin makanan pertama di dunia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Jelang Halloween, Triworji Family Orchards menampilkan deretan labu berwarna oranye yang menarik perhatian. Di perkebunan yang berlokasi di Levant, Maine, Amerika Serikat ini, Anda bisa berjalan-jalan di ladang dan juga memetik labu.
6: A big thing about pumpkins, not just the carving, but also like we do pumpkin competitions, who can grow the largest, and it's a really cool thing to watch. And
1: perkebunan ini menanam sekitar 8 hektar labu yang ditanam dalam barisan membentang sekitar 10 mil. Saat musim gugur tiba seperti sekarang, perkebunan seperti Triworji kembali melihat labu sebagai pusat perhatian yang menghubungkan beberapa tradisi lokal. Setiap tahun, Triworji menyambut puluhan ribu pengunjung karena permintaan labu mencapai puncaknya pada bulan Oktober. Döner kebab yang menjadi sebuah ikon kuliner di Berlin kini diabadikan dalam bentuk patung lilin di Madame Tussauds Berlin. Model patung lilin döner kebab ini diciptakan dari toko kebab lokal Mustafa's Jimius Kebab. Patung lilin döner kebab ini menjadi patung lilin makanan pertama di dunia yang dipajang di Museum Madame Tussauds Berlin. Berbagai jenis lilin digunakan untuk membuat berbagai elemen sandwich. Pembuatan replika ini memakan waktu beberapa bulan penyelesaian dan siap membangkitkan selera pengunjung. Toko kebab lokal Mustafa's Jimius Kebab dikenal di Berlin karena antrian yang terkadang membutuhkan waktu hingga 1 jam saking banyak orang yang sangat ingin mencicipnya.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Rizky Harisnanda. Banjir bandang kembali melanda wilayah Nepal. Sejumlah rumah dan infrastruktur dilaporkan tersapu banjir. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Serangan Houthi terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran. Hingga 10 Oktober, 13 korban meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka. Militer Israel menembakkan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran dengan serangan mematikan pada 10 Oktober yang menelan 13 korban jiwa dan melukai ratusan orang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kepanikan penumpang di tengah eskalasi konflik antara Houthi dan Arab Saudi.
1: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sesaat sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang yang semula mengantri mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Serangan pada 10 Oktober ini bukanlah insiden tunggal. Dalam beberapa hari sebelumnya, serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi juga dilaporkan. Kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone, termasuk menyasar bandara di Riyadh dan Dammam, serta fasilitas energi milik Saudi Aramco. Otoritas Arab Saudi menutup bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, saling serang antara Houthi dan militer Arab Saudi terus meningkat. Masing-masing pihak menyebut aksinya sebagai balasan atas serangan lawan. Namun di balik rentetan serangan dan konflik militer, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Di kota Gaza, kerabat Talal al-Dani berkumpul untuk menerima ucapan bela sungkawa. Talal, warga Palestina yang tewas dalam serangan di Riyadh, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.
2: Bekaffi harum. Dam al-muslim al-muslim haram. La yashi sir yakit fina. Lahu adu, walahu. Yani insan basit. Insan bari is zambu.
1: Bagi keluarga, Talal adalah sosok yang dekat dan rutin menghubungi kerabatnya di Gaza. Kini, kebiasaan itu tinggal kenangan.
3: ايش نسوي؟ رحمة الله فوق الكل. احنا تمنينا احنا نصير احنا وياهم سلام. السعودية ارض النبي. ان شاء الله بصير سلام يا رب. هي تبقى هي كفيلة لنا.
1: Harapan akan kedamaian kini beriringan dengan duka. Di tengah konflik yang terus meluas, korban jiwa menjadi pengingat bahwa di balik setiap serangan ada manusia dan keluarga yang kehilangan.
0: Lima orang tewas dalam dua serangan Israel di kota Gaza. Menurut petugas medis, serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia satu tahun pada 10 Oktober. Warga Palestina menggelar pemakaman empat orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall, kota Gaza, Sabtu 10 Oktober. Satu orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufah. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militan. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Di tengah tudingan-tudingan itu, warga Gaza lah yang paling menderita dan selalu hidup dalam ketakutan. Gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mash'al, Sabtu 10 Oktober, militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Menurut warga Palestina, sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Dalam tanggapan tertulis kepada Reuters, militer Israel menyatakan terjadi saling lempar batu antara warga Palestina dan warga sipil Israel yang melukai satu warga sipil Israel. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini, padahal banyak keluarga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan. Rusia kembali melancarkan serangan ke wilayah Kharkiv, Ukraina pada Minggu. 6 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu Ukraina membalas dengan menyerang stasiun pengiriman minyak milik Rusia. Serangan ini menuai kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena memperburuk kekurangan bahan bakar global.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik serangan Rusia yang terjadi di Kharkiv, Ukraina pada Minggu.

0: Serangan yang terjadi di kota terbesar kedua Ukraina ini diikuti kobaran api dan puing-puing yang berterbangan. Pasca ledakan yang melanda kota ini, petugas dengan sigap berusaha memadamkan serta membersihkan puing-puing yang hancur. Warga di sana pun mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
1: Ми зібралися з дружиною те, що з дітьми погреби. І вийшло так, що ми тільки виходити. Вийшов якийсь виход був, потім зрив і ще один прильот. І все здригнулося просто. Ми, ну, діти полякалися, дружина з тещою також, прильот і все.
0: Serangan Rusia pada hari Minggu menewaskan 6 orang di 2 kota di Ukraina, termasuk di kota Kharkiv yang menewaskan 3 orang serta 20 orang lainnya mengalami luka. Sementara itu, Ukraina juga menyerang stasiun pengiriman minyak di Samara Oblast, Rusia pada Sabtu. Stasiun ini merupakan stasiun pusat penting dalam sistem ekspor minyak mentah Urals, Rusia. Serangan ini menuai kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia juga memperingatkan Zelensky agar tidak menyerang kilang minyak milik Rusia. Serangan-serangan tersebut memperburuk kekurangan bahan bakar global serta menaikkan harga solar di Amerika Serikat. Fasilitas ini juga sebelumnya mengalami kerusakan parah pada 7 Oktober. Ketika serangan Ukraina menyasar stasiun ini dan menghancurkan 4 tangki penyimpanan serta memicu kebakaran besar.
2: Jumat lalu, ribuan orang berunjuk rasa di kota Sana'a, ibu kota Yaman, yang dikuasai kelompok Houthi. Mereka menyuarakan dukungan bagi Palestina dan kelompok Houthi. Sambil membentangkan bendera Palestina dan bendera Yaman raksasa, ribuan demonstran juga meneriakan slogan-slogan mendukung negara Palestina. Unjuk rasa ini digelar untuk memperingati 3 tahun terjadinya invasi Israel ke Palestina. Para demonstran juga menyatakan dukungannya pada kelompok Houthi yang beberapa waktu terakhir menyerang pemerintah Yaman dan koalisinya Arab Saudi. Konflik di Yaman terjadi akhir 2014 ketika kelompok Houthi merebut kota Sana'a dan sebagian besar Yaman Utara. Pada 2015, sejumlah negara koalisi Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi menyatakan mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Saat ini pemerintah Yaman menjadikan kota Aden sebagai kota pemerintahannya. Otoritas Spanyol menyelamatkan lebih dari 200 migran di perairan Kepulauan Canary. Rombongan yang mencakup perempuan dan anak-anak ini mengaku telah berlayar selama 6 hari. Petugas membantu migran turun di pelabuhan Arguineguin, pelabuhan Gran Canaria, Spanyol, Minggu 11 Oktober. Sekitar 212 orang diselamatkan, termasuk juga banyak perempuan dan anak-anak. Petugas medis memeriksa kondisi kesehatan mereka. Menurut Palang Merah, satu orang harus dievakuasi melalui udara karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dibawa melalui darat. Rombongan mengaku telah berlayar selama 6 hari, namun lokasi keberangkatan mereka belum dapat dipastikan. Jalur Atlantik menuju Kepulauan Canary sangat berbahaya karena cuaca buruk dapat dengan mudah membalikan perahu rentan yang digunakan para migran.
3: En total son unas 212 personas, hay varias mujeres, varios menores. De momento estamos en el recuento y en este momento en el triaje sanitario que estamos realizando a estas personas. Incluso es cierto que...
2: Proyek penghubung sungai di India menuai protes. Warga suku asli di Madhya Pradesh menolak pindah karena tanah dan rumah mereka terendam akibat pembangunan bendungan. Berbagai cara dilakukan warga di distrik Pana, Madhya Pradesh, India, untuk memprotes pembangunan bendungan di Sungai Ken. Sejumlah perempuan bahkan berbaring di atas usungan jenazah simbolis sebagai tanda penolakan atas hilangnya tanah leluhur mereka. Warga menilai ganti rugi yang diberikan pemerintah belum sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Meski kompensasi telah ditingkatkan, sebagian warga masih menuntut pembayaran yang lebih layak. Proyek senilai 5,3 miliar dolar Amerika Serikat ini menghubungkan Sungai Ken dan Betwa untuk menyalurkan air ke wilayah rawan kekeringan, mendukung irigasi, dan meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah menyatakan 90% warga yang berhak telah menerima kompensasi. Namun, proyek ambisius India ini masih dihadapkan pada tantangan pemindahan warga serta kekhawatiran atas dampak sosial dan lingkungan. Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Turki pada minggu lalu. Sebuah bus bertabrakan dengan truk hingga terbalik yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Sementara di Amerika Serikat, sebuah truk trailer menabrak ruko pertokoan. Insiden ini menyebabkan lubang besar pada dinding bangunan.
4: Kecelakaan bus dan truk di Turki menyebabkan 11 orang tewas dan 27 lainnya luka-luka pada Minggu 11 Oktober lalu. Kantor Gubernur Manisa menyebutkan insiden terjadi di dekat pintu masuk jalan tol yang menghubungkan Bursa dengan kota pesisir Izmir. Media lokal melaporkan sopir bus dan truk telah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Truk yang diduga berjenis trailer terindikasi melaju di jalur yang berlawanan arah, namun penyebab resmi kecelakaan masih belum diumumkan oleh pihak berwenang. Sebuah truk trailer menabrak sisi bangunan pabrik minuman di Braintree, Massachusetts pada Jumat lalu. Kejadian tersebut meninggalkan kerusakan yang cukup besar pada bangunan toko, termasuk lubang pada bagian dinding. Saat insiden terjadi, tidak ada orang di dalam truk dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Sementara penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan.
2: Di pesisir California Selatan Amerika Serikat, gelombang besar menghantam rumah-rumah di tepi pantai. Sementara di bagian lain California, pesawat pemadam berjuang mengendalikan api yang terus meluas.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
5: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Banjir melanda wilayah Nepal Tengah pada Minggu 11 Oktober setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Sejumlah rumah dan infrastruktur dilaporkan tersapu banjir. Otoritas setempat mengimbau warga untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman. Otoritas Bencana Nasional Nepal menyatakan 5 orang yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki belum dapat ditemukan. Meski demikian, belum ada laporan korban jiwa. Sementara itu, sebanyak 49 orang berhasil diselamatkan, termasuk seorang warga negara asing yang belum diketahui kewarganegaraannya. Tanah longsor terjadi di desa Chumnubri, distrik Gorkha, sekitar 100 km di sebelah barat ibu kota Kathmandu. Material longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki sehingga memicu banjir di wilayah hilir. Bencana ini mengakibatkan atau mengingatkan pada banjir besar yang terjadi pada Agustus lalu. Banjir akibat runtuhnya gletser tersebut menelan 1.457 korban jiwa dan ribuan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kebakaran lahan dan gelombang tinggi kembali mengancam wilayah California, Amerika Serikat. Di Santa Clarita, pesawat pemadam berjuang mengendalikan api yang terus meluas. Sementara di pesisir California Selatan, video drone menunjukkan gelombang besar yang menghantam rumah-rumah di tepi pantai di tengah ancaman badai tropis Rachel.
1: Upaya pemadaman kebakaran by fire terus dilakukan di Santa Clarita, California, Amerika Serikat. Pesawat dan helikopter diterjunkan untuk menyiramkan air ke titik-titik api di tengah kepulan asap tebal yang memenuhi perbukitan. Otoritas Hutan Nasional Angeles memperkirakan luas kebakaran ini mencapai 70 hektar. Hingga Minggu 11 Oktober, api baru bisa dikendalikan sekitar 12%. Perintah dan peringatan evakuasi masih berlaku bagi warga di sekitar lokasi. Kebakaran hutan menjadi ancaman berulang di Amerika Serikat. Data Pusat Koordinasi Kebakaran Antar Lembaga Amerika Serikat mencatat, hingga 9 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar tahun ini telah melampaui 3.600 hektar. Di sisi lain, California Selatan, ancaman datang dari laut. Gelombang tinggi menghantam rumah-rumah di tepi pantai Long Beach, sementara rekaman drone di Oceanside memperlihatkan gelombang besar bergulung dan pecah di sepanjang garis pantai. Badai tropis Rachel dan pasang laut yang tinggi memicu peringatan gelombang berbahaya serta potensi banjir pesisir. Fenomena ini menambah daftar ancaman cuaca ekstrim yang sering dihadapi Amerika Serikat, mulai dari badai tropis dan hurricane di kawasan Atlantik hingga badai petir hebat tornado serta badai musim dingin di berbagai wilayah.
0: Selanjutnya, kebakaran hutan di Kalimantan tidak hanya mengancam manusia tetapi juga satwa langka. 8 orang utan dipindahkan ke lokasi aman setelah habitat mereka hancur dilalap api.
1: 8 orang utan ini kehilangan habitat akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Otoritas dan pekerja konservasi menyatakan pada Minggu 11 Oktober mereka berhasil memindahkan satwa tersebut ke lokasi aman. Penyelamatan ini menjadi bagian dari upaya melindungi orang utan yang terdampak kebakaran. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Murlanda Meria Pane, menyebut, sejak Agustus pihaknya bersama Yayasan IAR Indonesia telah menyelamatkan 46 orang utan. Orang utan berstatus sangat terancam punah. Di alam liar, kera besar ini hanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Populasinya terus menurun akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan perburuan liar. Indonesia kini menghadapi kebakaran hutan paling intens dalam 11 tahun terakhir, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November diperparah fenomena El Nino. Sepanjang Januari hingga Juli, sekitar 202.000 hektar lahan terbakar. Asap karhutla tidak hanya berdampak pada satwa yang habitatnya terbakar, namun juga membuat negara tetangga kerepotan menghadapi asap. Di Singapura, gedung-gedung tampak tersamar kabut asap pada Sabtu 10 Oktober. Layanan pemantau kualitas udara IQ Air mencatat indeks 205 pada pukul 4 sore waktu setempat, masuk kategori sangat tidak sehat.
0: Potensi jalur perdagangan baru di Arktik menarik perhatian internasional. Namun peluang ekonomi di kawasan Kutub Utara ini juga dibayangi persoalan keamanan dan perubahan iklim. Ketiga isu tersebut menjadi sorotan pertemuan Arctic Circle di Islandia.
1: Kawasan Arktik semakin menjadi sorotan dunia. Di tengah hamparan es kutub utara, potensi jalur pelayaran baru membuka peluang bagi perdagangan dan pengembangan ekonomi. Peluang ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam Arctic Circle Assembly di Reykjavik, Islandia. Pertemuan 8 hingga 10 Oktober ini diikuti hampir 2.500 peserta dari sekitar 75 negara dan wilayah. Pakar perdagangan Tiongkok Chang Qianping menilai antusiasme peserta terhadap isu pelayaran membuka peluang pengembangan rute komersial baru. Seiring meningkatnya nilai strategis Arktik, persoalan geopolitik dan keamanan juga menguat. Pembahasan mencakup situasi Greenland, wilayah otonom di Kerajaan Denmark, aktivitas militer di Arktik, serta perubahan hubungan antar negara besar. Sementara itu, Ketua Arctic Circle Olafur Ragnar Grimson menilai Tiongkok telah berkontribusi dalam penelitian kutub.
2: China has already been now for over 10 years a constructive player in Arctic and polar science.
1: Para pakar menekankan perubahan iklim tetap menjadi tantangan jangka panjang. Kerjasama internasional perlu diperkuat sebab dampaknya menyangkut masa depan seluruh dunia.
0: Korea Selatan menuntaskan pelayaran komersial pulang pergi pertamanya ke Eropa melalui Arktik. Jalur ini diharapkan memangkas waktu pelayaran sekitar sepertiga sekaligus mendukung Busan menjadi pusat maritim global. Kapal kontainer Korea Selatan Panstar Akro menuntaskan pelayaran komersial pulang pergi pertama negara itu ke Eropa melalui Arktik. Kapal merapat di Pelabuhan Busan Minggu 11 Oktober setelah 50 hari berlayar. Melintasi perairan Arktik, kapal ini singgah di Felixstowe, Inggris, Rotterdam, dan Dansk sebelum kembali melalui rute yang sama. Otoritas Korea Selatan menyebut jalur ini bisa memangkas waktu pelayaran sekitar sepertiga dan mendukung Busan menjadi pusat maritim global. Layanan reguler ditargetkan mulai 2030. Namun rute di sepanjang pesisir Arktik Rusia ini berisiko memicu gesekan dengan sekutu barat yang berupaya mengisolasi Moskow terkait perang di Ukraina. Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Di balik kemeriahan perlombaan, warga memanjatkan doa bagi anggota keluarga hingga tentara yang gugur.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Cahaya aurora warna-warni menghiasi langit Rovaniemi di Lapland, Finlandia. Fenomena ini berlangsung selama berjam-jam dengan warna hijau dan merah yang terlihat jelas dengan mata telanjang. Langit malam Rovaniemi di lingkar Arktik berpijar hijau dan merah Sabtu malam 10 Oktober. Seorang fotografer lokal mengabadikan aurora ini dan menyebutnya sebagai penampakan terkuat sejak badai geomagnetik serupa pada Januari lalu. Cahaya bertahan selama berjam-jam dan 3 kali meningkat intensitasnya. Aurora juga dilaporkan terlihat hingga ke Italia, Korsika, dan Ukraina. Fenomena ini berpotensi kembali terlihat dalam beberapa malam berikutnya seiring lontaran massa korona lain dari matahari yang diperkirakan mencapai bumi. Festival cahaya kembali menerangi sejumlah ikon dunia. Di Berlin, Jerman, lebih dari 40 gedung penting dan bersejarah di kota itu disinari cahaya imersif yang memukau. Sementara di Shaanxi, China, hari terakhir pertunjukan cahaya di kuil gantung dihadiri ribuan pengunjung.
1: Gerbang Brandenburg adalah salah satu ikon kota Berlin, Jerman, yang disinari cahaya imersif dalam Festival Cahaya 2026. Festival yang telah masuk tahun ke-22 itu dimulai pada Jumat dengan menghadirkan permainan cahaya di sekitar 40 bangunan bersejarah, di antaranya Menara TV Berlin, Katedral Berlin, Jembatan Oberbaun, dan Stadion Olimpiade. Tujuan dari acara ini pada dasarnya

0: bukan cahaya di tebing kuil gantung atau hanging temple di Kabupaten Yunyuan, Kota Datung, Provinsi Shanxi telah menutup musim pertunjukan 2026, di mana lebih dari 2.000 pengunjung mengikuti acara ini. Pertunjukan bertajuk Why Hanging Temple Endures ini diluncurkan pada 18 Mei 2026 dan telah menarik lebih dari 250.000 penonton. Proyeksi cahayanya memanfaatkan lebih dari 37.000 meter persegi permukaan tebing dan mendapat pengakuan Guinness World of Records pada Juni 2026 sebagai proyeksi pada fitur alam terluas di permukaan datar yang bersifat permanen. Kuil gantung berdiri sekitar 60 meter di atas dasar lembah pada tebing Gunung Hengshan. Kuil itu merupakan salah satu bangunan kayu di tebing tertua dan paling terpelihara di China. Dengan luas total hanya 472 meter persegi, kuil itu memiliki koridor sempit yang hanya dapat dilalui satu orang dalam satu waktu. Pertunjukan cahaya akan kembali digelar pada April 2027 setelah kawasan ini menjalani pembaruan untuk musim dingin dan pemeliharaan bangunan bersejarah.
1: Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Di balik kemeriahan perlombaan, warga memanjatkan doa bagi anggota keluarga hingga tentara yang gugur. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersword di Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival untuk menghormati arwah leluhur. Menurut panitia, sebanyak 28 kuda dan 26 kerbau mengikuti perlombaan tahun ini. Namun, festival ini tak hanya diisi kemeriahan. Sejak dimulai pada 27 September, warga di seluruh Kamboja memberikan makanan, minuman, kue, dan uang kepada para biksu. Mereka meyakini persembahan tersebut akan sampai kepada leluhur yang telah meninggal, serta membawa berkah dan keberuntungan. Tahun ini, lebih banyak warga yang turut menyiapkan makanan tambahan bagi tentara yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Thailand di perbatasan tahun lalu. Festival tahunan ini juga menjadi momen untuk mengenang lebih dari 1 juta orang yang kehilangan nyawa pada masa rezim Khmer Merah. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Vihersword merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul di tempat ini.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Mayfri Syari. Dan Anda juga tentunya dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 12 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Banjir menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Kebakaran hutan dan lahan yang semula hanya membakar semak belukar, kini merambat ke area permukiman. Lebih dari 300 rumah warga ludes terbakar dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Indonesia dan Republik Arab Mesir sepakat memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Kita ke informasi pertama, diduga akibat ban belakang pecah, bus bermuatan puluhan penumpang terguling di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga sopir tidak menguasai kondisi jalan, membuat truk bermuatan pupuk menabrak rumah di pinggir jalan. Karena truk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong.

0: Kecelakaan truk bermuatan pupuk menabrak rumah warga ini terjadi di Jalan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu dini hari. Sopir dan kernet truk yang terluka parah dilarikan ke Rumah Sakit Suwondo Pati, namun sesampainya di rumah sakit, kernet truk meninggal dunia. Sedangkan penghuni rumah dilaporkan tidak ada yang terluka. Menurut pemilik rumah, ia dan keluarganya terbangun ketika mendengar suara benturan keras. Mereka lantas mendapati tempat tinggalnya sudah porak-poranda.
1: Kurang lebih jam 1 ada truk masuk rumah, nendang wit jati sebesar ini masuk rumah jati ini. Separuh jam di rumah. Akhirnya kernetnya meninggal. Supirnya keadaan luka tapi selamat.
0: Menurut Kasubnit Laka Lantas Polresta Pati, Aibtu Yanto, truk diduga hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam ketika melaju dari Purwodadi Grobogan menuju Pati. Sopir diduga tidak menguasai kondisi jalan sehingga kendaraan menghantam rumah. 15 penumpang termasuk anak-anak terluka akibat bus Neotrans yang mereka tumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Dari keterangan saksi, polisi menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu ban belakang bus yang membawa 29 penumpang ini pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang kota Mamuju. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 6 penumpang menderita luka parah dan 7 lain luka ringan. Polisi pun telah mengamankan sopir bus. Namun polisi belum memeriksa keterangan sopir karena sopir masih trauma.
2: Walah re, yo apa mana?
0: Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga Jalan Gubernur Suryo Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru 1 bulan terakhir ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka. Mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspadalah jika Anda hendak mengambil uang di sejumlah rest area. Karena contohnya nih di Jawa Timur, pelaku kejahatan ditangkap usai mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api. Sementara itu seorang pria membobol toko ponsel melalui atap di Cirebon, Jawa Barat. Dibekuk oleh polisi meski menutup wajahnya dengan celana panjang.
4: CCTV merekam aksi komplotan ganjal ATM yang beraksi di sejumlah rest area tol di wilayah Jawa Timur. Modusnya pelaku mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api. Begitu ATM terganjal, pelaku lalu menawarkan bantuan dengan meminta nomor PIN ATM korban. Setelah itu, pelaku menguras isi ATM korban dengan cara mentransfer ke rekening pelaku dan mengambil uang tunai korban. Polisi pun bergerak dan total sebanyak 5 pelaku diantaranya Dedi Darmawan diringkus di wilayah Banten hingga Jawa Barat. Dari pemeriksaan terungkap, komplotan ini bergerak dengan sasaran ATM di res area tol lintas provinsi, mulai dari Probolinggo, Solo, hingga Cirebon. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kartu ATM tipis yang dimodifikasi sebagai alat pengganjal mesin ATM. CCTV merekam aksi kejahatan modus ganjal ATM. Aksi pencurian dengan modus ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, diantaranya di Situbondo, Gresik, Malang, dan Sidoarjo. Berbekal rekaman CCTV, dua unit Satresmob Bareskrim Polri bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Timur lalu bergerak dan menangkap 5 pelaku di sejumlah lokasi di Cilegon, Tangerang, Bandung, serta Ciamis. Dari pemeriksaan, 5 pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengatur titik lokasi, pergantian PIN ATM, hingga eksekutor mengatur kartu ATM para korban untuk dikuras. Petugas turut menyita 2 unit mobil yang digunakan untuk beraksi. Hanya dengan mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tidak dikenali saat beraksi. Di dalam toko ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitas pelaku tetap diketahui. Pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kini ia sudah ditangkap polisi bersama barang bukti 2 ponsel dan sejumlah uang hasil penjualan HP curian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap seorang pria yang mendodongkan pisau dan merampas handphone milik mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah aksinya viral di media sosial. Sementara itu ada pula remaja pelaku penembakan temannya di Garut, Jawa Barat yang diamankan oleh polisi. Motif pelaku karena sakit hati diabaikan saat sedang nongkrong bareng.
4: Peristiwa naas menimpa FF, remaja asal kampung Pasanggerahan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia jadi korban penembakan teman sebayanya Sabtu 3 Oktober lalu. Akibat tembakan itu, mata kirinya cedera berat dan korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Ciceunda, Bandung. Polisi kemudian menangkap pemuda berusia 19 tahun yang diduga pelaku penembakan tersebut. Polisi menyebut ada dua remaja yang menjadi korban dan peristiwa ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening. Korban tengah nongkrong bersama temannya. Pelaku terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Sementara itu di Makassar, seorang pemuda berinisial AN alias Grandong ditangkap unit opsional Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate pada Sabtu dini hari. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah indekosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban bernama AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel, namun akhirnya ia harus merelakan ponselnya dibawa kabur tersangka.
5: Pada saat itu, Grandong ini dua kali memasuki di tempat yang sama. Yang pertama mengambil tabung gas, subuh harinya datang lagi untuk melakukan
6: pencurian.
5: Namun ketahuan oleh pemilik kos dan disitulah dia melakukan pengancaman terhadap pemilik kos.
4: Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Banyuwangi, Jawa Timur disambut duka keluarga. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia.
8: Banjir melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat pada Sabtu sore. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah lainnya terendam.
9: Rumah Donald pedah.
10: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Nedi Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
8: Tidak hanya menyebabkan rumah rusak, banjir yang melanda Kota Padang juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga terdampak juga memerlukan bantuan dasar, termasuk adanya air bersih.
11: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
12: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sarik sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
11: Saat ini upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dampak kemarau panjang kini berimbas fatal bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kebakaran hutan dan lahan yang semula hanya membakar semak belukar, kini sudah merambat ke area permukiman. Dan akibatnya, lebih dari 300 rumah warga ludes terbakar dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Api melahap kawasan padat penduduk di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, sejak Sabtu sore kemarin. Menurut kesaksian warga, api awalnya muncul dari kawasan lahan kosong yang berada tak jauh dari permukiman. Lalu tiupan angin kencang ditambah kondisi lahan yang kering kerontang membuat percikan api dengan mudah melompat ke area perkampungan. Sebagian besar rumah penduduk yang masih berdinding papan kayu membuat kobaran api makin sulit dikendalikan. Setelah mengerahkan puluhan armada pemadam kebakaran, tim gabungan yang berjibaku sepanjang malam akhirnya berhasil menjinakkan api pada Minggu siang.
13: Angin kencang.
8: Sementara data mencatat, 350 rumah warga dan 50 bangunan sarang walet hangus tak bersisa. Akibatnya 1.152 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harus bertahan di posko pengungsian. Untuk menjamin kebutuhan logistik warga terdampak, maka Pemda setempat telah mendirikan dapur umum dan petugas juga masih bersiaga di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api susulan akibat cuaca panas.
14: Itu menyelamat keluarga dulu dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hari ini kita kirim dapur umum, bersama polisian, kesehatan, dokter, kita kirim dulu ke posko masing-masing dulu.
8: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, juga kembali diserbu oleh kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi udara yang membahayakan, warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.
11: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
15: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. Ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi. Tipis dan tebal gitu terus.
16: Tapi lah, ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
15: Iya benar.
16: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya. Iya
11: benar. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu. Erupsi terjadi 3 kali dengan tinggi kolom abu teramati 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas yang tebal.
11: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru pada Minggu sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
13: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
11: Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Sementara itu, nelayan di pesisir Banten belum berani melaut di tengah kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Laporan pengamatan terbaru Gunung Anak Krakatau mencatat 2 gempa hibrid, 1 gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus. Secara visual, asap kawah tidak teramati, cuaca berawan dengan angin lemah ke arah barat laut, di mana aktivitas Gunung Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3. Untuk itu, masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih untuk tidak melaut.
17: Kita nggak ke laut, kan dari mana kita makannya, kan gitu. Cuman mohon perhatiannya kepada pemerintah, tolonglah bantu masyarakat kami yang sedang kesulitan, kan tahu masker. Ya intinya mah perlu hari itu aja, hari Jumat, sampai sekarang nggak melaut.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, ada satu lagi jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Banyuwangi, Jawa Timur yang dipulangkan ke rumah duka pada Sabtu siang. Jenazah kernet truk bernama Ponco Budi Raharjo tiba di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore di Banyuwangi. Kedatangan peti jenazah diwarnai isak tangis istri dan kedua anak kembar korban.
18: Suasana haru menyelimuti kedatangan peti jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Ambulan yang membawa peti jenazah ini tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kedatangan ini membuat istri dan kedua anak kembar Ponco tidak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menanti kabar keberadaan Ponco sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Masalembo. Diketahui Ponco merupakan kernet truk ekspedisi pengangkut paket logistik dari Jakarta menuju Banjarmasin. Kepastian nasib Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan proses identifikasi. Keluarga mendapat informasi bahwa jenazah telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan DNA. Selain hasil DNA, keluarga juga mengenali celana jeans berwarna krem yang dikenakan korban. Andik Basuki, kerabat korban, menyampaikan terima kasih kepada Basarnas, tim DVI, pemerintah provinsi, serta semua pihak yang telah membantu proses identifikasi dan pemulangan jenazah.
19: Siang itu kami mendapatkan pemberitahuan dari tim DVI Polda Kalimantan Selatan bahwa adik kami Ponco Budi Raharjo sudah teridentifikasi dalam kondisi meninggal dunia. Setelah pemberitahuan tersebut, kami keluarga yang di rumah mempersiapkan untuk rencana proses pemakaman.
18: Setelah disolatkan, jenazah Ponco kemudian diantar ke TPU Girilaya Abadi, Dusun Salamrejo, Desa Sumber Gondo, Kecamatan Glenmore. Jovi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
8: Kapolda Jawa Timur menyatakan perang terhadap peredaran narkoba dan obat keras ilegal. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan ini mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
1: Kedatangan Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pun disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama 2 hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026, kedua pemimpin tersebut membahas sejumlah penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi pertahanan hingga penandatanganan nota kesepahaman terkait fasilitas visa antar kedua negara.
2: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
1: Selain membahas kerjasama bilateral, isu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus utama perbincangan kedua negara. Kunjungan balasan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran diplomasi bagi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
2: Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan de-eskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan, hukum internasional, sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.
1: Kunjungan ke Indonesia pada 10 dan 11 Oktober 2026 ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Baru saja mengambil alih tongkat komando sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Polisi Dekananto Eko Purwono langsung menetapkan fokus utama kinerjanya. Secara tegas menyatakan perang terhadap peredaran narkoba dan obat keras ilegal yang kerap menjadi biang keladi tawuran remaja serta gangguan keamanan di tengah masyarakat.
3: Kedatangan Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Polisi Dekananto Eko Purwono disambut tradisi pedang pora dan tarian kontemporer di Mapolda Jawa Timur pada Minggu pagi. Irjen Polda Dekananto langsung memberikan atensi khusus terhadap pemberantasan narkoba dan obat keras daftar G di hari pertama bertugas. Langkah tegas ini diambil untuk memutus mata rantai keberadaan obat ilegal yang dianggap sebagai akar berbagai masalah sosial. Kapolda menilai penyalahgunaan obat keras terbukti menjadi pemicu utama kenakalan remaja, tawuran, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Yang menjadi atensi saya yaitu peredaran obat keras daftar G. Ya, saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat daftar G. Ya, karena ini yang menjadi stimulan-stimulan anak-anak muda kita sehingga melakukan kerusuhan, ya, tawuran. Ini pastikan seluruh Jawa Timur zero atau bersih dari obat-obat terlarang khusus pada target, di samping dari yang utama tadi terkait dengan narkoba.
3: Berdasarkan data sepanjang Januari hingga September 2026, Polda Jawa Timur telah mengungkap 5.386 kasus tindak pidana narkoba. Angka ini meningkat sebanyak 899 kasus atau sekitar 2,04% dibandingkan periode sebelumnya. Selain penindakan terukur dari kepolisian, peran aktif keluarga mutlak diperlukan untuk melindungi generasi muda dari ancaman obat-obatan terlarang.
0: Lebih dari 100.000 orang diperkirakan menyaksikan hari terakhir gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Hari terakhir gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, jumlah penonton yang menyaksikan balap kelas dunia tersebut diperkirakan ada lebih dari 100 ribu orang. Sementara itu para penggemar Marc Marquez memborong cenderamata baju berkaus atau baju kaus bernomor 93 itu.
4: Minggu 11 Oktober, hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit Pertamina Internasional Mandalika, terlihat ramai penonton. Diprediksi jumlah penonton yang telah datang sejak pagi mencapai 100 ribu orang. Mayoritas penonton datang dari luar Pulau Lombok dan luar negeri. Uniknya, sebelum masuk ke area sirkuit, para penonton melakukan aksi borong souvenir. Mereka banyak membeli kostum atau kaos bergambar Marc Marquez.
5: Kita campur-campur aja ya. Karena ini bawakan juga buat teman-teman yang ada di kampung ya. Kami dari Kalimantan.
6: Oh, dari Kalimantan. Ya, luar biasa.
5: Kalimantan Selatan. Ya. Kabupaten Tabalong.
6: Banjarmasin.
5: Kabupaten Tabalong, provinsinya Banjarmasin.
6: Banjarmasin ya. Nah, ini sama warga sama teman-teman ke sini, Mas.
5: Ini rombongan kita. Jadi istilahnya mampir aja.
6: Ya. Beli banyak, Mas?
5: Ya, beberapa lah.
6: Oke. Okay. Ini Marc Marquez sekarang lagi ramai, Mas. Apa beli bajunya juga nggak?
5: Ya, betul.
4: Menurut pedagang, penjualan souvenir sudah mulai ramai sejak hari Jumat atau hari pertama gelaran MotoGP Mandalika. Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan motif dan bahan souvenir.
6: Ramai dicari sama pembeli apa nih? Baju siapa? Baju Marquez ya? Sampai berapa harganya?
7: Ini kalau sama bule kita jual 250.
6: Ya, kalau sama lokal?
7: Kalau sama lokal kita jual 250.
6: 250. Udah laku banyak sekarang?
7: Alhamdulillah.
6: Yeah. Sukses, Bu.
7: Ini yang paling laku.
6: Yang mana, Bu?
7: Yang
6: Aprilia.
7: Iya, yang pakai kerah.
6: Ini sampai berapa harganya, Bu?
7: Ini kalau di dalam 3,5. Di sini kita jual 1 juta.
6: 1 juta, ya? Sudah sudah mulai ramai, Bu, sejak kapan?
7: Alhamdulillah, dari hari, kalau saya majang dari hari Jumat.
6: Dari hari Jumat, ya? Sekarang lebih ramai lagi, deh.
4: Sementara itu, juru bicara pemerintah Nusa Tenggara Barat memprediksi penonton dan pembeli souvenir MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun ini akan bertambah. Hal tersebut menjadi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
8: Secara umum dampaknya ini cukup bagus. Insya Allah pergerakan ekonomi juga bagus. Tapi nanti hasil akhirnya kita akan lihat hasil survei BPS ya. Seperti apa kan BPS RI sekarang sedang lakukan survei dampak ekonominya. Mudah-mudahan lebih bagus dari tahun yang dulu.
4: Gelaran MotoGP Mandalika dilaksanakan tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan ini merupakan yang kelima kalinya. Setiap tahun ratusan penonton dari dalam dan luar negeri menyaksikan gelaran balap dunia tersebut. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok.
3: Perkembangan era digital membuat jumlah pembeli buku cetakan berkurang drastis. Meski demikian, masih ada pembaca berusia muda yang justru kembali berburu buku fisik. Contohnya di Bandung, Jawa Barat, pasar buku Palasari masih jadi tujuan utamanya.
9: Di era tahun 90-an sampai awal 2000-an, pasar buku Palasari Bandung menjadi salah satu primadona para pencari buku. Mulai buku pelajaran sekolah, diktat kuliah, komik, hingga buku umum dan populer ada di tempat ini. Tak berlebihan, pasar buku yang berdiri sejak tahun 80-an ini disebut sebagai salah satu tempat legendaris di Kota Kembang. Di Palasari, potongan harga buku sering ditemui. Pembeli juga bisa memilih buku bekas dalam kondisi masih bagus dengan harga yang relatif terjangkau. Namun keadaannya sekarang jauh berbeda. Pasar buku ini terlihat sepi. Wawan, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak tahun 80-an, merasakan perbedaan itu.
10: Penjualan dari dulu sampai sekarang mah beda jauh. Kalau dulu kan orang tuh buku tuh sangat benar-benar diperlukan kan, wajib setiap siswa atau mahasiswa pasti beli buku untuk mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau sekarang karena teknologinya udah digital, jadi si ilmu kan banyak di Google, ada digital, ada e-book, ada PDF. Jadi mau tidak mau alih teknologi sehingga jelas untuk toko buku sekarang drastis berkurang. Itu pembelinya seperti itu.
9: Hal senada diungkapkan Benny, yang juga pedagang buku di Palasari. Kondisi sepi pengunjung membuatnya harus berstrategi mengikuti perkembangan zaman. Kini ia mulai merambah penjualan daring, walaupun tidak serta-merta bukunya laris di platform digital.
11: Saya ada juga penjualan di online, ada, tapi nggak banyak begitu. Saya paling dapat di online itu dalam sehari cuma satu atau dua. Itu kalau anak-anak muda mungkin iya. Mungkin ada anak-anak muda mungkin banyak yang dapat. Kalau saya udah tua sih, udah gaptek dalam hal ini.
9: Meski demikian, beberapa pengunjung masih terlihat menyisir kios-kios di Palasari menanyakan buku yang hendak dibeli. Pengalaman berburu ini masih menawarkan hal yang berbeda jika dibandingkan berbelanja online atau membeli buku dalam bentuk digital. Terkadang, buku fisik memiliki makna yang lebih pribadi bagi pembacanya.
12: Kalau kebetulan aku koleksi juga, jadi sebenarnya aku sebenarnya punya baca e-book juga di Kindle. Nah, tapi kalau menurut aku buku fisik tuh rasanya beda gitu. Kalau misalnya punya buku fisik tuh bisa dipegang, ada bukti sejarahnya juga. Jadi menurut aku tuh buku fisik kayak piala gitu, piala yang kita kumpul-kumpulin. Jadi setelah membaca tuh pialanya bisa

0: kita pajang gitu sih kalau menurut
1: sebenarnya mah cuma pengen biar lebih berkesan aja, sama lihat buku-buku kan kayak semoga ada yang cocok gitu yang lain, sama pengen apa ya, lebih berkesan.
2: Kalau dari aku sih lebih ke kalau di online tuh kayak gak nyaman bacanya, jadi mending langsung baca dari buku fisik.
3: Menurut dosen dan peneliti sosial dari Universitas Pajajaran, Heri Wibowo, di tengah zaman yang serba digital, beberapa masih merindukan pengalaman belanja ataupun memiliki buku fisik, terutama anak-anak muda yang sering mengalami digital fatigue atau kelelahan digital.
4: Di tengah misalnya ya, banyaknya pendapat bahwa generasi sekarang malas baca, malas mikir, pengennya proses instan dan lain-lain, kita melihat fenomena yang sebaliknya ya. Mereka kembali menelusuri buku-buku ya, mencoba memahami makna lebih dalam ya, mengoptimalkan ruang-ruang sunyi mereka untuk eksplorasi makna. Ini yang penting ya, eksplorasi makna. Yang ini susah didapat pada scrolling ya, yang begitu singkat, begitu ganti-ganti lagi dan lain-lain. Jadi ketika buku fisik, ketika mereka agak bosan dengan satu halaman, pun mereka pindah ke halaman lain yang melanjutkan pemikirannya ya, bukan pindah topik ya, apalagi pindah bahasan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang perlu didukung saya pikir ya.
3: Meski menghadapi berbagai tantangan di tengah kemajuan teknologi, pasar buku Palasari seolah menolak ditaklukkan zaman. Kehadiran para pembaca buku berusia muda bisa menjadi harapan baru. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes, mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Simak informasinya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
1: Detik-detik badai Isaiah sehingga merusak fasilitas umum sempat terekam kamera amatir dan membuat panik warga Florida, Amerika Serikat. Sementara itu gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Panama membuat warga takut kembali ke rumah karena memicu terjadinya 40 gempa susulan dan sempat mencapai magnitudo 5,5 pada Sabtu.
3: Beginilah detik-detik angin kencang saat merusak atap bangunan SPBU serta rambu lalu lintas di Florida, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, badai Isaias ini merupakan yang pertama pada musim badai Atlantik 2026 dan masuk kategori 2 saat menghantam pesisir Florida. Dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam, badai ini berada di sebelah selatan barat daya Alabama. Meski badai Isaias diperkirakan akan terus melemah, namun angin kencang masih akan terjadi hingga embusannya mengarah ke wilayah permukiman. Tim penanganan kini tengah membersihkan sisa-sisa akibat badai pada Sabtu dan mengkonfirmasi 4 orang meninggal dunia akibat badai Isaias. Sementara pejabat setempat memperingatkan potensi banjir masih akan terjadi karena meluapnya air sungai. Suasana mencekam sempat terekam kamera amatir saat gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama bagian selatan pada Jumat waktu setempat, hingga membuat kabel listrik meledak. Sementara di dekat pantai selatan, sejumlah warga menyaksikan sebuah bangunan runtuh saat pusat gempa berada pada kedalaman 12,6 km. Menurut USGS, gempa merusak sejumlah rumah dan bangunan hingga menimpa kendaraan, memutus aliran listrik, menghentikan sementara penerbangan, dan memicu sekitar 40 gempa susulan terjadi. Kini gempa yang menyebabkan ribuan orang tumpah ke jalan membuat mereka takut kembali ke rumah, terlebih saat gempa bermagnitudo 5,5 juga mengguncang Amerika Tengah pada Sabtu, beberapa jam setelah gempa susulan lainnya. Namun gempa hebat jarang terjadi di Panama sehingga membuat operasional di wilayah kanal dan tambang tembaga ini masih berjalan normal.
1: Serangan kembali menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas penerbangan sipil melaporkan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. Operasional bandara pun dihentikan sementara.
4: 4 ambulans berada di luar Bandara Internasional King Khalid Riyadh setelah serangan menghantam bandara ini pada Sabtu 10 Oktober. Rekaman warga diambil setelah terdengar ledakan keras. Menurut kesaksian yang dihimpun Reuters, banyak orang dievakuasi dari area bandara. Di dalam terminal, puing dan debu berserakan di lantai. Seseorang terlihat membawa koper melewati area yang mengalami kerusakan. Reuters memverifikasi lokasi rekaman ini di Terminal 3 dengan mencocokkan langit-langit, tiang, papan petunjuk, dan desain interior dengan gambar arsip. Dalam pembaruan pada Minggu 11 Oktober, Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka. 4 korban tewas merupakan warga Saudi, sementara 8 lainnya berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Hingga kini, sebagian korban luka dalam kondisi kritis dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Untuk sementara operasional bandara sambil dilakukan pemeriksaan keselamatan dan penilaian kerusakan terhadap infrastruktur bandara. Serangan ini membuat sejumlah penerbangan menuju Riyadh dialihkan ke bandara lain atau malah berbalik arah. Pihak otoritas bandara meminta penumpang memastikan status penerbangan sebelum berangkat ke bandara. Serangan ini merupakan serangan ketiga terhadap bandara tersebut dalam sepekan. Rangkaian serangan terjadi di tengah eskalasi konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman.
1: Pesepeda gunung asal Selandia Baru, Robin Gomes, mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Red Bull Rampage Putri untuk ketiga kalinya secara beruntun. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 75 poin. Sementara itu, pembalap asal Kanada Kirsten Van Horn berada di posisi ketiga dengan nilai 86,50 poin. Usai memastikan kemenangannya, Gums mengaku bangga dapat kembali meraih gelar juara, terlebih karena persaingan tahun ini dinilai sangat ketat.
1: I'm really proud. It's not been easy. Like, pretty healthy competition out there, and I really wanted this one, so I'm stoked to be able to take it.
0: Kompetisi Red Bull Rampage sendiri merupakan ajang sepeda gunung ekstrim yang menantang para pembalap untuk menaklukkan lintasan terjal dan penuh rintangan.

0: Viral saat kota Padang kebanjiran dan diguyur hujan, pernikahan jalan terus. Pengantin wanita harus digendong lewati banjir. Pelaku perundungan terhadap mahasiswa baru Telkom University Bandung dikeluarkan dari kampus. Mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah, lokasi ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi bagi keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, banjir melanda beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan lainnya rumah terendam banjir. Sementara itu di Padang, banjir juga merendam tenda pernikahan. Dan meski hari bahagianya dilanda banjir, pasangan pengantin baru ini tetap merasakan momen bahagia.
1: Rumah Donald pedah.
2: Inilah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Rana Ampekulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu sore. Pemerintah nagari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Rana Ampekulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 sekolah serta 7 kantor. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi, tanah longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di Jalan Provinsi di Nagari Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. Hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat, tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrit. Dalam akun pribadinya, Sadrit terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabaik Batu Air Pecah Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahannya terjadi, ada kecemasan.

0: kejadian yang tidak terduga, pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia.
1: Dan berikut ini juga viral buntut dari perundungan yang dilakukan mahasiswa baru Telkom University Bandung ini. Satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pengelola kampus yakni drop out.
2: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
3: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
2: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
4: Bersangkutan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
5: Hari Jumat.
4: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
2: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Bicara soal ekonomi, harga cabai rawit merah di Pasar Pasuban Senen, Jakarta Pusat jadi mahal. Karena sebelum ini jual Rp80.000, kini tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras dikeluhkan mak-mak.
6: Harga kebutuhan pokok di Pasar Pasuban Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000. Kondisi ini dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
7: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
5: Lebih stabil ya Bu ya?
7: Iya, sesuai dengan ekonomi.
5: Jadi keberatan ya Bu dengan banyaknya harga naik sendiri
7: betul,
5: Bu ya?
7: Betul, keberatan.
5: Keberatan banget ya Bu. Ibu cara mengatur uangnya seperti apa Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
7: Oh saya misalnya kalau beli ini, kalau makan saya belinya beberapa hari, terus selanjutnya saya nggak masak. Iya.
5: Untuk melakukan pengiritan ya Bu?
7: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
5: Oke,
7: stok telur.
6: Sementara di Pasar Sungginan, Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras selama 4 pekan terakhir membuat emak-emak harus putar otak. Saat ini beras kualitas paling rendah dijual Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000. Beras medium dijual Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belakangan, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat indeks ekonomi. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Apa saja manfaat dari menurunkan standar gaya hidup? Dan berikut laporan khas redaksi.
2: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan.
8: Bekal setiap hari, biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan.
2: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali.
9: Memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget, apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu.
2: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.
10: Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya, terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam, atau protein lain gitu yang sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
2: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurunkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda komersial, Sisi Kota mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah. Ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi keluarga. Tetaplah bersama kami.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9.30 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Dan berkurangnya hasil petani akibat kemarau ini berdampak pada naiknya harga komoditas. Seperti di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
1: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
2: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi nggak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena nggak ada air.
1: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
3: Kalau menurun ya,
4: menurun.
3: Sangat menurun.
4: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
3: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
4: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
3: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
4: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
3: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
1: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
5: Kemarau, ta?
6: Kemarau, ya.
7: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
5: Sudah 2 minggu lebih.
7: Mas. 2 minggu lebih?
5: Iya, 3 mingguan lah.
1: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Salah satu kampung di Klaten, Jawa Tengah dikenal dengan sebutan Kampung Rajut. Para ibu rumah tangga mengubah benang jadi beragam bentuk dan ukuran tas rajut dengan kombinasi warna yang menarik. Tas rajut yang mereka buat pun jadi salah satu penopang penghasilan keluarga. Dan Sisi Kota menghadirkan kehidupan Kampung Rajut untuk Anda.
8: Hari masih pagi, namun keriuhan suara ibu-ibu sudah terdengar dari salah satu rumah warga di Dukuh Pengkol, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka duduk bersama berbincang santai, namun kedua tangan mereka sibuk merajut benang. Di Dukuh yang terletak sekitar 20 km di timur kota Klaten ini, mayoritas warganya bekerja sebagai perajin tas rajut. Tidak heran jika kawasan ini dikenal dengan nama Kampung Rajut. Beragam bentuk, ukuran, warna, dan motif tas serta dompet rajut dihasilkan dari tangan-tangan terampil para ibu rumah tangga ini. Harti adalah salah satu perajin tas di Dukuh Pengkol. Sejak 30 tahun lalu, Harti menekuni usaha pembuatan kerajinan rajut. Kini, perempuan berusia 50 tahun ini sudah sangat mahir merajut benang dan menghasilkan tas rajut hanya dalam waktu singkat. Dalam sehari, Harti bisa membuat 4 hingga 5 tas rajut.
9: Merantau, terus pulang, belajar ngerajut sama mertua.
10: Jadi pokok, atau seperti apa?
9: Ya, kalau bagi saya ya untuk pokok, namanya ibu rumah tangga di rumah kan, ini dibikinnya pokok, pokok harian kerja. Gitu. Ya, hasilnya berapapun ya, itu hasilnya harian gitu.
8: Cukup gitu aja. Cukup bagi Harti, yang penting bisa membantu suaminya untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
11: Ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan untuk membuat sebuah tas rajut ini. Kita harus yang
9: sabar,
11: belum bisa harus sabar.
9: Itu.
11: Kata ibunya harus sabar.
8: Menghasilkan tas rajut sebagai penambah penghasilan keluarga juga dirasakan oleh Nurul.
12: Rata-rata sehari 25 ribu lah. Seneng.
11: Terbantu.
12: Awalnya bisa buat sambung menyambung harian lah.
8: Hasil karya ibu-ibu dukuh pengkol ini kemudian disetorkan ke pengepul atau pemilik usaha rajut seperti Anjani Sintarini. Awalnya hanya sedikit ibu-ibu yang menyetor tas rajut kepadanya. Namun kini sudah ada puluhan ibu rumah tangga yang menyetor hasil karya mereka.
13: Saya suka karena salah satu hobi ya merajut, dan juga kita bisa menghasilkan uang, membantu tetangga untuk mencari rezeki dari rumah, dan membantu ibu-ibu rumah tangga biar tidak stres juga ngurusi kerjaan rumah. Ya kan, dari hobi, kesukaan, dan bisa menghasilkan uang.
8: Tas rajut hasil karya ibu rumah tangga Duku Pengkol dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Bahkan tas rajut dari Duku Pengkol sudah dijual hingga ke Selandia Baru. Tidak sedikit pula para pembeli yang datang langsung ke Duku Pengkol untuk membeli tas rajut mulai dari harga Rp10.000.
14: Awal mulanya lihat dari mensos, terus lihat modelnya kayak unik-unik, terus ke di bawah berpergian

0: itu kak nyantai bisa itu loh pak gitu.
1: Ini beli tas yang agak gede mas, buat pengajian, buat belanja juga bisa.
2: Ada yang berawal dari sekadar hobi, ada pula yang memang memulainya untuk menambah penghasilan. Para ibu rumah tangga ini menjadikan benang rajut sebagai pengikat harapan bagi ekonomi keluarga mereka. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
3: Sensasi luar biasa saat menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Iya, kalau begini.
5: Ya. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Dan sebagai penutup, menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri, mulai dari keseruan menonton pembalap dari tribun hingga pengalaman eksklusif dengan fasilitas hospitality yang premium. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
2: Iya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru, panas banget sebenarnya tapi aman sih udah pakai topi. Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus, benar-benar panas tapi seru banget, benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
3: View-nya gimana spotnya?
2: Keren banget, ada bukit-bukit juga, terus juga view-nya best banget sih.
1: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara. Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird regular grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium grandstand zona B, C, C, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun premium grandstand zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area serta mengikuti pit lane walk untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Akibat tawuran, jalur lambat dari arah Cawang menuju Rawamangun sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Pengguna jalan takut menjadi sasaran lemparan batu dan petasan. Aksi tawuran akhirnya bubar setelah anggota kepolisian tiba di lokasi.
1: Yang saya lihat itu dia membawa barang tajam. Iya, senjata tajam. Ada kayak semacam celurit gitu. Tadi saya lihat juga ada petasan juga ada juga tadi petasan. Batu juga, batu banyak banget tadi. Pasti mengganggu ya, apalagi kan ini di daerah banyak perumahan gitu segala macam, terus ada yang usaha juga.
0: Terduga pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat akan dievakuasi oleh anggota unit Reskrim Polsek Sawah Besar dari sebuah pos RW di Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat, Minggu malam. Emosi warga bahkan meluas hingga menyasar rekan pelaku yang juga akan dievakuasi. Aksi main hakim merupakan reaksi kekesalan warga atas ulah kedua terduga pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2 Jumat malam lalu. Hanya sehari berselang, korban melihat sepeda motornya terparkir di depan rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar 13. Keberadaan dua terduga pelaku sontak memicu amarah warga.
2: Nggak lama tuh motor yang potekan dibawa ke tetangga saya. Nah, di situ si korbannya ini nangis-nangis ke saya. Dia bilang, kenapa? Dia bilang katanya motor dipotek, Mangga 2.
3: Terduga pelaku curanmor yang diduga akan melaksanakan aksinya di daerah Mangga Besar 13. Kedua pelaku berinisial AM dan A. Saat akan diamankan, pelaku sempat dihakimi oleh masyarakat setempat. Namun, pelaku berhasil digiring ke Polsek Sawah Besar dalam keadaan kondusif.
0: Dua pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya, sakit hati karena tak dipedulikan setelah berkenalan di aplikasi kencan. Ada seorang pemuda tega menghabisi nyawa seorang perempuan di kamar salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sementara itu sesosok jasad pria ditemukan di dalam parit pinggir jalan dengan tepatnya di Desa Kedung Cangkring, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam kondisi memeluk motor sportnya.

0: Salah satu hotel di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa busana pada Jumat malam. Saat ditemukan, jenazah dengan posisi tergeletak di lantai dengan leher terdapat luka jeratan dan terlilit kabel. Korban merupakan salah seorang pengunjung yang menginap di kamar tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengungkap misteri penemuan sesosok jasad perempuan tersebut. Pengungkapan berawal dari ponsel yang ditemukan di kamar hotel saat kejadian. Ternyata ponsel tersebut bukan milik korban, melainkan milik pelaku yang tertinggal. Terus pun menyamar sebagai orang yang menemukan ponsel dan berniat untuk mengembalikan dengan menghubungi kontak pihak keluarga terduga pelaku. Kurang dari 24 jam, terduga pelaku pembunuhan akhirnya ditangkap petugas di rumahnya saat tertidur pulas. Pelaku berinisial MAE asal Jawa Timur merupakan anak buah kapal takbot. Terduga pelaku datang ke Padang untuk pergi berlibur. Setelah mengontak korban via aplikasi kencan, pelaku bertemu korban di hotel. Pelaku nekat membunuh korban karena merasa kesal tidak dihargai karena dicuekin oleh korban. Pelaku kemudian mencekik dan memukul korban dengan botol parfum hingga tewas.
1: Dan satu orang laki-laki inisial MAE yang diduga kuat telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan di salah satu hotel di Kota Padang. Ya, sementara dari keterangan si pelaku, yang diduga pelaku yang kita amankan ini, ianya kesal karena selama berada di dalam kamar, si pelaku ini merasa dicuekan oleh si korban. Sesuai dengan keterangan dari si yang diduga pelaku ini, ianya kenal lewat dengan korban melalui aplikasi, salah satu aplikasi di jaring sosial.
0: Sesosok jasad pria dalam parit pinggir jalan Dusun Penjarakan, Desa Kedung Cangkring, Sidoarjo ditemukan dalam kondisi memeluk motor sportnya. Tubuh korban yang memakai celana panjang hitam terlihat masih dalam posisi mendekap erat bodi motor. Sebagian besar badan kendaraan hingga kaki korban tertimbun tumpukan rumput liar. Kedalaman parit dan tebalnya semak di sepanjang tebing tanah membuat keberadaan jasad korban hampir tak terlihat dari atas jalan. Namun jika diamati dari dekat, mayat tersebut akan kelihatan. Kapolsek Jabon AKP Nanang Mulyono mengonfirmasi mayat tersebut diduga telah meninggal kurang lebih 6 hari sebelumnya. Dari hasil olah TKP awal, korban diketahui berinisial SH berusia 41 tahun. Salah satu saksi teman korban OH mengaku sempat dihubungi oleh korban beberapa hari sebelum kejadian, berniat mengajaknya bertemu untuk minum kopi bersama. Namun ajakan tersebut ditolak oleh OH. Saat menghubungnya, saksi OH mengaku mendengar alunan suara musik dari balik telepon milik korban sebelum akhirnya hilang kontak. Polisi menduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal hingga terpental dan tercebur ke dalam parit yang dipenuhi rumput liar. Kendati demikian, polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus lain, tim unit reaksi cepat Polres Sumedang berhasil menangkap dua terduga pelaku kasus pembunuhan seorang pengemudi taksi online yang tewas terkubur di area perkebunan teh di lokasinya tepatnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Persoalan utang diduga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan.
3: Pengemudi taksi online bernama Yogi Saptarudin berusia 35 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan terkubur di lahan perkebunan teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang terduga pelaku berinisial AD berusia 30 tahun dan Min berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan usai tim WRC Polres Sumedang menemukan letak jenazah korban di perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Berikutnya tim Inafis Polres Sumedang menggali tanah tempat di mana jenazah korban dikuburkan. Warga setempat menyaksikan proses evakuasi jenazah korban. Kerabat korban menangis histeris dan sempat memaksa mendekati lokasi di mana korban terkubur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi diduga dilatar belakangi persoalan utang piutang sebesar 25 juta rupiah yang belum dilunasi oleh korban kepada AD. Kamis 8 Oktober sekitar pukul 11 siang, Ade memesan layanan kendaraan melalui aplikasi yang dikemudikan oleh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya Ade turun di depan SMAN 2 Cimalaka. Ade kemudian dijemput Min dan kembali memesan kendaraan korban dari kawasan Kebonjati dengan tujuan lokasi galian Bilkis di Cimalaka. Sesampainya di lokasi, korban dan dua terduga pelaku sempat minum kopi selama kurang lebih 30 menit. Ade kemudian mengajak korban menuju area tambang dengan alasan adanya pekerjaan. Di lokasi, Min diduga menjerat leher korban menggunakan tali sling yang telah dimodifikasi. Sementara Ade diduga memegang tubuh korban dan mengikatnya menggunakan tali tambang. Setelah korban dipastikan meninggal, dua terduga pelaku kemudian membawa jasadnya menggunakan mobil milik korban. Pelaku juga membawa cangkul sebelum memindahkan dan menguburkan jenazah korban di kawasan Citengah.
4: Terakhir bikin status WhatsApp tuh dia sore lagi di galian. Dan diindikasi itu orderan fiktif. Jadi memang ada beberapa orderan di aplikasi InDrive itu kayak udah keterima terus di cancel kayak nyari mangsa gitu. Aku gak tahu si Bogin ini, si Abogin ini dapat orderan itu. Jadi dia kegalian katanya sore itu. Pas malam jam 8 malam tuh istrinya nyari-nyari, mungkin udah pirasat. Ya sama teman-teman juga ikut nyari.
3: Polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya kabel sling, tali tambang, pakaian, jaket berwarna hitam, sebuah handphone, dan satu buah tas. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Berikutnya dari babak baru pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang akhirnya terungkap. Pelakunya ternyata adalah adik kandung salah satu korban, Pak Sutri.
5: Pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga menggemparkan warga Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Senin pagi, 5 Oktober. R, 58 tahun, sang istri H, 52 tahun, dan putri mereka yang masih berusia 14 tahun berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka senjata tajam di kepala dan leher di dalam kamar rumahnya. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan memilukan itu. Pelakunya ternyata tak lain adalah adik kandung salah satu korban Pak Sutri, seorang pria berinisial AF. Pelaku yang sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor disergap di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Senin petang. Dalam penangkapan itu, pelaku tewas ditembak polisi karena berupaya menyerang polisi dengan pisau. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku juga tak hanya menghabisi ketiga korban, tapi juga diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S, keponakannya, sekaligus putri dari korban S.

0: R dan S. Selain itu terungkap fakta tersangka juga pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang, Banten pada 2024 silam. Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga mengalami depresi berat hingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat.
1: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
0: Senin malam usai proses otopsi, ketiga jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dimakamkan di TPU Kampung Purwajaya Selasa siang. Sementara motif pelaku tega menghabisi nyawa kakak kandung, ipar dan keponakannya hingga kini masih didalami polisi. Sugianto, Lampung.
2: Berikutnya, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad kedua anak pang yang duel dan tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif.
3: Tiga hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan, relawan dan warga terhadap dua anak yang tenggelam di aliran sungai irigasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat membuahkan hasil. Korban pertama berinisial RI ditemukan meninggal dunia pada Minggu pukul 2:30 dini hari, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Pencarian kemudian dilanjutkan hingga Minggu pagi untuk menemukan korban kedua. Alhasil korban kedua berinisial ABD ditemukan menyangkut di tumpukan eceng gondok sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga pecah saat korban kedua dievakuasi petugas menuju RSUD untuk keperluan otopsi.
4: Tepatnya ditemukan di KW7 Irigasi, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang setelah dipastikan oleh anggota keluarganya bahwa korban memang anggota keluarga yang dicari atau terbawa arus.
3: Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang tenggelam setelah terseret arus derasnya sungai saat terlibat duel fisik hingga ke tengah aliran sungai. Kasus perkelahian hingga berujung maut ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
2: Di kasus lain, Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua orang pelaku pencurian di sebuah pabrik di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel, kamera digital, dan laptop. Di lokasi lain di Boyolali, Jawa Tengah, seorang tukang tambal ban menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban alami 5 luka tembakan di bagian wajah hingga punggung. Bahkan satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi korban.
5: Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua pelaku pencurian berinisial MN dan AS di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin dini hari. Pelaku melakukan pencurian di PT Sion yang terletak di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu beberapa waktu lalu. Pelaku memanjat pohon yang berada di samping pabrik kemudian masuk melalui pintu emergensi menuju ruang perkantoran. Pelaku menggasak satu unit ponsel, satu unit laptop, dan satu kamera digital. Kapolsek Kaliwungu mengatakan salah satu dari pelaku merupakan mantan karyawan PT Sion yang menjadi otak pencurian tersebut.
6: Cara pelaku, karena satu pelaku itu mantan karyawan sehingga mengetahui sisi atau celah lengah dari security dari PT Sion, kemudian masuk ke lokasi yang memang dia sudah hafal untuk lokasinya, sehingga pada waktu korban atau karyawan masuk kerja didapati ada beberapa barang yang tidak ada balik lagi pada tempatnya.
7: Dan infonya kedua pelaku ini dengan cara manjat pohon dulu ini ya, gimana?
6: Ya, jadi mereka memanjat kemudian masuk di lokasi yang memang tidak terpantau oleh CCTV.
5: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 2 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
8: Pasal
5: Seorang tukang tambal ban bernama Panji Suherman menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat tengah beristirahat di bengkelnya di Jalan Pandan Arang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Korban mengaku sempat mengira pelaku adalah temannya yang biasa datang ke bengkel. Namun saat korban hendak berdiri, pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara bertubi-tubi. Petugas kepolisian yang saat itu tengah berpatroli kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami 5 luka tembakan. Satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi, sehingga korban harus menjalani tindakan medis untuk mengeluarkan peluru tersebut.
8: Lagi main HP, tiba-tiba ada orang yang masuk diam-diam, tapi udah notong pistol. Tak kira temen tuh pas terus diambil HP-nya kan, HP saya diambil, saya mau berdiri gitu langsung ditembak.
5: Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Boyolali Kota bersama Satuan Reserse Kriminal dan Tim Inafis Polres Boyolali telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk 3 butir peluru gotri yang diduga berkaitan dengan penembakan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, senjata yang digunakan pelaku merupakan jenis airsoft gun dengan amunisi berupa peluru gotri.
9: Ini tim dari Satreskrim Polres Boyolali sedang melaksanakan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Nanti untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pelaku akan kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih.
10: Dari hasil olah TKP mungkin ada barang-barang bukti yang diamankan?
9: Ya, untuk alat, untuk barang bukti yang saat ini baru kita amankan yaitu 3 butir peluru gotri yang memang biasanya peluru tersebut digunakan oleh senjata jenis airsoft gun.
5: Hingga kini polisi masih mendalami motif penembakan dan memburu terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, ada seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Laca Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Kita ke peristiwa lainnya, ada seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya. Buntut perundungan itu, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
1: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
2: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
3: Bersangkutan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya?
4: Hari Jumat.
3: Nah, jadi di sana itu ada semacam, bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Di lokasi lain, dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah diputuskan untuk mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Nah, sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten viral seorang anak perempuan dianiaya oleh tiga teman sekolahnya.
5: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang adik perempuan di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh tiga orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan tiga orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan perkara ini. Sementara di Jawa Tengah, dua orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa, salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang, dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, dua orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, masih dari kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga hanyalah

0: merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
1: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
0: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu yang ditemui di rumah duka mengungkapkan, akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 7 tahun ini sempat tidak mampu berjalan akibat luka yang diderita.
2: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangklu itu perut, terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
3: Sakit,
2: nangis
3: itu ya,
2: kesakitan.
4: Terlihat ya, ada memar gitu enggak, Bu?
2: Ada.
4: Di sebelah mana saja?
2: Perut sama kaki.
4: Perut kaki.
2: Okay.
4: Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
2: Biru.
4: Biru-biru.
0: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
5: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
0: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
6: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, baralagak, malariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
0: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak, menurut pemerhati anak, tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa, dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
7: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya, kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
0: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Pemirsa, pencegahan bullying atau perundungan di tanah air memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Keseluruhan pendekatan itu harus terintegrasi dengan baik demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak Anda. Yang pertama, optimalkan peran keluarga. Keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Bangun komunikasi terbuka, tanyakan secara rutin kepada anak mengenai keseharian mereka dan juga perasaan mereka di sekolah atau saat berinteraksi dengan teman-temannya. Ajarkan empati, tanamkan nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai sejak dini agar anak Anda terbiasa memperlakukan orang lain dengan baik. Pantau pergaulan, awasi aktivitas, dan juga interaksi anak Anda, termasuk penggunaan media sosial untuk mencegah cyberbullying. Yang kedua, peran sekolah dan satuan pendidikan juga paling penting. Edukasi

0: anti perundungan masukkan materi pencegahan bullying ke dalam kurikulum atau melalui kegiatan seperti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Buat aturan tertulis yang jelas dengan sanksi terukur bagi pelaku agar siswa memahami batasan perilaku mereka. Sediakan sarana pelaporan, pastikan ada mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia seperti ruang konseling bersama guru dan juga guru bimbingan konseling. Yang ketiga, ada peran masyarakat dan juga pemerintah di situ. Sosialisasi dan juga pengawasan masyarakat setempat dapat berperan aktif memantau lingkungan sekolah dan juga sekitar dan membentuk kelompok ramah anak. Edukasi hukum, pihak berwenang atau dinas terkait bisa memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum dan bahaya dari bullying. Ada layanan pengaduan, nah jika kasus terjadi dan juga membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban atau saksi biasanya dapat menghubungi kanal resmi seperti layanan dari Kementerian PPPA melalui call center Sahabat Perempuan Anak. Ini perlu Anda catat ya, di nomor 129, sekali lagi saya ingatkan 129, atau di nomor WhatsApp 08111129129, saya ulangi lagi ya. Catat di rumah Anda 08111129129. Kemudian kita ke informasi berikutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap bahwa platform TikTok telah menonaktifkan sebanyak 9 juta akun anak di bawah umur. Langkah penonaktifan itu sejalan dengan adanya peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas.
1: Enam bulan penerapan PP Tunas, pemerintah mencatat sejumlah platform digital mulai membatasi akses anak di bawah 16 tahun. Berdasarkan laporan evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital, TikTok melaporkan akun anak yang dinonaktifkan meningkat dari 4 juta menjadi 9 juta akun. Sedangkan Meta memblokir 184 ribu akun, terdiri dari 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu Facebook. Meta juga mengalihkan 22,5 juta akun anak ke fitur Ten Account. Namun Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai Ten Account sebagai platform berisiko tinggi karena masih memungkinkan komunikasi dengan orang tak dikenal dan fitur yang berpotensi memicu adiksi.
2: Update sedikit, ada dua platform yang bersurat kepada kami untuk memberikan laporan terakhir, yaitu TikTok yang melaporkan bahwa saat ini mereka sudah melakukan, kemarin dari 4 juta lebih sekarang menjadi 9 juta akun yang telah dinonaktifkan. Kemudian ada Meta yang melaporkan bahwa telah memblokir 85 ribu akun untuk Instagram, 99 ribu akun Facebook untuk pengguna di bawah 16 tahun, serta mengalihkan, ini yang mungkin baru dilaporkan, 22,5 juta akun anak ke teen account mereka. Namun demikian, tentu ini kita lihat sebagai progres, tapi kita juga mencatat bahwa teen account untuk Instagram dan Facebook belum kita anggap sebagai platform dengan resiko rendah. Jadi kategorinya masuk platform resiko tinggi kecuali dilakukan perubahan-perubahan terhadap fitur yang menjawab ketujuh resiko.
1: Pemerintah kini bersama tim pakar menyusun panduan lebih rinci berdasarkan 7 indikator resiko, mulai dari kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik, fisiologis, hingga kesehatan mental. Langkah perlindungan anak di dunia digital ini juga mendapat dukungan LPAI. Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi, menilai perlindungan anak tak cukup hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga memerlukan peran keluarga dan masyarakat.
3: Bahkan kami apresiasi sekali terhadap langkah Ibu Menteri, suatu langkah yang sangat berani dengan PP Tunas ini dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat. Selain juga melalui pendidikan, yaitu melalui jalur sekolah, para guru juga mengingatkan para murid untuk cerdas menggunakan teknologi dengan digital, cerdas digital. Tapi juga masyarakat itu dari mulai kita menuju ke idola Indonesia Layak Anak tahun 2030, artinya betul-betul semua untuk perlindungan anak. Dan itu juga dimulai dari kota, kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, kelurahan, artinya RT, RW, dan keluarga yang layak anak.
1: Pemerintah berharap penerapan PP Tunas dapat terus diperkuat, agar platform digital tak hanya membatasi akses anak, tetapi juga menyediakan ruang digital yang lebih aman. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Kira-kira itu sih harapan kita. Jadi kalau bisa ada...

Tugas gabungan telah menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Ke kasus berikutnya, perkelahian berujung maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Perkelahian diduga lantaran saling pepet saat berkendara di jalan. Dari kasus lain, polisi menggerebek peredaran vape yang mengandung narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara.

0: Warga desa Pamanukan, kecamatan Pamanukan, Subang dihebohkan dengan peristiwa perkelahian berujung maut pada Minggu dini hari. Korban bernama Didin Wahyudin, usia 38 tahun, ditemukan meninggal dunia tak jauh dari rumahnya. Peristiwa bermula saat korban dalam kondisi mabuk mengendarai sepeda motor lalu memepet sejumlah pemotor. Korban terlibat perkelahian dan dianiaya lebih dari satu orang hingga tak sadarkan diri. Salah satu pelaku mengantar korban ke rumahnya dan menyerahkan diri, sedangkan pelaku lain kabur membawa motor korban. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Indramayu untuk diautopsi. Kasus ini dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pamanukan. Tim gabungan Bareskrim Polri dan Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek tempat hiburan malam di Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Petugas menyasar ruangan karaoke dan menangkap dua pria dan dua wanita. Dari lokasi, polisi menyita dua vape berisi narkoba beserta sejumlah ponsel. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan pria berinisial AJ merupakan kurir yang kerap memasok vape narkoba ke sejumlah tempat hiburan. Sementara pemesannya adalah seorang wanita yang juga ditangkap dan positif narkoba. Dua orang lainnya tetap berstatus saksi karena negatif narkoba dan tidak ada barang bukti. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna memburu jaringan pelaku lain. Petugas unit opsional Polsek Tamalate menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di sebuah indekos di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Sabtu dini hari. Pelaku bernama Andika alias Gerandong, usia 28 tahun, ditangkap setelah aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Kapolsek Tamalate Kompol Muhammad Idris menjelaskan bahwa pelaku beraksi dua kali di lokasi yang sama, mulai dari mencuri tabung gas hingga menodongkan pisau kepada korban bernama Angel, 20 tahun, untuk merampas handphone. Pelaku ditangkap dalam waktu 2 kali 24 jam, beserta barang bukti pisau dapur, helm, dan sweater hitam. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kemungkinan adanya lokasi kejadian lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, petugas gabungan Polda Sumut, BNNP, dan TNI menggelar operasi pengerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Ada yang bersembunyi di semak belukar rumah warga, bahkan menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Dalam operasi penggerebekan sarang narkoba kali ini, petugas berhasil mengamankan 37 orang. 27 diantaranya dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan pemeriksaan. Dua orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Tak hanya itu, petugas juga turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 100 gram, 52 alat isap atau bong, 100 kaca Pyrex, 25 korek api, dan 3 timbangan digital. Petugas juga menemukan 5 mesin judi dingdong, 3 kantong koin dingdong, uang tunai Rp1.635.000, alat komunikasi, serta kendaraan roda 2. Sementara sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan.
3: Kami mengamankan 37 orang. Dari 37 orang, 27 orang positif pengguna narkoba. Dua orang hasil asesmen adalah selaku pengedar. Barang bukti yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dingdong.
2: Andi menegaskan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan penindakan dan memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Di lokasi lain, ada seorang pria di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, ditangkap polisi karena kedapatan membawa 20 kg ganja. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat berusaha kabur dan juga menggigit tangan polisi.
0: Penangkapan kurir narkoba jenis ganja di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tidak berlangsung mulus. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat menggigit tangan seorang personel Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan hingga terluka dan berdarah. Meski mendapat perlawanan, polisi bisa membekuk pelaku. Dari dalam karung yang dibawa oleh pelaku, polisi menemukan 20 bal ganja kering dengan berat 20 kg. Pelaku dan ganja selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Sidimpuan di hadapan penyidik. Pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial UD untuk mengantarkan ganja ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia dijanjikan upah Rp1.800.000, namun baru menerima Rp800.000 sebagai uang panjar. Selain ganja, polisi turut menyita uang tunai Rp800.000, ponsel, dan satu unit sepeda motor.
4: Seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam, namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut, di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut, tidak mengurangi, tidak memperlambat waktu, langsung melakukan penyergapan. Namun saat tertegap, pelaku berusaha kabur, namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas.
0: Sementara di Jawa Timur, penyelundupan narkotika jenis sabu untuk narapidana digagalkan oleh petugas lapas kelas 1 Surabaya pada Selasa siang 6 Oktober. Dalam rekaman kamera pengawas, awalnya AM, seorang perempuan lansia yang berperan sebagai kurir, mendatangi lapas kelas 1 Surabaya dengan menenteng 3 tas besar berisi makanan. Makanan ini sedianya diberikan kepada BSN, anaknya yang juga seorang napi kasus narkoba. Curiga dengan barang bawaan perempuan lansia tersebut, petugas lapas memeriksa makanan yang dibawa. 4 klip sabu seberat 17,11 gram ditemukan dalam kemasan ayam goreng crispy.
5: Lapas kelas 1 Surabaya untuk yang ke-11 kalinya kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan yang diduga narkotika dengan modus disembunyikan di dalam ayam goreng. Berdasarkan hasil temuan, kami melakukan pemeriksaan interograsi awal. Ada diduga keterlibatan 3 orang warga binaan kami yang berupaya menyelundupkan narkotika tersebut.
0: Dari pengungkapan ini, 4 orang dalam satu jaringan ditangkap. Selain AM sebagai kurir dan 3 orang napi berinisial BSN, MAB dan DD ikut ditangkap. Keempat pelaku selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo. Polisi kini masih memburu pihak yang memberikan paket ayam goreng berisi sabu kepada AM. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Buron selama 1 bulan, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota akhirnya berhasil menangkap seorang begal sadis yang beraksi pada pagi hari di area pemakaman Tanah Gocap, Kota Tangerang, Banten. Nah, sementara itu petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap pengedar narkoba cair jenis 1 midet dalam rokok elektrik sindikat jaringan Malaysia.
6: Tersangka berinisial A ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di daerah Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Usai ditangkap, tersangka dihadirkan untuk olah tempat kejadian perkara di Jalan Tanah Gocap atau areal pemakaman Tanah Gocap. Tersangka A berperan sebagai joki yang diduga telah berulang kali melakukan aksi begal sadisnya yang menyasar pengendara di tempat sepi di wilayah Tangerang Raya. Polisi masih memburu 3 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya berinisial MB, MJ, dan AN.
7: 1 orang pelaku inisial A yang kemudian dari hasil pemeriksaan aku yang berhasil diamankan tersebut adalah pelannya sebagai joki. Didapatkan keterangan bahwa 3 pelaku yang lain atas nama M, N, dan J berhasil melarikan diri dan saat ini namanya masih dalam upaya pengejaran.
6: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 bungkus vape narkoba mengandung etomide. Pria asal Aceh ini sudah satu bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomide di kota Medan.
8: Pengejaran sepanjang 5 km, disitulah ada aksi kejar-kejaran. Pada dini hari tadi, tim berhasil mengamankan sebanyak 450 cartridge pot yang mengandung etomide. Dalami, RS ternyata sudah selama kurun waktu satu bulan lebih bolak-balik Indonesia-Malaysia. Dalam hal ini, dalam pengakuannya bekerja di Malaysia, namun tetap tim akan dalami. Dan inilah RS berkoordinasi dengan inisial F dan A, di mana RS statusnya sebagai kurir etomide ini akan diedarkan di Kota Medan.
6: Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, maraknya penyalahgunaan vape etomide di Indonesia tengah menjadi sorotan tajam. Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian pun terus berupaya untuk mengungkap berbagai kasus besar penyalahgunaan obat keras medis itu, baik yang melibatkan warga maupun publik figur. Kini etomide diselundupkan secara ilegal ke dalam cairan vape sebagai modus baru untuk menyamarkan konsumsi narkoba. Kami memberikan penjelasannya. Yang pertama adalah apa itu etomide. Etomide adalah obat bius atau anestesi intravena kerja singkat yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Nah, biasanya nih cairan ini dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bahaya etomide dalam vape itu sendiri? Penyalahgunaan zat keras itu dapat mengganggu hormon Anda. Nah, penggunanya pun bisa kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, etomide berpotensi membuat penggunanya kecanduan karena ada efek sedatif. Kerusakan organ dapat terjadi dalam penggunaan jangka panjang, berupa kerusakan organ vital, termasuk ginjal dan juga hati, karena metabolisme obat tidak teratur. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Status hukum dan juga aturan etomide di Indonesia, ya, diantaranya yakni masuk dalam narkotika golongan 2, yang berarti zat itu pun punya potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, dan juga penggunaannya sangat dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengguna, produsen maupun pengedar yang menyalahgunakan etomide tanpa izin atau di luar kepentingan medis kini bisa dijerat langsung dengan Undang-Undang Narkotika. Selain proses pidana, aparat penegak hukum juga berwenang untuk merekomendasikan rehabilitasi medis atau sosial bagi penyalahguna. Dan juga selain itu, aturan turunannya seperti PP nomor 28 tahun 2024 juga melarang penambahan zat berbahaya ini pada rokok elektronik. Informasi berikutnya, hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan hingga berisiko memicu kecelakaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

Informasi yang juga penting untuk Anda, pelanggaran lawan arus lintas masih marak terjadi ya di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan juga waktu tempuh, tak sedikit pengendara tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Meski sanksinya sudah jelas ya, pelanggaran lalu lintas ini juga masih terus berulang terjadi di Republik ini.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa ya?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak.
2: Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, siap. Kembali ya, Bapak, ya. Jangan lawan arah. Nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini kalau enggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
1: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian, para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum, dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
0: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada apa namanya kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
8: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua, itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
0: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
9: Pemirsa, sebuah bom pesawat diduga peninggalan Jepang ditemukan warga saat mencari barang antik di Desa Melimpung, Pindrang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, sebuah bom pesawat diduga peninggalan Jepang ditemukan warga saat mencari barang antik di kampung Pajalele, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Pinrang. Bom pesawat diduga peninggalan Jepang ini berdiameter 20 cm atau dan juga panjang 60 cm ditemukan warga saat sedang mencari barang antik dalam tanah dengan menggunakan metal detektor. Temuan bom yang diduga sisa perang dunia ini langsung dilaporkan ke tim Cianak Brimob Polda Sulawesi Selatan. Evakuasi bom berlangsung penuh hati-hati. Bom dievakuasi menggunakan mobil dibawa ke area jauh dari permukiman warga untuk dimusnahkan. Nah, sesuai dengan prosedur pemusnahan bom, pihak Cianak melakukan pemusnahan bom dengan meletuskannya sebanyak 3 kali letusan agar betul-betul aman.
6: Sekitar radius 100 meter bisa menghancurkan bangunan di sekitar ketika ditembakkan.
7: Tapi itu memang spesialis untuk pesawat aja?
6: Dari jenisnya kita lihat itu memang untuk pesawat, bom aircraft namanya itu.
7: Ini kira-kira peninggalan Jepang atau yang?
6: Besar kemungkinan itu peninggalan Jepang.
5: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, pura-pura jadi pembeli. Ada seorang wanita di Medan, Sumatera Utara tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial MS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jambret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Thank you.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama, viral video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Dan buntut kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus.
1: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University Ratri Wahyuning Tias saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan, satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
2: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus.
3: Ini karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Ya, kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, kabut asap pekat mengancam kesehatan dan juga aktivitas warga. Seperti di Bangka Selatan, api merembet ke permukiman hingga ribuan jiwa mengungsi. Sementara itu di Kalimantan Selatan, jarak pandang terbatas memicu kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Syarkawi.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan Sabtu sore. Api diduga berasal dari lahan kering yang merambat cepat akibat tiupan angin kencang dan melalap rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Tidak ada korban jiwa, namun 305 rumah dan 50 gedung sarang walet hangus terbakar. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 1.152 warga terpaksa mengungsi, pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi para korban. Anis tak kuasa menahan tangis melihat api kembali melalap lahan di sekitar rumahnya. Warga Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini mengaku tahun ini kebakaran terparah yang pernah dialami. Mobil pemadam tak bisa menjangkau lokasi karena akses jalan sempit. Warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api sendiri. Anis berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan agar bantuan tak lagi datang terlambat. Sementara itu, Karhutla di Kalimantan makin parah hingga jarak pandang terbatas. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Gubernur Syadkawi, Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Minggu. Kecelakaan diduga dipicu asap Karhutla yang membuat jarak pandang mencapai 0 meter. Di lokasi terpisah, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Video yang viral di media sosial menunjukkan kobaran api dari dua arah, barat dan selatan, bergerak saling mendekat ke area konservasi orangutan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Upaya pemadaman dari udara melalui waterbombing terkendala jarak pandang yang sangat rendah.
1: Ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul serangan berulang terhadap bandara di Arab Saudi yang menelan belasan korban jiwa.
2: Dam al-Muslim al-Muslim haram.
0: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan 1 orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Di balik konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Salah satunya Talal Al-Dani, warga Gaza, Palestina.
3: إيش نسوي؟ رحمة الله فوق الكل. إحنا تمنينا إحنا نصير إحنا وياهم سلام. السعودية أرض النبي. إن شاء الله بصير سلام يا رب. هي تبقى هي كفيلة إلنا.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsa pada Minggu meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sementara itu, bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar terus memantau perkembangan situasi dan informasi resmi terkait perjalanan.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada informasi soal penggerebekan sarang narkoba, 37 orang diamankan.
4: Ayo lari, kan!
5: Mentar.
1: Personel gabungan dari Polri, BNN dan juga TNI menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Dan dalam operasi kali ini petugas mengamankan 37 orang serta menyita sejumlah barang bukti seperti 100 gram sabu, mesin judi hingga uang tunai. Selain itu, petugas juga memusnahkan sejumlah bangunan yang diduga jadi sarang peredaran narkoba. Kemudian yang kedua, ada penghulu viral minta maaf usai memarahi fotografer.
4: Tomorrow penghulu diatur karo tukang foto. Tugasnya foto, justru tugasnya ngatur ayah di sini diundang sampean. Bukan undang saya, tapi undang negara untuk mengatur sampean.
1: Viral seorang penghulu memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin pelaksanaan akad nikah pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu lalu. Acara tersebut mendadak tegang saat penghulu mengingatkan juru foto soal kesakralan akad nikah. Menanggapi hal ini, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenak, Ahmad Zayadi, menyatakan bahwa penghulu tersebut telah meminta maaf kepada pihak terkait dan jadi bahan evaluasi untuk para penghulu kedepannya. Kemenak telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendengarkan keterangan para pihak dan menelaah kronologi secara menyeluruh.
4: Bukan undang saya, tapi undang negara.
1: Selanjutnya, ini ada informasi viral juga di mana warga menonton MotoGP Mandalika dari atas pohon. Fenomena unik mewarnai gelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika Lombok pada Minggu. Sejumlah warga lokal tertangkap kamera sedang asik menonton jalannya balapan secara gratis langsung dari atas pohon di luar pagar pembatas sirkuit. Aksi ini sengaja dilakukan demi bisa merasakan langsung raungan mesin motor para pembalap tanpa harus rogoh kocek. Sementara itu, petugas keamanan juga mengimbau untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan agar momentum seru ini tidak berujung bahaya. Dan untuk referensi kuliner kali ini, kami punya sajian bakso sambal ulek yang pedasnya nampol banget. Di uleknya juga bukan di atas cobek batu, tapi langsung di piring. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai.

0: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
1: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
0: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
2: Kalau menurun ya,
3: menurun.
2: Sangat menurun.
3: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
2: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
3: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
2: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
3: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
2: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
0: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
4: Kemarau, ta?
5: Kemarau, ya.
6: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
4: Sudah 2 minggu lebih.
6: Mas. 2 minggu lebih?
4: Iya, 3 mingguan lah.
0: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Beralih ke informasi seputar kuliner, kalau sudah bicara bakso, rasanya selalu ada alasan ya untuk tambah lagi dan juga lagi. Apalagi bakso yang dimakan ini terbilang enak dan juga unik, seperti bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piringnya. Dan berikut informasinya untuk Anda.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, kabarnya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya?
2: Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan. Ya,
0: langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya, Chef? Sebenarnya untuk bakmi ini.
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada tiga pilihan sambal. Sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya. Melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget. Dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantep banget deh, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih.

0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
1: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
2: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
0: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Tempatnya mungkin boleh sederhana, tapi pemasukannya bisa bikin geleng-geleng kepala. Kedai asinan Cisadane di pinggir sungai ini dalam sehari bisa menghabiskan 100-an porsi lebih dengan omset jutaan tiap harinya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di News Update.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, ada kuliner legendaris yang eksis sejak tahun 60-an. Ini dikelola oleh generasi kedua, Asinan Cisadane, mempertahankan cita rasa dan menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia, pamit. Sampai jumpa.

0: Berada di tepi sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, gerobak asinan yang satu ini selalu ramai pembeli. Dikenal warga dengan nama Asinan Cisadane, kuliner ini sudah eksis sejak tahun 1968. Agus, yang merupakan generasi kedua, meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Selain resep asinan, cara penyajian yang unik juga masih dipertahankan. Agus menggunakan capitan bambu besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana ini dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
1: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini, suasananya di tepi sungai, gitu, di bawah pohon rindang, gitu. Kayaknya sambil istirahat tuh enak banget.
0: Satu porsi asinan dibanderol dengan harga Rp20.000. Agus mengaku dalam sehari bisa menjual asinan sekitar 100 porsi.
2: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau rame sesepinya 100 ke bawah deh.
0: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali. Dari usahanya ini, Agus bisa meraup omset rata-rata Rp2.000.000 setiap hari. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang, Banten.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi dan juga pakar ke istana untuk membahas pengelolaan lahan gambut dan upaya pencegahan kebakaran hutan lahan. Langkah itu memunculkan pertanyaan, sejauh mana masukan para ahli akan diterjemahkan langsung menjadi kebijakan konkret dan mampukah pemerintah mengatasi karhutla yang terus berulang? Kita akan bahas.

dibahas saat lagi dalam sebuah dialog. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Banjir melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam air. Kepanikan pun terjadi. Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari. Kunjungan ini mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dari detik-detik kepanikan penumpang di tengah eskalasi konflik antara Houthi dan Arab Saudi. 13 korban jiwa meninggal dunia dan ratusan orang pun terluka dalam serangan terhadap bandara di Arab Saudi.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Banjir melanda beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan lainnya terendam banjir. Nah, sementara itu di Padang, banjir juga merendam tenda pernikahan. Meski hari bahagianya dilanda banjir, pasangan pengantin baru tetap merasakan momen bahagia.
1: Inilah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Rana Ampe Kulutapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu sore. Pemerintah Nagari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Rana Ampe Kulutapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 sekolah serta 7 kantor. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi, tanah longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di Jalan Provinsi di Nagari Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. Hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat, tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrit. Dalam akun pribadinya, Sadrit terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabaik Batu, Air Pecah, Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta, membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahannya terjadi, ada kejadian yang tidak terduga. Pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia.
0: Lalu seperti apa penanganan banjir Padang dan juga Pesisir Selatan Sumatera Barat? Kita langsung tergabung bersama rekan kami, John Nedikambang, jurnalis Transmedia yang langsung dari kawasan Pesisir Selatan. Selamat sore, John. Kami tahu Anda juga korban banjir, terdampak juga. Kami turut prihatin, semoga ini bisa ditangani dengan baik. Apa yang korban butuhkan termasuk Anda dalam peristiwa ini, John?
2: Terima kasih, saya berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini merupakan satu dari dua daerah di Sumatera Barat yang terdampak cukup parah akibat banjir dua hari lalu pada hari Sabtu lalu. Namun dibanding Padang, saya melihat bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan ini jauh lebih parah dari Padang. Karena di sini ada 11 rumah yang hancur, dua daranya ini adalah hanyut seperti gambar yang tadi kita tayangkan tadi. Ini posisinya berada di Kecamatan Rana Hulu Tapan, daerah yang berbatasan langsung dengan Kerinci di Provinsi Jambi. Nah, di kawasan ini ada jalan nasional yang saat ini sampai pukul 14, pukul 2 siang tadi, ini masih terputus total. Jadi arus transportasi dari Sumatera Barat, khususnya dari Tapan menuju ke Kerinci, ini masih terputus total karena ada 7 titik longsoran yang ada di sepanjang jalan ini. Jadi saat ini ada sejumlah alat berat yang sudah diturunkan oleh BPJN Sumatera Barat untuk membersihkan material longsoran dari badan jalan gitu. Nah, begitu juga dengan jadi secara umum tadi saya mendapatkan data dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa ada bencana ini melanda 7 kecamatan yang ada. Jadi 7 kecamatan, dari Kecamatan Tupan, Empat Jurai, Kecamatan Lengailang, ada Rana Pesisir, lalu ada Rahul dan Basak Ampe Balai, serta beberapa kecamatan lain. Namun dari 7 kecamatan ini, 2 memang daerah yang terparah, yakni Kecamatan Rana Hulu dan Basak Ampe Balai di daerah paling ujung, daerah perbatasan dengan Kabupaten Kerinci Jambi. Nah, secara umum ada 4.240 rumah yang terdampak. Dan tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa ada 13 rumah yang hancur, 2 diantaranya hanyut begitu. Ini juga ada 12 institusi pendidikan mulai dari TK sampai SMA yang juga saat ini posisinya, kondisinya mengalami kerusakan, termasuk juga ada 4 sarana peribadatan begitu. Jadi saat ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Jadi ini berlaku sampai 24 Oktober yang tujuannya adalah bagaimana kemudian memastikan kebutuhan dasar para korban yang bencana ini yang saat ini ada yang tinggal di tenda pengungsian, ada yang tinggal di sana, ini terpenuhi begitu ya Rano. Jadi hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah terutama di korban di Pesisir Selatan ini adalah kebutuhan dasar, karena seluruh peralatan rumah tangga maupun untuk makan ini sudah terendam banjir yang kemarin itu sempat mencapai 1,5 meter begitu. Bahkan sampai tadi malam ini airnya masih bertahan pada ketinggian antara 50 sampai 70 cm. Begitu Herano.
0: Baik, singkat saja, sebenarnya tren musim hujan apakah memang melanda kawasan Sumatera Barat sejak seminggu terakhir atau bagaimana sebenarnya? Dan potensi ke depan apakah masih diguyur hujan dari potensi BMKG?
2: John? Hujan di Sumatera Barat ini memang terjadi beberapa hari terakhir. Tapi intensitasnya hanya berlangsung sekitar antara 2 sampai 4 jam saja. Namun ini cukup untuk membuat kawasan beberapa titik kawasan menjadi banjir begitu. Nah, di tempat saya ini di Kabupaten Pesisir Selatan ini juga tadi sangat cerah sekali dari pagi sampai pukul 1. Ini kondisinya terang benderang, cerah sekali, namun mendadak kemudian tiba-tiba mendung dan hujan lebat begitu. Ini baru saja reda beberapa menit lalu. Ini belum jelas juga nih. Ini cuaca masih mendung. Sehingga tadi ada peringatan dari BMKG yang dikeluarkan bahwa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini masih berpotensi dan sedang hingga lebat dalam 2 jam ke depan. Sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi musibah lagi begitu.
0: Oke, semoga musibah banjir tidak melanda kawasan lainnya termasuk Sumbar, dan Anda tetap semangat di sana untuk liputan meskipun menjadi korban dari banjir juga. Terima kasih, John. Selamat sore. Di lokasi lain, hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh sejak hari Sabtu hingga Senin dini hari. Akibatnya 8 kecamatan dengan 17 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Tanggul jebol, puluhan warga mengungsi, dan ratusan santri pun terpaksa diliburkan.
3: Hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Debit sungai Tamiang meningkat hingga merendam 8 kecamatan di 17 desa. Tanggul jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, membuat air masuk ke permukiman. Sebanyak 35 kepala keluarga mengungsi ke SD Marlempang. Tanggul kedua kini terancam jebol karena retak dan arus semakin kencang.
4: Ke lokasi tempat titik tanggul yang kedua nih, pastinya sudah rawan karena ini imbasnya ke dua kecamatan Bendahara dan Banda Mulia. Karena di sini mata pencarian kami bergantung kepada hasil pertanian.
3: Di tempat lain, pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter memaksa ratusan santri diliburkan.
5: Rencana ini mau kita liburkan. Ini persiapan untuk mereka pulang. Karena khawatir gini, kalau misalkan wali murid nggak bisa ke pesantren.
3: Banjir juga berdampak besar bagi petani. Aji Isnan, salah satu petani di Desa Marlempang, mengaku mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah setelah lahan jagung dan cabai seluas 2 hektar habis terendam.
6: Ladang saya kebanjiran. Banjiran ya, saya kerugian saya sekitaran 20 jutaan lah.
3: Hingga kini hujan masih mengguyur Aceh Tamiang. Warga terus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara ancaman tanggul kedua jebol masih membayangi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Peristiwa lain, kabut asap kembali mengganggu penerbangan ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Babullah Ternate Maluku Utara terlantar akibat banyak penerbangan dibatalkan akibat kabut asap karhutla kiriman dari Pulau Papua. Nah, sementara itu di Musirawas, Sumatera Selatan, kabut asap juga mengganggu aktivitas para petani yang harus bekerja di kebun dan sawah.
7: Ratusan calon penumpang terlihat terlantar di Bandara Sultan Babullah Ternate Maluku Utara pada Senin pagi setelah sejumlah pesawat dari Jakarta, Makassar, dan Manado belum bisa mendarat akibat kabut asap. Para calon penumpang itu mengaku sudah menunggu selama berjam-jam. Sejumlah penerbangan yang seharusnya lepas landas pada pagi hari terus ditunda dan belum jelas kapan pesawat akan diberangkatkan.
8: Informasi oleh pihak maskapai yang didelay hingga pukul 15.45 hari ini.
9: Delay artinya ada kepastian atau pesawat masuk atau gimana?
8: Untuk sementara masih informasi seperti itu, ditunda dulu untuk berangkat hari ini, tapi belum dipasti untuk berangkat atau tidaknya belum pasti.
9: Tapi tetap harus menunggu ya?
8: Kita hanya menunggu hari ini saja, belum ada.
7: Pihak Bandara Sultan Babullah menyatakan penundaan penerbangan itu terjadi sejak Minggu. Alasannya karena kabut asap karhutla menyebabkan jarak pandang penerbangan terbatas hingga hanya sekitar 1,5 km saja. Dan kondisi itu tentu sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Papua.
10: Dan untuk hari ini dari pagi 1,5 km visibility-nya, dan itu tentunya sangat mengganggu aktivitas penerbangan. Untuk saat ini beberapa maskapai terdampak, Pak. Jadi kemudian safety adalah yang kita utamakan. Jadi maskapai tersebut ada yang divert di Manado, ada yang divert di Gorontalo, dan ada yang masih yang dari Jakarta masih tertunda gitu.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Bahkan pemandangan bentang alam dari Bukit Barisan yang biasanya jelas terlihat di Kecamatan Tugu Mulyo sama sekali tidak terlihat akibat tertutup kabut asap pada Senin pagi. Indeks kualitas udara di Musirawas berdasarkan layanan The Weather Channel menunjukkan angka 141 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Warga mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Mereka tidak dapat bekerja dengan baik, terutama para petani yang harus bekerja di luar ruangan. Jika terlalu lama di kebun atau sawah, kesehatan mereka langsung menurun.
11: Kalau pernapasan tuh kan enggak anu, ini cuma pandangan wae. Kabut kan matanya pedih.
12: Biasa bukit ke jingan ya?
13: Enggak pernah ke jingan.
12: Ini enggak lagi?
11: Kalau siang ya. Tapi kalau pagi sama sore gelap nian.
14: 5 hari om ya, 5 hari. Rasanya tuh di apa di hidung tuh, kalau cara wong Jawa tuh seperti menghirup minyak angin tuh nah om. Yo, mano tuh rasanya ndak enak, di mata juga pedas om. Yo. Di badan juga kurang enak om.
7: Para petani berharap hujan segera turun karena selain menghilangkan kabut asap, hujan juga akan membantu pertumbuhan tanaman garapan mereka. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto panggil Bagus Mulyadi dan jajaran akademisi ke istana untuk membahas karhutla beberapa waktu lalu. Kita akan ulas usai jeda bersama Profesor Bagus Mulyadi dan juga anggota dewan. Tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
7: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan lahan Karhutla pada 24 September lalu. Nah, sementara itu sebagai salah satu upaya mengatasi Karhutla, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan lahan Karhutla pada 24 September lalu. Beberapa akademisi itu adalah Bagus Mulyadi dari Nottingham University, Azwar Mas dari UGM, Muhammad Agung Santoso UI, dan Elham Sumarga ITB. Pemerintah mengklaim persoalan lahan gambut ada dua hal. Yang pertama, persoalan Karhutla yang harus diselesaikan. Kedua adalah ihwal sustainable use dari gambut. Menurut Kepala BRIN Arief Satria, kawasan hidrologis gambut ada 24 juta hektar dan berbasis pada peraturan pemerintah. Pemanfaatan lahan ialah maksimum 70% dan fungsi lindung minimum 30%. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah Karhutla kembali berulang di masa mendatang.
2: Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, Firman Subagio, menyoroti kebakaran hutan lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Firman menilai Karhutla yang berulang setiap musim kemarau harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara. Heranov Al-Dashir, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi dan pakar ke istana untuk membahas pengelolaan lahan gambut dan juga upaya pencegahan kebakaran hutan lahan atau Karhutla. Langkah itu memunculkan pertanyaan sejauh mana masukan para ahli akan diterjemahkan langsung menjadi sebuah kebijakan konkret dan mampukah pemerintah mengatasi Karhutla yang terus berulang dan juga berdampak ke luar negeri. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar. Selamat sore Mas Firman, apa kabar?
3: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu Mas. Kita sapa juga dari luar studio ada Profesor Bagus Mulyadi, akademisi dari The University of Nottingham, Inggris. Selamat sore waktu Jakarta, Prof. Apa kabar Anda?
4: Selamat sore, kabar baik. Terima kasih.
3: Selamat sore, Prof.
0: Ya, ada Mas Firman di studio. Saya langsung ke Prof dulu, sebelum ke Anda, Mas Firman. Apa yang Anda rekomendasikan ke Presiden beberapa waktu lalu, Prof, soal Karhutla ini?
4: Tepat seperti preambul, kita ini sekarang sedang menuai hasil kecerobohan kita sendiri dari 2015, 19, 23 sampai sekarang. Sekarang kita mau menanyakan kepada engineer pesawat yang sedang terjun bebas karena mesinnya gagal, bagaimana caranya menyelamatkan pesawat. Well, untuk memadamkan satu hektar gambut itu butuh 200 ribu liter air minimal. Profesor Yulianto, Profesor Indratno, Profesor Azra yang tadi disitir juga bilang begitu, ya kan? Dan sekarang untuk satu jam helikopter itu butuh minimal 200 jutaan rupiah untuk terbang selama satu jam. Jadi ada resource besar-besaran yang tidak bisa tidak kita gelontorkan seperti itu. Okay. Tapi saya dengar dari mulut Presiden itu sekitar 5 kali setidaknya kata preventif seperti tadi Mas Raja Juli juga bilang. Saya mau di sini komen sebagai akademisi, preventif yang dalam definisi yang praktis itu disebut memprediksi secara dini titik-titik kerawanan kebakaran gambut. Ya. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Terkait gambut tropis di Indonesia itu lebih susah lagi dilakukan. Dan itu bukan sulit buat akademisi di Indonesia, sulit untuk akademisi di dunia, di sini pun juga banyak gambut, sulit sekali untuk dilakukan. Tapi sekarang grup saya sendiri punya perangkat metodologi numerik dan komputasi untuk memprediksi 3 hari ke depan itu di mana titik yang akan rawannya dan kapan, seperti itu.
0: Okay.
4: Dan inilah yang perlu Presiden lihat supaya menjadi bahan pembuatan kebijakan. Sekarang pertanyaannya, walaupun yang paling penting adalah memadamkan api yang sudah menjalar, tapi kan ada banyak daerah yang masih belum terjalar api. Di situ butuh urgent sekali ada operational test untuk metodologi numerik yang sahih secara akademisi bisa dipertanggungjawabkan untuk segera diimplementasikan.
0: Apakah ini bisa Anda tangkap gambarannya Mas Firman dengan statement tadi? Implementasi sudah menurunkan, apa yang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 4 dan juga Kemenhub?
3: Ya, pertama kami dari DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah ya yang telah ada kemauan untuk mengundang para pakar. Karena memang masalah gambut ini kan masalah yang sangat serius. Saya sepakat dengan Prof. Agus tadi, untuk memadamkan api dalam posisi gambut yang sedang terbakar itu jauh lebih sulit.
0: Oke.
3: Oleh karena itu yang sering kami pantau di lapangan itu adalah kenapa yang kebakaran yang setiap tahun terjadi tidak ada perubahan. Artinya bahwa yang disampaikan Prof. Agus tadi tidak ada tindakan preventif. Pada preventif jauh lebih penting daripada memitigasi atau memadamkan.
0: Ya.
3: Nah, kedua, saya waktu itu kan mengikuti juga di berita bahwa ada badan yang disarankan oleh para pakar.
0: Ya.
3: Ini sangat bagus. Namun persoalannya adalah ada 2 karakteristik yang berbeda.
0: Okay.
3: Antara gambut dengan mangrove. Kalau saya bicara tentang masalah ekosistem gambut, itu ada di darat. Dan kemudian kalau gambut itu mengering kayak sepon begitu dan kemudian udah kebakar ke dalam.
0: Okay.
3: Itu cara memadamkannya sangat sulit sekali. Sedangkan

0: Kalau kita bicara mangrove, itu adalah musuhnya itu abrasi di tepi laut. Ini agak berbeda.
1: Baik.
0: Oleh karena itu ketika ada penggabungan ini, ini kami yang mohon maaf ya, saya sebagai salah satu inisiator undang-undang penjagaan perusahaan kawasan hutan merasa kurang tepat. Bahkan saya usulkan kalau perlu adalah sebagaimana mandatori dari Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang penjagaan perusahaan kawasan hutan itu diperkuat, ditambah yaitu menjadi penjagaan perusahaan kawasan dan kebakaran hutan.
1: Oke.
0: Nah, itu satu. Dan kedua, pemerintah juga harus mulai melakukan evaluasi regulasi terkait dengan masalah kearifan lokal untuk membakar lahan 2 hektar itu juga harus dicabut.
1: Oke.
0: Tapi udah berpuluh-puluh tahun ini tidak dicabut, padahal kami sudah mengingatkan, sudah peringatkan terus menerus, mungkin samakan dengan Prof. Agus tadi, mengingatkan terus, tetapi tidak pernah dicabut.
1: Okay.
0: Artinya ada unsur pembiaran, ini yang tidak boleh. Itu.
1: Anda melihat ada lemahnya pengawasan di situ dari Kemenhut, Prof. Bagus?
2: Saya ada beberapa poin saya mau tanggapi di situ ya. Nomor satu, gambut bersama dengan mangrove itu memang betul agak ambigu kalau disatukan. Tapi saya mau kasih rasionalnya ya. Gambut Indonesia itu betul-betul berpengaruh untuk Singapura dan Malaysia, bukan karena dia memproduksi oksigen, tapi karena dia menyerap karbon terbesar. Di 84% angkanya, 50 miliar ton karbon diserap di gambut di Indonesia. Sebenarnya we holding them by choke point, seperti itu ya. Dan demikian juga mangrove, dan mangrove itu juga hidup kadang-kadang berdekatan sebagai boundary condition oleh gambut, makanya kelihatan sebagai ekosistem antara iya, tapi tidak juga bisa dipisahkan seperti itu. Dan jadi rasionalnya itu sebenarnya ada secara ilmiah. Tapi sentimen Pak anggota DPR tadi saya share juga, di Inggris bukan berarti tidak boleh membakar lahan, ada juga prescribed burning namanya. Tapi betul-betul dikontrol, dan di atas gambut yang kebanyakan di tataran utara Inggris seperti di Skotlandia seperti itu, di tempat saya melakukan riset, itu betul-betul diawasi secara ketat. Permasalahannya adalah bukan sekedar hitam atau putih, setiap kali kecelakaan kita tobat ekologis atau melarang ini melarang itu. Permasalahannya adalah landasan saintifiknya itu harus ada dulu. Di mana dilarangnya? Kapan bolehnya? Seperti itu. Jadi kita harus berhenti stop gitu berpikir seperti anak kecil. Itu drastis dan hitam putih sehingga 2015 itu kembali terulang terus.
1: Yang harus dikerjakan dalam waktu dekat apa, Prof? Dengan adanya badan pengelolaan gambut dan juga mangrove nasional BPGMN, apakah sudah efektif rasanya kita punya?
2: Jadi BPGMN ini tidak boleh seperti sama kayak BRGM seperti itu. BRGM itu fasilitator, tapi tidak punya komando untuk kementerian, lintas kementerian dan Pemda seperti itu. Jadi BPGMN itu harus bisa membypass karena dia ada di bawah presiden untuk melakukan komando ketika ada situasi secara darurat. Dia harus nomor satu dalam 100 hari bisa menyediakan dashboard di mana itu bahaya rawan kebakaran. Jadi kita bukan bicara begini nih Mas. Ini kan sekarang lagi kebakaran. Yang penting sebenarnya yang pemadaman dulu, pencegahan itu belakangan. Enggak, karena teknologi pencegahan itu domainnya di paper-paper saya, itu 3 hari ke depan. Masalahnya sekarang kita mau waterbombing, itu cuma di tataran permukaan tuh. Di bawahnya kita nggak tahu smolderingnya berapa banyak. Jadi kita harus betul-betul melakukan pencegahan itu sekarang, bukan nanti kalau udah selesai. Seperti itu. Itu yang BPGMN harus lakukan, harus uji operasional di situ segera. Sebelum BPGMN yang dibentuk bahkan.
1: Kapan akan dibentuk Mas Firman, dan siapa yang akan ngelit untuk badan dua ini, BPGMN?
0: Ya tentunya karena ini sudah ada di ketentuan aturan undang-undang, saya rasa ini pemerintah yang harus lanjut. Karena ini kami anggap bahwa ini sudah sangat terlambat. Karena undang-undang ini kan sudah kami terbitkan, sudah kami bahas dengan pemerintah beberapa tahun yang lalu, undang-undang nomor 18 tahun 2013 tadi. Namun di situ memang masih penjagaan perusahaan kawasan hutan. Nah kembali kepada masalah badan ini, tergantung daripada struktur organisasinya seperti apa. Dan kemudian personalia seperti apa. Dan kemudian kalau badan restorasi itu sifatnya hanya untuk memfasilitasi, nggak akan jalan. Harus diberi kewenangan untuk tindakan hukumnya. Contoh mungkin Prof. Agus baca, saya pernah ke Brasil ya. Di Brasil itu ada IBAMA itu punya kewenangan yang luar biasa. Itu luar biasa. Bahkan kami sudah pernah mengajak kementerian ke sana. Bahkan kami sudah minta, buatlah. Oleh karena itu, ini satu undang-undang nomor 18 tahun 2013 itu, di situ ada mandatori untuk bentuk lembaga. Itu sebetulnya kita belajar dari Brasil. Kenapa Brasil? Karena ada lembaga. Tetapi betul-betul di sana penempatannya orang dari pakar-pakar yang ahli-ahli, ada penegak hukumnya, kemudian juga ada unsur kehutanannya, kepolisiannya, kejaksaan dan unsur-unsur terkait, itu bisa saat itu dan tidak bisa diintervensi, kasih kewenangan. Nah, kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang konsepnya bagus, tapi begitu masuk kepada sumber daya manusianya, orang yang tidak punya kompetensi, ini yang menjadi masalah.
1: Oke, sejauh mana Anda optimis dengan IBAMA ini, apakah bisa diimplementasikan juga di tanah air, Prof. Bagus?
2: Secara klimatologis kita mirip dengan Brasil, jadi betul-betul tadi contoh yang tepat seperti itu ya. Cuman mereka menganggap lebih penting ekologis mereka daripada kita mungkin gitu. Nah memang kita itu harus meniru dalam konteks bukan meniru kebijakannya ya, tapi meniru spiritnya seperti itu. Dan gambut itu terlalu penting untuk Indonesia. Tapi ada satu poin Pak Firman tadi saya mau simpati gitu ya. Daya gunaan ini ya, masyarakat desa ya. Mereka itu harus dididik bagaimana caranya supaya pembudidayaan tanaman gambut itu yang sesuai dengan, karena begini Mas, konsolidasi ke integritas gambut itu juga akibat dari jaringan akar yang khas di situ. Jadi nggak semua tanaman itu pas bisa ditarik. Itu masyarakat perlu punya kepemilikan di situ. Jadi kita nggak boleh mentidak sertakan mereka. Dan yang paling penting Mas, untuk supaya BPGMN ini berhasil, publik harus punya pemerintah harus buat public trust bahwa ini bukan business as usual, bahwa ini betul-betul metodologi saintifik diintegrasikan dalam kebijakan.
1: Bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar hutan, Mas Firman, dan juga public trust dibangun nanti?
0: Ya tentunya karena regulasinya tidak ada, edukasinya kepada masyarakat. Itulah bentuk partisipasi masyarakat. Oleh karena itu kapan waktunya, dan ini ada, ini perwagus yang kami lihat di dalam regulasi untuk kearifan lokal ini. Ini tidak mungkin bisa dilakukan karena mereka harus bangun pare-pare, itu kan biayanya mahal. Mereka nggak mungkin itu. Nah ini bagaimana mengatasinya? Ini solusinya seperti apa? Karena kalau mereka bangun parit, padahal dia sendiri sebetulnya membakar hutan kan untuk likling dalam rangka untuk menanam sawit atau yang lainnya. Tetapi ketika mereka itu menghindari biaya mahal kalau menggunakan alat-alat berat, likling, dan menggunakan pembakaran itu dianggap jalan pintas, dan mereka ada kewajiban bikin parit, nggak punya kos lagi. Ini yang mesti harus diperhitungkan betul.
1: Ada respon, Prof. Bagus.
2: Betul, kanal blocking dan pembuatan parit yang punya konsekuensi penurunan muka air hidrologis itu yang paling sensitif sebagai salah satu variabel kerentanan itu publik harus tahu persis. Jadi ini BPGMN betul-betul punya tanggung jawab yang besar sekali.
1: Terakhir Prof, melihat situasi yang makin katulah makin mengganas begitu ya, tapi ini juga berdampak kepada ajang internasional di Singapura. Ini bagaimana melihat asap pintas batas dari Indonesia ini, Prof?
2: Ya, asap nggak punya KTP atau paspor seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat Indonesia sebagai yang bisa mengubah tantangan menjadi opportunity, ini saatnya Indonesia untuk berargumentasi bukan karena gambut kita menghasilkan oksigen, tapi karena Indonesia itu penting sekali untuk penyimpanan karbon. ASEAN itu mesti bikin research fund seperti European Research Center atau Horizon Age 2020 khusus untuk agenda yang Indonesia anggap penting di situ. Jadi Indonesia tuh message-nya keluar itu mesti betul-betul scientific, tapi dipertanggungjawabkan, bukan sekedar retorika.
1: Bisa ditanggapi sekaligus closing Anda, Mas Herman?
0: Pertama tentunya dampak daripada kebakaran hutan ini kan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu kami juga meminta kepada pemerintah, kita tidak usah malu-malu, kita tidak segan-segan untuk kerjasama dengan negara-negara tetangga. Toh secara skala ekonomi, Singapura juga menikmati hasil daripada sumber daya alam kita. Malaysia juga sama. Banyak sekali para investor yang memiliki lahan sawit di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan-tindakan preventif bisa dilakukan secara bersama-sama. Dari hulu sampai hilirnya, dan kemudian para pelaku usaha yang bersinggungan dengan sumber daya alam harus mempersiapkan diri, alat-alat pemadam kebakaran, sehingga itu bisa dicegah dari dini. Jadi jangan sampai ketika memanfaatkan skala ekonomi yang mereka dapatkan, tetapi ketika terjadi musibah, serahkan beban kepada pemerintah, sedangkan pemerintah hanya mendapatkan penerimaan dari PNBP yang relatif kecil. Bahkan saya pernah mengusulkan bagaimana kalau pengelola sumber daya alam seperti hutan ini polanya ya bagi hasil dengan negara, sehingga negara betul-betul cukup anggaran untuk mengatasi terhadap kemungkinan terjadi kebakaran yang terulang-ulang.
1: Singkat saja dari Anda juga, Prof. Bagus, close statement Anda.
2: Di Inggris, FCDO yang menghubungi masalah diplomasi itu ada Chief Scientific Officer, dulu namanya Profesor Carol Mundell, astrofisikis begitu ya. Message Indonesia ke luar negeri itu nggak boleh sembarangan. Dia betul-betul harus punya beban itu, carry the weight of scientific rigor seperti itu. Dan ini yang harus menjadi kita hidup di dunia nggak sendirian.
1: Baik, kita harapkan memang bisa diatasi dengan baik begitu ya, ada badan yang
0: Insyaallah
1: di renov dari BPGRM jadi BPGMN gitu ya.
0: Iya, setidaknya ada harapan sama. Dan tadi para pakar sudah dilibatkan, saya rasa cukup bagus sekali. Okay. Ini baru pertama kali.
1: Makasih untuk waktu Anda di studio, Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan juga dari luar studio di Inggris. Ada Profesor Bagus Mulyadi, Assistant Professor of Chemical and Environmental Engineering at University of Antingham, Inggris. Selamat sore waktu Jakarta. Prof Bagus, selamat sore Mas Firman.
0: Selamat sore, Prof.
2: Terima kasih, Pak Firman.
1: Dan informasi berikutnya, viral ada video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru. Informasi selengkapnya hadir saja, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Surut ya.
5: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
7: Kita ke aksi yang tidak patut untuk ditiru. Viral video dugaan perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Buntut dari peristiwa itu, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus. Nah, sementara itu satu lainnya mendapatkan sanksi sedang.
8: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang disebut terjadi pada Jumat 9 Oktober 2026. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Sementara dikutip dari CNNIndonesia.com, Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuningtyas menyebut, para mahasiswa yang terlibat baru saling mengenal setelah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ratri juga menegaskan tidak ada motif dendam pribadi atas kejadian ini. Telkom University akhirnya memutuskan satu mahasiswa dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian atau drop out, sedangkan satu mahasiswa lainnya dikenakan sanksi sedang. Namun rincian sanksi serta peran masing-masing mahasiswa belum diungkapkan secara terbuka.
7: Buntut dari perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa baru Telkom University Bandung itu, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
9: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuningtyas, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
10: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
9: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
5: Bersampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
11: Hari Jumat.
5: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
9: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
7: Pemirsa, belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Indeks ekonomi, keputusan itu dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lantas apa saja manfaat dari downgrade lifestyle? Berikut ulasannya untuk Anda.
12: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
13: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.

0: tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih, gimana lagi, ya emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik, jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
1: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
2: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu, yang sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
1: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurutkan, gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan satuan tugas pemberantasan penyelundupan benih bening lobster pada Senin siang. Langkah itu dilakukan untuk menutup celah penyelundupan benih lobster yang selama ini sangat merugikan para nelayan dan juga pengusaha budidaya lobster. Berlokasi di Gedung Mina Bahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pangan meluncurkan satuan tugas pemberantasan penyelundupan benih bening lobster atau P2BBL. Pembentukan Satgas ini dilakukan untuk menghentikan kebocoran ekspor benih-bening lobster ilegal sekaligus mengoptimalkan potensi kekayaan ekonomi laut Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjelaskan langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang menegaskan pengelolaan P2BBL untuk kepentingan petani dan masyarakat luas.
4: Ini Satgas ini untuk memperkuat koordinasi yang menyiapkan langkah kementerian dan lembaga dalam rangka mengejar pemberantas penyelundupan benih lobster. Penyelundupan BBL yang melibatkan jaringan organisasi. Karena itu saya akan menjelaskan kepada seluruh unsur Satgas untuk menerapkan pendekatan forum network dan forum demand. Artinya kita harus mengungkap jaringan dan aliran dana termasuk komodal serta pihak yang mengendalikan penyelundupan.
3: 13 korban jiwa meninggal dunia dan ratusan orang terluka dalam serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Informasi selengkapnya hadir bersama informasi mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
9: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
8: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
10: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Berikutnya, Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama dua hari pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan itu mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
1: Kedatangan Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pun disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama dua hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026, kedua pemimpin tersebut membahas sejumlah penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi pertahanan hingga penandatanganan nota kesepahaman terkait fasilitas visa antar kedua negara.
2: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
1: Selain membahas kerjasama bilateral, isu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus utama perbincangan kedua negara. Kunjungan balasan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran diplomasi bagi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
2: Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk

0: dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan de-eskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan, hukum internasional, sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.
1: Kunjungan ke Indonesia pada 10 dan 11 Oktober 2026 ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
2: Berikutnya, serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran dengan serangan mematikan pada 10 Oktober yang menelan 13 korban jiwa dan melukai ratusan orang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dari detik-detik kepanikan penumpang di tengah eskalasi konflik antara Houthi dan Arab Saudi.
3: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sesaat sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang yang semula mengantri mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Serangan pada 10 Oktober ini bukanlah insiden tunggal. Dalam beberapa hari sebelumnya, serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi juga dilaporkan. Kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone, termasuk menyasar bandara di Riyadh dan Dammam, serta fasilitas energi milik Saudi Aramco. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, saling serang antara Houthi dan militer Arab Saudi terus meningkat. Masing-masing pihak menyebut aksinya sebagai balasan atas serangan lawan. Namun di balik rentetan serangan dan konflik militer, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Di kota Gaza, kerabat Talal al-Dani berkumpul untuk menerima ucapan bela sungkawa. Talal, warga Palestina yang tewas dalam serangan di Riyadh, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.
4: Bekaffi harum. Dam al-muslim al-muslim haram. La yajri sir yakid fina. Lahu adu, walahu. Yani insan basit. Insan bari, is zambu.
3: Bagi keluarga, Talal adalah sosok yang dekat dan rutin menghubungi kerabatnya di Gaza. Kini, kebiasaan itu tinggal kenangan.
5: Ish nsawi? Rahmat Allah fuq al-kul. Ihna tmannina ihna nsir ihna wiyahum salam. Al-Saudiya ard al-nabi. Insyaallah bisir salam ya Rabb. Hiya tibqa hiya kafila ilna.
3: Harapan akan kedamaian kini beriringan dengan duka. Di tengah konflik yang terus meluas, korban jiwa menjadi pengingat bahwa di balik setiap serangan ada manusia dan keluarga yang kehilangan.
2: Masih dari kawasan Timur Tengah, 5 orang tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Menurut petugas medis, serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia 1 tahun pada 10 Oktober. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall, kota Gaza, Sabtu 10 Oktober. 1 orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufah. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militan. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan juga melancarkan serangan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan juga menuduh Israel merusak kesepakatan. Di tengah-tengah tudingan itu, warga Gaza lah yang paling menderita dan selalu hidup dalam ketakutan.
6: Kita
2: Gas air mata memangsa petani Palestina menerikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mash'al Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang tengah memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Menurut warga Palestina, sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Dalam tanggapan tertulis kepada Reuters, militer Israel menyatakan terjadi saling lempar batu antara warga Palestina dan warga sipil Israel yang telah melukai satu warga sipil Israel. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini. Padahal banyak warga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan mereka. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Personel gabungan dari Polri dan BNN menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai desa Percut, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pengacara Ahmad Khosinuddin mendatangi gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang dalam maksud mengadukan kasus tidak adanya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang secara resmi menyatakan tidak menemukan ijazah Wapres Gibran. Khosinuddin meminta DPR mempertimbangkan hak menyatakan pendapat tanpa harus didahului hak angket. Ia melanjutkan aduan mencakup dua aspek, yaitu dugaan persoalan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan dan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden. Pihaknya menyebut laporan terkait dokumen tersebut juga telah disampaikan ke Bareskrim Polri dan masih menunggu tindak lanjut.
3: Nggak menjalankan suket itu membuktikan bahwa Wapres kita Gibran Raka Buming Raka ini terbukti tidak lagi memenuhi syarat, karena dalam ketentuan pasal 169 huruf R itu ditegaskan limitatif bahwa minimal berpendidikan SMA Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nah, frasa sekolah lain yang sederajat inilah yang kemudian disetarakan oleh suket nomor 9149.
2: Sejumlah elemen masyarakat mendatangi DPR hari ini meminta agar DPR memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya mereka juga sudah melaporkan kasus ijazah Gibran ke Bareskrim Polri. Dan sudah bergabung bersama kami Eka Jaya, Ketua Umum Pengacara Jawara Bela Umat atau Pejabat. Selamat sore, Assalamualaikum Ustadz Eka Jaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Pak Eka, tadi Anda bersama dengan rekan-rekan Anda datang ke DPR menyampaikan aspirasi, apa saja yang disampaikan?
4: Ya, pagi tadi kami bersama rekan-rekan memang ya, menyampaikan surat kepada anggota Dewan yang kebetulan saat ini mereka sedang reses, jadi kami hanya diterima oleh bagian humasnya saja. Yang tidak lain dan tidak bukan, kami mengharapkan anggota Dewan ini bisa untuk menindaklanjuti daripada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak ditemukannya ijazah saudara Gibran Raka Bumi Raka. Itu Mbak.
2: Baik, Pak Eka, Anda yakin bahwa fraksi-fraksi di DPR akan mendengarkan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi Anda dan rekan-rekan Anda?
4: Kami saat ini masih berhusnuzon saja, berbaik sangka. Ya, mudah-mudahan para ketua-ketua fraksi ini memang benar-benar dibuka mata hatinya, atau ketua-ketua partai, karena ini jelas sudah menjadi satu presiden buruk andaikan memang anggota dewan tidak menanggapi daripada aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat besar banyak yang memang sudah menyatakan bahwa saudara Gibran ini dengan keputusan MK tidak memiliki atau tidak dinyatakan tidak ada ijazahnya, maka itu menjadi satu prasyarat yang batal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Insya Allah kami masih husnuzon, tapi mudah-mudahan sekali lagi para wakil rakyat yang ada di sana terbuka pintu hatinya, melihat secara jernih agar bangsa ini tidak terjadi kegaduhan yang terus terjadi. Insya Allah.
2: Baik. Saya juga coba menyapa Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Mbak Rifki sudah bergabung?
5: Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih waktunya sore ini. Bang Rifki, hari ini ada sejumlah elemen masyarakat datang menyuarakan aspirasi mereka. Pada akhirnya semua menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingin tanya Anda sebenarnya mekanismenya seperti apa dan bagaimana Komisi 2 melihat aspirasi dari masyarakat ini?
5: Yang pertama, saat ini sebetulnya DPR RI sedang dalam masa reses ya, sehingga penerimaan aspirasi itu dilakukan per fraksi atau per individu yang ada di DPR RI. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme untuk melakukan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi itu di DPR ada beberapa mekanisme. Yang pertama yang terkait dengan Komisi 2 DPR RI, tentu kami bisa menggunakan fungsi pengawasan kami di bidang kepemiluan untuk memastikan bahwa proses pemilu kita termasuk Pilpres tahun 2024 yang lalu itu berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang sampai hari ini salinannya belum kami terima di DPR, pertama tentu kami harus hormati dulu putusannya, yang kedua kami akan baca salinannya setelah kami

0: nanti terima, termasuk kami akan melihat sebetulnya eviden atau bukti-bukti apa yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dan kemudian amar dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, dalam konteks kewenangan pengawasan Komisi 2 DPR RI tersebut, tidak menutup kemungkinan pada masa sidang ke depan setelah reses ini selesai pada tanggal 10 November 2026 yang akan datang, kami akan memanggil para mitra kerja kami, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Khusus terkait dengan KPU RI, ada juga aspirasi yang sekarang masuk kepada kami, pimpinan Komisi 2 DPR RI, dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI periode lalu, periode 2019-2024, untuk melakukan cross-check data terkait dengan lahirnya pasal yang menjadi inti permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pendidikan calon wakil presiden pada saat itu. Karena Bang Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI beserta beberapa anggota Komisi 2 DPR RI periode yang lalu menyatakan bahwa pasal tersebut pada saat konsultasi dan pembahasan rancangan peraturan KPU di Komisi 2 DPR RI pada tanggal 20 September 2023 waktu itu tidak dikonsultasikan, tapi kemudian norma ini tiba-tiba muncul dan kemudian menjadi polemik sebagaimana kita ketahui. Jalur yang berikutnya yang mungkin dilakukan di DPR adalah inisiatif dari masing-masing anggota atau fraksi untuk mengusulkan baik itu pansus, apakah itu hak angket, atau kemudian langsung kepada hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur di dalam mekanisme konstitusi kita. Hak menyatakan pendapat itu terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden di dalam konstitusi yang diyakini tidak terpenuhi lagi atau telah dilanggar. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Termasuk inisiatif dari anggota Partai Nasdem sendiri yang sudah mengirimkan surat. Kita ingin konfirmasi apakah itu hoax atau benar adanya?
0: Berdasarkan pernyataan resmi fraksi Partai Nasdem yang disampaikan oleh Saudara Dr. Ahmad Sahroni, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, hal tersebut dinyatakan sebagai hoax.
1: Oke, berarti confirm ya, Marifi ya, itu hoax ya? Oke, saya ke Pak Eka kembali. Pak Eka, ini masih akan dibicarakan, sekarang masih masa reses. Mengapa kemudian ada perbincangan ya, ada yang mengusulkan pansus, ada hak angket, kalau dari Anda dan rekan-rekan Anda?
2: Ya, kalau kami sih berharap ya DPR bisa mengambil langkah langsung, karena ini sudah menjadi keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk bisa memakzulkan atau mengimpeachment wakil presiden yang telah melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Ya, di salah satunya berbunyi presiden atau wakil presiden bisa diperhatikan dengan syarat-syarat melanggar konstitusi, melanggar pelanggaran berat, dan juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini sudah jelas. Artinya Gibran ini sudah tidak memenuhi syarat. Karena dari keputusan MK mengatakan bahwa saudara Gibran Raka ini tidak ada ataupun tidak terbukti memiliki ijazah. Ini jelas berarti sudah melanggar daripada pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Dan itu DPR harus bisa mengambil langkah. Kalau nanti hak angket lagi, pansus lagi, lama lagi, dan ini terjadi lobby-lobby dan lain sebagainya, langkah baiknya ketika ada keputusan dari MK ini, ya anggota Dewan bisa mengusulkan kepada MK kembali apa yang dikatakan oleh keputusan MK ini, dari MK nanti akan balik lagi ke DPR, dan DPR akan ke MPR. Itu yang kita harapkan.
1: Baik.
2: Lebih simpel. Kenapa? Ini jelas sekali, ya, ada pelanggaran-pelanggaran. Selain itu juga kita mempermasalahkan di Bareskrim masalah surat keterangan. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen itu sangat-sangat sudah kena dalam hal-hal delik pidana. Kenapa? Ada dikatakan itu bahwa saudara Gibran ini ikut dalam kesetaraan dalam grade 12 di Inset Australia. Padahal jelas menurut ya ahli dari mereka, yaitu saudari Inlim mengatakan bahwa di UTS insert itu tidak ada grade 12.
1: Baik, Pak Eka, baik.
2: Tapi di situ dikatakan ada grade 12. Baik. Ini banyak penyimpangan yang terjadi. Saya harap anggota dewan melihatnya dengan jelas dan clear.
1: Oke. Yang disampaikan Pak Eka itu mungkin masyarakat publik Indonesia sudah mendengarkan pada saat saksi menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya sekarang ke Bang Rifki, ada permintaan agar ini dipercepat jika kemudian masuk ke pansus hak angket, ini akan terlalu lama bertele-tele. Apalagi kemudian sudah ada langkah hukum setidaknya kalau Pak Eka menyampaikan bersama dengan teman-temannya gitu ya, melaporkan ke Bareskrim Polri. Tanggapan Anda Bang Rifki?
0: Ya, kami menghormati seluruh aspirasi yang ada termasuk seluruh langkah hukum yang ada. Dan kalau kita cermati putusan Mahkamah Konstitusi yang sekali lagi salinannya belum kami terima, itu kan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dua hal yang harus kita lihat juga secara objektif. Yang kedua, tolong juga hormati mekanisme konstitusi yang berlaku, bahwa di DPR itu masing-masing anggota itu memiliki hak untuk kemudian mengajukan beberapa hak termasuk tadi hak angket, apakah kemudian mengusulkan adanya pansus melalui fraksi, termasuk hak menyatakan pendapat sebagaimana yang tadi Pak Eka inginkan. Jadi saya kira mari kita berkomunikasi dengan baik, mari kita melakukan apa namanya proses demokrasi ini dengan baik, dengan sehat. Dan yang paling penting satu hal ingin saya ingatkan, karena ini masa reses dan itu juga diatur dalam undang-undang, undang-undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, izinkan kami juga untuk melaksanakan reses ini, dan pada waktunya nanti setelah reses dibuka, proses-proses yang tadi disampaikan oleh masyarakat termasuk Pak Eka dan kawan-kawan, mari kita bicarakan, termasuk jika memang ada anggota dan fraksi yang ingin menginisiasi hak-hak tersebut, saya kira mari kita jalankan karena itu adalah bagian dari proses demokrasi konstitusional yang kita anut dan kita percaya.
1: Baik, kita tunggu, kita kawal bersama usai reses seperti apa kemudian kelanjutannya di DPR RI. Terima kasih Bang Rifki, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Pak Eka Jaya, Ketua Ormas Pengacara Jawara Bela Umat atau Pejabat. Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Kita ke informasi lainnya, personil gabungan dari Polri dan BNN menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar kacir berhamburan ke segala arah. Dalam orasi kali ini petugas mengamankan 37 orang serta menyita sejumlah barang bukti seperti 100 gram sabu, mesin judi hingga uang tunai. Selain itu petugas juga memusnahkan sejumlah bangunan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba.
4: Tembak!
5: Ini. Oh, ngumpet ya.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Pemerintah Kabupaten Serang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar Festival Anyer Panarukan. Festival ini hidupkan kembali warisan sejarah jalur Dendels menjadi potensi ekonomi dan pariwisata. Bagaimana strategi Pemkab Serang dalam memajukan potensi daerahnya? Berikut wawancara langsung dengan Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakia.
1: Jalan Anyer Panarukan atau lebih dikenal dengan Jalan Raya Pos ini merupakan sejarah peninggalan kolonial di zaman Belanda. Ya, ini bukan hanya sejarah tetapi menjadi kemudian ada mencetak sejarah baru, yakni yang dilakukan kolaborasi inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan juga Pemerintah Kabupaten Serang di Banten, yaitu kick off Festival Anyer Panarukan. Dan untuk mengenal lebih lanjut, sebenarnya festival ini mengenai apa, kemudian nanti bagaimana potensi ekonomi dan juga pariwisatanya, kita akan ngobrol langsung ini dengan Bupati Serang, dengan Ibu Ratu Rahmatu Zakia. Ibu Ratu, ini kita pengen tahu lebih lanjut. Anyer ini sudah dikenal dengan wisata alamnya, budaya begitu Ibu. Nanti kalau ada festival ini akan potensinya akan lebih fokus meningkatkan di bidang apa dan akan berapa kali lipat Ibu nanti?
2: Iya, tentu ini insya Allah akan meningkatkan pariwisata tentunya ya. Karena di sepanjang Anyer Panarukan itu berjejer hotel, kemudian wisata alam, wisata bahari, dan eduwisata dan wisata religi juga ada di sekitar Anyer. Oleh karena itu tentu dengan adanya Festival Anyer Panarukan, insya Allah ini akan meningkatkan pendapat asli daerah. Karena kita diminta oleh Pak Mendagri untuk bagaimana caranya pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Nah, inilah salah satu cara upaya kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengangkat tema Festival Anyer Panarukan yang memang baru kali ini kita angkat ke permukaan.
1: Ini kan kita membicarakan kolaborasi antara dua kabupaten, begitu nanti akan berlanjut ada kabupaten lain yang diajak kerjasama gitu. Tapi kita kalau melihat di Anyer sendiri nanti Bu, akan ada festival khusus implementasi setelah kick off di hari ini di Minggu 11 Oktober. Ya. Boleh dibocorin nih Bu?
2: Ya siap, insya Allah nanti ada di akhir November kita akan menyelenggarakan kegiatan Festival Anyer Panarukan yang melibatkan para seni, seniman, budayawan, kemudian para pelajar, kemudian juga kami akan mengundang para UMKM, pelaku UMKM, pelaku pariwisata dan yang lainnya untuk hadir bersama mengikuti kegiatan tersebut. Insya Allah nanti akan ramai sekali pada kegiatan itu, jadi jangan lupa untuk hadir ya.
1: Dan kita harapkan bukan hanya sekali ya Bu, nanti akan ada berkali-kali.
2: Iya, insya Allah, karena ini juga kita mendapat dukungan langsung dari Pak Menteri Desa dan tentu saya secara pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang mendukung kegiatan kick off Anyer Panarukan yang tadi kita lakukan di hari ini dengan kehadiran beliau tentunya.
1: Terima kasih banyak Ibu Ratu atas penjelasannya. Siap. Kita tunggu terobosan-terobosan acara budaya festivalnya ya Bu ya.
2: Terima kasih
1: banyak. Dan tentu saja kita berharap bahwa festival ini bukan hanya seremonial seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bupati Serang bahwa akan ada acara-acara implementasi selanjutnya dan bukan hanya berakhir di tahun 2026 tetapi juga ada lanjutan-lanjutan aktivitas dan juga kemudian kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat. Karena kalau dari kita melihat Festival Anyer Panarukan ini yang kick off-nya dilakukan pada Minggu 11 Oktober nantinya akan mengangkat tema 3R yakni meliputi road, root dan juga roots. Jadi akar sejarah kolonial Belanda, Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Anyer Panarukan sepanjang 1000 km ini akan menghidupkan ekonomi dan juga pariwisata bukan hanya di kedua kabupaten tetapi seluruh kolaborasi kabupaten, kota ataupun desa yang dilalui di sepanjang jalur Dendels. Putri Demes, Pranedia, Jakarta.
0: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
3: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya.
1: Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
3: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
1: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
4: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
1: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kawasan transmigrasi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikembangkan tak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui Festival Transmigrasi 2026, pemerintah mendorong potensi usaha masyarakat lokal di tengah rencana pengembangan investasi kawasan tersebut.
5: Festival Transmigrasi 2026 digelar di kawasan Rempang Eco City Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi kawasan transmigrasi, termasuk produk UMKM, sektor pertanian dan perikanan, hingga peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat relokasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.
6: Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan. Nanti ketika bergerak dalam industri yang lebih besar, seperti contoh pembangkit listrik yang sedang dibuka di sini, kita akan mampukan anak mudanya untuk bekerja di sana. Orang yang sudah di sini jangan sampai terusir, jangan sampai dilupakan.
5: Bagi warga transmigran lokal di permukiman baru Tanjung Banon, kualitas hunian dan kepastian lahan tani menjadi kunci keberlanjutan usaha. Selain penyediaan rumah tipe 45, pemerintah juga memproses alokasi lahan usaha 1 hektar serta pinjaman lahan 25 hektar dari Pemkot Batam untuk sektor pertanian warga. Semua hal itu memunculkan harapan bagi transmigran lokal.
7: Ini ya lebih nyaman lagi, rumahnya udah bagus. Ya kan, listriknya nggak lumayan, airnya lumayan, itu aja. Lebih nyaman lah pokoknya.
5: Selain sektor pertanian, dukungan pemberdayaan usaha mikro dan legalitas UMKM juga banyak dirasakan warga transmigran lokal sektor pesisir. Salah satu warga mengaku lewat pendampingan legalitas pengurusan pangan industri rumah tangga, PIRT, dan nomor induk berusaha, NIB, usaha kerajinan lokal kini lebih mudah berkembang dan memiliki kepastian pasar.
8: Dibantu tentang legalitas KBRI dari Gonggong sangat terbantu. Harapannya dari transmigrasi ini semakin orang semakin maju, sejahtera warganya, sukses semua gitu.
5: Pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang pada akhirnya tak hanya diukur dari rumah yang dibangun. Kepastian lahan dan keberlanjutan usaha menjadi kunci agar warga lokal benar-benar menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Yusepin Aritonang, Rempang, Kepulauan Riau.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri bagi para penggemar balap. Mulai dari keseruan menonton aksi pembalap dari tribun hingga pengalaman eksklusif dengan

0: Fasilitas hospitality premium. Beragam kategori tiket pun dihadirkan dengan pilihan harga dan pengalaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penonton.
1: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
2: Ya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru. Ditambah saya lihat openingnya juga meriah sekali. Terus pembalapnya di sini sangat cepat ya, maksudnya saya juga bisa lihat di tikungan itu sampai sana, sampai putaran hampir 360. Mantap, keren.
3: Ini kan salah satu tribun yang terbuka ya.
2: Gitu. Iya. Panas banget sebenarnya, tapi aman sih udah pakai topi.
3: Tapi dapat view apa aja nih untuk terkait dengan balapannya?
2: Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus.
1: Tak hanya menyaksikan aksi balap, pemandangan alam di sekitar sirkuit juga menjadi daya tarik tersendiri. Meski cuaca terik, antusiasme penonton tetap terjaga sepanjang ajang berlangsung.
4: Ini first time banget aku. Benar-benar panas, tapi seru banget. Benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
3: View-nya gimana spotnya?
4: Keren banget, ada bukit-bukit juga. Terus juga view-nya best banget sih.
1: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara.
5: Yeah, we really think it's fantastic and really awesome.
1: Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird reguler grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium grandstand zona B, C, J, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun premium grandstand zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area serta mengikuti pit lane walk untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Pengalaman premium juga ditawarkan melalui paket hospitality tematik. Salah satunya Casa Ducati yang memberikan pengalaman khusus bagi penggemar pabrikan asal Italia tersebut. Di mana tiket yang ditawarkan adalah senilai Rp35.000.000 untuk early bird dan juga Rp40.000.000 untuk pembelian normalnya.
6: Experience-nya tahun ini, hari ini ada Peko datang ke box, untuk besok ada Dija dan ada Davide sama Mauro. Menurut saya tahun ini lebih baik ya, dari penataan layout di footnya di paddock itu menurut saya juga baik. Saya lihat lebih baik tahun ini.
1: Kehadiran para pembalap dan figur dari tim balap utama dan satelit Ducati menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan oleh Casa Ducati. Mulai dari keseruan di tribun hingga layanan hospitality eksklusif, Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan beragam cara untuk menikmati ajang balap motor paling prestisius ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Cahaya aurora warna-warni menghiasi langit Rovaniemi di Lapland, Finlandia. Fenomena ini berlangsung selama berjam-jam dengan warna hijau dan merah yang terlihat jelas dengan mata telanjang. Langit malam Rovaniemi di lingkar Arktik berpijar hijau dan merah Sabtu malam 10 Oktober. Seorang fotografer lokal mengabadikan aurora ini dan menyebutnya sebagai penampakan terkuat sejak badai geomagnetik serupa pada Januari lalu. Cahaya bertahan selama berjam-jam dan 3 kali meningkat intensitasnya. Aurora juga dilaporkan terlihat hingga ke Italia, Korsika, dan Ukraina. Fenomena ini berpotensi kembali terlihat dalam beberapa malam berikutnya seiring lontaran massa korona lain dari matahari yang diperkirakan mencapai bumi. Banyak cara dilakukan untuk membuat hati bahagia, termasuk mengikuti kompetisi unik dan tidak biasa. Seperti yang dilakukan warga Surbiton, Inggris, yang menggelar lomba ski menuruni lintasan licin yang dibasahi air dan deterjen. Sedangkan di Shanghai, China, digelar sebuah kompetisi game, namun menggunakan sebuah gedung setinggi 130 meter sebagai layar monitornya.
7: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton, Inggris mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Dan uniknya, tidak hanya masyarakat umum, polisi pun ikut berlomba. Mereka menggunakan bak mandi yang dipasangi balok es di keempat sudutnya. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut, sehingga kota ini jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi unik ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Peserta yang mengikuti kompetisi ini dikenakan biaya pendaftaran yang seluruhnya disumbangkan untuk amal setempat. Dan Elliot Newton keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu 11,25 detik. Beralih ke Shanghai, China. Sebuah gedung setinggi 130 meter disulap menjadi layar permainan video raksasa. Atraksi ini menjadi bagian dari Festival Cahaya Internasional Shanghai ketiga. Pengunjung memadati teras lantai 6 Hong Kong Plaza North Tower untuk mencoba bermain video game yang diproyeksikan ke fasad gedung Shanghai Telecom. Sebuah joystick besar dipasang di teras gedung yang berada di seberang Yangzhong Green Space sehingga pengunjung dapat mengendalikan permainan di layar raksasa. Setiap sesi berlangsung sekitar 2 menit dengan pilihan bermain sendirian untuk menyelesaikan tantangan atau bertanding melawan teman dalam mode 2 pemain. Meski game yang digelar adalah game klasik, tetap saja permainan ini membuat banyak pengunjung penasaran. Apalagi siapapun yang kalah atau menang akan terpampang jelas dan diketahui seluruh kota.
0: Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Di balik kemeriahan perlombaan, warga memanjatkan doa bagi anggota keluarga hingga tentara yang gugur. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Alvira Karunisa pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
8: Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersword di Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival untuk menghormati arwah leluhur. Menurut panitia, sebanyak 28 kuda dan 26 kerbau mengikuti perlombaan tahun ini. Namun, festival ini tak hanya diisi kemeriahan. Sejak dimulai pada 27 September, warga di seluruh Kamboja memberikan makanan, minuman, kue, dan uang kepada para biksu. Mereka meyakini persembahan tersebut akan sampai kepada leluhur yang telah meninggal, serta membawa berkah dan keberuntungan. Tahun ini, lebih banyak warga yang turut menyiapkan makanan tambahan bagi tentara yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Thailand di perbatasan tahun lalu. Festival tahunan ini juga menjadi momen untuk mengenang lebih dari 1 juta orang yang kehilangan nyawa pada masa rezim Khmer Merah. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Viher Swon merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dengan

0: pelaku perundungan terhadap mahasiswa baru Telkom University Bandung dikeluarkan dari kampus. Mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah, lokasi ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi bagi keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, banjir melanda beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan lainnya rumah terendam banjir. Sementara itu di Padang, banjir juga merendam tenda pernikahan. Dan meski hari bahagianya dilanda banjir, pasangan pengantin baru ini tetap merasakan momen bahagia.
1: Rumah Donald pedah.
2: Inilah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Rana Ampe Kulut Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu sore. Pemerintah nagari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Rana Ampe Kulut Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 sekolah serta 7 kantor. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi, tanah longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di Jalan Provinsi di Nagari Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. Hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat, tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrid. Dalam akun pribadinya, Sadrid terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabaik Batu, Air Pecah Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta, membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahannya terjadi, ada kejadian yang tidak terduga. Pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia.
0: Dan berikut ini juga viral buntut dari perundungan yang dilakukan mahasiswa baru Telkom University Bandung ini. Satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pengelola kampus, yakni drop out.
3: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
4: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
3: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
5: Disampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya?
6: Hari Jumat.
5: Hari Jumat. Nah, jadi di sana itu ada semacam, bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau

0: kelompok ya, ketua asrama. Nah mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Bicara soal ekonomi, harga cabai rawit merah di Pasar Pasuban, Senen, Jakarta Pusat jadi mahal. Karena sebelumnya dijual Rp80.000, kini tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras dikeluhkan mak-mak.
3: Harga kebutuhan pokok di Pasar Pasuban, Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000. Kondisi ini dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
4: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
5: Lebih stabil ya Bu ya?
4: Iya, sesuai dengan ekonomi.
5: Jadi keberatan ya Bu dengan banyaknya harga naik sendiri?
4: Betul,
5: Bu, ya?
4: Betul, keberatan.
5: Keberatan banget ya Bu. Ibu cara mengatur uangnya seperti apa Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
4: Oh saya misalnya kalau beli ini, kalau makan saya belinya beberapa hari. Terus selanjutnya saya nggak masak.
5: Nggak masak?
4: Iya.
5: Untuk melakukan pengiritan ya Bu?
4: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
5: Oke,
4: stok telur.
3: Sementara di Pasar Sungginan, Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras selama 4 pekan terakhir membuat emak-emak harus putar otak. Saat ini beras kualitas paling rendah dijual Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000. Beras medium dijual Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Belakangan, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat indeks ekonomi. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Apa saja manfaat dari menurunkan standar gaya hidup? Dan berikut laporan khas redaksi.
6: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan.
7: Bekal setiap hari, biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan.
6: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali.
8: Memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget, apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu.
6: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.
9: Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu yang sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
6: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurutkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Usai jeda komersial, Sisi Kota mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah. Ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi keluarga. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Dan berkurangnya hasil petani akibat kemarau ini berdampak pada naiknya harga komoditas. Seperti di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
3: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
4: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
3: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
5: Kalau menurun ya,
6: menurun.
5: Sangat menurun.
6: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
5: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
6: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
5: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
6: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
5: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
3: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
7: Kemarau, ta?
8: Kemarau, ya.
9: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
7: Sudah 2 minggu lebih.
9: 2 minggu.

0: lebih.
1: Iya, tinggal mingguan lah.
2: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Salah satu kampung di Klaten, Jawa Tengah dikenal dengan sebutan Kampung Rajut. Para ibu rumah tangga mengubah benang jadi beragam bentuk dan ukuran tas rajut dengan kombinasi warna yang menarik. Tas rajut yang mereka buat pun jadi salah satu penopang penghasilan keluarga. Dan Sisi Kota menghadirkan kehidupan Kampung Rajut untuk Anda.
4: Hari masih pagi, namun keriuhan suara ibu-ibu sudah terdengar dari salah satu rumah warga di Dukuh Pengkol, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka duduk bersama berbincang santai, namun kedua tangan mereka sibuk merajut benang. Di Dukuh yang terletak sekitar 20 km di timur kota Klaten ini, mayoritas warganya bekerja sebagai perajin tas rajut. Tidak heran jika kawasan ini dikenal dengan nama Kampung Rajut. Beragam bentuk, ukuran, warna, dan motif tas serta dompet rajut dihasilkan dari tangan-tangan terampil para ibu rumah tangga ini. Harti adalah salah satu perajin tas di Dukuh Pengkol. Sejak 30 tahun lalu, Harti menekuni usaha pembuatan kerajinan rajut. Kini, perempuan berusia 50 tahun ini sudah sangat mahir merajut benang dan menghasilkan tas rajut hanya dalam waktu singkat. Dalam sehari, Harti bisa membuat 4 hingga 5 tas rajut.
5: Merantau, terus pulang, belajar ngerajut sama mertua.
6: Menjadi pokok atau seperti apa?
5: Ya, kalau bagi saya ya untuk pokok, namanya ibu rumah tangga di rumah kan, ini dibikinnya pokok, pokok harian kerja gitu loh. Ya, hasilnya berapapun ya itu hasilnya harian gitu.
6: Tapi ya, mencukupi ya Bu?
5: Ya dianggap cukup-cukup, kalau nganggap enggak ya enggak, namanya orang itu yang penting nganggapnya cukup ya cukup gitu aja.
4: Cukup bagi Harti, yang penting bisa membantu suaminya untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
6: Ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan untuk membuat sebuah tas rajut ini. Kita harus yang
5: sabar,
6: belum bisa harus sabar,
5: itu.
6: Kata ibunya harus sabar.
4: Menghasilkan tas rajut sebagai penambah penghasilan keluarga juga dirasakan oleh Nurul.
7: Rata-rata sehari 25 ribu lah, seneng,
6: terbantu. Awalnya
7: bisa buat sambung-menyambung harian lah.
4: Hasil karya ibu-ibu Dukuh Pengkol ini kemudian distorkan ke pengepul atau pemilik usaha rajut seperti Anjani Sintarini. Awalnya hanya sedikit ibu-ibu yang menyetor tas rajut kepadanya. Namun kini sudah ada puluhan ibu rumah tangga yang menyetor hasil karya mereka.
8: Saya suka karena salah satu hobi ya merajut, dan juga kita bisa menghasilkan uang, membantu tetangga untuk mencari rezeki dari rumah, dan membantu ibu-ibu rumah tangga biar tidak stres juga ngurusi kerjaan rumah. Ya kan dari hobi, kesukaan, dan bisa menghasilkan uang.
4: Tas rajut hasil karya ibu rumah tangga Dukuh Pengkol dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Bahkan tas rajut dari Dukuh Pengkol sudah dijual hingga ke Selandia Baru. Tidak sedikit pula para pembeli yang datang langsung ke Dukuh Pengkol untuk membeli tas rajut mulai dari harga Rp10.000.
9: Awal mulanya lihat dari medsos, terus lihat modelnya kayak unik-unik, terus kayak di bawah berpergian itu kok nyantai bisa itu lho Pak gitu.
10: Ini beli tas yang agak gede Mas, buat pengajian, buat belanja juga bisa.
4: Ada yang berawal dari sekadar hobi, ada pula yang memang memulainya untuk menambah penghasilan. Para ibu rumah tangga ini menjadikan benang rajut sebagai pengikat harapan bagi ekonomi keluarga mereka. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
3: Sensasi luar biasa saat menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dan sebagai penutup, menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri, mulai dari keseruan menonton pembalap dari tribun hingga pengalaman eksklusif dengan fasilitas hospitality yang premium. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
2: Iya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru, panas banget sebenarnya tapi aman sih udah pakai topi. Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus, benar-benar panas tapi seru banget, benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
3: View-nya gimana spotnya?
2: Keren banget, ada bukit-bukit juga, terus juga view-nya best banget sih.
1: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara. Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird regular grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium grandstand zona B, C, J, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun premium grandstand zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area, serta mengikuti pit lane walk, untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama, viral video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Dan buntut kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus.
1: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University Ratri Wahyuningtyas saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan, satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
2: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus.
3: Ini karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Ya, kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, kabut asap pekat mengancam kesehatan dan juga aktivitas warga. Seperti di Bangka Selatan, api merembet ke permukiman hingga ribuan jiwa mengungsi. Sementara itu di Kalimantan Selatan, jarak pandang terbatas memicu kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Syarkawi.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan Sabtu sore. Api diduga berasal dari lahan kering yang merambat cepat akibat tiupan angin kencang dan melalap rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Tidak ada korban jiwa, namun 305 rumah dan 50 gedung sarang walet hangus terbakar. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 1.152 warga terpaksa mengungsi, pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi para korban. Anis tak kuasa menahan tangis melihat api kembali melalap lahan di sekitar rumahnya. Warga Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini mengaku tahun ini kebakaran terparah yang pernah dialami. Mobil pemadam tak bisa menjangkau lokasi karena akses jalan sempit. Warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api sendiri. Anis berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan agar bantuan tak lagi datang terlambat. Sementara itu, karhutla di Kalimantan makin parah hingga jarak pandang terbatas. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Gubernur Syadkawi, Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Minggu. Kecelakaan diduga dipicu asap karhutla yang membuat jarak pandang mencapai 0 meter. Di lokasi terpisah, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Video yang viral di media sosial menunjukkan kobaran api dari dua arah, barat dan selatan, bergerak saling mendekat ke area konservasi orang utan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Upaya pemadaman dari udara melalui waterbombing terkendala jarak pandang yang sangat rendah.
1: Ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul serangan berulang terhadap bandara di Arab Saudi yang menelan belasan korban jiwa.
2: Dam al-Muslim al-Muslim haram.
0: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan 1 orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Di balik konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Salah satunya Talal Al-Dani, warga Gaza, Palestina.
3: إيش نسوي؟ رحمة الله فوق الكل. إحنا تمنينا إحنا نصير إحنا وياهم سلام. السعودية أرض النبي. إن شاء الله بصير سلام يا رب. هي تبقى هي كفيلة إلنا.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsa pada Minggu meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sementara itu, bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar terus memantau perkembangan situasi dan informasi resmi terkait perjalanan.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada informasi soal penggerebekan sarang narkoba, 37 orang diamankan.
4: Ayo lari, kan!
1: Personel gabungan dari Polri, BNN dan juga TNI menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar kacir berhamburan ke segala arah. Dan dalam operasi kali ini petugas mengamankan 37 orang serta menyita sejumlah barang bukti seperti 100 gram sabu, mesin judi hingga uang tunai. Selain itu, petugas juga memusnahkan sejumlah bangunan yang diduga jadi sarang peredaran narkoba. Kemudian yang kedua, ada penghulu viral minta maaf usai memarahi fotografer.
4: Penghulu diatur, karo tukang foto. Tugasnya foto, justru tugasnya ngatur, ayah di sini diundang sampean. Bukan undang saya, tapi undang negara untuk mengatur sampean.
1: Viral seorang penghulu memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin pelaksanaan akad nikah pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu lalu. Acara tersebut mendadak tegang saat penghulu mengingatkan juru foto soal kesakralan akad nikah. Menanggapi hal ini, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenak, Ahmad Zayadi, menyatakan bahwa penghulu tersebut telah meminta maaf kepada pihak terkait dan jadi bahan evaluasi untuk para penghulu ke depannya. Kemenak telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendengarkan keterangan para pihak dan menelaah kronologi secara menyeluruh.
4: Bukan undang saya, tapi undang negara.
1: Selanjutnya, ini ada informasi viral juga di mana warga menonton MotoGP Mandalika dari atas pohon. Fenomena unik mewarnai gelaran MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok pada Minggu. Sejumlah warga lokal tertangkap kamera sedang asik menonton jalannya balapan secara gratis langsung dari atas pohon di luar pagar pembatas sirkuit. Nah, aksi ini sengaja dilakukan demi bisa merasakan langsung raungan mesin motor para pembalap tanpa harus merogoh kocek. Sementara itu, petugas keamanan juga mengimbau untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan agar momentum seru ini tidak berujung bahaya. Dan untuk referensi kuliner kali ini, kami punya sajian bakso sambal ulek yang pedasnya nampol banget. Di uleknya juga bukan di atas cobek batu, tapi langsung di piring. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Sementara itu berkurangnya hasil petani akibat kemarau juga berdampak pada naiknya harga komoditas. Seperti di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
1: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
2: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
1: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
3: Kalau menurun ya,
4: menurun.
3: Sangat menurun.
4: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
3: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
4: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
3: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
4: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
3: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
1: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
5: Kemarau, Tang.
6: Kemarau, ya.
7: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
5: Sudah 2 minggu lebih.
7: Mas. 2 minggu lebih?
5: Iya, 3 mingguan lah.
1: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi seputar kuliner, kalau sudah bicara bakso, rasanya selalu ada alasan ya untuk tambah lagi dan juga lagi. Apalagi bakso yang dimakan ini terbilang enak dan juga unik, seperti bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piringnya. Dan berikut informasinya untuk Anda.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih kabarnya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya?
2: Bikin. Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan. Ya,
0: langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya saya sebenarnya untuk bakmi ini?
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada tiga pilihan sambal. Sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya. Melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget. Dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantep banget deh, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantep.
0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
3: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
4: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
0: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Tempatnya mungkin boleh sederhana, tapi pemasukannya bisa bikin geleng-geleng kepala. Kedai asinan Cisadane di pinggir sungai ini dalam sehari bisa menghabiskan seratusan porsi lebih dengan omset jutaan tiap harinya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di News Update.

Di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, ada kuliner legendaris yang eksis sejak tahun 60-an. Ini dikelola oleh generasi kedua, Asinan Cisadane, mempertahankan cita rasa dan menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia, pamit. Sampai jumpa.

0: Berada di tepi sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, gerobak asinan yang satu ini selalu ramai pembeli. Dikenal warga dengan nama Asinan Cisadane, kuliner ini sudah eksis sejak tahun 1968. Agus, yang merupakan generasi kedua, meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Selain resep asinan, cara penyajian yang unik juga masih dipertahankan. Agus menggunakan capitan bambu besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana ini dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
1: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini suasananya ya, suasananya di tepi sungai gitu, di bawah pohon rindang gitu. Kayaknya sambil istirahat tuh enak banget.
0: Satu porsi asinan dibanderol dengan harga Rp20.000. Agus mengaku dalam sehari bisa menjual asinan sekitar 100 porsi.
2: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau rame sesepinya 100 ke bawah deh.
0: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali. Dari usahanya ini, Agus bisa meraup omset rata-rata Rp2.000.000 setiap hari. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang, Banten.

0: Delapan orang utan ini kehilangan habitat akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Otoritas dan pekerja konservasi menyatakan pada Minggu, 11 Oktober, mereka berhasil memindahkan satwa tersebut ke lokasi aman. Penyelamatan ini menjadi bagian dari upaya melindungi orang utan yang terdampak kebakaran. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Murlanda Meria Pane, menyebut, sejak Agustus pihaknya bersama Yayasan IAR Indonesia telah menyelamatkan 46 orang utan. Orang utan berstatus sangat terancam punah. Di alam liar, kera besar ini hanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Populasinya terus menurun akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan perburuan liar. Indonesia kini menghadapi kebakaran hutan paling intens dalam 11 tahun terakhir, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November diperparah fenomena El Nino. Sepanjang Januari hingga Juli, sekitar 202.000 hektar lahan terbakar. Asap karhutla tidak hanya berdampak pada satwa yang habitatnya terbakar, namun juga membuat negara tetangga kerepotan menghadapi asap. Di Singapura, gedung-gedung tampak tersamar kabut asap pada Sabtu 10 Oktober. Layanan pemantau kualitas udara IQ Air mencatat indeks 205 pada pukul 4 sore waktu setempat, masuk kategori sangat tidak sehat.
1: Halo, selamat malam. Prime News hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik dengan pembahasan yang lebih mendalam. Dan diantaranya adalah soal penanggulangan karhutla serta bagaimana perkembangan perang antara Houthi dan juga Arab Saudi. Kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir merespon soal komunikasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Menlu membenarkan jika kedua negara telah berkomunikasi dan Indonesia juga disebut sudah menyampaikan langsung kepada Malaysia soal sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menangani karhutla tersebut.
1: Ya, kita sudah berkomunikasi dengan, dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat, untuk melakukan waterbombing dan juga pengalihan cuaca. Memang ini merupakan tantangan karena udaranya yang saat ini tidak berada di pihak kita.
0: Lalu bagaimana sikap pemerintah dan seperti apa penanggulangan asap karhutla yang hingga kini belum juga teratasi? Sudah bersama kami dari luar studio, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Yasmin Herawan. Selamat malam, Mbak Yasmin.
2: Selamat malam Mas Bram dan juga para pemirsa CNN.
0: Baik, terima kasih Mbak Yasmin sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya mengutip dulu apa yang Kepala BAKOM Pak Syagana Nenggolan mengatakan bahwa jadi kita sudah minta kepada semua tetangga untuk mengerti ini di luar beyond human error. Ini betul-betul soal alam. Apa yang kemudian bisa kami maknai? Benarkah kemudian ini tidak ada urusan manusia kemudian membuat karhutla sulit dipadamkan begitu Mbak?
2: Baik, pertama-tama izinkan saya menyampaikan atas nama pemerintah Republik Indonesia bahwa kami menaruh perhatian yang sangat serius terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan juga di Sumatera, termasuk juga dampak kabut asap terhadap kesehatan dan juga aktivitas masyarakat baik di dalam negeri maupun di negara-negara tetangga ini. Kami memahami kekhawatiran yang timbul akibat situasi ini dan akan terus memprioritaskan upaya pengendalian kebakaran serta perlindungan masyarakat yang terdampak. Saat ini prioritas pemerintah ada tiga hal, yaitu satu, mempercepat pemadaman, kedua, mengendalikan penyebaran asap, dan juga tiga, memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak. Dan berdasarkan analisis dari BMKG, kondisi musim kemarau dan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia memang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya pada kawasan dengan vegetasi yang kering dan juga di lahan gambut. Dan dalam perkiraan periode 9 sampai 15 Oktober 2026 ini, BMKG juga menyampaikan bahwa dominasi kondisi yang sekarang itu kering dan masih berpotensi meningkatkan resiko karhutla, terutama pada wilayah yang telah mengalami periode tanpa hujan yang cukup panjang. Dan secara teknis sendiri, izin Mas, kondisi tersebut dapat menurunkan kelembaban vegetasi serta kadar air pada lahan gambut, okay, sehingga material organik menjadi lebih mudah terbakar. Jadi saya ingin melanjutkan juga bahwa pemerintah sudah berusaha cukup panjang ya mengenai ini untuk mengatasi problem ini, dan Kemenko Polkam per 10 Oktober juga sudah membantu menangani situasi. Kemenko Polkam juga sudah melihat beberapa data, yaitu saat ini memang ada di 239 titik dan memang paling banyak ada di Sumatera Selatan di 81 titik dan di Kalimantan 67 titik. Namun memang penanganan itu ada di 742,78 hektar dan luas yang sudah ditangani oleh pemerintah dari tim gabungan itu ada di 547,13 hektar. Jadi secara persentase itu sudah masuk ke 73,6%. Dan saat laporan itu pun kami juga masih terus melakukan proses pemadaman ini, Mas.
0: Oke, Mbak Yasmin, saya ingin lebih spesifik. Jadi artinya kalau Anda mengatakan sekitar 73% sudah teratasi, artinya masih ada sekitar 27 yang belum. Nah, kapan kami bisa meyakini ini bisa selesai? Kalau kemudian Kabakom atau Pak Syagana mengatakan ini di luar kemampuan manusia, benarkah demikian?
2: Ya, tentunya kami secara prinsip akan melakukan semua hal yang kita bisa lakukan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini, dan juga pemerintah Indonesia memandang kabut asap lintas batas sebagai isu lingkungan dan juga kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan yang serius. Dan di dalam negeri, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai upaya pengendalian karhutla seperti apa yang saya sudah bicarakan tadi, sudah lebih dari 60 ribu personel gabungan serta sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing dan juga modifikasi cuaca.
0: Oke,
2: dan
0: langkah-langkah spesifik Mbak Yasmin, jadi sebetulnya yang menjadi penyebab sulitnya atau kemudian dirasa lama begitu sampai kemudian dua negara tetangga juga berstatement, apa yang kemudian bisa kami pahami, apa hambatan utamanya begitu Mbak?
2: Ya memang yang tadi saya sudah sampaikan Mas, secara teknis kondisi tersebut dapat menurunkan kelembaban vegetasi serta kadar air pada lahan gambut sehingga material organik memang menjadi lebih mudah terbakar. Dan pada lahan gambutnya sendiri itu kebakaran juga dapat menyebar ke lapisan di bawah permukaan tanah yang disebut underground peat fire, Mas.
0: Oke, jadi itu yang kemudian Pak Syaganda menggarisbawahi sebagai faktor alam yang sulit diberantas manusia, begitu ya?
2: Betul.
0: Oke, tapi saya juga ingin menunjukkan fakta, paling tidak data yang kami kumpulkan hingga September atau akhir September 2026, polisi atau Polri mencatat ada 2.340 kasus pembakaran, ini 16 tersangka perorangan, sekitar 96 kasus yang melibatkan korporasi. Artinya kami publik juga punya kekhawatiran, jangan-jangan masifnya kebakaran, ini bukan hanya soal pemadaman yang sulit karena alam, tapi juga ada yang dibakar. Bagaimana Bakom menanggapi ini, Mbak?
2: Ya memang dari sisi penegakan hukum, pemerintah terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan ini, Mas. Dan berdasarkan data juga dari Kemenko Polkam per 2 Oktober 2026, sudah tercatat 247 laporan polisi dengan 198 tersangka, serta ada 57 badan usaha yang dikenai tindakan penyelewengan ini. Seperti apa yang Mas sudah sampaikan, jadi kami itu secara pemerintahan mencoba untuk mendorong penegakan hukum menjadi bagian yang penting untuk mencegah praktik pembakaran yang berulang. Dan kedepannya penegakan ini juga menjadi hal yang akan terus lanjut, walaupun ini juga akan selesai insya Allah lebih cepat, lebih baik.
0: Oke, berarti kalau coba saya tarik satu garis, satu benang merahnya, Anda mengatakan 73% sudah dilakukan, masalah pemadaman gambut yang sulit dilakukan, ini bukan karena pembakaran pelaku-pelaku oknum-oknum yang sudah ditangkap polisi begitu ya, itu di masa lalu begitu ya. Bukan kemudian 27% ini masih karena manusia yang belum diawasi, belum bisa dipadamkan begitu Mbak?
2: Ya memang ini kan prosesnya lumayan dari sebelum bulan Oktober ini ya Mas. Jadi ini adalah hal yang kami selalu coba untuk menekankan, yaitu penegakan hukum. Maukah itu mulainya sekarang atau sebelumnya. Tapi memang kami sudah menyatakan sebelumnya, ini memang asal mulanya dari pembakaran liar. Namun penanganan atas kebakaran hutan yang sudah merambah itu memang memerlukan waktu untuk kami menangani, karena yang tadi saya mention adalah faktor teknis dari lahan dan gambut yang ada di sekitar area tersebut, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan penjelasan dari Anda. Mbak Jasmin Herawan, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu.
2: Terima kasih, Mas.
0: Berikutnya, kabut asap kembali mengganggu penerbangan. Ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, Maluku Utara terlantar akibat banyak penerbangan dibatalkan akibat kabut asap karhutla kiriman dari Pulau Papua. Sementara itu, di Musirawas, Sumatera Selatan, kabut asap juga mengganggu aktivitas para petani yang harus bekerja di kebun dan juga sawah.
3: Ratusan calon penumpang terlihat terlantar di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, Maluku Utara pada Senin pagi. Setelah sejumlah pesawat dari Jakarta, Makassar, dan Manado belum bisa mendarat akibat kabut asap. Para calon penumpang itu mengaku sudah menunggu selama berjam-jam. Sejumlah penerbangan yang seharusnya lepas landas pada pagi hari terus ditunda dan belum jelas kapan pesawat akan diberangkatkan.
4: Informasi oleh pihak maskapai yang didelay hingga pukul 15.45 hari ini.
5: Delay artinya ada kepastian atau pesawat masuk atau gimana?
4: Untuk sementara masih informasi seperti itu, ditunda dulu untuk berangkat hari ini, tapi belum dipasti untuk berangkat atau tidaknya belum pasti.
5: Tapi tetap harus menunggu ya?
4: Menunggu, kita hanya menunggu hari ini saja. belum ada.
3: Pihak Bandara Sultan Baabullah menyatakan penundaan penerbangan itu terjadi sejak Minggu. Alasannya karena kabut asap karhutla menyebabkan jarak pandang penerbangan terbatas hingga hanya sekitar 1,5 km saja. Dan kondisi itu tentu sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Papua.
6: Dan untuk hari ini dari pagi 1,5 km visibility-nya, dan itu tentunya sangat mengganggu aktivitas penerbangan. Untuk saat ini beberapa maskapai terdampak, Pak. Jadi kemudian safety adalah yang kita utamakan. Jadi maskapai tersebut ada yang divert di Manado, ada yang divert di Gorontalo, dan ada yang masih yang dari Jakarta masih tertunda gitu.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan. Bahkan pemandangan bentang alam dari Bukit Barisan yang biasanya jelas terlihat di Kecamatan Tugu Mulyo sama sekali tidak terlihat akibat tertutup kabut asap pada Senin pagi. Indeks kualitas udara di Musirawa berdasarkan layanan The Weather Channel menunjukkan angka 141 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Warga mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Mereka tidak dapat bekerja dengan baik, terutama para petani yang harus bekerja di luar ruangan. Jika terlalu lama di kebun atau sawah, kesehatan mereka langsung menurun.
7: Kalau pernapasan toh kan enggak anu, ini cuma pandangan wae. Kabut kan matanya pedih.
8: Biasa bukit ke Jingoan ya?
9: Enggak pernah ke Jingoan.
8: Ini enggak lagi.
7: Kalau siang yo. Tapi kalau pagi sama sore gelap nian.
10: 5 hari om yo, 5 hari. Rasanya tuh di apa di hidung tuh kalau cara wong Jawa tuh seperti menghirup minyak angin tuh nah om. Yo, mano tuh rasanya ndak enak, di mata juga pedas om. Yo. Di badan juga kurang enak om.
3: Para petani berharap hujan segera turun karena selain menghilangkan kabut asap, hujan juga akan membantu pertumbuhan tanaman garapan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 24 September lalu. Sementara itu, sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada 24 September lalu. Beberapa akademisi itu adalah Bagus Mulyadi dari Nottingham University, Azwar Mas dari UGM, Muhammad Agung Santoso UI, dan Elham Sumarga ITB. Pemerintah mengklaim persoalan lahan gambut ada dua hal. Yang pertama, persoalan karhutla yang harus diselesaikan. Kedua adalah ihwal sustainable use dari gambut. Menurut Kepala BRIN Arif Satria, kawasan hidrologis gambut ada 24 juta hektar dan berbasis pada peraturan pemerintah. Pemanfaatan lahan ialah maksimum 70% dan fungsi lindung minimum 30%. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah karhutla kembali berulang di masa mendatang.
12: Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
11: Sementara itu, anggota

0: udara. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait dengan gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR menyebut akan mempelajari serta mengkaji putusan secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustafa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR Fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait dengan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial.
2: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemazulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
3: Nanti saya cek fraksi ya, Tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait
2: putusan. Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, rihal pemazulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4: Di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi ya?
5: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana ya?
4: Nasdem.
5: Saya belum baca.
4: Tapi jika itu terjadi gimana Pak?
5: Ya, kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai peraturan perundang-undangan ya.
2: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemazulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Pengacara Ahmad Khozinuddin mendatangi gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Senin siang dalam maksud mengadukan kasus tidak adanya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut ia lakukan sebagai tindak lanjut putusan dari Mahkamah Konstitusi yang secara resmi menyatakan tidak menemukan ijazah dari Wapres Gibran. Khozinuddin meminta DPR mempertimbangkan hak menyatakan pendapat tanpa harus didahului hak angket. Ia melakukan aduan mencakup dua aspek, yakni dugaan persoalan hukum terkait dengan dokumen penyetaraan pendidikan dan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden. Pihaknya menyebut laporan terkait dengan dokumen tersebut juga telah disampaikan ke Bareskrim Polri dan masih menunggu tindak lanjutnya.
6: Saya mau bilang begini, kalau
7: suket itu membuktikan bahwa Wapres kita Gibran Raka Buming Raka ini terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Karena dalam ketentuan pasal 169 huruf R itu ditegaskan limitatif bahwa minimal berpendidikan SMA Madrasah Aliyah sekolah menengah kejuruan Madrasah Aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nah, frasa sekolah lain yang sederajat inilah yang kemudian disetarakan oleh suket nomor 9149.
1: Kita ke informasi lainnya, kemarau panjang membuat sayuran di salah satu lahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat layu dan juga busuk. Petani merugi lantaran jumlah panen yang berkurang. Dan berkurangnya hasil petani akibat kemarau berdampak pada naiknya harga komoditas. Salah satunya di pasar tradisional di Surabaya Timur, harga sayur naik hampir dua kali lipat.
8: Aceh Kurnia tak

0: Banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
1: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
0: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
2: Kalau menurun ya,
3: menurun.
2: Sangat menurun.
3: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
2: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
3: Ada tonan. Iya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
2: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
3: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
2: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
0: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
4: Kemarau, Tang.
5: Kemarau, ya.
6: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
4: Sudah 2 minggu lebih.
6: 2 minggu lebih?
4: Iya, 3 mingguan lah.
0: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti permasalahan inflasi sejumlah komoditas pangan serta kesenjangan harga di tingkat produsen dan konsumen.

0: Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2026 digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri Senin pagi. Rapat ini disertai dengan penandatanganan surat edaran bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri. Surat edaran tersebut mengatur pengelolaan sarana dan prasarana serta tenaga penyuluh pertanian guna mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa swasembada perlu dilakukan untuk meningkatkan kedaulatan pangan.
1: Sering saya sampaikan dalam berbagai forum kesempatan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan pangan. Untuk itu harus ada swasembada pangan. Salah satu komoditasnya adalah beras, di samping jagung dan lain-lain. Dan ini diberikan tugas kepada Bapak Menteri Pertanian, tugas yang sangat berat. Dan beliau selama setahun pertama saja sudah mampu untuk membuat swasembada beras. Kita tidak ada beras impor.
0: Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menekankan perlunya penertiban pihak perantara yang dinilai memicu kesenjangan harga di tingkat produsen dan konsumen.
2: Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu, di harga di produsen di bawah HPP pembelian pemerintah. Jadi karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan konsumen juga berteriak. Artinya ada middleman, ada mafia. Mafia ini kita harus beresin. Ini nggak boleh toleransi lagi.
0: Pemerintah terus berupaya memperkuat swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga komoditas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dan menjaga harga tetap terkendali.

Sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan supporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
7: Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh sejak Sabtu hingga Senin dini hari. Akibatnya 8 kecamatan dengan 17 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Tanggul jebol, puluhan warga mengungsi dan ratusan santri terpaksa diliburkan.
8: Hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Debit sungai Tamiang meningkat hingga merendam 8 kecamatan di 17 desa. Tanggul jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, membuat air masuk ke permukiman. Sebanyak 35 kepala keluarga mengungsi ke SD Marlempang. Tanggul kedua kini terancam jebol karena retak dan arus makin kencang.
9: Ke lokasi tempat titik tanggul yang kedua nih, pastinya sudah rawan karena ini imbasnya ke dua kecamatan Bendahara dan Banda Mulia. Karena di sini mata pencarian kami bergantung pada hasil pertanian.
8: Di tempat lain, pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter memaksa ratusan santri diliburkan.
10: Rencana ini mau kita liburkan. Ini persiapan untuk mereka pulang. Hah? Karena khawatir gini, kalau misalkan wali murid nggak bisa ke pesantren.
8: Banjir juga berdampak besar bagi petani. Aji Isnan, salah satu petani di Desa Marlempang, mengaku mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah setelah lahan jagung dan cabai seluas 2 hektar habis terendam.
11: Ladang saya kebanjiran. Saya kerugian saya sekitaran 20 jutaan lah.
8: Hingga kini hujan masih mengguyur Aceh Tamiang. Warga terus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara ancaman tanggul kedua jebol masih membayangi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
7: Seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya. Buntut perundungan ini, salah satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
12: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
13: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
12: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
14: Menyampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
15: Hari Jumat.
14: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
12: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyoroti maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah. Dan sorotan ini muncul usai insiden tragis yang menimpa siswa usia 7 tahun di SDN 1 Kebon Dalam, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mendikdasman Abdul Mukti saat berkunjung ke Sidoarjo mengakui bahwa instrumen kebijakan untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman sudah ada, namun implementasi dan pengawasannya di lapangan masih perlu diperkuat. Abdul Mukti juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap perilaku kekerasan anak. Menurutnya banyak tindakan kekerasan terinspirasi dari tontonan di internet dan juga media sosial, sehingga anak sulit membedakan dunia nyata dan juga dunia maya. Oleh karena aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sangat diperlukan.
16: Keprihatinan yang mendalam. Nah, kami pertama menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan masih banyaknya kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah. Tentu kami berusaha bagaimana agar kekerasan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali di masa depan dengan memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah kami terapkan. Yang tidak kalah pentingnya juga dukungan dari media, karena sebagian anak meniru tindakan kekerasan itu dari mereka menonton media yang tidak didampingi oleh orang tua atau guru, sehingga mereka kemudian terpengaruh dengan tayangan media itu dan melakukannya di sekolah atau di luar sekolah.
7: Sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan supporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang, Jawa Tengah. Polisi berhasil mengamankan salah satu pelaku yang diduga merupakan supporter Persija Jakarta dan kedapatan positif narkoba.
17: Busnya hancur belakang, terpantul dan...
18: Beginilah situasi sekelompok orang yang menyerang bus rombongan pembawa pemain U18 Persib saat berada di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Nampak sejumlah orang menyerang bus dan terekam CCTV setempat pada Minggu malam. Akibat serangan ini, sejumlah kaca bus rombongan pemain U18 Persib pecah akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta. Pelaku juga kedapatan membawa alat hisap bong dan dinyatakan positif narkoba. Peristiwa ini bermula saat pemain Persib U18 menuju pulang usai bertanding di Solo, sementara rombongan Persija usai bertandang melawan PSM Sleman di Yogyakarta. Kedua rombongan akhirnya bertemu di res area Batang dan terjadi insiden tersebut.
19: Pelaku itu informasi yang kami pemeriksaan awal itu dari Jogja, yaitu menonton bola dari Jogja, kemudian akan pulang ke Jakarta, tetapi berhenti dulu di res area 360 Batang, yang di mana dari tim pendukung Persib juga itu habis nonton pertandingan dari Solo itu berhenti juga di res area 360 Batang.
20: Sengaja berhenti
19: atau tidak? Kalau unsur kesengajaan tidak ada, cuma saat bertemu di res area mereka tahu, oh ini bis Viking.
18: Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa perusakan bus ini ditangani Satreskrim Polresta Batang. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
7: Petugas gabungan Polda Sumut, BNNP, dan TNI menggelar operasi penggerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Minggu. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap 37 orang beserta barang bukti.
12: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Ada yang bersembunyi di semak belukar, rumah warga, bahkan menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Dalam operasi penggerebekan sarang narkoba kali ini, petugas berhasil mengamankan 37 orang. 27 diantaranya dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan pemeriksaan. 2 orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Tak hanya itu, petugas juga turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 100 gram, 52 alat isap atau bong, 100 kaca Pyrex, 25 korek api, dan 3 timbangan digital. Petugas juga menemukan 5 mesin judi dingdong, 3 kantong koin dingdong, uang tunai Rp1.635.000, alat komunikasi, serta kendaraan roda 2. Sementara sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan.
21: Kami mengamankan 37 orang. Dari 37 orang, 27 orang positif pengguna narkoba. 2 orang hasil asesmen adalah selaku pengedar. Barang bukti yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dindong.
12: Andi menegaskan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan penindakan dan memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
7: Tim Unit Reaksi Cepat Polres Sumedang berhasil menangkap 2 terduga pelaku kasus pembunuhan seorang pengemudi taksi online yang tewas terkubur di area perkebunan teh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Persoalan utang diduga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan ini.
5: Pengemudi taksi online bernama Yogi Saptarudin berusia 35 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan terkubur di lahan perkebunan teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang terduga pelaku berinisial AD berusia 30 tahun dan Min berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan usai tim URC Polres Sumedang menemukan letak jenazah korban di perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Berikutnya tim Inafis Polres Sumedang menggali tanah tempat di mana jenazah korban dikuburkan. Warga setempat menyaksikan proses evakuasi jenazah korban. Kerabat korban menangis histeris dan sempat memaksa mendekati lokasi di mana korban terkubur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi diduga dilatar belakangi persoalan utang piutang sebesar 25 juta rupiah yang belum dilunasi oleh korban kepada AD. Kamis 8 Oktober sekitar pukul 11 siang, AD memesan layanan kendaraan melalui aplikasi yang dikemudikan oleh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya AD turun di depan SMAN 2 Cimalaka. AD kemudian dijemput Min dan kembali memesan kendaraan korban dari kawasan Kebon Jati dengan tujuan lokasi galian Bilqis di Cimalaka. Sesampainya di lokasi, korban dan dua terduga pelaku sempat minum kopi selama kurang lebih 30 menit. AD kemudian mengajak korban menuju area tambang dengan alasan adanya pekerjaan. Di lokasi, Min diduga menjerat leher korban menggunakan tali sling yang telah dimodifikasi. Sementara AD diduga memegang tubuh korban dan mengikatnya menggunakan tali tambang. Setelah korban dipastikan meninggal, dua terduga pelaku kemudian membawa jasadnya menggunakan mobil milik korban. Pelaku juga membawa cangkul sebelum memindahkan dan menguburkan jenazah korban di kawasan Citengah.
6: Terakhir bikin status WhatsApp tuh dia sore lagi di galian. Dan diindikasi itu orderan fiktif. Jadi memang ada beberapa orderan di aplikasi InDrive itu kayak udah keterima terus di cancel kayak nyari mangsa gitu. Aku gak tahu si Bogin ini, si Abogin ini dapat orderan itu. Jadi dia kegalian katanya sore itu. Pas malam jam 8 malam tuh istrinya nyari-nyari, mungkin udah pirasat. Ya sama teman-teman juga ikut nyari.
5: Polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya kabel sling, tali tambang, pakaian, jaket berwarna hitam, sebuah handphone, dan satu buah tas. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
7: Kasus seorang remaja di Garut, Jawa Barat yang mengalami luka parah di mata kirinya karena ditembak air gun kini memasuki babak baru usai polisi menangkap satu orang teman korban yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
22: Kasus penembakan terhadap seorang remaja di Garut hingga membuat mata kirinya terluka parah terus bergulir. Korban yang tinggal di kampung Pasanggrahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat mengaku ditembak senjata air gun oleh temannya di mata pada Sabtu 3 Oktober lalu. Menurut ibu korban, korban awalnya sempat mengaku luka matanya karena terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru.
23: Ya, adiknya bukan kena bola tapi ditembak. Habisnya seorang mata ditembak atau nanti ketembak iya habisnya pak terus
22: Pasca adanya pelaporan dari korban, Polres Garut akhirnya menangkap tersangka pada Sabtu 10 Oktober. Polisi menyebut tersangka menembak korban lantaran merasa tersinggung karena diabaikan saat mereka nongkrong bareng bersama teman-teman mereka di sebuah villa di Kecamatan Sukawening.
24: Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, dia tidak diajak ngobrol ya atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung, sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
22: Polisi juga menyatakan jika senjata air gun tersangka didapat dengan cara gadai. Pemeriksaan terhadap tersangka hingga kini masih dilakukan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
7: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
22: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
0: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
22: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
1: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
22: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
7: Belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu apa saja manfaat dari downgrade lifestyle ini? Dan berikut liputannya untuk Anda.
2: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
3: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.
2: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali. Ia menyadari keputusan ini perlu dijalani secara sadar demi menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski demikian, untuk menjalaninya ia perlu adaptasi.
4: Main terus sekarang disuruh untuk lebih ke dipaksa. memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, ya, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
2: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
8: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu, yang sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
2: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurutkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Festival Anyer Panarukan digelar untuk menghidupkan potensi ekonomi dan wisata di sepanjang Jalan Raya Pos peninggalan kolonial Belanda. Inisiasi ini dimulai dari pemerintah Kabupaten Situbondo dan pemerintah Kabupaten Serang dengan melibatkan lebih banyak kolaborasi Pemda, lembaga, kementerian, dan juga komunitas masyarakat. Dan berikut wawancara langsung dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dengan implementasi ekspedisinya untuk mensukseskan gelaran ini.

0: hari ini Minggu 11 Oktober 2026 menjadi hari pencetakan sejarah baru, di mana yang dahulunya adalah Jalan Raya Pos, di mana ini adalah bekas peninggalan dari penjajahan kolonial Belanda. Jalan Raya Pos, Jalan Raya Anyer Panarukan sepanjang 1000 km ini kemudian dihidupkan kembali menjadi potensi baru ekonomi dan juga wisata, di mana Festival Anyer Panarukan ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dan juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Serang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, nanti setelah kick off ini akan seperti apa implementasinya, aktivitasnya untuk menghidupkan potensi ekonomi dan juga wisata di kedua kabupaten dan juga kabupaten lainnya, kita akan berbincang langsung dengan Bupati Situbondo, ini dengan Mas Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Ini boleh Mas Rio kita bahas sedikit, kenapa kemudian pemerintah Kabupaten Situbondo ini berinisiatif untuk ngajakin Serang gitu ya, untuk kemudian bikin festival ini? Sebenarnya mau ngapain nih Mas, menghidupkan sejarah masa lalu nih Mas?
1: Iya, jadi artefak sejarah itu sayang kalau dibiarkan. Nah, justru dengan artefak sejarah, dengan cerita sejarah, historis, kita bisa melampaui masa depan. Maksudnya adalah dengan membangkitkan lagi narasi Anyer Panarukan ini, itu menjadi perahu besar kita untuk menapaki masa depan. Karena bicara Anyer Panarukan, itu bicara soal infrastruktur, konektivitas, bicara soal budaya, pariwisata, sejarah.

0: Cara pertumbuhan desa-desa di berbagai kabupaten di sepanjang jalan Panarukan itu, termasuk juga kalau kita bisa mau menggali lagi budaya lokal, akar dari sejarahnya, masyarakatnya, termasuk juga kalau kita bicara ekonomi, bagaimana menjalin kolaborasi yang positif tentang bisnis ekonomi untuk pertumbuhan masing-masing kabupaten. Jadi itu semua ada di benak kita, makanya kita usulkan dan Serang menyambut itu, bahkan Kementerian Desa juga menyambut itu, ya kita bersyukur. Nah, tahun pertama kita kan di penghujung tahun nih, ya kan, nanti ada aktivitas juga di tahun ini, di bulan ini, bulan November, Desember ada aktivitas, di Serang ada, kemudian di situ Bondo juga ada, bahkan ada ekspedisi dari Anyer ke Panarukan, begitu ya. Kita punya acara sendiri di sebagai bagian dari Anyer Panarukan, Hari Raya Tembakau, misalnya seperti itu. Ada pesta rakyat juga gitu ya. Dan memperbaiki infrastruktur yang ada, yang sudah lama rusak, kita perbaiki. Contoh Kota Besuki, kita perbaiki menjadi heritage hub gitu ya. Banyak sekali, dan tentu tahun 2027 akan jauh lebih matang lagi dari sisi anggaran, dari sisi aktivitas. Gitu.
1: Nah, hari ini baru kick off-nya tadi udah dibocorkan sama Mas Rio. Jadi ya, next yang paling dekat kita akan ketemu dengan acara apa nih, Mas Rio? Di situ
0: pun. Ekspedisi Anyer Panarukan nanti akan diikuti oleh dua tim, tim dari Situ Bondo, dari tim dari Serang juga. Dia akan menyusuri kota-kota, titik-titik di mana pembangunan Anyer Panarukan, jalan raya pos Anyer Panarukan itu dilakukan. Dan di situ akan kita gali potensinya, termasuk potensi desa di sana. Nah, next tahun 2027 nanti kita akan kerjakan apa yang bisa kita mainkan dengan desa-desa tersebut. Ada desa wisata, desa digital misalnya, ada desa agriculture, ada ada maritim, banyak sekali, ya kan? Intinya kita ingin ngajak bareng-bareng naik kelas, besar bersama, itu dia, ya.
1: Terima kasih banyak Mas Rio, kita nantikan gebrakan-gebrakan barunya sepanjang tahun 2026 dan tahun depan begitu ya Mas Rio.
0: Tahun depannya lagi harus ada terus ya.
1: Jadi festival ya, tahunan. Terima kasih banyak Mas Rio. Dan itu tadi adalah bagaimana kemudian semangat yang baru dimulai pada hari ini. Ini kemudian tidak hanya sekedar menjadi kampanye seremonial menghidupkan sejarah saja, tetapi sungguh-sungguh nanti melibatkan masyarakat setempat, budaya lokal, UMKM, dan juga melibatkan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dari dimulai dengan adanya dua kabupaten yang memulai, terutama kalau kita melihat Situ Bondo sendiri, ini sebelum berganti nama menjadi kabupaten Kabupaten Situ Bondo ini namanya adalah Panarukan, kemudian oleh pemerintahan Indonesia berganti nama menjadi Situ Bondo, di mana pemerintahan pusatnya di Panarukan ini berganti ya ke Kecamatan Situ Bondo. Dan dari inisiatif ini kita berharap nantinya kolaborasinya benar-benar memanfaatkan kolaborasi antar pemerintah dan juga lembaga, dan tentunya tetap mengutamakan potensi ekonomi dan juga pariwisata yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal. Putri Demes, Panedia, Jakarta.

0: Serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran dengan serangan mematikan pada 10 Oktober yang menelan 13 korban jiwa serta melukai ratusan orang lainnya. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu,
4: flu reda,
5: lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
6: Serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Bandara International King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran dengan serangan mematikan pada 10 Oktober yang menelan 12 korban jiwa dan melukai ratusan orang lainnya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kepanikan penumpang di tengah eskalasi konflik antara Houthi dan juga Arab Saudi.
7: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sesaat sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang yang semula mengantri mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Serangan pada 10 Oktober ini bukanlah insiden tunggal. Dalam beberapa hari sebelumnya, serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi juga dilaporkan. Kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone, termasuk menyasar bandara di Riyadh dan Dammam, serta fasilitas energi milik Saudi Aramco. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, saling serang antara Houthi dan militer Arab Saudi terus meningkat. Masing-masing pihak menyebut aksinya sebagai balasan atas serangan lawan. Namun di balik rentetan serangan dan konflik militer, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Di kota Gaza, kerabat Talal al-Dani berkumpul untuk menerima ucapan bela sungkawa. Talal, warga Palestina yang tewas dalam serangan di Riyadh, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.
8: Bekaffi harum. Dam al-muslim al-muslim haram. La yash yasir hakit fina. Lahu adu wa lahu yani insan basit. Insan bari is zambu.
7: Bagi keluarga, Talal adalah sosok yang dekat dan rutin menghubungi kerabatnya di Gaza. Kini, kebiasaan itu tinggal kenangan.
9: إيش نسوي؟ رحمة الله فوق الكل. إحنا تمنينا إحنا نصير إحنا وياهم سلام. السعودية أرض النبي. إن شاء الله بصير سلام يا رب. هي تبقى هي كفيلة إلنا.
7: Harapan akan kedamaian kini beriringan dengan duka. Di tengah konflik yang terus meluas, korban jiwa menjadi pengingat bahwa di balik setiap serangan ada manusia dan keluarga yang kehilangan.
6: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menyatakan ada 37 WNI yang berada di Bandara King Khalid Riyadh, Arab Saudi. Namun demikian serangan di bandara tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dari warga negara Indonesia yang ada di sana. Kemenhaj juga meminta agar jemaah umroh lebih waspada, menghindari lokasi rawan, dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak.
10: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umrah menjadi korban dalam serangan tersebut. Kami juga mengimbau jemaah yang berada di Arab Saudi untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, fokus pada dua lokasi ibadah di Mekah dan Madinah, batasi perjalanan yang tidak mendesak, serta patuhi arahan otoritas setempat dan hindari lokasi yang berpotensi rawan. Pastikan selalu berkoordinasi dengan pihak travel.
6: Serangan Houthi di Bandara King Khalid di kota Riyadh membawa dampak di Arab Saudi. Sedikitnya 12 orang termasuk jemaah umroh tewas dan ratusan orang lainnya terluka. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka opsi ikut campur alias membantu Arab Saudi untuk ikut memerangi kelompok Houthi Yaman. Apakah perang antara Saudi dan juga Houthi akan meluas dan seberapa mungkin perang ini juga berdampak pada ibadah umroh warga negara Indonesia di sana? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, analis Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam, Prof. Yon.
4: Selamat malam, Mas Bram. Ya, baik. Terima kasih.
6: Terima kasih, Prof. Sudah berkenan bergabung malam hari ini. Jadi, kalau kita lihat ini kemudian serangan Houthi meluas pada infrastruktur sipil, kemudian gesekan di kawasan Laut Merah memang sudah ada. Jadi, seberapa kemudian konflik ini bisa saja melebar menjadi perang regional di Timur Tengah begitu, Prof?
4: Nah, serangan yang dilakukan Houthi ini kan sebagai serangan balasan ya atas operasi militer yang sudah dilakukan oleh Saudi ke wilayah Yaman ya, dalam hal mentargetkan Houthi yang disebut sebagai pemberontak ya, melawan pemerintahan yang sah yang diakui oleh dunia internasional. Nah, dari sisi ini Houthi ingin menunjukkan eksistensinya bahwa Houthi tidak hanya siap berperang di Yaman tetapi juga siap untuk melakukan balasan terhadap negara yang dianggapnya intervensi ya atas wilayah Yaman itu sendiri. Maka tentu target-target yang dilakukan oleh Houthi adalah menyasar target-target strategis ya, termasuk juga bandara, kemudian kilang minyak dan berbagai saluran energi strategis yang dimiliki Saudi. Memang tujuannya kan untuk deteren ya, menakut-nakuti Saudi agar tidak ikut campur dalam urusan internal yang ada di Yaman. Namun kan sejak 2015 memang Arab Saudi sudah masuk ya dalam pusaran konflik ini karena mendukung rezim yang sekarang ini sebenarnya dianggap sebagai apa rezim yang sah ya, yang diakui oleh dunia internasional. Dan ini saya kira akan sangat panjang, apalagi nanti akan direspon dengan kekuatan lain sekutu aliansi Arab Saudi.
6: Oke, kalau kemudian Anda menyebut Prof ini sebagai teror dan kemudian semacam peringatan begitu ya, artinya respon dari Arab Saudi itu akan sangat mungkin meningkatkan eskalasi, Houthi akan lebih banyak menyerang infrastruktur vital lainnya, atau kemudian ini akan membuka ruang negosiasi lebih mungkin kami bayangkan sebagai publik, Prof?
4: Nah, tentu kan Arab Saudi MBS sendiri kan sudah menyatakan ya akan melakukan serangan balasan dan serangan balasan pasti akan setimpal ya atas dampak yang sudah diciptakan oleh Houthi. Eskalasi saya kira akan semakin kuat dan tergantung sejauh mana kemudian Houthi sendiri sebagai milisi bersenjata dengan kekuatan senjata rudal dan juga drone akan melakukan serangan balasan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Houthi itu eksis dan kemudian siap untuk berperang dalam jangka panjang. Nah, kalau ini yang terjadi, saya kira serangan akan meluas ya di wilayah Arab Saudi kalau Saudi sendiri tidak bisa secara cepat menyelesaikan kelompok Houthi ini. Jadi kalau tidak mampu dalam waktu cepat, saya kira eskalasinya dampaknya akan semakin meluas ya.
6: Oke, Prof, ini kita tahu Donald Trump sudah mengatakan akan membantu Arab Saudi begitu. Menurut Anda secara pembacaan kedekatan selama ini, negara mana saja, kelompok non-negara mana saja yang kemungkinan bisa saja terseret atau mau tidak mau ikut membantu either Houthi ataupun Arab Saudi begitu, Prof?
4: Nah, dari sisi Amerika saya kira posisi Amerika diuntungkan ya dengan berperangnya Saudi melawan Houthi karena Houthi sendiri kan kepanjangan dari Iran. Ini yang kemudian bisa apa menarik ya Arab Saudi yang sebelumnya menjaga diri untuk tidak berperang bersama Amerika, tetapi setelah kemudian nanti akan dibantu oleh Amerika, Amerika memperkuat sekutunya yaitu Arab Saudi membantu dalam memerangi Houthi, bisa saja next berikutnya Arab Saudi bisa masuk dalam aliansi Amerika dan itu bisa berperang melawan Iran. Tapi tentu kita harus juga hati-hati maksudnya Amerika. Apakah kemudian Amerika mampu menyelesaikan Houthi ya secara cepat dan dampaknya bisa dimitigasi atau nanti menjadi berlarut-larut seperti kasus yang ada di perang melawan Iran. Kalau itu yang terjadi, saya kira ya dampak atas keamanan Saudi akan sangat beresiko, termasuk juga jamaah umroh maupun jamaah haji kedepannya juga akan terdampak situasi konflik yang terus berkembang. Dengan catatan tadi itu, Amerika membantu tetapi tidak bisa dalam waktu cepat menundukkan Houthi, karena biar bagaimanapun Houthi memiliki kemampuan penguasaan terhadap medan yang ada di Yaman yang belum tentu dikuasai oleh Saudi atau Amerika.
6: Mana yang lebih mungkin kami bayangkan? Apakah kemudian Arab Saudi mau tidak mau menerima Amerika Serikat untuk membantu? Karena kalau kita berkaca pada perang Amerika dan Iran, rasanya negara-negara Teluk sangat berhati-hati mengambil sikap karena juga takut diserang Iran. Atau dia ya tidak ada pilihan lain untuk dibantu Amerika melawan Houthi, Prof?
4: Nah, ini saya kira tergantung kebijakan Arab Saudi sendiri, apakah akan melakukan take revenge ya, atau melakukan balasan ya yang setimpal kepada Houthi, dan misi untuk menghancurkan Houthi untuk guna menstabilkan Yaman dalam rezim pemerintahan berkuasa yang saat ini, atau kemudian akan menjalankan negosiasi. Tapi kalau kemudian semangatnya kemudian menghancurkan Houthi ya, maka tawaran Amerika akan diambil dan kemudian perang besar-besaran melawan dan menghancurkan Houthi itu dilakukan. Tapi dampaknya saya kira yang akan sulit diprediksi sejauh mana respon Houthi yang memang mendapat dukungan dari Iran itu akan ya, terus berlangsung, atau dalam waktu singkat kemudian mereka bisa dihancurkan. Nampaknya akan sangat sulit menghancurkan Houthi dalam waktu singkat, maka pilihan negosiasi setelah balasan setimpal itu dilakukan menjadi salah satu opsi, karena Houthi sendiri kan juga punya komunikasi langsung dengan Amerika ya.
6: Oke, baik-baik. Prof, saya ingin menarik kaitannya dengan umroh dan kota-kota suci di sana, di Arab Saudi begitu, Prof. Jadi artinya seberapa itu akan menjadi variabel pertimbangan begitu, Prof? Karena kan ini bicara soal ribuan, bahkan ratusan jutaan manusia yang pasti akan ke sana sekarang umroh, tapi tahun depan juga akan haji begitu, Prof. Seberapa faktor itu akan menjadi pertimbangan, Prof?
4: Harusnya Arab Saudi sudah mulai mengukur ya, potensi keamanan dan juga ancaman ya di Arab Saudi maupun di regional ya, ketika masuk dalam intervensi melakukan operasi militer di Yaman untuk memerangi Houthi. Apakah kemudian balasan dalam bentuk rudal dan drone itu tidak diantisipasi sehingga ternyata Houthi mampu untuk melakukan penyerangan rudal, dan itu salah satunya tadi ya di Bandara King Khaled yang korbannya kan sipil dan juga termasuk jamaah umroh. Nah, walaupun Houthi sendiri mengatakan bahwa tidak akan menyerang dua kota suci, tetapi kan lalu lintas udara ya menuju kota suci pasti akan dipengaruhi ya.
6: Betul.
4: Oleh keluar masuknya senjata-senjata berat ya, rudal maupun drone, dan itu saya kira sangat berpotensi ya untuk mengganggu kelancaran haji dan umroh. Nah, dalam kondisi tidak aman, dan apabila nanti bisa sampai berkembang ancaman itu sampai berapa bulan, mungkin 3 bulan ke depan ya, melihat kasus seperti yang ada di Iran, potensi itu masih ada ya, ketika suatu negara Arab Saudi tidak lagi menunjukkan keamanan ya, maka ya mau tidak mau kegiatan ibadah haji atau umroh harus dihentikan, karena ini kan menyangkut dari sisi keamanan suatu negara. Kalau kemudian itu bisa segera untuk bisa dihentikan, nah bisa saja aktivitas haji dan umroh nantinya akan kembali seperti biasa.
6: Oke, Prof, dalam perspektif kepentingan masyarakat kita, baik soal keamanan WNI yang di sana ataupun pemberangkatan ibadah umroh dari Indonesia menuju Arab Saudi, apakah langkah penundaan atau apa langkah yang paling ideal bisa dilakukan pemerintah kita, Prof?
4: Tentu kan pemerintah harus melakukan kajian yang cepat ya, memantau situasi saat ini. Kalau kemudian itu menunjukkan ke arah resiko yang tinggi, karena kita tahu kan di King Khalid juga ada jamaah umroh yang itu terdampar ya, belum kembali, dan itu kan berpotensi ya untuk menjadi korban, dan tentu itu tidak diketahui sebelumnya ya bahwa rudal itu akan menyasar ke King Khalid, Bandara King Khalid Airport itu. Nah, dalam kondisi itu saya kira harus ada langkah kehati-hatian dengan melakukan penundaan terlebih dulu sampai mendapatkan jaminan dari Arab Saudi bahwa situasi aman untuk penerbangan maupun perjalanan ke Tanah Suci. Karena ini saya kira berisiko, dan khawatir juga ya ada rudal yang nyasar atau yang kemudian tidak bisa di diprediksi ya.
6: Oke, okay. Baik. Prof, terakhir singkat saja Prof, kalau begitu, seberapa

0: diselesaikan melalui proses negosiasi, tidak memperluas ya eskalasi dalam bentuk perang, karena ini resikonya sangat tinggi dan akan sulit untuk diantisipasi dampak ke depannya tanpa dilakukan dialog atau negosiasi. Indonesia saya kira harusnya bisa berperan, kemudian berkomunikasi dengan Arab Saudi maupun negara-negara OKI untuk segera duduk kembali dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah konflik antara Houthi dan juga Arab Saudi ini.
1: Oke, baik, kita akan lihat seperti apa. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Profesor Yon Mahmudi, analis Timur Tengah Universitas Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Prof.
0: Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, dan Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang seharusnya atau sudah dialami oleh warga sipil di Palestina, dan Prabowo mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel pada wilayah Palestina. Tidak hanya itu saja, Presiden Prabowo juga mengatakan solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mencapai perdamaian dan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia dan juga Mesir terus berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan hingga pemulihan di Gaza, Palestina.
2: Kami mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel serta tindakan-tindakan yang justru semakin memperburuk keadaan. Menurut pandangan kami, Indonesia apalagi tetap berpandangan bahwa terwujudnya negara Palestina berdasarkan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian.
1: 5 orang tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Menurut petugas medis, serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia 1 tahun pada 10 Oktober. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall, kota Gaza, Sabtu 10 Oktober. 1 orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufah. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militan. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan melanggar gencatan senjata. Namun Hamas membantah tuduhan tersebut dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Di tengah tuding-tudingan tersebut, warga Gaza lah yang paling menderita dan selalu hidup dalam ketakutan. Sementara gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mashal, Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Dan menurut warga Palestina, sejumlah orang termasuk seorang jurnalis terluka akibat peluru logam berlapis karet saat melakukan peliputan. Dalam tanggapan tertulis kepada Reuters, militer Israel menyatakan terjadi saling lempar batu antara warga Palestina dan juga warga sipil Israel yang melukai satu warga sipil Israel. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini, padahal banyak warga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan mereka. Banjir melanda wilayah Nepal Tengah pada Minggu 11 Oktober setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Sejumlah rumah serta infrastruktur dilaporkan tersapu banjir. Otoritas tempat menghimbau warga untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman. Otoritas Bencana Nasional Nepal menyatakan 5 orang yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki belum dapat ditemukan. Meski demikian, belum ada laporan korban jiwa. Sementara itu sebanyak 49 orang berhasil diselamatkan, termasuk seorang warga negara asing yang belum diketahui kewarganegaraannya. Tanah longsor terjadi di desa Chumnubri, distrik Gorkha, sekitar 100 km di sebelah barat ibu kota Kathmandu. Material longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki.

0: sehingga memicu banjir pada wilayah hilir. Bencana ini meningkatkan pada banjir besar yang terjadi pada Agustus lalu. Banjir akibat runtuhnya gletser tersebut menelan 1.457 korban jiwa dan ribuan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster pada Senin siang. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penyelundupan benih lobster yang selama ini sangat merugikan para nelayan dan pengusaha budidaya lobster. Berlokasi di Gedung Mina Bahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster atau P2BBL. Pembentukan Satgas ini dilakukan untuk menghentikan kebocoran ekspor benih-bening lobster ilegal, sekaligus mengoptimalkan potensi kekayaan ekonomi laut Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjelaskan langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang menegaskan pengelolaan P2BBL untuk kepentingan petani dan masyarakat luas.
9: Ini Satgas ini untuk memperkuat koordinasi yang kementerian dan lembaga dalam rangka mencegah memberantas penyelundupan lobster. Penyelundupan BBL yang melibatkan jaringan organisasi. Karena itu saya telah menjelaskan kepada seluruh unsur Satgas untuk menerapkan pendekatan forum network dan forum rumah. Artinya kita harus mengungkap jaringan dan aliran dana termasuk komodal serta pihak yang mengendalikan diri.
0: Kerusakan lingkungan kian mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Melalui gerakan Tobat Ekologis menuju sekolah Adi Wiyata, pemerintah mengajak para pelajar untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Melalui gerakan Tobat Ekologis menuju sekolah Adi Wiyata, para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan diajak mengubah kebiasaan buruk yang merusak lingkungan, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan hingga mengurangi sampah plastik. Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Agama dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini diharapkan mampu membentuk generasi peduli lingkungan sejak dini. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan tobat ekologis bukan sekedar menyadari kesalahan, namun juga tidak mengulangi dan memulihkan lingkungan yang rusak. Ancaman gelombang tinggi mencapai 4 meter mengintai perairan selatan Jawa Timur. BMKG meminta nelayan mewaspadai angin kencang dan menunda melaut jika kondisi cuaca membahayakan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: BMKG Jawa Timur memperkirakan gelombang laut di perairan Jawa Timur akan meningkat mencapai 4 meter di pesisir selatan. Gelombang tinggi ini akan mengancam perairan mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Selain itu, gelombang setinggi 2,5 meter juga terdeteksi di sejumlah perairan lainnya. Koordinator BMKG Jawa Timur Adi Hermanto menegaskan, kondisi ini perlu diwaspadai terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal kecil. Sebab terjangan gelombang tinggi disertai angin kencang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di laut. Dominasi angin timuran yang masih kuat menjadi salah satu pemicu utama, ditambah indikasi tekanan rendah di wilayah selatan yang memicu pembentukan gelombang signifikan.
10: Memang saat ini Jawa Timur, khususnya Surabaya, wilayah Jawa Timur masih dominasi dari angin timuran. Inilah yang menyebabkan angin cukup kencang, di mana wilayah selatan juga ada indikasi daerah divergensi, sehingga ini juga sebagai pembangkit gelombang yang cukup signifikan.
4: BMKG mengimbau nelayan di pesisir selatan agar tidak memaksakan diri melaut ketika angin bertiup kencang. Diperkirakan tinggi gelombang terjadi mulai 9 hingga 12 Oktober. Masyarakat turut diminta peka terhadap perubahan cuaca, angin kencang yang terjadi selama 3 hari berturut-turut dapat menjadi salah satu indikasi meningkatnya tinggi gelombang secara signifikan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Akibat tawuran, jalur lambat dari arah Cawang menuju Rawamangun sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Pengguna jalan takut menjadi sasaran lemparan batu dan petasan. Aksi tawuran akhirnya bubar setelah anggota kepolisian tiba di lokasi.
1: Yang saya lihat itu dia bawa barang tajam. Iya, senjata tajam. Ada kayak semacam celurit gitu. Tadi saya lihat juga ada apa ya, petasan juga ada juga tadi petasan. Batu juga, batu banyak banget tadi. Pasti mengganggu ya, apalagi kan ini di daerah banyak perumahan gitu segala macam, terus ada yang usaha juga.
0: Terduga pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat akan dievakuasi oleh anggota unit reskrim Polsek Sawah Besar dari sebuah pos RW di Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat, Minggu malam. Emosi warga bahkan meluas hingga menyasar rekan pelaku yang juga akan dievakuasi. Aksi main hakim merupakan reaksi kekesalan warga atas ulah kedua terduga pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2 Jumat malam lalu. Hanya sehari berselang, korban melihat sepeda motornya terparkir di depan rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar 13. Keberadaan dua terduga pelaku sontak memicu amarah warga.
2: Nggak lama tuh motor yang kotekan dibawa ke tetangga saya. Nah, di situ si korbannya ini nangis-nangis ke saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang katanya, motor dipotek, Kak, cuma dua.
3: Terduga pelaku curanmor yang diduga akan melaksanakan aksinya di daerah Mangga Besar 13. Kedua pelaku berinisial AM dan A. Saat akan diamankan, pelaku sempat dihakimi oleh masyarakat setempat. Namun, pelaku berhasil digiring ke Polsek Sawah Besar dalam keadaan kondusif.
0: Dua pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya, sakit hati karena tak dipedulikan setelah berkenalan di aplikasi kencan. Ada seorang pemuda tega menghabisi nyawa seorang perempuan di kamar salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sementara itu sesosok jasad pria ditemukan di dalam parit pinggir jalan dengan tepatnya di Desa Kedung Cangkring, Sidoarjo, Jawa Timur dalam kondisi memeluk motor sportnya.

0: Salah satu hotel di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa busana pada Jumat malam. Saat ditemukan, jenazah dengan posisi tergeletak di lantai dengan leher terdapat luka jeratan dan terlilit kabel. Korban merupakan salah seorang pengunjung yang menginap di kamar tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengungkap misteri penemuan sesosok jasad perempuan tersebut. Pengungkapan berawal dari ponsel yang ditemukan di kamar hotel saat kejadian. Ternyata ponsel tersebut bukan milik korban, melainkan milik pelaku yang tertinggal. Petugas pun menyamar sebagai orang yang menemukan ponsel dan berniat untuk mengembalikan dengan menghubungi kontak pihak keluarga terduga pelaku. Kurang dari 24 jam, terduga pelaku pembunuhan akhirnya ditangkap petugas di rumahnya saat tertidur pulas. Pelaku berinisial MAE asal Jawa Timur merupakan anak buah kapal takbot. Terduga pelaku datang ke Padang untuk pergi berlibur. Setelah mengontak korban via aplikasi kencan, pelaku bertemu korban di hotel. Pelaku nekat membunuh korban karena merasa kesal tidak dihargai karena dicuekin oleh korban. Pelaku kemudian mencekik dan memukul korban dengan botol parfum hingga tewas.
1: Dan satu orang laki-laki inisial MAE yang diduga kuat telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan di salah satu hotel di Kota Padang. Ya, sementara dari keterangan si pelaku, yang diduga pelaku yang kita amankan ini, ianya kesal karena selama berada di dalam kamar, si pelaku ini merasa dicuekan oleh si korban. Sesuai dengan keterangan dari si yang diduga pelaku ini, ianya kenal lewat dengan korban melalui aplikasi, salah satu aplikasi di jaring sosial.
0: Sesosok jasad pria dalam parit pinggir jalan Dusun Penjarakan, Desa Kedung Cangkring, Sidoarjo ditemukan dalam kondisi memeluk motor sportnya. Tubuh korban yang memakai celana panjang hitam terlihat masih dalam posisi mendekap erat bodi motor. Sebagian besar badan kendaraan hingga kaki korban tertimbun tumpukan rumput liar. Kedalaman parit dan tebalnya semak di sepanjang tebing tanah membuat keberadaan jasad korban hampir tak terlihat dari atas jalan. Namun jika diamati dari dekat, mayat tersebut akan kelihatan. Kapolsek Jabon AKP Nanang Mulyono mengonfirmasi mayat tersebut diduga telah meninggal kurang lebih 6 hari sebelumnya. Dari hasil olah TKP awal, korban diketahui berinisial SH berusia 41 tahun. Salah satu saksi teman korban OH mengaku sempat dihubungi oleh korban beberapa hari sebelum kejadian, berniat mengajaknya bertemu untuk minum kopi bersama. Namun ajakan tersebut ditolak oleh OH. Saat menghubungnya, saksi OH mengaku mendengar alunan suara musik dari balik telepon milik korban sebelum akhirnya hilang kontak. Polisi menduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal hingga terpental dan tercebur ke dalam parit yang dipenuhi rumput liar. Kendati demikian, polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus lain, tim unit reaksi cepat Polres Sumedang berhasil menangkap dua terduga pelaku kasus pembunuhan seorang pengemudi taksi online yang tewas terkubur di area perkebunan teh di lokasinya, tepatnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Persoalan utang diduga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan.

0: Pengemudi taksi online bernama Yogi Saptarudin berusia 35 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan terkubur di lahan perkebunan teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang terduga pelaku berinisial AD berusia 30 tahun dan Min berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan usai tim WRC Polres Sumedang menemukan letak jenazah korban di perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Berikutnya tim Inafis Polres Sumedang menggali tanah tempat di mana jenazah korban dikuburkan. Warga setempat menyaksikan proses evakuasi jenazah korban. Kerabat korban menangis histeris dan sempat memaksa mendekati lokasi di mana korban terkubur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi diduga dilatar belakangi persoalan utang piutang sebesar 25 juta rupiah yang belum dilunasi oleh korban kepada AD. Kamis 8 Oktober sekitar pukul 11 siang, AD memesan layanan kendaraan melalui aplikasi yang dikemudikan oleh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya AD turun di depan SMAN 2 Cimalaka. AD kemudian dijemput Min dan kembali memesan kendaraan korban dari kawasan Kebon Jati dengan tujuan lokasi galian Bilqis di Cimalaka. Sesampainya di lokasi, korban dan dua terduga pelaku sempat minum kopi selama kurang lebih 30 menit. AD kemudian mengajak korban menuju area tambang dengan alasan adanya pekerjaan. Di lokasi, Min diduga menjerat leher korban menggunakan tali sling yang telah dimodifikasi. Sementara AD diduga memegang tubuh korban dan mengikatnya menggunakan tali tambang. Setelah korban dipastikan meninggal, dua terduga pelaku kemudian membawa jasadnya menggunakan mobil milik korban. Pelaku juga membawa cangkul sebelum memindahkan dan menguburkan jenazah korban di kawasan Citengah.
1: Terakhir bikin status WhatsApp tuh dia sore lagi di galian. Dan diindikasi itu orderan fiktif. Jadi memang ada beberapa orderan di aplikasi InDrive itu kayak udah keterima terus di cancel kayak nyari mangsa gitu. Aku gak tahu si Abogin ini dapat orderan itu. Jadi dia kegalian katanya sore itu. Pas malam jam 8 malam tuh istrinya nyari-nyari, mungkin udah pirasat. Ya sama teman-teman juga ikut nyari.
0: Polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya kabel sling, tali tambang, pakaian, jaket berwarna hitam, sebuah handphone, dan satu buah tas. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Berikutnya dari babak baru pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang akhirnya terungkap. Pelakunya ternyata adalah adik kandung salah satu korban, Pak Sutri.
3: Pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga menggemparkan warga Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Senin pagi, 5 Oktober. R, 58 tahun, sang istri H, 52 tahun, dan putri mereka yang masih berusia 14 tahun berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka senjata tajam di kepala dan leher di dalam kamar rumahnya. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan memilukan itu. Pelakunya ternyata tak lain adalah adik kandung salah satu korban Pak Sutri, seorang pria berinisial AF. Pelaku yang sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor disergap di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Senin petang. Dalam penangkapan itu, pelaku tewas ditembak polisi karena berupaya menyerang polisi dengan pisau. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku juga tak hanya menghabisi ketiga korban, tapi juga diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S, keponakannya, sekaligus putri dari korban R dan S. Selain itu, terungkap fakta tersangka juga pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang, Banten pada 2024 silam. Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga mengalami depresi berat hingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat.
4: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
3: Senin malam usai proses otopsi,

0: Yakni ketiga jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dimakamkan di TPU Kampung Purwajaya Selasa siang. Sementara motif pelaku tega menghabisi nyawa kakak kandung, ipar dan keponakannya hingga kini masih didalami polisi. Sugianto, Lampung.
1: Di kasus lain, Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua orang pelaku pencurian di sebuah pabrik di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel, kamera digital, dan laptop. Di lokasi lain di Boyolali, Jawa Tengah, seorang tukang tambal ban menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban alami 5 luka tembakan di bagian wajah hingga punggung. Bahkan satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi korban.
2: Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua pelaku pencurian berinisial MN dan AS di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin dini hari. Pelaku melakukan pencurian di PT Sion yang terletak di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu beberapa waktu lalu. Pelaku memanjat pohon yang berada di samping pabrik kemudian masuk melalui pintu emergensi menuju ruang perkantoran. Pelaku menggasak satu unit ponsel, satu unit laptop, dan satu kamera digital. Kapolsek Kaliwungu mengatakan salah satu dari pelaku merupakan mantan karyawan PT Sion yang menjadi otak pencurian tersebut.
3: Cara pelaku, karena satu pelaku itu mantan karyawan sehingga mengetahui sisi atau celah lengah dari security dari PT Sion, kemudian masuk ke lokasi yang memang dia sudah hafal untuk lokasinya, sehingga pada waktu korban atau karyawan masuk kerja didapati ada beberapa barang yang tidak ada balik lagi pada tempatnya.
4: Dan infonya kedua pelaku ini dengan cara manjat pohon dulu ini atau gimana?
3: Ya, jadi mereka memanjat kemudian masuk di lokasi yang memang tidak terpantau oleh CCTV.
2: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 2 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Seorang tukang tambal ban bernama Panji Suherman menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat tengah beristirahat di bengkelnya di Jalan Pandan Arang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Korban mengaku sempat mengira pelaku adalah temannya yang biasa datang ke bengkel. Namun saat korban hendak berdiri, pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara bertubi-tubi. Petugas kepolisian yang saat itu tengah berpatroli kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami 5 luka tembakan. Satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi, sehingga korban harus menjalani tindakan medis untuk mengeluarkan peluru tersebut.
5: Lagi main HP, tiba-tiba ada orang yang masuk diam-diam, tapi udah notongin pistol. Tak kira temen tuh pas, terus diambil HP-nya kan, HP saya diambil, saya mau berdiri gitu langsung ditembak.
2: Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Boyolali Kota bersama Satuan Reserse Kriminal dan Tim Inafis Polres Boyolali telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk 3 butir peluru gotri yang diduga berkaitan dengan penembakan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, senjata yang digunakan pelaku merupakan jenis airsoft gun dengan amunisi berupa peluru gotri.
6: Ini tim dari Satreskrim Polres Boyolali sedang melaksanakan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Nanti untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pelaku akan kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih.
7: Dari hasil olah TKP mungkin ada barang-barang bukti yang diamankan?
6: Ya, untuk barang bukti yang saat ini baru kita amankan yaitu 3 butir peluru gotri yang memang biasanya peluru tersebut digunakan oleh senjata jenis airsoft gun.
2: Hingga kini polisi masih mendalami motif penembakan dan memburu terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, ada seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal.
8: Good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Kita ke peristiwa lainnya, ada seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya. Buntut perundungan itu, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
1: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
2: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
3: Bersangkutan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya?
4: Hari Jumat.
3: Nah, jadi di sana itu ada semacam, bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Di lokasi lain, dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah diputuskan untuk mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Nah, sementara itu di Kabupaten Tarang, Banten viral seorang anak perempuan dianiaya oleh 3 teman sekolahnya.
5: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang adik perempuan di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tanggerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh 3 orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tanggerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan 3 orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tanggerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan perkara ini. Sementara di Jawa Tengah, 2 orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa, salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang, dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, dua orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, masih dari kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua mereka hingga para korban alami luka fisik maupun psikis yang luar biasa.
6: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
7: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
6: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu yang ditemui di rumah duka mengungkapkan akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 7 tahun ini sempat tidak mampu berjalan akibat luka yang diderita.
8: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangkluh itu perut, terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
9: Sakit,
8: nangis
9: itu ya,
8: kesakitan.
9: Tapi gitu, ada memar gitu enggak, Bu?
8: Ada.
9: Di sebelah mana saja?
8: Perut sama kaki.
9: Perut kaki.
8: Okay.
9: Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
8: Biru.
9: Biru-biru.
6: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
10: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
6: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
11: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, baralagak, malariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
6: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak, menurut pemerhati anak, tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa, dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
12: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
6: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencegahan bullying atau perundungan di tanah air memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Keseluruhan pendekatan itu harus terintegrasi dengan baik demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak Anda. Yang pertama, optimalkan peran keluarga. Keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Bangun komunikasi terbuka, tanyakan secara rutin kepada anak mengenai keseharian mereka dan juga perasaan mereka di sekolah atau saat berinteraksi dengan teman-temannya. Ajarkan empati, tanamkan nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai sejak dini agar anak Anda terbiasa memperlakukan orang lain dengan baik. Pantau pergaulan, awasi aktivitas, dan juga interaksi anak Anda, termasuk penggunaan media sosial untuk mencegah cyberbullying. Yang kedua, peran sekolah dan satuan pendidikan juga paling penting. Edukasi anti perundungan, masukkan materi pencegahan bullying ke dalam kurikulum atau melalui kegiatan seperti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Buat aturan tertulis yang jelas dengan sanksi terukur bagi pelaku agar siswa memahami batasan perilaku mereka. Sediakan sarana pelaporan, pastikan ada mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia seperti ruang konseling bersama guru dan juga guru bimbingan konseling. Yang ketiga, ada peran masyarakat dan juga pemerintah di situ. Sosialisasi dan juga pengawasan masyarakat setempat dapat berperan aktif memantau lingkungan sekolah dan juga sekitar dan membentuk kelompok ramah anak. Edukasi hukum, pihak berwenang atau dinas terkait bisa memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum dan bahaya dari bullying. Ada layanan pengaduan, nah jika kasus terjadi dan juga membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban atau saksi biasanya dapat menghubungi kanal resmi seperti layanan dari Kementerian PPPA melalui call center Sahabat Perempuan Anak. Ini perlu Anda catat ya, di nomor 129, sekali lagi saya ingatkan 129, atau di nomor WhatsApp 08111129129, saya ulangi lagi ya. Catat di rumah Anda 08111129129. Kemudian kita ke informasi berikutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap bahwa platform TikTok telah menonaktifkan sebanyak 9 juta akun anak di bawah umur. Langkah penonaktifan itu sejalan dengan adanya peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas.
13: Enam bulan penerapan PP Tunas, pemerintah mencatat sejumlah platform digital mulai membatasi akses anak di bawah 16 tahun. Berdasarkan laporan evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital, TikTok melaporkan akun anak yang dinonaktifkan meningkat dari 4 juta menjadi 9 juta akun. Sedangkan Meta memblokir 184 ribu akun, terdiri dari 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu Facebook. Meta juga mengalihkan 22,5 juta akun anak ke fitur Ten Account. Namun Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai Ten Account sebagai platform berisiko tinggi karena masih memungkinkan komunikasi dengan orang tak dikenal dan fitur yang berpotensi memicu adiksi.
14: Sedikit ada dua platform yang bersurat kepada kami untuk memberikan laporan terakhir, yaitu TikTok yang melaporkan bahwa saat ini mereka sudah melakukan, kemarin dari 4 juta lebih sekarang menjadi 9 juta akun yang telah dinonaktifkan. Kemudian ada Meta yang melaporkan bahwa telah memblokir 85 ribu akun untuk Instagram, 99 ribu akun Facebook untuk pengguna di bawah 16 tahun, serta mengalihkan, ini yang mungkin baru dilaporkan, 22,5 juta akun anak ke teen account mereka. Namun demikian, tentu ini kita lihat sebagai progres, tapi kita juga mencatat bahwa teen account untuk Instagram dan Facebook belum kita anggap sebagai platform dengan resiko rendah. Jadi kategorinya masuk platform resiko berisiko tinggi kecuali dilakukan perubahan-perubahan terhadap fitur yang menjawab ketujuh resiko.
13: Pemerintah kini bersama tim pakar menyusun panduan lebih rinci berdasarkan 7 indikator resiko, mulai dari kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik, fisiologis, hingga kesehatan mental. Langkah perlindungan anak di dunia digital ini juga mendapat dukungan LPAI. Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi menilai, perlindungan anak tak cukup hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga memerlukan peran keluarga dan masyarakat.
15: Bahkan kami apresiasi sekali terhadap langkah Ibu Menteri, suatu langkah yang sangat berani dengan PP Tunas ini dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat, selain juga melalui pendidikan yaitu melalui jalur sekolah, para guru juga mengingatkan para murid untuk cerdas menggunakan teknologi dengan digital, cerdas digital, tapi juga masyarakat itu dari mulai kita menuju ke idola Indonesia layak anak tahun 2030, artinya betul-betul semua untuk perlindungan anak. Dan itu juga dimulai dari kota, kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, kelurahan, artinya RT, RW, dan keluarga yang layak anak.
13: Pemerintah berharap penerapan PP Tunas dapat terus diperkuat, agar platform digital tak hanya membatasi akses anak, tetapi juga menyediakan ruang digital yang lebih aman. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
16: Kira-kira itu sih harapan kita. Jadi kalau bisa ada...
0: Tugas gabungan telah menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Ke kasus berikutnya, perkelahian berujung maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Perkelahian diduga lantaran saling pepet saat berkendara di jalan. Dari kasus lain, polisi menggerebek peredaran vape yang mengandung narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara.

0: Warga desa Pamanukan, kecamatan Pamanukan, Subang dihebohkan dengan peristiwa perkelahian berujung maut pada Minggu dini hari. Korban bernama Didin Wahyudin, usia 38 tahun, ditemukan meninggal dunia tak jauh dari rumahnya. Peristiwa bermula saat korban dalam kondisi mabuk mengendarai sepeda motor lalu memepet sejumlah pemotor. Korban terlibat perkelahian dan dianiaya lebih dari satu orang hingga tak sadarkan diri. Salah satu pelaku mengantar korban ke rumahnya dan menyerahkan diri, sedangkan pelaku lain kabur membawa motor korban. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Indramayu untuk diautopsi. Kasus ini dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pamanukan. Tim gabungan Bareskrim Polri dan Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek tempat hiburan malam di Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Petugas menyasar ruangan karaoke dan menangkap dua pria dan dua wanita. Dari lokasi, polisi menyita dua vape berisi narkoba beserta sejumlah ponsel. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan pria berinisial AJ merupakan kurir yang kerap memasok vape narkoba ke sejumlah tempat hiburan. Sementara pemesannya adalah seorang wanita yang juga ditangkap dan positif narkoba. Dua orang lainnya tetap berstatus saksi karena negatif narkoba dan tidak ada barang bukti. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna memburu jaringan pelaku lain. Petugas unit opsional Polsek Tamalate menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di sebuah indekos di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Sabtu dini hari. Pelaku bernama Andika alias Gerandong, usia 28 tahun, ditangkap setelah aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Kapolsek Tamalate Kompol Muhammad Idris menjelaskan bahwa pelaku beraksi dua kali di lokasi yang sama, mulai dari mencuri tabung gas hingga menodongkan pisau kepada korban bernama Angel, 20 tahun, untuk merampas handphone. Pelaku ditangkap dalam waktu 2 kali 24 jam, beserta barang bukti pisau dapur, helm, dan sweater hitam. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kemungkinan adanya lokasi kejadian lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, petugas gabungan Polda Sumut, BNNP, dan TNI menggelar operasi penggerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Ada yang bersembunyi di semak belukar rumah warga, bahkan menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Dalam operasi penggerebekan sarang narkoba kali ini, petugas berhasil mengamankan 37 orang. 27 diantaranya dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan pemeriksaan. Dua orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Tak hanya itu, petugas juga turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 100 gram, 52 alat isap atau bong, 100 kaca pirex, 25 korek api, dan 3 timbangan digital. Petugas juga menemukan 5 mesin judi dingdong, 3 kantong koin dingdong, uang tunai Rp1.635.000, alat komunikasi, serta kendaraan roda 2. Sementara sejumlah lapak dan bangunan semi-permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan.
3: Kami mengamankan 37 orang. Dari 37 orang, 27 orang positif pengguna narkoba. Dua orang hasil asesmen adalah selaku pengedar. Barang bukti yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dindo.
2: Andi menegaskan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan penindakan dan memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Di lokasi lain, ada seorang pria di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, ditangkap polisi karena kedapatan membawa 20 kg ganja. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat berusaha kabur dan juga menggigit tangan polisi.
0: Penangkapan kurir narkoba jenis ganja di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tidak berlangsung mulus. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat menggigit tangan seorang personel Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan hingga terluka dan berdarah. Meski mendapat perlawanan, polisi bisa membekuk pelaku. Dari dalam karung yang dibawa oleh pelaku, polisi menemukan 20 bal ganja kering dengan berat 20 kg. Pelaku dan ganja selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Sidimpuan di hadapan penyidik. Pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial UD untuk mengantarkan ganja ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia dijanjikan upah Rp1.800.000, namun baru menerima Rp800.000 sebagai uang panjar. Selain ganja, polisi turut menyita uang tunai Rp800.000, ponsel, dan satu unit sepeda motor.
4: Seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam, namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut, di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut, tidak memperlambat waktu, langsung melakukan penyergapan. Namun saat tertegap, pelaku berusaha kabur, namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas.
0: Sementara di Jawa Timur, penyelundupan narkotika jenis sabu untuk narapidana digagalkan oleh petugas lapas kelas 1 Surabaya pada Selasa siang 6 Oktober. Dalam rekaman kamera pengawas, awalnya AM, seorang perempuan lansia yang berperan sebagai kurir, mendatangi lapas kelas 1 Surabaya dengan menenteng 3 tas besar berisi makanan. Makanan ini sedianya diberikan kepada BSN, anaknya yang juga seorang napi kasus narkoba. Curiga dengan barang bawaan perempuan lansia tersebut, petugas lapas memeriksa makanan yang dibawa. 4 klip sabu seberat 17,11 gram ditemukan dalam kemasan ayam goreng crispy.
5: Lapas kelas 1 Surabaya untuk yang ke-11 kalinya kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan yang diduga narkotika dengan modus disembunyikan di dalam ayam goreng. Berdasarkan hasil temuan, kami melakukan pemeriksaan interograsi awal. Ada diduga keterlibatan 3 orang warga binaan kami yang berupaya menyelundupkan narkotika tersebut.
0: Dari pengungkapan ini, 4 orang dalam satu jaringan ditangkap. Selain AM sebagai kurir dan 3 orang napi berinisial BSN, MAB dan DD ikut ditangkap. Keempat pelaku selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo. Polisi kini masih memburu pihak yang memberikan paket ayam goreng berisi sabu kepada AM. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Buron selama 1 bulan, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota akhirnya berhasil menangkap seorang begal sadis yang beraksi pada pagi hari di area pemakaman Tanah Gocap, Kota Tangerang, Banten. Nah, sementara itu petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap pengedar narkoba cair jenis 1 midet dalam rokok elektrik sindikat jaringan Malaysia.
0: Tersangka berinisial A ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di daerah Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Usai ditangkap, tersangka dihadirkan untuk olah tempat kejadian perkara di Jalan Tanah Gocap atau areal pemakaman Tanah Gocap. Tersangka A berperan sebagai joki yang diduga telah berulang kali melakukan aksi begal sadisnya yang menyasar pengendara di tempat sepi di wilayah Tangerang Raya. Polisi masih

0: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 bungkus vape narkoba mengandung etomide. Pria asal Aceh ini sudah satu bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomide di kota Medan.
1: Pengejaran sepanjang 5 km, disitulah ada aksi kejar-kejaran. Pada dini hari tadi, tim berhasil mengamankan sebanyak 450 cartridge pods yang mengandung etomide. Dalami, RS ternyata sudah selama kurun waktu satu bulan lebih bolak-balik Indonesia-Malaysia, dalam hal ini, dalam pengakuannya bekerja di Malaysia, namun tetap tim akan dalami, dan inilah RS berkoordinasi dengan inisial F dan A, di mana RS statusnya sebagai kurir etomidet ini yang akan diedarkan di Kota Medan.
0: Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, maraknya penyalahgunaan vape etomide di Indonesia tengah menjadi sorotan tajam. Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian pun terus berupaya untuk mengungkap berbagai kasus besar penyalahgunaan obat keras medis itu, baik yang melibatkan warga maupun publik figur. Kini etomide diselundupkan secara ilegal ke dalam cairan vape sebagai modus baru untuk menyamarkan konsumsi narkoba. Kami berikan penjelasannya. Yang pertama adalah apa itu etomide. Etomide adalah obat bius atau anestesi intravena kerja singkat yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Nah, biasanya nih cairan ini dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bahaya etomide dalam vape itu sendiri? Penyalahgunaan zat keras itu dapat mengganggu hormon Anda. Nah, penggunanya pun bisa kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, etomide berpotensi membuat penggunanya kecanduan karena ada efek sedatif. Kerusakan organ dapat terjadi dalam penggunaan jangka panjang, berupa kerusakan organ vital, termasuk ginjal dan juga hati, karena metabolisme obat tidak teratur. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Status hukum dan juga aturan etomide di Indonesia, ya, diantaranya yakni masuk dalam narkotika golongan 2, yang berarti zat itu pun punya potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, dan juga penggunaannya sangat dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengguna, produsen maupun pengedar yang menyalahgunakan etomide tanpa izin atau di luar kepentingan medis kini bisa dijerat langsung dengan Undang-Undang Narkotika. Selain proses pidana, aparat penegak hukum juga berwenang untuk merekomendasikan rehabilitasi medis atau sosial bagi penyalahguna. Dan juga selain itu, aturan turunannya seperti PP nomor 28 tahun 2024 juga melarang penambahan zat berbahaya ini pada rokok elektronik. Informasi berikutnya, hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan hingga berisiko memicu kecelakaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari

0: lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, sebuah bom pesawat diduga peninggalan Jepang ditemukan warga saat mencari barang antik di kampung Pajalele, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Pinrang. Bom pesawat diduga peninggalan Jepang ini berdiameter 20 cm atau dan juga panjang 60 cm ditemukan warga saat sedang mencari barang antik dalam tanah dengan menggunakan metal detektor. Temuan bom yang diduga sisa perang dunia ini langsung dilaporkan ke tim Cianak Brimob Polda Sulawesi Selatan. Evakuasi bom berlangsung penuh hati-hati. Bom dievakuasi menggunakan mobil dibawa ke area jauh dari permukiman warga untuk dimusnahkan. Nah, sesuai dengan prosedur pemusnahan bom, pihak Cianak melakukan pemusnahan bom dengan meletuskannya sebanyak 3 kali letusan agar betul-betul aman.
1: Sekitar radius 100 meter bisa menghancurkan bangunan di sekitar ketika ditembakkan.
2: Tapi itu memang spesialis untuk pesawat aja.
1: Dari jenisnya kita lihat itu memang untuk pesawat, bom aircraft namanya itu.
2: Ini kira-kira peninggalan Jepang atau yang?
1: Besar kemungkinan itu peninggalan Jepang.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Berikutnya, pura-pura jadi pembeli. Ada seorang wanita di Medan, Sumatera Utara tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial MS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jambret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Thank you.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Akibat tawuran, jalur lambat dari arah Cawang menuju Rawamangun sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Pengguna jalan takut menjadi sasaran lemparan batu dan petasan. Aksi tawuran akhirnya bubar setelah anggota kepolisian tiba di lokasi. Terduga pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat akan dievakuasi oleh anggota unit Reskrim Polsek Sawah Besar dari sebuah pos RW di Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat, Minggu malam. Emosi warga bahkan meluas hingga menyasar rekan pelaku yang juga akan dievakuasi. Aksi main hakim merupakan reaksi kekesalan warga atas ulah kedua terduga pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2, Jumat malam lalu. Hanya sehari berselang, korban melihat sepeda motornya terparkir di depan rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar 13. Keberadaan dua terduga pelaku sontak memicu amarah warga.
1: Nggak lama tuh motor yang potekan dibawa ke tetangga saya. Nah, di situ si korbannya ini nangis-nangis ke saya. Dia bilang, kenapa? Dia bilang katanya motor dipotek, Mangga 2.
0: Dua pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Pemakai dan pengedar narkoba lari kocar-kacir saat ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Bahkan ada yang menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Petugas berhasil mengamankan 37 orang dan 27 di antaranya dinyatakan positif narkoba. Dua orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Polisi menyita sabu seberat 100 gram, bong, dan barang bukti lainnya. Ditemukan juga mesin judi dingdong, kantong koin dingdong, uang tunai, dan alat komunikasi. Sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dibakar oleh petugas gabungan. Tersangka kasus penipuan dan penggelapan berinisial S dibekuk tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada 29 September lalu. Pelaku dibekuk setelah mendapatkan laporan dari korban berinisial MPI usai sepeda motornya dibawa kabur oleh pelaku di lokasi parkir RSPKU Muhammadiyah Sabtu malam pada 19 September 2026. Tersangka mengaku telah melakukan aksi serupa di rumah sakit di Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung dan akan diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Rekaman CCTV milik salah satu penghuni Rusunawa Bayu Angga di Kota Probolinggo, Jawa Timur memperlihatkan seorang pria melempar anak kucing dari lantai 5 bangunan Rusunawa pada Senin siang. Anak kucing milik Navia yang berusia 4 bulan itu pun mati. Pelaku berinisial ANG yang juga penghuni Rusunawa diduga kesal karena kucing tersebut membuang kotoran di dalam kamarnya. Hingga Senin siang, kasus tersebut masih ditangani Polsek Kademangan. Pemilik kucing mengaku belum menerima permintaan maaf dari pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Apes, dua maling motor di Koja, Jakarta Utara berujung mengalami luka bakar usai motornya tiba-tiba meledak saat pelaku hendak tancap gas karena terpergok pemilik rumah. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat berpura-pura melamar pekerjaan, ada yang seorang sarjana apoteker terekam CCTV mencuri ponsel dan uang di salah satu apotek. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap usai buron 2 minggu.
4: Kamera CCTV merekam detik-detik dua maling motor berujung apes. Panik terpergok saat hendak mencuri motor, keduanya berupaya kabur. Namun sepeda motornya justru tiba-tiba meledak dan terbakar. Api pun langsung menyambar dan membakar tubuh kedua pelaku. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera memadamkan api dan mengamankan kedua pelaku yang sudah dalam kondisi terluka bakar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin dini hari. Saat ini kedua pelaku berinisial ZM dan MR tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat menderita luka bakar 30% hingga 40%. Selanjutnya keduanya akan diproses hukum tentang percobaan pencurian dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Berpura-pura hendak melamar pekerjaan, seorang sarjana apoteker terekam CCTV saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku menggasak ponsel operasional apotek dan uang tunai Rp20 juta. Sempat buron selama 2 pekan, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi di persembunyiannya di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat. Uang hasil pencurian digunakan pelaku untuk melarikan diri dan mencari apotek target lainnya. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Bandung, Jawa Barat. Buntut aksi perundungan mahasiswa baru di sebuah kamera asrama Telkom University, satu mahasiswa dikeluarkan atau di drop out pihak kampus. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, dua pelaku pencurian di sebuah pabrik ditangkap, salah satunya ternyata mantan karyawan.

0: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif dan satu dari kedua pelaku dikeluarkan dari kampus. Pencurian terjadi di PT Sioen di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Pelaku menggasak ponsel, laptop, dan kamera digital. Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua pelaku pencurian di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin dini hari. Salah satu dari pelaku merupakan mantan karyawan PT Sioen dan menjadi otak pencurian tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman 9 tahun penjara. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah kosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban berinisial AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Pelaku dan barang bukti diamankan pada Sabtu dini hari di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita pengusaha warteg di Brebes, Jawa Tengah tewas dengan luka sayat, diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, jasad wanita tanpa busana terlilit kabel listrik ditemukan tergeletak di lantai kamar hotel. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus terduga pelaku di kediamannya saat tertidur pulas.

0: Tuti Alawiyah, warga Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayat di tubuhnya Senin dini hari. Wanita pengusaha warteg itu diduga dihabisi oleh suaminya sendiri yang bernama Darwono. Dugaan ini mencuat saat perangkat Desa Bojong ditelepon oleh Darwono yang mengaku telah membunuh istrinya dan meminta agar perangkat desa menghubungi polisi. Saat polisi tiba di TKP, korban sudah dalam kondisi tewas tertelungkup, sementara sang suami ditemukan meringkuk di atas kasur dengan luka sayat di tangan. Diduga ia akan mengakhiri hidup setelah membunuh sang istri.
1: Tadi malam, jam 3 pagi, saya dikabarin Bapak Sugeng, kalau saudara Sudarwo itu, laku itu ngabarin ke dia, kalau dia telah membunuh istrinya. Setelah itu minta tolong supaya dilaporkan ke pemerintah desa ataupun kepolisian supaya dia diselamatkan, atau kalau sampai meninggal dia bisa bersama-sama.
0: Dari pemeriksaan sementara, tragedi berdarah itu ternyata dipicu kekesalan pelaku yang menduga istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Saat ini, terduga pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit karena luka sayat yang dideritanya sebelum akhirnya diproses hukum. Jasad wanita tanpa busana dililit kabel listrik ditemukan tergeletak di lantai kamar sebuah hotel di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam. Di leher korban juga ditemukan bekas cekikan. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus terduga pelaku saat tertidur pulas di rumahnya di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Penangkapan pelaku berawal saat polisi menemukan sebuah ponsel di TKP yang diduga milik pelaku. Polisi kemudian menyamar sebagai orang yang menemukan ponsel dan berniat untuk mengembalikannya dengan menghubungi kontak keluarga terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, terduga pelaku berinisial MAE warga Jawa Timur itu merupakan anak buah kapal takbot yang sedang liburan di Padang. Ia mengenal korbannya di aplikasi kencan. Namun saat bertemu di hotel, pelaku kesal dengan korban karena merasa tidak dihargai. Pelaku lalu mencekik dan memukul korban dengan botol parfum hingga tewas. Kasus ini masih dalam pengembangan dan penyelidikan Polresta Padang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri pelaku pembunuhan terhadap seorang pengemudi taksi online yang tewas terkubur di area perkebunan teh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya terkuak. Dua pelaku berhasil ditangkap. Motifnya ternyata masalah utang 25 juta rupiah.
3: Pengemudi taksi online bernama Yogi Saptarudin berusia 35 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan terkubur di lahan perkebunan teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang terduga pelaku berinisial AD berusia 30 tahun dan Min berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan usai tim WRC Polres Sumedang menemukan letak jenazah korban di perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Kerabat korban menangis histeris dan sempat memaksa mendekati lokasi di mana korban terkubur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi diduga dilatar belakangi persoalan utang piutang sebesar 25 juta rupiah yang belum dilunasi oleh korban kepada AD. Kamis 8 Oktober sekitar pukul 11 siang, AD memesan layanan kendaraan melalui aplikasi yang dikemudikan oleh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya AD turun di depan SMAN 2 Cimalaka. Ade kemudian dijemput Min dan kembali memesan kendaraan korban dari kawasan Kebon Jati dengan tujuan lokasi galian Bilqis di Cimalaka. Sesampainya di lokasi, korban dan dua terduga pelaku sempat minum kopi selama kurang lebih 30 menit. Ade kemudian mengajak korban menuju area tambang dengan alasan adanya pekerjaan. Di lokasi, Min diduga menjerat leher korban menggunakan tali sling yang telah dimodifikasi. Sementara Ade diduga memegang tubuh korban dan mengikatnya menggunakan tali tambang. Setelah korban dipastikan meninggal, dua terduga pelaku kemudian membawa jasadnya menggunakan mobil milik korban. Pelaku juga membawa cangkul sebelum memindahkan dan menguburkan jenazah korban di kawasan Citengah.
4: Terakhir bikin status WhatsApp tuh dia sore lagi di galian. Dan diindikasi itu orderan fiktif. Jadi memang ada beberapa orderan di aplikasi InDrive itu kayak udah keterima terus di cancel kayak nyari mangsa gitu.
3: Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya kabel sling, tali tambang, pakaian, jaket berwarna hitam, sebuah handphone, dan satu buah tas. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Sedang beristirahat di bengkelnya, seorang tukang tambal ban di Boyolali, Jawa Tengah ditembak orang yang tidak dikenal hingga mengalami 5 luka tembakan. Adapun di Garut, Jawa Barat, gara-gara kesal diabaikan saat nongkrong bareng, seorang remaja nekat menembak temannya sendiri.
5: Seorang tukang tambal ban tiba-tiba ditembak orang tak dikenal saat tengah beristirahat di bengkelnya di Jalan Pandanaran, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Korban, Panji Soherman, awalnya mengira pelaku adalah temannya yang biasa datang ke bengkel. Namun saat korban hendak berdiri, pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara bertubi-tubi. Korban mengalami 5 luka tembakan. Satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi sehingga korban harus menjalani tindakan medis untuk mengeluarkan peluru tersebut.
6: Lagi main HP, tiba-tiba ada orang yang masuk diam-diam, tapi udah notong pistol. Tak kira temen tuh pas terus diambil HP-nya kan, HP saya diambil, saya mau berdiri gitu langsung ditembak.
5: Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan 3 butir peluru Gotri yang tertinggal di lokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, senjata yang diduga digunakan pelaku merupakan jenis airsoft gun. Hingga kini polisi masih mendalami motif penembakan dan memburu terduga pelaku. Seorang remaja berinisial FF warga kampung Pasanggrahan Cilawu, Garut, Jawa Barat, mata kirinya cedera berat akibat ditembak teman sebayanya. Akibat peristiwa yang terjadi Sabtu 3 Oktober lalu, korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Cicenda, Bandung. Polisi kemudian menangkap terduga penembakan itu, seorang pemuda 19 tahun yang tak lain adalah teman korban. Ia dibekuk polisi di rumahnya bersama senjata airsoft gun yang dipakai untuk menembak korban. Polisi menyebutkan penembakan itu terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening dan dipicu kekesalan pelaku karena merasa diabaikan saat tengah nongkrong bareng.
7: Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, dia tidak diajak ngobrol ya atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung, sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
5: Pelaku kini terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CCTV merekam detik-detik sebuah bus antar kota menghantam mobil hingga terpental tidak terkendali dan juga menghancurkan pos penjagaan di Lamongan, Jawa Timur. Adapun di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 15 orang terluka usai bus yang bermuatan puluhan penumpang terguling akibat pecah ban.
0: Detik-detik kecelakaan sebuah truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 Tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut keterangan polisi, awalnya truk melaju normal dari arah Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga sopir terkejut saat sebuah kendaraan di depannya mendadak mengerem. Berusaha menghindari tabrakan beruntun, sopir truk spontan membanting setir ke kiri. Namun lantaran ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam itu, truk menabrak beton pembatas jalan hingga keempat peti kemas yang diangkutnya terjatuh dan menutupi badan jalan tol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, sementara bangkai truk berada di Pol Derek Gunung Putri, Bogor. Lima belas penumpang termasuk anak-anak terluka akibat bus Neo Trans yang mereka tumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Dari keterangan saksi, polisi menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu ban belakang bus yang membawa 29 penumpang ini pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang Kota Mamuju. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 6 penumpang menderita luka parah dan 7 lainnya luka ringan. Polisi pun telah mengamankan sopir bus, namun polisi belum memeriksa keterangan sopir karena sopir masih trauma.
8: Walah, re, yo apa mana?
0: Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku, saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru satu bulan terakhir ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka, mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, serangan berulang terjadi di bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban jiwa. Kementerian Haji dan Umroh pun menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk para jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan.
8: دم المسلم على المسلم حرام.
9: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi tetap tenang, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sementara itu, bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar terus memantau perkembangan situasi dan informasi resmi terkait perjalanan.
2: Sebuah pohon kapuk raksasa di kawasan Summarecon Bekasi tumbang dan menimpa dua warga yang sedang berolahraga. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.

0: Sebuah pohon kapuk raksasa di kawasan Summarecon Bekasi tumbang dan menimpa dua warga yang sedang berolahraga. Sementara di Jawa Tengah, bus yang membawa rombongan pemain dan suporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Bagian belakang.
2: Sekelompok orang menyerang bus rombongan pembawa pemain Persib U18 saat berada di SPBU Res Area Kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Sejumlah orang menyerang bus dan terekam CCTV setempat pada Minggu malam. Kaca bus pecah akibat lemparan batu. Saat Reskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan suporter Persija Jakarta. Pelaku juga kedapatan membawa alat hisap bong dan dinyatakan positif narkoba. Peristiwa ini bermula saat pemain Persib U18 pulang usai bertanding di Solo, sementara rombongan Persija usai bertanding melawan PSM Sleman di Yogyakarta. Kedua rombongan akhirnya bertemu di rest area Batang dan terjadi insiden tersebut. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sejumlah pelaku lainnya. Diduga lapuk dimakan usia, pohon kapuk berukuran besar setinggi hampir 10 meter di kawasan Summarecon, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, tumbang menimpa dua warga yang sedang berolahraga pada Minggu pagi. Akibat kejadian tersebut, korban yang mengalami luka serius di bagian kepala langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Pasca kejadian, pohon yang sempat melintang di tengah jalan sudah dipindahkan dan dipotong oleh petugas BPBD Kota Bekasi dan petugas pertamanan kawasan Summarecon Bekasi. Kobaran api melahap sebuah restoran di kawasan RT 03 RW 01 Jalan Duri Kosambi Raya Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam. Kepanikan terlihat dari para pengunjung dan karyawan serta warga sekitar yang berupaya melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya. Diduga api berasal dari adanya kebocoran pada tabung gas dan selang regulator saat aktivitas memasak pesanan makanan sedang dilakukan. Setelah satu jam berselang, petugas damkar berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran restoran ini, namun dikabarkan seorang karyawan yang ikut berupaya melakukan pemadaman api mengalami luka bakar dan patah tulang di bagian lengan kirinya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: pelaku perundungan terhadap mahasiswa baru Telkom University Bandung dikeluarkan dari kampus. Mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah, lokasi ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi bagi keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, banjir melanda beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan lainnya rumah terendam banjir. Sementara itu di Padang, banjir juga merendam tenda pernikahan. Dan meski hari bahagianya dilanda banjir, pasangan pengantin baru ini tetap merasakan momen bahagia.
1: Rumah Donald pedah, ha. Ha.
2: Inilah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Rana Ampekulut Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu sore. Pemerintah Nagari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Rana Ampekulut Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 sekolah serta 7 kantor. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi, tanah longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di Jalan Provinsi di Nagari Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. Hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat, tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrit. Dalam akun pribadinya, Sadrit terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabaik Batu, Air Pecah, Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta, membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahannya terjadi, ada kejadian yang tidak terduga. Pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia.
0: Dan berikut ini juga viral buntut dari perundungan yang dilakukan mahasiswa baru Telkom University Bandung ini. Satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pengelola kampus, yakni drop out.
3: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
4: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
3: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
5: Sampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
6: Hari Jumat.
5: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadian itu karena berada di dalam kampus itu. Jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
3: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Bicara soal ekonomi, harga cabai rawit merah di Pasar Pasuban Senen, Jakarta Pusat jadi mahal. Karena sebelum ini jual Rp80.000, kini tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras dikeluhkan mak-mak.
1: Harga kebutuhan pokok di Pasar Pasuban Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000. Kondisi ini dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
7: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
8: Lebih stabil ya Bu ya?
7: Iya, sesuai dengan ekonomi.
8: Jadi keberatan ya Bu dengan banyaknya harga naik sendiri
7: betul,
8: Bu ya?
7: Betul, keberatan. Keberatan
8: Ibu,
7: banget.
8: Keberatan banget ya Bu. Ibu cara mengatur uangnya seperti apa Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
7: Oh saya misalnya kalau begini, kalau makan saya belinya beberapa hari, terus selanjutnya saya nggak masak.
8: Nggak masak?
7: Iya.
8: Untuk melakukan pengiritan ya Bu?
7: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
8: Oke,
7: stok, stok telur.
1: Sementara di Pasar Sungginan, Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras selama 4 pekan terakhir membuat mamak harus putar otak. Saat ini beras kualitas paling rendah dijual Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000. Beras medium dijual Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belakangan, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat indeks ekonomi. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Apa saja manfaat dari menurunkan standar gaya hidup? Dan berikut laporan khas redaksi.
3: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan.
9: Bekal setiap hari, biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan.
3: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali.
10: Memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget, apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu.
11: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.
12: Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu, yang sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
11: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurutkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda komersial, Sisi Kota mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah. Ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi keluarga. Tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Dan berkurangnya hasil petani akibat kemarau ini berdampak pada naiknya harga komoditas. Seperti di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
7: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
8: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
7: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
9: Kalau menurun ya,
10: menurun.
9: Sangat menurun.
10: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
9: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
10: Ada tonan, iya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
9: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
10: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
9: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
7: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
11: Kemarau, ta?
9: Kemarau, ya.
12: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
11: Sudah 2 minggu lebih,
12: Mas. 2 minggu lebih?
11: Iya, 3 mingguan lah.
7: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Salah satu kampung di Klaten Jawa Tengah dikenal dengan sebutan Kampung Rajut. Para ibu rumah tangga mengubah benang jadi beragam bentuk dan ukuran tas rajut dengan kombinasi warna yang menarik. Tas rajut yang mereka buat pun jadi salah satu penopang penghasilan keluarga. Dan Sisi Kota menghadirkan kehidupan Kampung Rajut untuk Anda.
13: Hari masih pagi, namun keriuhan suara ibu-ibu sudah terdengar dari salah satu rumah warga di Dukuh Pengkol, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka duduk bersama berbincang santai, namun kedua tangan mereka sibuk merajut benang. Di dukuh yang terletak sekitar 20 km di timur kota Klaten ini, mayoritas warganya bekerja sebagai perajin tas rajut. Tidak heran jika kawasan ini dikenal dengan nama Kampung Rajut. Beragam bentuk, ukuran, warna, dan motif tas serta dompet rajut dihasilkan dari tangan-tangan terampil para ibu rumah tangga ini. Harti adalah salah satu perajin tas di Dukuh Pengkol. Sejak 30 tahun lalu, Harti menekuni usaha pembuatan kerajinan rajut. Kini, perempuan berusia 50 tahun ini sudah sangat mahir merajut benang dan menghasilkan tas rajut hanya dalam waktu singkat. Dalam sehari, Harti bisa membuat 4 hingga 5 tas rajut.
14: Merantau, terus pulang, belajar merajut sama mertua.
15: Jadi pokok, atau seperti apa?
14: Ya, kalau bagi saya ya untuk pokok, namanya ibu rumah tangga di rumah kan, ini dibikinnya pokok, pokok harian kerja gitu loh. Ya, hasilnya berapapun ya, itu hasilnya harian gitu.
15: Tapi ya, mencukupi ya Bu?
14: Ya dianggap cukup-cukup, kalau nganggap enggak ya enggak, namanya orang itu yang penting nganggapnya cukup ya cukup gitu aja.
13: Cukup bagi Harti, yang penting bisa membantu suaminya untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
15: Ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan untuk membuat sebuah tas rajut ini. Kita harus yang
14: sabar,
15: belum bisa harus sabar,
14: itu.
15: Kata ibunya harus sabar.
13: Menghasilkan tas rajut sebagai penambah penghasilan keluarga juga dirasakan oleh Nurul.
16: Rata-rata sehari 25 ribu lah, seneng,
15: terbantu. Awalnya
16: bisa buat sambung menyambung harian lah.
13: Hasil karya ibu-ibu Dukuh Pengkol ini kemudian distorkan ke pengepul atau pemilik usaha rajut seperti Anjani Sintarini. Awalnya hanya sedikit ibu-ibu yang menyetor tas rajut kepadanya. Namun kini sudah ada puluhan ibu rumah tangga yang menyetor hasil karya mereka.
17: Saya suka karena salah satu hobi ya merajut, dan juga kita bisa menghasilkan uang membantu tetangga.

0: mulai dari harga Rp10.000.
1: Awal mulanya lihat dari medsos, terus lihat modelnya kayak unik-unik, terus kok di bawah berpergian itu kok nyantai bisa itu loh Pak, gitu.
2: Ini beli tas yang agak gede Mas, buat pengajian, buat belanja juga bisa.
0: Ada yang berawal dari sekadar hobi, ada pula yang memang memulainya untuk menambah penghasilan. Para ibu rumah tangga ini menjadikan benang rajut sebagai pengikat harapan bagi ekonomi keluarga mereka. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
3: Sensasi luar biasa saat menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dan sebagai penutup, menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri, mulai dari keseruan menonton pembalap dari tribun hingga pengalaman eksklusif dengan fasilitas hospitality yang premium. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
4: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
5: Iya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru, panas banget sebenarnya tapi aman sih udah pakai topi. Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus. Benar-benar panas tapi seru banget. Benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
6: View-nya gimana spotnya?
5: Keren banget, ada bukit-bukit juga, terus juga view-nya best banget sih.
4: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara. Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi

penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird regular grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium grandstand zona B, C, J, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun premium grandstand zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area serta mengikuti pit lane walk untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama, viral video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Dan buntut kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus.
1: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University Ratri Wahyuningtyas saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan, satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
2: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus.
3: Ini karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Ya, kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, kabut asap pekat mengancam kesehatan dan juga aktivitas warga. Seperti di Bangka Selatan, api merembet ke permukiman hingga ribuan jiwa mengungsi. Sementara itu di Kalimantan Selatan, jarak pandang terbatas memicu kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Syarkawi.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan Sabtu sore. Api diduga berasal dari lahan kering yang merambat cepat akibat tiupan angin kencang dan melalap rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Tidak ada korban jiwa, namun 305 rumah dan 50 gedung sarang walet hangus terbakar. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 1.152 warga terpaksa mengungsi, pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi para korban. Anis tak kuasa menahan tangis melihat api kembali melalap lahan di sekitar rumahnya. Warga Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini mengaku tahun ini kebakaran terparah yang pernah dialami. Mobil pemadam tak bisa menjangkau lokasi karena akses jalan yang sempit. Warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api sendiri. Anis berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan agar bantuan tak lagi datang terlambat. Sementara itu, karhutla di Kalimantan makin parah hingga jarak pandang terbatas. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Gubernur Syarkawi, Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Minggu. Kecelakaan diduga dipicu asap karhutla yang membuat jarak pandang mencapai 0 meter. Di lokasi terpisah, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Video yang viral di media sosial menunjukkan kobaran api dari dua arah, barat dan selatan, bergerak saling mendekat ke area konservasi orang utan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Upaya pemadaman dari udara melalui waterbombing terkendala jarak pandang yang sangat rendah.
1: Informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul serangan berulang terhadap bandara di Arab Saudi yang menelan belasan korban jiwa.
2: Dam al-muslim 'ala muslim haram.
0: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan 1 orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Di balik konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Salah satunya Talal Al-Dani, warga Gaza, Palestina.
3: إيش نسوي؟ رحمة الله فوق الكل. إحنا تمنينا إحنا نصير إحنا وياهم سلام. السعودية أرض النبي. إن شاء الله بصير سلام يا رب. هي تبقى هي كفيلة إلنا.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsa pada Minggu meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sementara itu, bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar terus memantau perkembangan situasi dan informasi resmi terkait perjalanan.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada informasi soal penggerebekan sarang narkoba, 37 orang diamankan.
4: Ayo larikan!
1: Personel gabungan dari Polri, BNN dan juga TNI menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Dan dalam operasi kali ini petugas mengamankan 37 orang serta menyita sejumlah barang bukti seperti 100 gram sabu, mesin judi hingga uang tunai. Selain itu, petugas juga memusnahkan sejumlah bangunan yang diduga jadi sarang peredaran narkoba.

0: Kemudian yang kedua ada penghulu viral minta maaf usai memarahi fotografer.
1: Penghulu diatur karo tukang foto. Tugasnya foto, justru tugasnya ngatur ayah di sini diundang sampean bukan undang saya, tapi undang negara untuk mengatur sampean.
0: Viral seorang penghulu memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin pelaksanaan akad nikah pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu lalu. Acara tersebut mendadak tegang saat penghulu mengingatkan juru foto soal kesakralan akad nikah. Menanggapi hal ini, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenak, Ahmad Zayadi, menyatakan bahwa penghulu tersebut telah meminta maaf kepada pihak terkait dan jadi bahan evaluasi untuk para penghulu ke depannya. Kemenak telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendengarkan keterangan para pihak dan menelaah kronologi secara menyeluruh.
1: Bukan undang saya, tapi undang negara.
0: Selanjutnya, ini ada informasi viral juga di mana warga menonton MotoGP Mandalika dari atas pohon. Fenomena unik mewarnai gelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika Lombok pada Minggu. Sejumlah warga lokal tertangkap kamera sedang asik menonton jalannya balapan secara gratis langsung dari atas pohon di luar pagar pembatas sirkuit. Nah, aksi ini sengaja dilakukan demi bisa merasakan langsung raungan mesin motor para pembalap tanpa harus merogoh kocek. Sementara itu, petugas keamanan juga mengimbau untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan agar momentum seru ini tidak berujung bahaya. Dan untuk referensi kuliner kali ini, kami punya sajian bakso sambal ulek yang pedasnya nampol banget. Di uleknya juga bukan di atas cobek batu, tapi langsung di piring. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia.
4: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran

0: di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Sementara itu berkurangnya hasil petani akibat kemarau juga berdampak pada naiknya harga komoditas. Seperti di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
1: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
2: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono. Jadi gak bisa ditanami, ini juga jadi hambat itu untuk diolah karena gak ada air.
1: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya hasil panen petani berkurang.
3: Kalau menurun ya,
4: menurun.
3: Sangat menurun.
4: Biasanya kalau normal berapa sih Pak?
3: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
4: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu Pak?
3: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
4: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
3: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
1: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
5: Kemarau, ta?
6: Kemarau, ya.
7: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
5: Sudah 2 minggu lebih.
7: Ya? 2 minggu lebih?
5: Iya, 3 mingguan lah.
1: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi seputar kuliner, kalau sudah bicara bakso rasanya selalu ada alasan ya untuk tambah lagi dan juga lagi. Apalagi bakso yang dimakan ini terbilang enak dan juga unik, seperti bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piringnya. Dan berikut informasinya untuk Anda.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, kabarnya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya?
2: Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan. Ya, pakai.
0: Langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya saya sebenarnya untuk bakmi ini?
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada tiga pilihan sambal. Sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya. Melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget. Dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantep banget ya, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantep.
0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
3: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
4: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
0: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Tempatnya mungkin boleh sederhana, tapi pemasukannya bisa bikin geleng-geleng kepala. Kedai asinan Cisadane di pinggir sungai ini dalam sehari bisa menghabiskan seratusan porsi lebih dengan omset jutaan tiap harinya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di News Update.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, ada kuliner legendaris yang eksis sejak tahun 60-an. Ini dikelola oleh generasi kedua, Asinan Cisadane, mempertahankan cita rasa dan menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia, pamit. Sampai jumpa.

0: Berada di tepi sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, gerobak asinan yang satu ini selalu ramai pembeli. Dikenal warga dengan nama Asinan Cisadane, kuliner ini sudah eksis sejak tahun 1968. Agus, yang merupakan generasi kedua, meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Selain resep asinan, cara penyajian yang unik juga masih dipertahankan. Agus menggunakan capitan bambu besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana ini dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
1: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu doang. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini, suasananya di tepi sungai, gitu, di bawah pohon rindang, gitu. Kayaknya sambil istirahat tuh enak banget.
0: Satu porsi asinan dibanderol dengan harga Rp20.000. Agus mengaku dalam sehari bisa menjual asinan sekitar 100 porsi.
2: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau lagi rame sesepinya 100 ke bawah deh.
0: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali. Dari usahanya ini, Agus bisa meraup omset rata-rata Rp2 juta setiap hari. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang, Banten.

0: itu.
1: 8 orang hutan ini kehilangan habitat akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Otoritas dan pekerja konservasi menyatakan pada Minggu, 11 Oktober, mereka berhasil memindahkan satwa tersebut ke lokasi aman. Penyelamatan ini menjadi bagian dari upaya melindungi orang hutan yang terdampak kebakaran. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Murlanda Meriapane menyebut, sejak Agustus pihaknya bersama Yayasan IAR Indonesia telah menyelamatkan 46 orang hutan. Orang hutan berstatus sangat terancam punah. Di alam liar, kera besar ini hanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Populasinya terus menurun akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan perburuan liar. Indonesia kini menghadapi kebakaran hutan paling intens dalam 11 tahun terakhir, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November diperparah fenomena El Nino. Sepanjang Januari hingga Juli, sekitar 202.000 hektar lahan terbakar. Asap karhutla tidak hanya berdampak pada satwa yang habitatnya terbakar, namun juga membuat negara tetangga kerepotan menghadapi asap. Di Singapura, gedung-gedung tampak tersamar kabut asap pada Sabtu 10 Oktober. Layanan pemantau kualitas udara IQ Air mencatat indeks 205 pada pukul 4 sore waktu setempat, masuk kategori sangat tidak sehat.
2: Halo, selamat malam. Prime News hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik dengan pembahasan yang lebih mendalam. Dan diantaranya adalah soal penanggulangan karhutla serta bagaimana perkembangan perang antara Houthi dan juga Arab Saudi. Kami akan membahasnya dalam dialog nanti. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armana Tanasir merespon soal komunikasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Menlu membenarkan jika kedua negara telah berkomunikasi dan Indonesia juga disebut sudah menyampaikan langsung kepada Malaysia soal sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menangani karhutla tersebut.
1: Ya, kita sudah berkomunikasi dengan, dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat, untuk melakukan waterbombing dan juga pengalihan cuaca. Memang ini merupakan tantangan karena udaranya yang saat ini tidak berada di pihak kita.
0: Lalu bagaimana sikap pemerintah dan seperti apa penanggulangan asap karhutla yang hingga kini belum juga teratasi? Sudah bersama kami dari luar studio, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Yasmin Herawan. Selamat malam, Mbak Yasmin.
2: Selamat malam Mas Bram dan juga para pemirsa CNN.
0: Baik, terima kasih Mbak Yasmin sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya mengutip dulu apa yang Kepala BAKOM Pak Syagana Nenggolan mengatakan bahwa jadi kita sudah minta kepada semua tetangga untuk mengerti ini di luar beyond human error. Ini betul-betul soal alam. Apa yang kemudian bisa kami maknai? Benarkah kemudian ini tidak ada urusan manusia kemudian membuat karhutla sulit dipadamkan begitu Mbak?
2: Baik, pertama-tama izinkan saya menyampaikan atas nama pemerintah Republik Indonesia bahwa kami menaruh perhatian yang sangat serius terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan juga di Sumatera. Termasuk juga dampak kabut asap terhadap kesehatan dan juga aktivitas masyarakat baik di dalam negeri maupun di negara-negara tetangga ini. Kami memahami kekhawatiran yang timbul akibat situasi ini dan akan terus memprioritaskan upaya pengendalian kebakaran serta pelindungan masyarakat yang terdampak. Saat ini prioritas pemerintah ada tiga hal, yaitu satu, mempercepat pemadaman. Kedua, mengendalikan penyebaran asap. Dan juga tiga, memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak. Dan berdasarkan analisis dari BMKG, kondisi musim kemarau dan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia memang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya pada kawasan dengan vegetasi yang kering dan juga di lahan gambut. Dan dalam perkiraan periode 9 sampai 15 Oktober 2026 ini, BMKG juga menyampaikan bahwa dominasi kondisi yang sekarang itu kering dan masih berpotensi meningkatkan risiko karhutla, terutama pada wilayah yang telah mengalami periode tanpa hujan yang cukup panjang. Dan secara teknis sendiri, izin Mas, kondisi tersebut dapat menurunkan kelembaban vegetasi serta kadar air pada lahan gambut, okay, sehingga material organik menjadi lebih mudah terbakar. Jadi saya ingin melanjutkan juga bahwa pemerintah sudah berusaha cukup panjang ya mengenai ini untuk mengatasi problem ini, dan Kemenko Polkam per 10 Oktober juga sudah membantu menangani situasi. Kemenko Polkam juga sudah melihat beberapa data, yaitu saat ini memang ada di 239 titik dan memang paling banyak ada di Sumatera Selatan di 81 titik dan di Kalimantan 67 titik. Namun memang penanganan itu ada di 742,78 hektar dan luas yang sudah ditangani oleh pemerintah dari tim gabungan itu ada di 547,13 hektar. Jadi secara persentase itu sudah masuk ke 73,6%. Dan saat laporan itu kami juga masih terus melakukan proses pemadaman ini, Mas.
0: Oke, Mbak Yasmin, saya ingin lebih spesifik. Jadi artinya kalau Anda mengatakan sekitar 73% sudah teratasi, artinya masih ada sekitar 27 yang belum. Nah, kapan kami bisa meyakini ini bisa selesai? Kalau kemudian Kabakom atau Pak Syagana mengatakan ini di luar kemampuan manusia, benarkah demikian?
2: Ya, tentunya kami secara prinsip akan melakukan semua hal yang kita bisa lakukan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini, dan juga pemerintah Indonesia memandang kabut asap lintas batas sebagai isu lingkungan dan juga kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan yang serius. Dan di dalam negeri, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai upaya pengendalian karhutlah, seperti apa yang saya sudah bicarakan tadi, sudah lebih dari 60 ribu personel gabungan, serta sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing dan juga modifikasi cuaca.
0: Oke, dan langkah-langkah spesifik, Mbak Yasmin, jadi sebetulnya yang menjadi penyebab sulitnya atau kemudian dirasa lama begitu sampai kemudian dua negara tetangga juga berstatement, apa yang kemudian bisa kami pahami, apa hambatan utamanya begitu, Mbak?
2: Ya memang yang tadi saya sudah sampaikan, Mas, secara teknis kondisi tersebut dapat menurunkan kelembaban vegetasi serta kadar air pada lahan gambut sehingga material organik memang menjadi lebih mudah terbakar. Dan pada lahan gambutnya sendiri, itu kebakaran juga dapat menyebar ke lapisan di bawah permukaan tanah yang disebut underground peat fire, Mas.
0: Oke, jadi itu yang kemudian Pak Syaganda menggarisbawahi sebagai faktor alam yang sulit diberantas manusia begitu ya?
2: Betul.
0: Oke, tapi saya juga ingin menunjukkan fakta, paling tidak data yang kami kumpulkan hingga September atau akhir September 2026, polisi atau Polri mencatat ada 2.340 kasus pembakaran, ini 16 tersangka perorangan, sekitar 96 kasus yang melibatkan korporasi. Artinya kami publik juga punya kekhawatiran, jangan-jangan masifnya kebakaran, ini bukan hanya soal pemadaman yang sulit karena alam, tapi juga ada yang dibakar. Bagaimana Bakom menanggapi ini, Mbak?
2: Ya memang dari sisi penegakan hukum, pemerintah terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan ini, Mas. Dan berdasarkan data juga dari Kemenko Polkam per 2 Oktober 2026, sudah tercatat 247 laporan polisi dengan 198 tersangka, serta ada 57 badan usaha yang dikenai tindakan penyelewengan ini. Seperti apa yang Mas sudah sampaikan, jadi kami itu secara pemerintahan mencoba untuk mendorong penegakan hukum menjadi bagian yang penting untuk mencegah praktik pembakaran yang berulang. Dan kedepannya penegakan ini juga menjadi hal yang akan terus lanjut, walaupun ini juga akan selesai insya Allah lebih cepat, lebih baik.
0: Oke, berarti kalau coba saya tarik satu garis, satu benang merahnya, Anda mengatakan 73% sudah dilakukan, masalah pemadaman gambut yang sulit dilakukan, ini bukan karena pembakaran pelaku-pelaku oknum-oknum yang sudah ditangkap polisi begitu ya, itu di masa lalu begitu ya, bukan kemudian 27% ini masih karena manusia yang belum diawasi, belum bisa dipadamkan begitu, Mbak?
2: Ya memang ini kan prosesnya lumayan dari sebelum bulan Oktober ini ya, Mas. Jadi ini adalah hal yang kami selalu coba untuk menekankan, yaitu penegakan hukum. Maukah itu mulainya sekarang atau sebelumnya? Tapi memang kami sudah menyatakan sebelumnya, ini memang asal mulanya dari pembakaran liar. Namun penanganan atas kebakaran hutan yang sudah merambah itu memang memerlukan waktu untuk kami menangani, karena yang tadi saya mention adalah faktor teknis dari lahan dan gambut yang ada di sekitar area tersebut, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan penjelasan dari Anda. Mbak Jasmin Herawan, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu.
2: Terima kasih, Mas.
0: Berikutnya, kabut asap kembali mengganggu penerbangan. Ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, Maluku Utara terlantar akibat banyak penerbangan dibatalkan akibat kabut asap karhutlah kiriman dari Pulau Papua. Sementara itu, di Musirawas, Sumatera Selatan, kabut asap juga mengganggu aktivitas para petani yang harus bekerja di kebun dan juga sawah.
3: Ratusan calon penumpang terlihat terlantar di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, Maluku Utara pada Senin pagi. Setelah sejumlah pesawat dari Jakarta, Makassar, dan Manado belum bisa mendarat akibat kabut asap. Para calon penumpang itu mengaku sudah menunggu selama berjam-jam. Sejumlah penerbangan yang seharusnya lepas landas pada pagi hari terus ditunda dan belum jelas kapan pesawat akan diberangkatkan.
4: Informasi oleh pihak maskapai yang didelay hingga pukul 15.45 hari ini.
5: Delay artinya ada kepastian atau pesawat masuk atau gimana?
4: Untuk sementara masih informasi seperti itu, ditunda dulu untuk berangkat hari ini, tapi belum dipastikan untuk berangkat atau tidaknya belum pasti.
5: Tapi tetap harus menunggu ya?
4: Ya menunggu, kita hanya menunggu hari ini saja. belum ada.
3: Pihak Bandara Sultan Baabulah menyatakan penundaan penerbangan itu terjadi sejak Minggu. Alasannya karena kabut asap karhutla menyebabkan jarak pandang penerbangan terbatas hingga hanya sekitar 1,5 km saja. Dan kondisi itu tentu sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Papua.
6: Dan untuk hari ini dari pagi 1,5 km visibility-nya, dan itu tentunya sangat mengganggu aktivitas penerbangan. Untuk saat ini beberapa maskapai terdampak, Pak. Jadi kemudian safety adalah yang kita utamakan. Jadi maskapai tersebut ada yang divert di Manado, ada yang divert di Gorontalo, dan ada yang masih yang dari Jakarta masih tertunda gitu.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Bahkan pemandangan bentang alam dari Bukit Barisan yang biasanya jelas terlihat di Kecamatan Tugu Mulyo sama sekali tidak terlihat akibat tertutup kabut asap pada Senin pagi. Indeks kualitas udara di Musirawas berdasarkan layanan

0: Data Channel menunjukkan angka 141 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Warga mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Mereka tidak dapat bekerja dengan baik, terutama para petani yang harus bekerja di luar ruangan. Jika terlalu lama di kebun atau sawah, kesehatan mereka langsung menurun.
1: Kalau pernapasan tuh kan enggak anu, ini cuma pandangan wae. Kabut kan matanya pedih.
2: Biasa bukit ke jingan ya?
3: Gak pernah ke jingan.
2: Ini tidak lagi?
1: Tidak. Kalau siang yo. Tapi kalau pagi sama sore, gelap nian.
4: 5 hari om, yo 5 hari. Rasanya tuh, di apa, di hidung tuh, kalau cara wong Jawa tuh, seperti menghirup minyak angin tuh lah om. Yo, mana tuh rasanya, gak enak, di mata juga pedas om. Yo, di badan juga kurang enak om.
0: Para petani berharap hujan segera turun karena selain menghilangkan kabut asap, hujan juga akan membantu pertumbuhan tanaman garapan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 24 September lalu. Sementara itu, sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada 24 September lalu. Beberapa akademisi itu adalah Bagus Mulyadi dari Nottingham University, Azwar Mas dari UGM, Muhammad Agung Santoso UI, dan Elham Sumarga ITB. Pemerintah mengklaim persoalan lahan gambut ada dua hal. Yang pertama, persoalan karhutla yang harus diselesaikan. Kedua adalah ihwal sustainable use dari gambut. Menurut Kepala BRIN Arif Satria, kawasan hidrologis gambut ada 24 juta hektar dan berbasis pada peraturan pemerintah. Pemanfaatan lahan ialah maksimum 70% dan fungsi lindung minimum 30%. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah karhutla kembali berulang di masa mendatang.
7: Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
6: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar, Firman Subagio, menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Firman menilai karhutla yang berulang setiap musim kemarau harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
5: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait dengan gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR menyebut akan mempelajari serta mengkaji putusan secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustafa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR Fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait dengan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial.
6: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial. San menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
8: Nanti saya cek fraksi ya. Tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait putusan.
6: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemasulan Wapres Gibran direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamensesnek, Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemasulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemasulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9: Pak, di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi? Ya.
10: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana ya?
11: Nasdem.
10: Saya belum baca.
11: Tapi jika itu terjadi gimana Pak?
10: Ya, kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai peraturan perundang-undangan ya.
6: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemazulan Wakil Presiden Gibran Rakumir Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
5: Pengacara Ahmad Khosyinuddin mendatangi gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang dalam maksud mengadukan kasus tidak adanya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut ia lakukan sebagai tindak lanjut putusan dari Mahkamah Konstitusi yang secara resmi menyatakan tidak menemukan ijazah dari Wapres Gibran. Khosyinuddin meminta DPR mempertimbangkan hak menyatakan pendapat tanpa harus didahului hak angket. Ia melakukan aduan mencakup dua aspek, yakni dugaan persoalan hukum terkait dengan dokumen penyetaraan pendidikan dan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden. Pihaknya menyebut laporan terkait dengan dokumen tersebut juga telah disampaikan ke Bareskrim Polri dan masih menunggu tindak lanjutnya.
12: Saya mau bilang begini, kalau suket itu membuktikan bahwa Wapres kita Gibran Raka Buming Raka ini terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Karena dalam ketentuan pasal 169 huruf R itu ditegaskan limitatif bahwa minimal berpendidikan SMA Madrasah Aliyah sekolah menengah kejuruan Madrasah Aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nah, frasa sekolah lain yang sederajat inilah yang kemudian disetarakan oleh suket nomor 9149.
5: Kita ke informasi lainnya, kemarau panjang membuat sayuran di salah satu lahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat layu dan juga busuk. Petani merugi lantaran jumlah panen yang berkurang. Dan berkurangnya hasil petani akibat kemarau berdampak pada naiknya harga komoditas. Salah satunya di pasar tradisional di Surabaya Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
13: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
14: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono. Jadi gak bisa ditanami, ini juga jadi hambat itu untuk diolah karena gak ada air.
13: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
15: Kalau menurun ya,
16: menurun.
15: Sangat menurun.
16: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
15: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
16: Ada tonan. Ya. Dalam satu hektar itu, Pak?
15: Dalam satu patok ya, kalau satu hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
16: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam satu patok?
15: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
13: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
1: Kemarau, Tak?
15: Kemarau, ya.
17: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
1: Sudah 2 minggu lebih.
17: Ya? 2 minggu lebih?
1: Iya, 3 mingguan lah.
13: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan supporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
18: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
19: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
18: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
20: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
21: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
22: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
18: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
23: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
18: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh sejak Sabtu hingga Senin dini hari. Akibatnya 8 kecamatan dengan 17 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Tanggul jebol, puluhan warga mengungsi dan ratusan santri terpaksa diliburkan.
24: Hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Debit sungai Tamiang meningkat hingga merendam 8 kecamatan di 17 desa. Tanggul jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, membuat air masuk ke permukiman. Sebanyak 35 kepala keluarga mengungsi ke SD Marlempang. Tanggul kedua kini terancam jebol karena retak dan arus makin kencang.
25: Ke lokasi tempat titik tanggul yang kedua nih, pastinya sudah rawan karena ini imbasnya ke dua kecamatan Bendahara dan Banda Mulia. Karena di sini mata pencarian kami bergantung pada hasil pertanian kami.
24: Di tempat lain, pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter, memaksa ratusan santri diliburkan.
0: Rencana ini mau kita liburkan. Ini persiapan untuk mereka pulang. Hah? Karena khawatir gini, kalau misalkan wali murid,

0: Seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya. Buntut perundungan ini, salah satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
1: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
2: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
3: Sampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
4: Hari Jumat.
3: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak
1: kepolisian. Menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi, dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyoroti maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah, dan sorotan ini muncul usai insiden tragis yang menimpa siswa usia 7 tahun di SDN 1 Kebon Dalam Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dasman Abdul Mukti saat berkunjung ke Sidoarjo mengakui bahwa instrumen kebijakan untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman sudah ada, namun implementasi dan pengawasannya di lapangan masih perlu diperkuat. Abdul Mukti juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap perilaku kekerasan anak. Menurutnya banyak tindakan kekerasan terinspirasi dari tontonan di internet dan juga media sosial, sehingga anak sulit membedakan dunia nyata dan juga dunia maya. Oleh karena aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sangat diperlukan.
5: Keprihatinan yang mendalam. Nah, kami pertama menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan masih banyaknya kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah. Tentu kami berusaha bagaimana agar kekerasan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali di masa depan dengan memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah kami terapkan. Yang tidak kalah pentingnya juga dukungan dari media, karena sebagian anak meniru tindakan kekerasan itu dari mereka menonton media yang tidak didampingi oleh orang tua atau guru, sehingga mereka kemudian terpengaruh dengan tayangan media itu dan melakukannya di sekolah atau di luar sekolah.

0: Sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan suporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang, Jawa Tengah. Polisi berhasil mengamankan salah satu pelaku yang diduga merupakan suporter Persija Jakarta dan kedapatan positif narkoba.
1: Hancur belakang, terpantau dan...
2: Beginilah situasi sekelompok orang yang menyerang bus rombongan pembawa pemain U18 Persib saat berada di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Nampak sejumlah orang menyerang bus dan terekam CCTV setempat pada Minggu malam. Akibat serangan ini, sejumlah kaca bus rombongan pemain U18 Persib pecah akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta. Pelaku juga kedapatan membawa alat hisap bong dan dinyatakan positif narkoba. Peristiwa ini bermula saat pemain Persib U18 menuju pulang usai bertanding di Solo, sementara rombongan Persija usai bertandang melawan PSM Sleman di Yogyakarta. Kedua rombongan akhirnya bertemu di res area Batang dan terjadi insiden tersebut.
3: Pelaku itu informasi yang kami pemeriksaan awal itu dari Jogja, yaitu menonton bola dari Jogja, kemudian akan pulang ke Jakarta, tetapi berhenti dulu di res area 360 Batang, yang di mana dari tim pendukung Persib juga itu habis nonton pertandingan dari Solo itu berhenti juga di res area 360 Batang.
4: Sengaja berhenti?
3: Tidak. Kalau unsur kesengaja tidak ada. Cuma saat bertemu di res area mereka tahu, oh ini bis Viking.
2: Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa perusakan bus ini ditangani Satreskrim Polresta Batang. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: Petugas gabungan Polda Sumut, BNNP, dan TNI menggelar operasi penggerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Minggu. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap 37 orang beserta barang bukti.
5: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Ada yang bersembunyi di semak belukar, rumah warga, bahkan menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Dalam operasi penggerebekan sarang narkoba kali ini, petugas berhasil mengamankan 37 orang. 27 diantaranya dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan pemeriksaan. 2 orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Tak hanya itu, petugas juga turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 100 gram, 52 alat isap atau bong, 100 kaca Pyrex, 25 korek api, dan 3 timbangan digital. Petugas juga menemukan 5 mesin judi dingdong, 3 kantong koin dingdong, uang tunai Rp1.635.000, alat komunikasi, serta kendaraan roda 2. Sementara sejumlah lapak dan bangunan semi-permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan.
6: Kami mengamankan 37 orang. Dari 37 orang, 27 orang positif pengguna narkoba. 2 orang hasil asesmen adalah selaku pengedar. Barang bukti yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dindong.
5: Andi menegaskan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan penindakan dan memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Tim Unit Reaksi Cepat Polres Sumedang berhasil menangkap 2 terduga pelaku kasus pembunuhan seorang pengemudi taksi online yang tewas terkubur di area perkebunan teh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Persoalan utang diduga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan ini.
7: Pengemudi taksi online bernama Yogi Saptarudin berusia 35 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan terkubur di lahan perkebunan teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang terduga pelaku berinisial AD berusia 30 tahun dan Min berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan usai tim URC Polres Sumedang menemukan letak jenazah korban di perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Berikutnya tim Inafis Polres Sumedang menggali tanah tempat di mana jenazah korban dikuburkan. Warga setempat menyaksikan proses evakuasi jenazah korban. Kerabat korban menangis histeris dan sempat memaksa mendekati lokasi di mana korban terkubur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi diduga dilatar belakangi persoalan utang piutang sebesar 25 juta rupiah yang belum dilunasi oleh korban kepada AD. Kamis 8 Oktober sekitar pukul 11 siang, AD memesan layanan kendaraan melalui aplikasi yang dikemudikan oleh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya AD turun di depan SMAN 2 Cimalaka. AD kemudian dijemput Min dan kembali memesan kendaraan korban dari kawasan Kebonjati dengan tujuan lokasi galian Bilqis di Cimalaka. Sesampainya di lokasi, korban dan dua terduga pelaku sempat minum kopi selama kurang lebih 30 menit. AD kemudian mengajak korban menuju area tambang dengan alasan adanya pekerjaan. Di lokasi, Min diduga menjerat leher korban menggunakan tali sling yang telah dimodifikasi. Sementara AD diduga memegang tubuh korban dan mengikatnya menggunakan tali tambang. Setelah korban dipastikan meninggal, dua terduga pelaku kemudian membawa jasadnya menggunakan mobil milik korban. Pelaku juga membawa cangkul sebelum memindahkan dan menguburkan jenazah korban di kawasan Citengah.
8: Terakhir bikin status WhatsApp tuh dia sore lagi di galian. Dan diindikasi itu orderan fiktif. Jadi memang ada beberapa orderan di aplikasi InDrive itu kayak udah keterima terus di cancel kayak nyari mangsa gitu. Aku gak tahu si Abogin ini dapat orderan itu. Jadi dia kegalian katanya sore itu. Pas malam jam 8 malam tuh istrinya nyari-nyari, mungkin udah kirasat. Ya sama teman-teman juga ikut nyari.
7: Polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya kabel sling, tali tambang, pakaian, jaket berwarna hitam, sebuah handphone, dan satu buah tas. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Kasus seorang remaja di Garut, Jawa Barat yang mengalami luka parah di mata kirinya karena ditembak air gun kini memasuki babak baru. Usai polisi menangkap satu orang teman korban yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
9: Kasus penembakan terhadap seorang remaja di Garut hingga membuat mata kirinya terluka parah terus bergulir. Korban yang tinggal di Kampung Pasanggrahan, Cilawu, Garut, Jawa Barat mengaku ditembak senjata airgun oleh temannya di mata pada Sabtu 3 Oktober lalu. Menurut ibu korban, korban awalnya sempat mengaku luka matanya karena terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru.
10: Ya, adiknya bukan kena bola tapi ditembak abitirnya. Seorang mata ditembak atau nanti ketembak dia ya abitirnya pak terus nama orang macam
9: apa. Pasca adanya pelaporan dari korban, Polres Garut akhirnya menangkap tersangka pada Sabtu 10 Oktober. Polisi menyebut tersangka menembak korban lantaran merasa tersinggung karena diabaikan saat mereka nongkrong bareng bersama teman-teman mereka di sebuah villa di Kecamatan Sukawening.
11: Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa apa ya, tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, dia tidak diajak ngobrol ya atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
9: Polisi juga menyatakan jika senjata airgun tersangka didapat dengan cara gadai. Pemeriksaan terhadap tersangka hingga kini masih dilakukan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
9: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
12: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, itu ada yang lunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala, jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah, untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah, itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah, kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
9: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
13: Ya, ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya, itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya, nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya, pernyataan dia mampunya membayar berapa kali. Ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi ya.
9: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu apa saja manfaat dari downgrade lifestyle ini? Dan berikut liputannya untuk Anda.
14: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
15: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.
14: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali. Ia menyadari keputusan ini perlu dijalani secara sadar demi menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski demikian, untuk menjalaninya ia perlu adaptasi.
16: Lain terus sekarang disuruh untuk lebih ke dipaksa. memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
14: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
17: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu ya. Sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
14: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurutkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran dengan serangan mematikan pada 10 Oktober yang menelan 13 korban jiwa serta melukai ratusan orang lainnya. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
18: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
18: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
20: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
18: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
21: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
22: Ya.
21: Aktivis. Dia selalu high call.
22: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya, ya,
20: kalau begini. Ya, ya.
18: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
23: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
18: Agar publik mendapat kejelasan.
24: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
25: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
26: Kita bisa buka data, Astrio.
1: Ya kalau kita lihat
2: hari ini bang, dari BPS spillover effect
1: tapi
2: jelas.
1: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
2: tidak
1: tadi.
2: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
18: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.

0: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Bandara International King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran dengan serangan mematikan pada 10 Oktober yang menelan 12 korban jiwa dan melukai ratusan orang lainnya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kepanikan penumpang di tengah eskalasi konflik antara Houthi dan juga Arab Saudi.
3: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sesaat sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang yang semula mengantri mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Serangan pada 10 Oktober ini bukanlah insiden tunggal. Dalam beberapa hari sebelumnya, serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi juga dilaporkan. Kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone, termasuk menyasar bandara di Riyadh dan Dammam, serta fasilitas energi milik Saudi Aramco. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, saling serang antara Houthi dan militer Arab Saudi terus meningkat. Masing-masing pihak menyebut aksinya sebagai balasan atas serangan lawan. Namun di balik rentetan serangan dan konflik militer, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Di kota Gaza, kerabat Talal al-Dani berkumpul untuk menerima ucapan bela sungkawa. Talal, warga Palestina yang tewas dalam serangan di Riyadh, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.
4: Bekaffi harub. Dam al-muslim 'an muslim haram. La yash yasir yakid fina. Lahu adu wa lahu yani insan basit. Insan bari. Ish zambu.
3: Bagi keluarga, Talal adalah sosok yang dekat dan rutin menghubungi kerabatnya di Gaza. Kini, kebiasaan itu tinggal kenangan.
5: ايش نسوي رحمه الله فوق الكل احنا تمنينا احنا نصير احنا وياهم سلام السعوديه ارض النبي ان شاء الله بصير سلام يا رب هي تبقى هي كفيله لنا.
3: Harapan akan kedamaian kini beriringan dengan duka. Di tengah konflik yang terus meluas, korban jiwa menjadi pengingat bahwa di balik setiap serangan ada manusia dan keluarga yang kehilangan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menyatakan ada 37 WNI yang berada di Bandara King Khalid Riyadh, Arab Saudi. Namun demikian serangan di bandara tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dari warga negara Indonesia yang ada di sana. Kemenhaj juga meminta agar jemaah umroh lebih waspada menghindari lokasi rawan dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak.
6: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umroh yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Kami juga mengimbau jemaah yang berada di Arab Saudi untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, fokus pada dua lokasi ibadah di Mekah dan Madinah, batasi perjalanan yang tidak mendesak, serta patuhi arahan otoritas setempat dan hindari lokasi yang berpotensi rawan. Pastikan selalu berkoordinasi dengan pihak travel.
2: Serangan Houthi di Bandara King Khalid di kota Riyadh membawa dampak di Arab Saudi. Sedikitnya 12 orang termasuk jemaah umroh tewas dan ratusan orang lainnya terluka. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka opsi ikut campur alias membantu Arab Saudi untuk ikut memerangi kelompok Houthi Yaman. Apakah perang antara Saudi dan juga Houthi akan meluas dan seberapa mungkin perang ini juga berdampak pada ibadah umroh warga negara Indonesia di sana? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, analis Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam, Prof. Yon.
7: Selamat malam, Mas Bram. Ya, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, Prof. Sudah berkenan bergabung malam hari ini. Jadi, kalau kita lihat ini kemudian serangan Houthi meluas pada infrastruktur sipil, kemudian gesekan di kawasan Laut Merah memang sudah ada. Jadi, seberapa kemudian konflik ini bisa saja melebar?

0: lebar menjadi perang regional di Timur Tengah begitu Prof?
1: Nah, serangan yang dilakukan Houthi ini kan sebagai serangan balasan ya atas operasi militer yang sudah dilakukan oleh Saudi ke wilayah Yaman ya, dalam hal mentargetkan Houthi yang disebut sebagai pemberontak ya, melawan pemerintahan yang sah yang diakui oleh dunia internasional. Nah, dari sisi ini Houthi ingin menunjukkan eksistensinya bahwa Houthi tidak hanya siap berperang di Yaman tetapi juga siap untuk melakukan balasan terhadap negara yang dianggapnya intervensi ya atas wilayah Yaman itu sendiri. Maka tentu target-target yang dilakukan oleh Houthi adalah menyasar target-target strategis ya, termasuk juga bandara, kemudian kilang minyak dan berbagai saluran energi strategis yang dimiliki Saudi. Memang tujuannya kan untuk deteren ya, menakut-nakuti Saudi agar tidak ikut campur dalam urusan internal yang ada di Yaman. Namun kan sejak 2015 memang Arab Saudi sudah masuk ya dalam pusaran konflik ini karena mendukung rezim yang sekarang ini sebenarnya dianggap sebagai apa rezim yang sah ya, yang diakui oleh dunia internasional. Dan ini saya kira akan sangat panjang, apalagi nanti akan direspon dengan kekuatan lain sekutu aliansi Arab Saudi.
0: Oke, kalau kemudian Anda menyebut Prof ini sebagai teror dan kemudian semacam peringatan begitu ya, artinya respon dari Arab Saudi itu akan sangat mungkin meningkatkan eskalasi, Houthi akan lebih banyak menyerang infrastruktur vital lainnya, atau kemudian ini akan membuka ruang negosiasi lebih mungkin kami bayangkan sebagai publik Prof?
1: Ya, tentu kan Arab Saudi MBS sendiri kan sudah menyatakan ya akan melakukan serangan balasan dan serangan balasan pasti akan setimpal ya atas dampak yang sudah diciptakan oleh Houthi. Eskalasi saya kira akan semakin kuat dan tergantung sejauh mana kemudian Houthi sendiri sebagai milisi bersenjata dengan kekuatan senjata rudal dan juga drone akan melakukan serangan balasan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Houthi itu eksis dan kemudian siap untuk berperang dalam jangka panjang. Nah, kalau ini yang terjadi, saya kira serangan akan meluas ya di wilayah Arab Saudi kalau Saudi sendiri tidak bisa secara cepat menyelesaikan kelompok Houthi ini. Jadi kalau tidak mampu dalam waktu cepat, saya kira eskalasinya dampaknya akan semakin meluas ya.
0: Oke, Prof, ini kita tahu Donald Trump sudah mengatakan akan membantu Arab Saudi begitu. Menurut Anda secara pembacaan kedekatan selama ini, negara mana saja, kelompok non-negara mana saja yang kemungkinan bisa saja terseret atau mau tidak mau ikut membantu either Houthi ataupun Arab Saudi begitu Prof?
1: Nah, dari sisi Amerika saya kira posisi Amerika diuntungkan ya dengan berperangnya Saudi melawan Houthi karena Houthi sendiri kan kepanjangan dari Iran. Ini yang kemudian bisa apa menarik ya Arab Saudi yang sebelumnya menjaga diri untuk tidak berperang bersama Amerika, tetapi setelah kemudian nanti akan dibantu oleh Amerika, Amerika memperkuat sekutunya yaitu Arab Saudi membantu dalam memerangi Houthi, bisa saja next berikutnya Arab Saudi bisa masuk dalam aliansi Amerika dan itu bisa berperang melawan Iran. Tapi tentu kita harus juga hati-hati maksudnya Amerika. Apakah kemudian Amerika mampu menyelesaikan Houthi ya secara cepat dan dampaknya bisa dimitigasi atau nanti menjadi berlarut-larut seperti kasus yang ada di perang melawan Iran. Kalau itu yang terjadi, saya kira ya dampak atas keamanan Saudi akan sangat beresiko, termasuk juga jamaah umroh maupun jamaah haji ke depannya juga akan terdampak situasi konflik yang terus berkembang. Dengan catatan tadi itu, Amerika membantu tetapi tidak bisa dalam waktu cepat menundukkan Houthi. Karena biar bagaimanapun Houthi memiliki kemampuan penguasaan terhadap medan yang ada di Yaman yang belum tentu dikuasai oleh Saudi atau Amerika.
0: Mana yang lebih mungkin kami bayangkan? Apakah kemudian Arab Saudi mau tidak mau menerima Amerika Serikat untuk membantu? Karena kalau kita berkaca pada perang Amerika dan Iran, rasanya negara-negara Teluk sangat berhati-hati mengambil sikap karena juga takut diserang Iran. Atau dia ya tidak ada pilihan lain untuk dibantu Amerika melawan Houthi, Prof?
1: Nah, ini saya kira tergantung kebijakan Arab Saudi sendiri, apakah akan melakukan take revenge ya atau melakukan balasan ya yang setimpal kepada Houthi dan misi untuk menghancurkan Houthi

0: untuk guna menstabilkan Yaman dalam apa rezim pemerintahan berkuasa yang saat ini, atau kemudian akan menjalankan negosiasi. Tapi kalau kemudian semangatnya kemudian menghancurkan Houthi, ya maka tawaran Amerika akan diambil dan kemudian perang besar-besaran melawan dan menghancurkan Houthi itu dilakukan. Tapi dampaknya saya kira yang akan sulit diprediksi sejauh mana respon Houthi yang memang mendapat dukungan dari Iran itu akan ya terus berlangsung atau dalam waktu singkat kemudian mereka bisa dihancurkan. Nampaknya akan sangat sulit menghancurkan Houthi dalam waktu singkat, maka pilihan negosiasi setelah apa balasan setimpal itu dilakukan menjadi salah satu opsi, karena Houthi sendiri kan juga punya komunikasi langsung dengan Amerika ya.
1: Mm-hmm, oke, okay, baik-baik. Prof, saya ingin menarik kaitannya dengan umroh dan kota-kota suci di sana, di Arab Saudi begitu Prof. Jadi artinya seberapa itu akan menjadi variabel pertimbangan begitu Prof? Karena kan ini bicara soal ribuan bahkan ratusan jutaan manusia yang pasti akan ke sana sekarang umroh, tapi tahun depan juga akan haji begitu Prof. Seberapa faktor itu akan menjadi pertimbangan Prof?
0: Harusnya Arab Saudi sudah mulai mengukur ya, potensi keamanan dan juga ancaman ya di Arab Saudi maupun di regional ya ketika masuk dalam intervensi melakukan operasi militer di Yaman untuk memerangi Houthi. Apakah kemudian balasan dalam bentuk rudal dan drone itu tidak diantisipasi sehingga ternyata Houthi mampu untuk melakukan apa penyerangan rudal, dan itu salah satunya tadi ya di Bandara King Khaled yang korbannya kan sipil dan juga termasuk jamaah umroh. Nah, walaupun Houthi sendiri mengatakan bahwa tidak akan menyerang dua kota suci, tetapi kan lalu lintas udara ya menuju kota suci pasti akan dipengaruhi ya.
1: Betul.
0: Oleh apa keluar masuknya senjata-senjata berat ya rudal maupun drone, dan itu saya kira sangat berpotensi ya untuk mengganggu kelancaran haji dan umroh. Nah, dalam kondisi tidak aman dan apabila nanti bisa sampai berkembang ancaman itu sampai berapa bulan, mungkin 3 bulan ke depan ya, melihat kasus seperti yang ada di Iran, potensi itu masih ada ya. Ketika suatu negara Arab Saudi tidak lagi menunjukkan apa keamanan ya, maka ya mau tidak mau kegiatan ibadah haji atau umroh harus dihentikan, karena ini kan menyangkut dari sisi apa ya keamanan suatu negara. Kalau kemudian itu bisa segera untuk bisa dihentikan, nah bisa saja aktivitas haji dan umroh nantinya akan kembali seperti biasa.
1: Oke, okay, Prof, dalam perspektif kepentingan masyarakat kita, baik soal keamanan WNI yang di sana ataupun pemberangkatan ibadah umroh dari Indonesia menuju Arab Saudi, apakah langkah penundaan atau apa langkah yang paling ideal bisa dilakukan pemerintah kita, Prof?
0: Tentu kan pemerintah harus melakukan apa ya kajian yang cepat ya, memantau situasi saat ini. Kalau kemudian itu menunjukkan ke arah resiko yang tinggi, karena kita tahu kan di King Khalid juga ada jamaah umroh yang itu terdampar ya, belum kembali, dan itu kan berpotensi ya untuk menjadi apa korban, dan tentu itu tidak diketahui sebelumnya ya bahwa rudal itu akan menyasar ke King Khalid, Bandara King Khalid Airport itu. Nah, dalam kondisi itu saya kira harus ada langkah kehati-hatian dengan melakukan penundaan terlebih dulu sampai mendapatkan jaminan dari Arab Saudi bahwa situasi aman untuk penerbangan maupun perjalanan ke Tanah Suci. Karena ini saya kira beresiko dan khawatir juga ya ada rudal yang nyasar atau yang kemudian tidak bisa diprediksi ya.
1: Oke, okay. Baik. Prof, terakhir singkat saja Prof, kalau begitu, seberapa penting pemerintah kita juga mengambil langkah diplomasi? Karena dalam banyak hal, Board of Peace, Israel-Palestina, Iran-Amerika, bahkan Korea Utara, Korea Selatan ini seakan-akan pemerintah mencoba menjadi juru damai. Apakah kali ini kita tidak perlu mengambil langkah itu atau jangan-jangan kita masih berkesempatan?
0: Harusnya kemudian langkah itu diambil, karena kan kita berkepentingan untuk perdamaian di Arab Saudi sebagai kota suci ya, sehingga aktivitas keagamaan umroh dan haji itu bisa berlangsung, dan itu bisa dilakukan melalui OKI karena Yaman dan Arab Saudi itu kan juga anggota OKI, sehingga konflik yang ada itu bisa diselesaikan melalui proses negosiasi tidak memperluas ya eskalasi dalam bentuk perang, karena ini resikonya sangat tinggi dan akan sulit untuk diantisipasi dampak ke depannya tanpa dilakukan dialog atau negosiasi. Indonesia saya kira harusnya bisa berperan, kemudian berkomunikasi dengan Arab Saudi maupun negara-negara OKI untuk segera duduk kembali dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah konflik antara OKI dan juga Arab Saudi ini.
1: Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Profesor Yon Mahmudi, analis Timur Tengah Universitas Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Prof.
0: Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, dan Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang seharusnya atau sudah dialami oleh warga sipil di Palestina, dan Prabowo mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel pada wilayah Palestina. Tidak hanya itu saja, Presiden Prabowo juga mengatakan solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mencapai perdamaian dan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia dan juga Mesir terus berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan hingga pemulihan di Gaza, Palestina.
2: Kami mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel serta tindakan-tindakan yang justru semakin memperburuk keadaan. Menurut pandangan kami, Indonesia apalagi tetap berpandangan bahwa terwujudnya negara Palestina berdasarkan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian.
1: 5 orang tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Menurut petugas medis, serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia 1 tahun pada 10 Oktober. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall, kota Gaza, Sabtu 10 Oktober. 1 orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufah. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militan. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan melanggar gencatan senjata. Namun Hamas membantah tuduhan tersebut dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Di tengah tuding-tudingan tersebut, warga Gaza lah yang paling menderita dan selalu hidup dalam ketakutan. Sementara gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mashal, Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Dan menurut warga Palestina, sejumlah orang termasuk seorang jurnalis terluka akibat peluru logam berlapis karet saat melakukan peliputan. Dalam tanggapan tertulis kepada Reuters, militer Israel menyatakan terjadi saling lempar batu antara warga Palestina dan juga warga sipil Israel yang melukai satu warga sipil Israel. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini, padahal banyak keluarga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan mereka. Banjir melanda wilayah Nepal Tengah pada Minggu 11 Oktober setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Sejumlah rumah serta infrastruktur dilaporkan tersapu banjir. Otoritas tempat menghimbau warga untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman. Otoritas Bencana Nasional Nepal menyatakan 5 orang yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki belum dapat ditemukan. Meski demikian, belum ada laporan korban jiwa. Sementara itu sebanyak 49 orang berhasil diselamatkan, termasuk seorang warga negara asing yang belum diketahui kewarganegaraannya. Tanah longsor terjadi di desa Chumnubri, distrik Gorkha, sekitar 100 km di sebelah barat ibu kota Kathmandu. ke material longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki sehingga memicu banjir pada wilayah hilir. Bencana ini meningkatkan pada banjir besar yang terjadi pada Agustus lalu. Banjir akibat runtuhnya gletser tersebut menelan 1.457 korban jiwa dan ribuan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster pada Senin siang. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penyelundupan benih lobster yang selama ini sangat merugikan para nelayan dan pengusaha budidaya lobster. Berlokasi di Gedung Mina Bahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster atau P2BBL. Pembentukan Satgas ini dilakukan untuk menghentikan kebocoran ekspor benih bening lobster ilegal, sekaligus mengoptimalkan potensi kekayaan ekonomi laut Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjelaskan langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang menegaskan pengelolaan P2BBL untuk kepentingan petani dan masyarakat luas.
2: Ini Satgas ini untuk memperkuat koordinasi dan lembaga dalam rangka mengejar pemberantas penyelundupan benih bening lobster. Penyelundupan BBL yang melibatkan jaringan organisasi. Karena itu saya menjelaskan kepada seluruh unsur Satgas untuk menerapkan pendekatan forum network dan forum rumah. Artinya kita harus mengungkap jaringan dan aliran dana termasuk modal serta pihak yang mengendalikan diri.
1: Kerusakan lingkungan kian mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Melalui gerakan Tobat Ekologis menuju sekolah Adi Wiyata, pemerintah mengajak para pelajar untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Melalui gerakan Tobat Ekologis menuju sekolah Adi Wiyata, para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan diajak mengubah kebiasaan buruk yang merusak lingkungan, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan hingga mengurangi sampah plastik. Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Agama dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini diharapkan mampu membentuk generasi peduli lingkungan sejak dini. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan Tobat Ekologis bukan sekedar menyadari kesalahan, namun juga tidak mengulangi dan memulihkan lingkungan yang rusak. Ancaman gelombang tinggi mencapai 4 meter mengintai perairan selatan Jawa Timur. BMKG meminta nelayan mewaspadai angin kencang dan menunda melaut jika kondisi cuaca membahayakan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: BMKG Jawa Timur memperkirakan gelombang laut di perairan Jawa Timur akan meningkat mencapai 4 meter di pesisir selatan. Gelombang tinggi ini akan mengancam perairan mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Selain itu, gelombang setinggi 2,5 meter juga terdeteksi di sejumlah perairan lainnya. Koordinator BMKG Jawa Timur Adi Hermanto menegaskan, kondisi ini perlu diwaspadai terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal kecil. Sebab terjangan gelombang tinggi disertai angin kencang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di laut. Dominasi angin timuran yang masih kuat menjadi salah satu pemicu utama, ditambah indikasi tekanan rendah di wilayah selatan yang memicu pembentukan gelombang signifikan.
4: Memang saat ini Jawa Timur, khususnya Surabaya, wilayah Jawa Timur masih dominasi dari angin timuran. Inilah yang menyebabkan angin cukup kencang, di mana wilayah selatan juga ada indikasi daerah divergensi, sehingga ini juga sebagai pembangkit gelombang yang cukup signifikan.
3: BMKG mengimbau nelayan di pesisir selatan agar tidak memaksakan diri melaut ketika angin bertiup kencang. Diperkirakan tinggi gelombang terjadi mulai 9 hingga 12 Oktober. Masyarakat turut diminta peka terhadap perubahan cuaca, angin kencang yang terjadi selama 3 hari berturut-turut dapat menjadi salah satu indikasi meningkatnya tinggi gelombang secara signifikan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Akibat tawuran, jalur lambat dari arah Cawang menuju Rawamangun sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Pengguna jalan takut menjadi sasaran lemparan batu dan petasan. Aksi tawuran akhirnya bubar setelah anggota kepolisian tiba di lokasi. Terduga pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat akan dievakuasi oleh anggota unit reskrim Polsek Sawah Besar dari sebuah pos RW di Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat, Minggu malam. Emosi warga bahkan meluas hingga menyasar rekan pelaku yang juga akan dievakuasi. Aksi main hakim merupakan reaksi kekesalan warga atas ulah kedua terduga pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2, Jumat malam lalu. Hanya sehari berselang, korban melihat sepeda motornya terparkir di depan rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar 13. Keberadaan dua terduga pelaku sontak memicu amarah warga.
1: Nggak lama tuh motor yang kotekan dibawa ke tetangga saya. Nah, di situ si korbannya ini nangis-nangis ke saya. Kenapa? Dia bilang katanya motor dipotek, Kak, cuma dua.
0: Dua pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Pemakai dan pengedar narkoba lari kocar-kacir saat ratusan personil gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
3: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Bahkan ada yang menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Petugas berhasil mengamankan 37 orang dan 27 di antaranya dinyatakan positif narkoba. Dua orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Polisi menyita sabu seberat 100 gram, bong, dan barang bukti lainnya. Ditemukan juga mesin judi dingdong, kantong koin dingdong, uang tunai, dan alat komunikasi. Sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dibakar oleh petugas gabungan. Tersangka kasus penipuan dan penggelapan berinisial S dibekuk tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada 29 September lalu. Pelaku dibekuk setelah mendapatkan laporan dari korban berinisial MPI usai sepeda motornya dibawa kabur oleh pelaku di lokasi parkir RSPKU Muhammadiyah Sabtu malam pada 19 September 2026. Tersangka mengaku telah melakukan aksi serupa di rumah sakit di Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung dan akan diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Rekaman CCTV milik salah satu penghuni Rusunawa Bayu Angga di Kota Probolinggo, Jawa Timur, memperlihatkan seorang pria melempar anak kucing dari lantai 5 bangunan Rusunawa pada Senin siang. Anak kucing milik Navia yang berusia 4 bulan itu pun mati. Pelaku berinisial ANG, yang juga penghuni Rusunawa, diduga kesal karena kucing tersebut membuang kotoran di dalam kamarnya. Hingga Senin siang, kasus tersebut masih ditangani Polsek Kademangan. Pemilik kucing mengaku belum menerima permintaan maaf dari pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Apes, dua maling motor di Koja, Jakarta Utara berujung mengalami luka bakar usai motornya tiba-tiba meledak saat pelaku hendak tancap gas.

0: yang mengamankan kedua pelaku yang sudah dalam kondisi terluka bakar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin dini hari. Saat ini kedua pelaku berinisial ZM dan MR tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat menderita luka bakar 30% hingga 40%. Selanjutnya keduanya akan diproses hukum tentang percobaan pencurian dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Berpura-pura hendak melamar pekerjaan, seorang sarjana apoteker terekam CCTV saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku menggasak ponsel operasional apotek dan uang tunai 20 juta rupiah. Sempat buron selama 2 pekan, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi di persembunyiannya di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat. Uang hasil pencurian digunakan pelaku untuk melarikan diri dan mencari apotek target lainnya. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Bandung, Jawa Barat. Buntut aksi perundungan mahasiswa baru di sebuah kamar asrama Telkom University, satu mahasiswa dikeluarkan atau di drop out pihak kampus. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, 2 pelaku pencurian di sebuah pabrik ditangkap, salah satunya ternyata mantan karyawan.

0: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif dan satu dari kedua pelaku dikeluarkan dari kampus. Pencurian terjadi di PT Sioen di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Pelaku menggasak ponsel, laptop, dan kamera digital. Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua pelaku pencurian di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin dini hari. Salah satu dari pelaku merupakan mantan karyawan PT Sioen dan menjadi otak pencurian tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman 9 tahun penjara. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah kosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban berinisial AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun korban justru ditodong pelaku dan dirampas ponselnya. Pelaku dan barang bukti diamankan pada Sabtu dini hari di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita pengusaha warteg di Brebes, Jawa Tengah tewas dengan luka sayat, diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, jasad wanita tanpa busana terlilit kabel listrik ditemukan tergeletak di lantai kamar hotel. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus terduga pelaku di kediamannya saat tertidur pulas.

0: Siti Alawiyah, warga Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayat di tubuhnya Senin dini hari. Wanita pengusaha warteg itu diduga dihabisi oleh suaminya sendiri yang bernama Darwono. Dugaan ini mencuat saat perangkat Desa Bojong ditelepon oleh Darwono yang mengaku telah membunuh istrinya dan meminta agar perangkat desa menghubungi polisi. Saat polisi tiba di TKP, korban sudah dalam kondisi tewas tertelungkup, sementara sang suami ditemukan meringkuk di atas kasur dengan luka sayat di tangan. Diduga ia akan mengakhiri hidup setelah membunuh sang istri.
1: Tadi malam, jam 3 pagi, saya dikabarin Bapak Sugeng, kalau saudara Sudarwo itu, laku itu ngabarin ke dia,

0: Setelah itu minta tolong supaya dilaporkan ke pemerintah desa ataupun kepolisian supaya dia diselamatkan, atau kalau sampai meninggal dia bisa bersama-sama.
1: Dari pemeriksaan sementara, tragedi berdarah itu ternyata dipicu kekesalan pelaku yang menduga istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Saat ini, terduga pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit karena luka sayat yang dideritanya sebelum akhirnya diproses hukum. Jasad wanita tanpa busana dililit kabel listrik ditemukan tergeletak di lantai kamar sebuah hotel di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam. Di leher korban juga ditemukan bekas cekikan. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus terduga pelaku saat tertidur pulas di rumahnya di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Penangkapan pelaku berawal saat polisi menemukan sebuah ponsel di TKP yang diduga milik pelaku. Polisi kemudian menyamar sebagai orang yang menemukan ponsel dan berniat untuk mengembalikannya dengan menghubungi kontak keluarga terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, terduga pelaku berinisial MAE warga Jawa Timur itu merupakan anak buah kapal takbot yang sedang liburan di Padang. Ia mengenal korbannya di aplikasi kencan. Namun saat bertemu di hotel, pelaku kesal dengan korban karena merasa tidak dihargai. Pelaku lalu mencekik dan memukul korban dengan botol parfum hingga tewas. Kasus ini masih dalam pengembangan dan penyelidikan Polresta Padang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri pelaku pembunuhan terhadap seorang pengemudi taksi online yang tewas terkubur di area perkebunan teh di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya terkuak. Dua pelaku berhasil ditangkap. Motifnya ternyata masalah utang 25 juta rupiah.
3: Pengemudi taksi online bernama Yogi Saptarudin berusia 35 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan terkubur di lahan perkebunan teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang terduga pelaku berinisial AD berusia 30 tahun dan MIN berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan usai tim URC Polres Sumedang menemukan letak jenazah korban di perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Kerabat korban menangis histeris dan sempat memaksa mendekati lokasi di mana korban terkubur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi diduga dilatar belakangi persoalan utang piutang sebesar 25 juta rupiah yang belum dilunasi oleh korban kepada Ade. Kamis 8 Oktober sekitar pukul 11 siang, Ade memesan layanan kendaraan melalui aplikasi yang dikemudikan oleh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya Ade turun di depan SMAN 2 Cimalaka. Ade kemudian dijemput MIN dan kembali memesan kendaraan korban dari kawasan Kebon Jati dengan tujuan lokasi galian Bilqis di Cimalaka. Sesampainya di lokasi, korban dan dua terduga pelaku sempat minum kopi selama kurang lebih 30 menit. Ade kemudian mengajak korban menuju area tambang dengan alasan adanya pekerjaan. Di lokasi, MIN diduga menjerat leher korban menggunakan tali sling yang telah dimodifikasi. Sementara Ade diduga memegang tubuh korban dan mengikatnya menggunakan tali tambang. Setelah korban dipastikan meninggal, dua terduga pelaku kemudian membawa jasadnya menggunakan mobil milik korban. Pelaku juga membawa cangkul sebelum memindahkan dan menguburkan jenazah korban di kawasan Citengah.
4: Terakhir bikin status WhatsApp tuh dia sore lagi di galian. Dan diindikasi itu orderan fiktif. Jadi memang ada beberapa orderan di aplikasi InDrive itu kayak udah keterima, terus di-cancel kayak nyari mangsa gitu.
3: Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya kabel sling, tali tambang, pakaian, jaket berwarna hitam, sebuah handphone, dan satu buah tas. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Sedang beristirahat di bengkelnya, seorang tukang tambal ban di Boyolali, Jawa Tengah ditembak orang yang tidak dikenal hingga mengalami 5 luka tembakan. Adapun di Garut, Jawa Barat, gara-gara kesal diabaikan saat nongkrong bareng, seorang remaja nekat menembak temannya sendiri.
5: Seorang tukang tambal ban tiba-tiba ditembak orang tak dikenal saat tengah beristirahat di bengkelnya di Jalan Pandanaran, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Korban, Panji Soherman, awalnya mengira pelaku adalah temannya yang biasa datang ke bengkel. Namun saat korban hendak berdiri, pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara bertubi-tubi. Korban mengalami 5 luka tembakan. Satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi sehingga korban harus menjalani tindakan medis untuk mengeluarkan peluru tersebut.
6: Lagi main HP, tiba-tiba ada orang masuk diam-diam, tapi udah notong pistol. Udah kira temen tuh pas terus diambil HP-nya kan, HP saya diambil, saya mau berdiri gitu langsung ditembak.
5: Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan 3 butir peluru Gotri yang tertinggal di lokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, senjata yang diduga digunakan pelaku merupakan jenis airsoft gun. Hingga kini polisi masih mendalami motif penembakan dan memburu terduga pelaku. Seorang remaja berinisial FF warga kampung Pasanggrahan Cilawu, Garut, Jawa Barat, mata kirinya cedera berat akibat ditembak teman sebayanya. Akibat peristiwa yang terjadi Sabtu 3 Oktober lalu, korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Cicenda, Bandung. Polisi kemudian menangkap terduga penembakan itu, seorang pemuda 19 tahun yang tak lain adalah teman korban. Ia dibekuk polisi di rumahnya bersama senjata airsoft gun yang dipakai untuk menembak korban. Polisi menyebutkan penembakan itu terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukawening dan dipicu kekesalan pelaku karena merasa diabaikan saat tengah nongkrong bareng.
7: Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia belum untuk melukai si korban, dia nembak-nembak, dia tidak diajak ngobrol ya atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung, sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
5: Pelaku kini terancam pasal berlapis tindak penganiayaan berat serta undang-undang darurat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamera dashboard merekam detik-detik truk pengangkut 4 peti kemas oleng dan menabrak beton pembatas jalan di Tol Jagorawi. Adapun di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 15 orang terluka usai bus bermuatan puluhan penumpang terguling akibat pecah ban.
1: Detik-detik kecelakaan sebuah truk pengangkut 4 peti kemas ini terekam kamera dashboard pengendara lain saat melintas di kilometer 13 Tol Jagorawi Sabtu siang. Menurut keterangan polisi, awalnya truk melaju normal dari arah Bogor menuju Cawang di lajur kanan. Diduga sopir terkejut saat sebuah kendaraan di depannya mendadak mengerem. Berusaha menghindari tabrakan beruntun, sopir truk spontan membanting setir ke kiri. Namun lantaran ada kendaraan lain di lajur kiri, ia kembali membanting setir ke kanan. Akibat manuver tajam itu, truk menabrak beton pembatas jalan hingga keempat peti kemas yang diangkutnya terjatuh dan menutupi badan jalan tol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, sementara bangkai truk berada di Pol Derek Gunung Putri, Bogor. Lima belas penumpang termasuk anak-anak terluka akibat bus Neotrans yang mereka tumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu pagi. Dari keterangan saksi, polisi menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu ban belakang bus yang membawa 29 penumpang ini pecah saat melintas di Jalan Gatot Subroto dekat pintu gerbang Kota Mamuju. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 6 penumpang menderita luka parah dan 7 lainnya luka ringan. Polisi pun telah mengamankan sopir bus, namun polisi belum memeriksa keterangan sopir karena sopir masih trauma.
8: Walah re, yo apa mana?
1: Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem, tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru 1 bulan terakhir ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo, Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka, mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, serangan berulang terjadi di bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban jiwa. Kementerian Haji dan Umroh pun menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk para jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan.
9: دم المسلم على المسلم حرام.
10: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi tetap tenang, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sementara itu, bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar terus memantau perkembangan situasi dan informasi resmi terkait perjalanan.
2: Sebuah pohon kapuk raksasa di kawasan Summarecon Bekasi tumbang dan menimpa dua warga yang sedang berolahraga. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
11: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Informasi dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
14: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Sebuah pohon kapuk raksasa di kawasan Summarecon Bekasi tumbang dan menimpa dua warga yang sedang berolahraga. Sementara di Jawa Tengah, bus yang membawa rombongan pemain dan suporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Bagian belakang.
2: Sekelompok orang menyerang bus rombongan pembawa pemain Persib U18 saat berada di SPBU Res Area Kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Sejumlah orang menyerang bus dan terekam CCTV setempat pada Minggu malam. Kaca bus pecah akibat lemparan batu. Saat Reskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta. Pelaku juga kedapatan membawa alat hisap bong dan dinyatakan positif narkoba. Peristiwa ini bermula saat pemain Persib U18 pulang usai bertanding di Solo, sementara rombongan Persija usai bertanding melawan PSM Sleman di Yogyakarta. Kedua rombongan akhirnya bertemu di Res Area Batang dan terjadi insiden tersebut. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sejumlah pelaku lainnya. Diduga lapuk dimakan usia, pohon kapuk berukuran besar setinggi hampir 10 meter di kawasan Summarecon, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, tumbang menimpa dua warga yang sedang berolahraga pada Minggu pagi. Akibat kejadian tersebut, korban yang mengalami luka serius di bagian kepala langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Pasca kejadian, pohon yang sempat melintang di tengah jalan sudah dipindahkan dan dipotong oleh petugas BPBD Kota Bekasi dan petugas pertamanan kawasan Summarecon Bekasi. Kobaran api melahap sebuah restoran di kawasan RT 03 RW 01 Jalan Duri Kosambi Raya Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam. Kepanikan terlihat dari para pengunjung dan karyawan serta warga sekitar yang berupaya melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya. Diduga api berasal dari adanya kebocoran pada tabung gas dan selang regulator saat aktivitas memasak pesanan makanan sedang dilakukan. Setelah 1 jam berselang, petugas damkar berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran restoran ini, namun dikabarkan seorang karyawan yang ikut berupaya melakukan pemadaman api mengalami luka bakar dan patah tulang di bagian lengan kirinya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Viral video perundungan atau dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa universitas di Bandung terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam kamar asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Ya, selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Indeks ekonomi, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Apa saja penurunan gaya hidup yang dilakukan? Dan selain tiga topik utama kami tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rizky Harisnanda, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral video perundungan atau dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Untuk kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus, sementara satu lainnya mendapatkan sanksi sedang.
1: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang disebut terjadi pada Jumat 9 Oktober 2026. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Sementara dikutip dari CNNIndonesia.com, Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias menyebut, para mahasiswa yang terlibat baru saling mengenal setelah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ratri juga menegaskan tidak ada motif dendam pribadi atas kejadian ini. Telkom University akhirnya memutuskan satu mahasiswa dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian atau drop out, sedangkan satu mahasiswa lainnya dikenakan sanksi sedang. Namun rincian sanksi serta peran masing-masing mahasiswa belum diungkapkan secara terbuka.
0: Dan buntut dari perundungan yang dilakukan mahasiswa baru Telkom University Bandung ini, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
2: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat, langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
3: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
2: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
4: Menyampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
5: Hari Jumat.
4: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu. Jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
2: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Ke informasi berikutnya, petugas gabungan Polda Sumut, BNNP, dan TNI menggelar operasi penggerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu.
2: Ratusan personel gabungan menggerebek kawasan bantaran sungai di Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Ada yang bersembunyi di semak belukar, rumah warga, bahkan menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Dalam operasi penggerebekan sarang narkoba kali ini, petugas berhasil mengamankan 37 orang. 27 diantaranya dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan pemeriksaan. 2 orang diduga sebagai pengedar, sementara 8 orang lainnya masih dijadikan saksi. Tak hanya itu, petugas juga turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 100 gram, 52 alat isap atau bong, 100 kaca pirex, 25 korek api, dan 3 timbangan digital. Petugas juga menemukan 5 mesin judi dingdong, 3 kantong koin dingdong, uang tunai Rp1.635.000, alat komunikasi, serta kendaraan roda 2. Sementara sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan.
6: Mengamankan 37 orang. Dari 37 orang, 27 orang positif pengguna narkoba. 2 orang hasil asesmen adalah selaku pengedar. Barang bukti yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dingdong.
2: Andi menegaskan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan penindakan dan memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Api dari kebakaran hutan dan lahan karhutla merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Akibatnya ada ratusan rumah terbakar. Ribuan jiwa terpaksa harus mengungsi. Sementara itu kebakaran melanda sebuah pabrik tempat telur di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Minggu sore. Kobaran api melalap seluruh bangunan beserta mesin dan tumpukan ektrei.
1: Kepanikan melanda warga Desa Gesikan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur saat api melalap pabrik kemasan wadah telur Minggu sore. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi ke angkasa dan dikhawatirkan merembet ke permukiman warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan beserta isinya. Kepala Seksi Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Tulung Agung, Iwan Supriyono, dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kipas atau blower di area penjemuran. Tim damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Dalam tempo 2 jam, api berhasil dipadamkan, sementara kerugian pemilik pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, meliputi bangunan, mesin, dan perangkat lain. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah toko layanan aksesori, telepon seluler, wifi, dan sembako di Ngawi, Jawa Timur, Minggu siang. Kebakaran terjadi saat toko sedang buka sehingga membuat semua karyawan panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api bertambah besar dan sulit untuk dipadamkan. Satu unit sepeda motor juga hangus terbakar karena tak sempat diselamatkan. Beruntung api dapat segera dipadamkan oleh petugas damkar sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik.
7: Kabel kebakaran, panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
8: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
7: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga.
1: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Api yang diduga berasal dari lahan terbakar di dekat permukiman merambat dengan cepat akibat tiupan angin kencang hingga menghanguskan ratusan rumah berdinding papan. Petugas

0: dibongkar untuk memadamkan api. Menurut data sementara, 305 rumah dan 50 gedung walet terbakar, serta 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Meski api telah padam, petugas masih bersiaga mengantisipasi potensi api kembali menyala akibat cuaca panas dan angin kencang.
1: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Banjir yang melanda kota Padang tidak hanya menyebabkan rumah rusak, namun juga memutus jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Selain membutuhkan perbaikan jalan segera, warga korban bencana di daerah itu juga memerlukan bantuan dasar, termasuk juga air bersih.
2: Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Sabtu sore adalah gua di Kecamatan Kuranji. Lebih dari 50 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Jalan yang biasa mereka lewati kini terputus. Selain jalan, instalasi air bersih juga terganggu. Hingga Minggu siang, tercatat ada 15 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Tak hanya itu, akses jalan yang putus dan instalasi milik PDAM yang turut terdampak menambah kesulitan warga pasca banjir. Ketua RT setempat menyebut pada Sabtu malam warga yang terdampak banjir, termasuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, memilih mengungsi ke pos pengungsian dan rumah kerabat untuk menyelamatkan diri.
3: Karena jembatan yang ada di penghubung antara Gunung Sai sama Belimbing itu kan sekarang sedang diperbaiki. Inilah tempat dialihkannya jalan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak terhambat lalu lintasnya.
2: Saat ini upaya pemulihan mulai dilakukan. Satu unit alat berat diturunkan untuk membuka kembali akses jalan yang terputus. Perbaikan juga diupayakan terhadap instalasi PDAM yang rusak agar kebutuhan air bersih warga dapat kembali terpenuhi. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, perlengkapan bayi, obat-obatan, pakaian bersih, hingga selimut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selain di Padang, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam. Hingga kini warga masih dihantui musibah lanjutan karena kondisi cuaca yang masih belum sepenuhnya membaik.
4: Rumah Donald pedah.
5: Ini adalah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu sore. Pemerintah negari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Selain itu, hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 unit sekolah serta 7 unit kantor. Negari yang melaporkan dampak banjir meliputi Sako, Limaupuru Tapan, Binjai, Talang Balarik, serta Simpang Gunung. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi tersebut, bencana lain berupa longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di ruas jalan provinsi di Nagari, Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan pendataan di lokasi, termasuk membantu proses evakuasi warga terdampak. John Nedi Kambang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
1: Pasca diterjang banjir bandang pada Sabtu lalu, bagaimana kondisi warga hari ini? Kita akan bergabung dengan John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia yang berada di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selamat siang, John. Bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini?
6: Ya, selamat siang, Rizky. Saya posisinya sekarang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini merupakan satu dari dua kabupaten di Sumatera Barat yang terdampak parah akibat banjir yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, di Pesisir Selatan ini dalam catatan sementara sampai siang ini, tadi malam air masih terlihat menggenangi beberapa kawasan perumahan warga, terutama di kawasan Basa Ampek Balai Tapan dan juga di Rohul. Juga terdapat laporan jalur antara Tapan menuju Sungai Penuh di Jambi ini sampai siang ini masih terputus total karena adanya longsoran di beberapa titik, ada 7 titik tadi menurut laporannya, dan beberapa sejumlah alat berat sudah berada di lokasi begitu. Nah, catatan sementara di Kabupaten Pesisir Selatan ini ada 2 rumah yang hanyut. Lalu ada 11 rumah yang rusak berat akibat badan jalan ini terkena amblas ke bibir sungai begitu. Lalu ada 12 sekolah yang juga terdampak. Dan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ini terjadi di 9 kecamatan setidaknya. 7 kecamatan maksud saya. Ini yang terparah itu di Rohul sama di Basa Ampe Balai Tapan. Nah, dari 2 kecamatan ini ada 9 nagari yang terdampak parah. Dan mungkin saya ingin mendapat penjelasan dari Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Armen. Pak Armen, ya, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
6: Jadi ini bisa dijelaskan bagaimana situasi dan penanganan bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan ini?
4: Oke, terima kasih Pak Jan. Dan pertama sekali perlu kami sampaikan bahwa pada saat tanggal 10 terjadi titik hujan yang cukup parah di Kabupaten Selatan. Yang itu yang parahnya adalah di Kabupaten Ranah 40. Mm-hmm. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa 9 nagari dari 10 itu berdampak bencana. Okay. Sehingga pada tanggal 11 dapat dengan Bapak Wakil Bupati berserta seluruh unsur SKPD yang terkait, OPD yang terkait rapat, sehingga disimpulkan bahwa kita menetapkan tanggap darurat untuk 14 hari ke depan terhitung dari tanggal 11 Oktober 2020.
6: Jadi sudah ditetapkan.
4: Sudah kita tetapkan tanggap darurat. Ya, agar dapat perhatian dari baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari nasional BNPB.
6: Prioritasnya apa aja Pak selama
4: tanggap darurat ini? Seperti yang sudah sampaikan tadi, data dan fakta disampaikan bahwa ada 2 rumah yang hanyut total. Total hanyut, dan ada 11 rumah yang di pinggir bibir sungai Tapan itu. Itu sebenarnya hanyut semua, dari tengah sampai belakang itu hanyut terbawa air. Jadi tidak ada lagi yang tersisa satupun perabot dan alat rumah tangga yang ada. Jadi di depannya masih ada, rumah itu depannya masih ada sedikit saja, tapi di tengah dan belakang sudah hanyut di bawah sungai. Jadi total ada 13 semuanya rumah, dan 2 yang hanyut total rumahnya, yang 11 lagi termasuk kategori rusak berat lah, karena kategorinya rusak berat. Tapi sebenarnya hanyut semuanya, ke 11 rumah itu dari tengah sampai ke belakang hanyut semua. Kemudian ada jalan yang sudah hampir tidak bisa dilewati, setengah jalan saja cuma yang bisa kita lewati. Tengahnya sudah longsor, kemudian ada titik yang longsor tadi yang tidak bisa menghubungkan jalan nasional itu ke Sungai Penuh, Jambi, tidak bisa kita lewati. Ada 7 titik yang sangat parah. Satu titik itu sudah 2 hari dikerjakan, sampai saat ini sudah 2 alat yang bekerja tidak belum bisa diselesaikan. Hanya satu titik saja, masih ada 6 titik lainnya. Kemudian yang lain yang selain terdampak dari sekolah tadi, ya tentu rumah masyarakat rata-rata semua ketinggian air mencapai di atas pinggang orang dewasa. Sehingga semua rumah itu sudah bercampur dengan lumpur. Sekarang adalah upaya pembersihan, baik melalui mobil damkar. Mobil damkar ada sekarang 5 sudah standby, 3 dari Satpol PP, 1 dari TNI, dan 1 lagi dari BPBD, mobil tangki air. 5 sekarang sudah dikerahkan, sudah ada masuk hari kedua untuk pembersihan, Pak Jan.
6: Kebutuhan dasar korban bagaimana Pak?
4: Iya,
6: terpenuhi atau bagaimana?
4: Belum. Untuk saat ini sangat membutuhkan seperti bahan makanan pokok, ya sembako, kemudian air bersih, kemudian itu untuk 11 rumah tadi memang tidak ada lagi peralatan perabotan rumah tangga, alat masak dan segala macam, nggak ada lagi pakaian mereka, nggak ada lagi, sudah dibawa oleh arus air semuanya, sehingga membutuhkan. Nelayan masyarakat semua terendam semuanya, rumah-rumah masyarakat totalnya adalah sebanyak 4.240 orang yang terdampak ini, kemudian 1.182 kakak. Itu tuh sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau di tempat lain ini kita yang paling parah ini.
6: Oke. Tanggap darurat sudah 14 hari ke depan, artinya sudah ada dapur umum atau posko yang didirikan di lokasi? Ya.
4: Untuk saat ini sudah didirikan oleh Dinas Sosial dan bersama BPBD, Ward 1 dapur umum BPBD sudah bergerak tadi malam. Ya, sudah. Kemarin juga masyarakat sudah mendirikan dapur umum di kantor wali negari Sungai Pinang. Di posko lapangan kita adalah di kantor wali negari Sungai Pinang, karena kantor camatnya juga terimbas bencana. Terendam banjir. Okay. Oleh karena itu masih perlu 2 lagi sebenarnya. Mohon bantuan 2 lagi untuk dapur umum. Itu karena 9 nagari yang terdampak.
6: Yeah. Ini kan kondisi cuaca, melihat kondisi cuaca yang anomali, kadang panas begini lalu nanti hujan tiba-tiba. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh BPBD, Pak?
4: Untuk saat ini Bapak Bupati berserta kita BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengajak semua masyarakat untuk selalu waspada dan siaga bencana. Karena ini udara ini tidak tentu nih, kena banjir sebentar aja, hujan, banjir dan angin ribut. Nah, sehingga banyak pohon tumbang. Oleh karena itu kami, Pak Bupati sudah mengajak kepada semua masyarakat untuk siaga dan waspada. Kalau seandainya ada kejadian semacam banjir dari hulu, maka kami sudah perintahkan kepada pihak Nagari, KSB, BPBD, TNI, Polri yang ada di kecamatan di dan Nagari untuk mengevakuasi masyarakat. Masyarakat yang ada di yang berbahaya, yang istilahnya di pinggiran sungai atau daerah-daerah yang memang kerendahan, kita evakuasi. Kemarin contohnya kemarin semua masyarakat yang ada di pinggiran sungai kita evakuasi semuanya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita amankan semua. Ternyata betul airnya besar dan sehingga menghanyutkan rumah itu, tapi sebelumnya orangnya sudah kita amankan, jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan juga pada saat kemarin itu di saat hari Minggu itu terjadi ada itu pramuka melakukan camping sebanyak 50 orang.
1: Okay.
4: Yang di saat yang kejadian yang banjir yang besar satu, itu ya. di tengah lapangan itu mereka
6: ada yang lagi camping. Selamat semua.
4: Alhamdulillah kita amankan, hanya satu orang yang luka-luka dan kita sudah bawa ke
6: evakuasi. Oh, satu orang luka, tapi ya. Tidak ada korban jiwa.
4: Baik, ya, itu langkah kita laksanakan. Okay.
6: Baik, terima kasih ya, Pak Armen. Selamat bertugas kembali.
4: Insya Allah.
6: Okay. Demikian tadi Rizky perbincangan kami dengan Armen, Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi memang hingga siang ini proses distribusi kebutuhan pokok oleh korban masih terus dilakukan. Saya tadi dalam perjalanan tapi jaraknya ini sekitar 5 jam perjalanan lagi dari lokasi saya ini ke lokasi terdampak. Namun yang pasti lokasi terdampak di Tapan ini saat ini dalam kondisi putus total yang menghubungkan antara Tapan menuju Sungai Penuh Jambi. Proses pembersihan badan jalan masih terus dilakukan dan kita tentu berharap musibah serupa tidak terulang kembali. Begitu Rizky.
1: Baik, Joni di Kambang, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ancaman gelombang tinggi mencapai 4 meter mengintai perairan selatan Jawa Timur. BMKG meminta nelayan mewaspadai angin kencang dan juga menunda melaut jika kondisi cuaca membahayakan.
7: BMKG Jawa Timur memperkirakan gelombang laut di perairan Jawa Timur akan meningkat mencapai 4 meter di pesisir selatan. Gelombang tinggi ini akan mengancam perairan mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Selain itu, gelombang setinggi 2,5 meter juga terdeteksi di sejumlah perairan lainnya. Koordinator BMKG Jawa Timur Adi Hermanto menegaskan, kondisi ini perlu diwaspadai terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal kecil. Sebab terjangan gelombang tinggi disertai angin kencang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di laut. Dominasi angin timuran yang masih kuat menjadi salah satu pemicu utama, ditambah indikasi tekanan rendah di wilayah selatan yang memicu pembentukan gelombang signifikan.
8: Memang saat ini Jawa Timur, khususnya Surabaya, wilayah Jawa Timur masih dominasi dari angin timuran. Inilah yang menyebabkan angin cukup kencang, di mana wilayah selatan juga ada indikasi daerah divergensi, sehingga ini juga sebagai pembangkit gelombang yang cukup signifikan.
7: BMKG mengimbau nelayan di pesisir selatan agar tidak memaksakan diri melaut ketika angin bertiup kencang. Diperkirakan tinggi gelombang terjadi mulai 9 hingga 12 Oktober. Masyarakat turut diminta peka terhadap perubahan cuaca. Angin kencang yang terjadi selama 3 hari berturut-turut dapat menjadi salah satu indikasi meningkatnya tinggi gelombang secara signifikan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali diserbu kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi udara yang membahayakan, warga terpaksa tetap beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup.
2: Pada Minggu, asap pekat menutupi pemandangan, udara berbau sangit dan jarak pandang menurun drastis. Kota yang seharusnya dipenuhi aktivitas warga ini kini seolah berubah menjadi negeri di atas awan. Sejumlah ruas jalan, kendaraan harus melaju dengan lebih waspada karena pandangan terbatas. Sementara itu, warga yang terpaksa keluar rumah harus berhadapan langsung dengan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar gangguan pemandangan. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah udara yang tercemar dengan risiko gangguan kesehatan yang tak bisa diabaikan.
9: Kita lagi hidup di negeri awan yang harus kita terima. Ya udah, ini makanan sehari-hari. Udah sampai 3 bulan ini lah. Dan setiap harinya ya seperti ini. Ya kadang dia agak tipis, kemudian tebal lagi, tipis dan tebal gitu terus.
10: Tapi ini udah hampir sepekan tebal mulu ini.
9: Iya benar.
10: Oh, ya itu. Padahal yang kita hirup ini justru racun ya. Iya
2: benar. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena data pengamatan menunjukkan buruknya kondisi udara di Palangkaraya. Berdasarkan data BMKG Palangkaraya yang dikonfirmasi pada Minggu sore pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang tercatat hanya sekitar 150 meter. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dicantumkan dalam laporan ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Konsentrasi partikulat PM2,5 dilaporkan mencapai 1.839 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pencemaran udara yang dihadapi warga. Partikulat halus PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi risiko kesehatan yang harus diwaspadai. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda mereda, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi asap. Mereka juga mendesak agar penanganan karhutla diperkuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belakangan ini, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Indeks ekonomi, apa saja penurunan gaya hidup yang bisa dilakukan? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Belakangan, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat, indeks ekonomi. Keputusan ini dinilai sebagai langkah yang bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu apa saja manfaat dari downgrade lifestyle? Berikut ini liputannya.
3: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
4: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.
3: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali. Ia menyadari keputusan ini perlu dijalani secara sadar demi menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski demikian, untuk menjalaninya ia perlu adaptasi.
5: Lain terus sekarang disuruh untuk lebih ke dipaksa. memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, ya, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
3: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
6: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga, misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu ya. Sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
3: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money.

0: masyarakat lokal di tengah rencana pengembangan investasi kawasan tersebut.
1: Festival Transmigrasi 2026 dikelar di kawasan Rempang Eco City Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi kawasan transmigrasi, termasuk produk UMKM, sektor pertanian dan perikanan, hingga peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat relokasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.
2: Ya, intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan. Nanti ketika bergerak dalam industri yang lebih besar, seperti contoh pembangkit listrik yang sedang dibuka di sini, kita akan mampukan anak mudanya untuk bekerja di sana. Orang yang sudah di sini jangan sampai terusir, jangan sampai dilupakan.
1: Bagi warga transmigran lokal di permukiman baru Tanjung Banon, kualitas hunian dan kepastian lahan tani menjadi kunci keberlanjutan usaha. Selain penyediaan rumah tipe 45, pemerintah juga memproses alokasi lahan usaha 1 hektar serta pinjaman lahan 25 hektar dari Pemkot Batam untuk sektor pertanian warga. Semua hal itu memunculkan harapan bagi transmigran lokal.
3: Ini ya lebih nyaman lagi, rumahnya udah bagus, ya kan? Listriknya enggak lumayan, airnya lumayan, itu aja. Lebih nyaman lah pokoknya.
1: Selain sektor pertanian, dukungan pemberdayaan usaha mikro dan legalitas UMKM juga banyak dirasakan warga transmigran lokal sektor pesisir. Salah satu warga mengaku lewat pendampingan legalitas pengurusan pangan industri rumah tangga, PIRT, dan nomor induk berusaha, NIB, usaha kerajinan lokal kini lebih mudah berkembang dan memiliki kepastian pasar.
4: Dibantu tentang legalitas NIB sama PIRT. PIRT itu untuk makanan ringan untuk PIRT. Kalau yang kayak kerajinan ini seperti ini itu legalitas KBLI dari Gonggong, sangat terbantu. Harapannya dari transmigrasi ini semakin maju, sejahtera warganya, sukses semua gitu.
1: Pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang pada akhirnya tak hanya diukur dari rumah yang dibangun. Kepastian lahan dan keberlanjutan usaha menjadi kunci agar warga lokal benar-benar menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Yosephine Aritonang, Rempang, Kepulauan Riau.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Rusia kembali melancarkan serangan ke wilayah Ukraina pada Minggu. Kali ini mereka menyasar kota Kharkiv yang menjadi kota terbesar kedua di

0: Ukraina. Sementara itu, Ukraina menyerang stasiun pengiriman minyak milik Rusia pada Sabtu.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik serangan Rusia yang terjadi di Kharkiv, Ukraina pada Minggu. Serangan yang terjadi di kota terbesar kedua Ukraina ini diikuti kobaran api dan puing-puing yang berterbangan. Pasca ledakan yang melanda kota ini, petugas dengan sigap berusaha memadamkan serta membersihkan puing-puing yang hancur. Warga di sana pun mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
2: Ми зібралися з дружиною теж із дітьми по гриби. І вийшло так, що ми тільки виходити. Вийшов якийсь вихід був, потім зрив і ще один прильот. І все здригнулося просто. Ми, ну, діти полякалися, дружина з тещею також, прильот і все.
1: Serangan Rusia pada hari Minggu menewaskan 6 orang di 2 kota di Ukraina, termasuk di kota Kharkiv yang menewaskan 3 orang serta 20 orang lainnya mengalami luka. Sementara itu, Ukraina juga menyerang stasiun pengiriman minyak di Samara Oblast, Rusia pada Sabtu. Stasiun ini merupakan stasiun pusat penting dalam sistem ekspor minyak mentah Urals, Rusia. Serangan ini menuai kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia juga memperingatkan Zelensky agar tidak menyerang kilang minyak milik Rusia. Serangan-serangan tersebut memperburuk kekurangan bahan bakar global serta menaikkan harga solar di Amerika Serikat. Fasilitas ini juga sebelumnya mengalami kerusakan parah pada 7 Oktober. Ketika serangan Ukraina menyasar stasiun ini dan menghancurkan 4 tangki penyimpanan serta memicu kebakaran besar.
0: Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Turki pada minggu lalu. Sebuah bus bertabrakan dengan truk hingga terbalik yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Sementara di Amerika Serikat, sebuah truk trailer menabrak ruko pertokoan. Insiden ini menyebabkan lubang besar pada dinding bangunan.
3: Kecelakaan bus dan truk di Turki menyebabkan 11 orang tewas dan 27 lainnya luka-luka pada minggu 11 Oktober lalu. Kantor Gubernur Manisa menyebutkan insiden terjadi di dekat pintu masuk jalan tol yang menghubungkan Bursa dengan kota pesisir Izmir. Media lokal melaporkan sopir bus dan truk telah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Truk yang diduga berjenis trailer terindikasi melaju di jalur yang berlawanan arah, namun penyebab resmi kecelakaan masih belum diumumkan oleh pihak berwenang. Sebuah truk trailer menabrak sisi bangunan pabrik minuman di Braintree, Massachusetts pada Jumat lalu. Kejadian tersebut meninggalkan kerusakan yang cukup besar pada bangunan toko, termasuk lubang pada bagian dinding. Saat insiden terjadi, tidak ada orang di dalam truk dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Sementara penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan.
0: Ribuan pelajar Korea Utara menggelar acara tarian massal di alun-alun kota Pyongyang. Acara ini merupakan bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Partai Buruh Korea yang saat ini dipimpin oleh Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara.
4: Jauh dari menakutkan, fenomena badai aurora di langit Rovaniemi, Lapland, Finlandia pada Sabtu malam justru membuka mata telanjang dan sempat diabadikan seorang fotografer lokal. Fenomena aurora ini merupakan yang terkuat dan serupa seperti badai geomagnetik pada Januari 2026. Aurora terlihat hingga ke wilayah itu.
5: Ribuan pelajar Korea Utara merayakan hari jadi ke-81 Partai Buruh Korea atau Joseon Rodongdang, partai politik paling berkuasa dan berpengaruh di negara itu. Mereka menggelar tarian massal dan pesta kembang api. Dalam video yang dirilis kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pada Sabtu, para pelajar terlihat menari dan mengibarkan bendera Korea Utara di lapangan Kim Il-sung, Pyongyang. Pelajar pria mengenakan kemeja berdasi, sedangkan pelajar wanita mengenakan hanbok, baju tradisional Korea. Sementara para penonton tampak bertepuk tangan dan ikut menyanyi. Di antara para penonton tampak sejumlah ekspatriat dan wisatawan barat. Mereka terlihat ikut bergembira melihat acara ini. Peringatan hari jadi Joseon Rodongdang juga ditandai dengan peletakan bunga di patung para pemimpin terdahulu Korea Utara, Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il di Bukit Mansu.

0: Guangzhou, Pyongyang. Warga, prajurit, dan pengunjung terlihat membawa bunga dan memberikan penghormatan. Partai Buruh Korea Joseon Rodongdang didirikan pada 1945 oleh Kim Il-sung, pendiri negara Korea Utara. Saat ini partai tersebut dipimpin oleh cucunya Kim Jong-un. Perayaan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, menyusul ledakan ranjau darat pada 21 September di selatan garis demarkasi militer di sektor barat zona demilitarisasi atau DMZ. Insiden tersebut melukai 3 prajurit Korea Selatan.
1: Badai aurora yang terjadi di langit Finlandia menghipnotis mata yang memandangnya pada Sabtu malam waktu setempat. Sementara itu pertunjukan cahaya yang indah di kuil gantung Cina menjadi penutup musim pertunjukan tahun ini.
2: Jauh dari menakutkan, fenomena badai aurora di langit Rovaniemi, Lapland, Finlandia pada Sabtu malam justru memukau mata telanjang dan sempat diabadikan seorang fotografer lokal. Fenomena aurora ini merupakan yang terkuat dan serupa seperti badai geomagnetik pada Januari 2026. Aurora terlihat hingga ke wilayah Italia, Korsika, serta Ukraina dan berlangsung selama berjam-jam. Diperkirakan aurora ini akan masih dapat disaksikan dalam beberapa malam ke depan karena aktivitas coronal mass ejection, yakni proses matahari melepas magnet dan plasma dari atmosfernya, akan mencapai bumi. Menutup musim pertunjukan 2026, tebing kuil gantung di Kabupaten Hangyuan, Kota Datong, Provinsi Shaanxi, China, menggelar pertunjukan cahaya yang disaksikan lebih dari 2.000 pengunjung. Berdiri sekitar 60 meter di atas dasar lembah tebing Gunung Hengshan, kuil gantung ini merupakan bangunan tertua yang paling terpelihara. Kuil seluas 472 meter persegi ini memiliki koridor sempit yang hanya dapat dilalui satu orang. Digelar pertama sejak 18 Mei 2026 bertajuk Why Hanging Temple Endures, acara ini sempat mendapat pengakuan Guinness World Records pada Juni 2026 sebagai tampilan projection mapping terbesar pada fitur alam dengan permukaan datar. Nantinya, pertunjukan tersebut akan kembali hadir pada April 2027 setelah melalui proses pemeliharaan bangunan.
1: Dan selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Rosalyn Hugh. Saya Rizky Harisnanda, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hugh. Pemirsa, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga supir tidak menguasai kondisi jalan, truk bermuatan pupuk menabrak rumah di pinggir jalan. Sementara di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi.
8: Kecelakaan Kecelakaan truk bermuatan pupuk menabrak rumah warga ini terjadi di Jalan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu dini hari. Sopir dan kernet truk yang terluka parah dilarikan ke Rumah Sakit Suwondo Pati, namun sesampainya di rumah sakit, kernet truk meninggal dunia. Sedangkan penghuni rumah dilaporkan tidak ada yang terluka. Menurut pemilik rumah, ia dan keluarganya terbangun ketika mendengar suara benturan keras. Mereka lantas mendapati tempat tinggalnya sudah porak-poranda.
9: Kurang lebih ya jam 1 ada truk masuk rumah. Nendang wit jati sebesar ini masuk rumah jati ini. Separuh jam di rumah. Akhirnya kernetnya meninggal. Supirnya kadang luka tapi selamat.
8: Menurut Kasubnit Laka Lantas Polresta Pati, Aibtu Yanto, truk diduga hilang kendali saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam ketika melaju dari Purwodadi Grobogan menuju Pati. Sopir diduga tidak menguasai kondisi jalan sehingga kendaraan menghantam rumah. Di Kabupaten Jombang, sebuah mobil minibus tersangkut di pagar rumah warga Jalan Gubernur Suryo Desa Sengon pada Minggu pagi. Mobil tersangkut setelah pengemudi hendak mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi. Pengemudi mobil yang berusia 83 tahun ini mengaku saat mobilnya mundur, ia berniat menginjak pedal rem. Tetapi ia malah menginjak pedal gas. Akibatnya mobil bergerak tak terkendali. Ia pun mengaku sudah 10 tahun lamanya tidak menyetir mobil. Baru satu bulan terakhir, ia kembali belajar mengemudi. Saat kejadian, ia hendak mengunjungi keponakannya di Kecamatan Gudo, Jombang. Untungnya pengemudi tidak terluka. Mobilnya tidak rusak dan hanya knalpotnya yang bengkok. Begitu pula dengan pagar rumah yang ditabraknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Viral video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama. Buntut dari dugaan perundungan ini, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
10: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
11: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
10: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
12: Bersampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
13: Hari Jumat.
12: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
10: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
7: Api dari kebakaran hutan dan lahan merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Dan akibat peristiwa tersebut, ratusan rumah dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Sementara itu, hampir 3 bulan berlalu, namun bencana asap karhutla di Kalimantan Tengah tak kunjung berakhir. Dari 14 kota kabupaten, Kota Palangkaraya merupakan daerah terparah dilanda asap pekat.
14: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Sabtu sore. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga, api berasal dari lahan di dekat permukiman yang mengalami kebakaran. Tiupan angin kencang dan lahan yang kering membuat api dengan cepat merambat dan membakar rumah-rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun data sementara mencatat ada 305 rumah warga dan 50 gedung walet hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, sekitar 1.152 jiwa terpaksa mengungsi. Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kebakaran, pemerintah setempat mendirikan dapur umum serta posko pengungsian.
15: Tiba-tiba kita kaget, dan ini mungkin kejadian terbesar di seluruh Indonesia mungkin, kebakaran ini ya. Dengan apa? Dengan hutan apa? Bukan, katul apa? Ini mungkin terbesar di Indonesia mungkin. Mengorbankan hampir 500 sudah kan Pak Wadi ya? 450 rumah ya. Ini kita berupaya untuk segera menyelesaikan ini.
14: Sementara itu, wajah ibu kota Kalimantan Tengah kembali berselimut kabut asap karhutla hingga minggu sore. Langit Palangkaraya tampak kelabu. Asap pekat menggantung di udara, membatasi jarak pandang dan menyelimuti aktivitas warga. Hampir 3 bulan sudah, warga bergulat dengan asap. Namun hingga kini, ancaman karhutla belum juga berakhir. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Penanganan di lapangan diperkuat dengan penyekatan area rawan api menggunakan alat berat. Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengajak seluruh warga untuk tidak lagi membakar lahan dalam bentuk apapun.
16: Anggota kita terus akan memaksimalkan untuk penanggulangan karhutla ini. Memang masih fluktuatif, naik turun terus. Saya tetap berharap kepada masyarakat untuk tidak lagi membakar lahan. Untuk membuka lahan.
14: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 11 Oktober 2026, total luas lahan terbakar mencapai 17.883 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada minggu. Tinggi kolom abu dramatis 1 km di atas puncak. Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Peningkatan menyusul 14 kali erupsi dalam kurun waktu 4 hari.
17: CCTV merekam saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada minggu pagi. Berdasarkan laporan pengamatan Gunung Semeru pada minggu pukul 5.30 hingga 7 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu setinggi 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga.
18: Untuk rekomendasi terkait dengan warga, terutama warga Penambang, tetap berhati-hati dan waspada dan tidak melakukan aktivitas tambang di sekitar 500 dari sepadan sungai ataupun das Semeru.
17: Petugas mengimbau warga tak melakukan aktivitas sejauh 17 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai awan panas guguran serta lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Sejak aktivitas erupsi meningkat, Badan Geologi menaikkan status Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 siaga. Peningkatan menyusul 14 kali erupsi dalam 4 hari meski tak disertai peningkatan kegempaan signifikan pada 6 hingga 9 Oktober. Durasi erupsi terpanjang mencapai 12 menit. Di pos pantau Pasauran, Kabupaten Serang, petugas juga mencatat 6 kali gempa embusan, 2 kali gempa frekuensi rendah, dan 21 kali gempa hybrid.
19: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Siti Sumilah Rita Susilawati menegaskan

0: Jelaskan, pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
1: Bahwa kemungkinan terulangnya erupsi menerus serupa dalam waktu dekat ini dinilai masih rendah. Namun karena memang Gunung Api Anak Krakatau ini gunung api aktif, pola aktivitasnya dapat berubah sehingga pemantauan terhadap Gunung Api Anak Krakatau ini terus kami perkuat.
0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status siaga atau level 3, membuat sejumlah nelayan di pesisir Banten memilih tak melaut. Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu petang dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter dari atas puncak. Kolom abu dengan intensitas sedang teramati condong ke arah barat laut. Saat ini Gunung Ililewotolog berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ililewotolog maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 hingga 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ililewotolog. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, gerakan pilah sampah meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik. Seperti apa proses pengolahan sampah di salah satu kampung di Jakarta? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Sampah organik bisa diolah, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga. Bagaimana prosesnya dan nilai ekonomi seperti apa? Sekarang kita ikuti warga di Kelurahan Karet, RW 05.
1: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
2: Bonggol-bonggol sayuran.
3: Daun pisang,
0: ada kulit wortel, bawang. Pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan
2: ini,
0: kulit telur ya, Bu,
2: terpisah,
0: ya?
2: Terpisah, jangan campur, nanti kita olah sendiri.
0: Oke.
2: Dicuci, dikeringin, kita blender.
0: Nah, ini juga sampah organik ya, Bu, ya?
2: Nggak kepake, nanti kita cuci plastiknya.
0: Plastiknya dicuci, kita pisahkan, di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik
2: ya,
0: ya Bu, ya? Nah, setelah semua ini sudah dipilah, apa sih, Bu, kita kemana nih sekarang?
2: Yang mana nih? Setelah dipilah,
0: iya.
2: Kita langsung ke tebak.
0: Langsung ke tebak?
2: Iya.
1: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
2: Ada daun-daun.
0: Daun-daun di sini? Ini?
2: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
0: Jadi ini bekas nasi di sini.
2: Nasi buah di sini ada. Oh. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
0: Kenapa dipisah gini, Bu?
2: Iya, kalau enggak kan nanti busuk. Oh, kalau tapi di sini untuk organik langsung.
0: Kalau yang nasi?
2: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
0: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
2: Enggak.
0: Oh, oke, okay. Itu makannya dipisah.
2: Betul. Karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
1: Sampah organik yang diolah di dalam teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
4: Sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tanaman kangkung ya, Bu, ya. Mbak, tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa, nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi, bisa kita jadikan makanan untuk misalnya nanti kalau kita suatu saat, karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya, nanti kita dapat dari keuntungan.

0: Tungan dari itu kita mau bikin apa sih namanya, seperti tambak lele, bisa juga dari sini makanannya.
1: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan galon, pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
2: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan, dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa kebutuhan sendiri, nanti bisa dipak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah, kita bisa pulkam gitu.
1: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret, sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.
3: Perkembangan era digital membuat jumlah pembeli buku cetakan berkurang drastis. Meski demikian, masih ada pembaca berusia muda yang justru kembali berburu buku fisik. Di Bandung, Jawa Barat, pasar buku Palasari masih menjadi tujuan utama. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, perkembangan era digital membuat jumlah pembeli buku cetakan berkurang drastis. Meski demikian, masih ada pembaca berusia muda yang justru kembali berburu buku fisik. Di Bandung, Jawa Barat, pasar buku Palasari masih menjadi tujuan utama.
3: Di era tahun 90-an sampai awal 2000-an, pasar buku Palasari Bandung menjadi salah satu primadona para pencari buku. Mulai buku pelajaran sekolah, diktat kuliah, komik, hingga buku umum dan populer ada di tempat ini. Tak berlebihan, pasar buku yang berdiri sejak tahun 80-an ini disebut sebagai salah satu tempat legendaris di Kota Kembang. Di Palasari, potongan harga buku sering ditemui. Pembeli juga bisa memilih buku bekas dalam kondisi masih bagus dengan harga yang relatif terjangkau. Namun keadaannya sekarang jauh berbeda. Pasar buku ini terlihat sepi. Wawan, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak tahun 80-an, merasakan perbedaan itu.
4: Penjualan dari dulu sampai sekarang mah beda jauh. Kalau dulu kan orang tuh buku tuh sangat benar-benar diperlukan kan, wajib setiap siswa atau mahasiswa pasti beli buku untuk mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau sekarang karena teknologinya udah digital, jadi si ilmu kan banyak di Google, ada digital, ada e-book, ada PDF. Jadi mau tidak mau alih teknologi, sehingga jelas untuk toko buku sekarang drastis berkurang. Itu pembelinya seperti itu.
3: Hal senada diungkapkan Benny, yang juga pedagang buku di Palasari. Kondisi sepi pengunjung membuatnya harus berstrategi mengikuti perkembangan zaman. Kini ia mulai merambah penjualan daring, walaupun tidak serta-merta bukunya laris di platform digital.
5: Saya ada juga penjualan di online, ada, tapi nggak banyak begitu. Saya paling dapat di online itu dalam sehari cuma satu atau dua. Itu kalau anak-anak muda mungkin ya, mungkin ada anak-anak muda mungkin banyak yang dapat. Kalau saya udah tua sih, dan gaptek dalam hal ini.
3: Meski demikian, beberapa pengunjung masih terlihat menyisir kios-kios di Palasari, menanyakan buku yang hendak dibeli. Pengalaman berburu ini masih menawarkan hal yang berbeda jika dibandingkan berbelanja online atau membeli buku dalam bentuk digital. Terkadang, buku fisik memiliki makna yang lebih pribadi bagi pembacanya.
6: Kalau kebetulan aku koleksi juga, jadi sebenarnya aku sebenarnya punya baca e-book juga di Kindle. Nah, tapi kalau menurut aku buku fisik tuh rasanya beda gitu. Kalau misalnya punya buku fisik tuh bisa dipegang, ada bukti sejarahnya juga. Jadi menurut aku tuh buku fisik kayak piala gitu, piala yang kita kumpul-kumpulin. Jadi setelah membaca tuh pialanya bisa kita pajang gitu sih kalau menurut aku.
7: Sebenarnya mah cuma pengen biar lebih berkesan aja, sama lihat buku-buku kan kayak semoga ada yang cocok gitu yang lain, sama pengen apa ya, lebih berkesan.
8: Kalau dari aku sih lebih ke kalau di online tuh kayak gak nyaman bacanya, jadi mending langsung baca dari buku fisik.
3: Menurut dosen dan peneliti sosial dari Universitas Pajajaran, Heri Wibowo, di tengah zaman yang serba digital, beberapa masih merindukan pengalaman belanja ataupun memiliki buku fisik, terutama anak-anak muda yang sering mengalami digital fatigue atau kelelahan digital.
9: Di tengah misalnya ya, banyaknya pendapat bahwa generasi sekarang malas baca, malas mikir, pengennya proses instan dan lain-lain, kita melihat fenomena yang sebaliknya ya. Mereka kembali menelusuri buku-buku ya, mencoba memahami makna lebih dalam ya, mengoptimalkan ruang-ruang sunyi mereka untuk eksplorasi makna. Ini yang penting ya, eksplorasi makna. Yang ini susah didapat pada scrolling ya, yang begitu singkat, begitu ganti-ganti lagi dan lain-lain. Jadi ketika buku fisik, ketika mereka agak bosan dengan satu halaman, pun mereka pindah ke halaman lain yang melanjutkan pemikirannya ya, bukan pindah topik ya, apalagi pindah bahasan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang perlu didukung saya pikir ya.
3: Meski menghadapi berbagai tantangan di tengah kemajuan teknologi, pasar buku Palasari seolah menolak ditaklukkan zaman. Kehadiran para pembaca buku berusia muda bisa menjadi harapan baru. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemirsa, Trans Durian Roadshow kembali digelar. Kali ini giliran masyarakat Cirebon, Jawa Barat yang bisa menikmati beragam jenis durian di halaman Transmart Cirebon, Jawa Barat. Soal rasa dan kualitas, pecinta durian tidak perlu khawatir. Jika rasa durian tidak sesuai, ada jaminan penggantian.
10: Aroma harum durian menyambut pengunjung di halaman Transmart di Jalan Cipto Bangunkusumo Kota Cirebon, Jawa Barat. Beragam jenis durian dihadirkan dalam Trans Durian Roadshow yang berlangsung sejak 9 Oktober 2026. Bagi pecinta durian, acara ini jadi kesempatan untuk menikmati buah favorit mereka. Durian ditawarkan pun dijamin memiliki rasa legit dengan tekstur yang lembut. Pilihannya beragam mulai dari durian power, petruk hingga montong. Beragam pilihan ini memberi kesempatan bagi pengunjung untuk menemukan durian sesuai selera. Soal harga, tak perlu khawatir. Durian ditawarkan mulai dari Rp50.000 per kilogramnya. Pengunjung bisa memilih jenis durian sesuai selera masing-masing.
11: Saya mencoba untuk mencari durian yang kira-kira satu harganya terjangkau ya Pak ya. Kemudian pas lihat ada, saya menemukan durian Bali. Nah ternyata pas dicoba itu, satu duriannya itu kemliket. Nah arti kemliket itu satu manis legis, teksturnya itu lembut dan lengket. Nah itu yang namanya kemliket. Nah
12: itu ada di sini?
11: Nah sini ada di sini.
12: Tidak penasaran durian?
11: Ya tidak penasaran lah. Jadi kalau kita beli, ya sesuai lah, sesuai dengan selera.
13: Nah pas ada, terus harganya oke, maksudnya terjangkau. Jadi ya kita beli gitu. Alhamdulillah enak. Belinya yang lokal punya aja, yang dari Bali. Jadi beli 3 biji, lumayan lah 200 ribu.
10: Para pecinta durian juga tak perlu ragu saat memilih. Jika rasa durian tidak sesuai, durian bisa langsung diganti. Jaminan ini menjadi bagian dari upaya Trans Durian Roadshow untuk menjaga kepuasan pelanggan.
14: Kita banyak varian juga, karena ada 3 brand berbeda, tentunya banyak varian dan banyak pilihan rasa juga. Dari mulai lokal Nusantara, montong, bawor, sampai import pun ada. Banyak sekali pilihan. Inilah yang membedakan event kali ini. Jadi di sini ada 3 brand berbeda, banyak pilihan, banyak varian, banyak rasa.
10: Trans Durian Roadshow yang hadir di berbagai kota ini terus menarik minat pengunjung. Antusiasme masyarakat pun terlihat terutama dari para pecinta buah berduri ini.
15: Kebetulan Transmart Cirebon ini adalah toko ke-5 ya Pak ya. Sebelumnya kita pertama kali mengadakan tuh di Trans Studio Mall ya Pak ya, di Bandung. Nah setelah itu di Buah Batu, Cipadung, terus ke Plaza Ambaruk Mall Pak. Kebetulan toko 5 dan selanjutnya akan diadakan di Transmart Pekalongan. Antusias warga Cirebon sangat sangat besar ya Pak, terutama untuk ajang ngumpul keluarga Pak. Jadi makan bareng durian bersama keluarga gitu.
10: Nah, bagi Anda pecinta durian, tak ada salahnya mampir dan menikmati beragam pilihan durian di Transmart Cirebon. Trans Durian Roadshow ini masih berlangsung hingga 18 Oktober mendatang. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
2: Ratusan jenis anggrek dipamerkan di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Kediri, Jawa Timur. Selain pameran, juga diadakan kontes anggrek dengan nilai jual hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, ada wisata petik melon di mana pengunjung bisa melihat langsung budidaya melon.
3: Warna-warni bunga anggrek langsung menyambut pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu siang. Beragam koleksi anggrek unggulan yang dipamerkan, diantaranya ada anggrek bulan, dendrobium, katasetum, serta vanda. Selain pameran, panitia juga menggelar kontes anggrek untuk memilih tanaman terbaik dengan menghadirkan tim juri dari Magelang serta Yogyakarta. Penilaian dilakukan berdasarkan tatanan pohon, kerapian bunga, serta keunikan spesies anggrek. Pecinta bunga anggrek berharap ke depan bukan hanya pameran, namun juga diberikan kelas edukasi terkait perawatan bunga anggrek.
12: Bisa memberdayakan atau membudayakan bunga anggrek kepada ibu-ibu muda yang sekiranya pecinta anggrek. Dan saya juga saran kalau bisa jangan hanya pameran, itu kan juga harus ada istilahnya sambung lagi. Dalam artian selain untuk pameran ada juga istilahnya cara memelihara.
3: Nah, kalau di cuaca panas seperti ini, paling cocok menikmati buah yang berair, manis, dan segar. Apalagi kalau bukan melon. Paling nikmat nih, bisa membeli melon langsung dari kebunnya. Di Jalan Selo Aji, Desa Ngrupit, Ponorogo, Jawa Timur, ada wisata petik melon yang bisa menjadi pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung budidaya melon, sekaligus memetik buahnya dari pohon. Di dalam greenhouse ini ada ribuan tanaman melon yang tumbuh subur. Ada 3 jenis melon yang ditanam, yaitu melon Luna, Milk Kamu, dan Wang Mi. Salah satu pengunjung mengaku datang ke sini setelah mengetahui informasi dari media sosial.
16: Dari sosial media juga, terus dari grup WA.
17: Terus kenapa kok milih ke sini, Bu?
16: Pengen nyoba. Pengen nyoba varian baru dari melon. Memang suka buah juga.
17: Ini yang paling disukai dari semua varian yang ada di sini apa aja? Yang apa?
16: Ada milky tadi. Yang milky yang paling manis.
3: Pemilik Terra Farm, Alim Nur Faizi, mengatakan inisiatif tempat ini dibuat berawal dari keinginannya untuk menambah pilihan wisata di Ponorogo.
18: Kita mengembangkan melon ini sebagai salah satu upaya untuk menambah destinasi wisata di Ponorogo, utamanya berkaitan dengan agroponik.
3: Untuk bisa membawa pulang melon hasil petikan dari kebun, pengunjung dikenakan harga Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung Minggu siang. Mereka bersaing sekaligus upaya melestarikan tradisi tutup muara. Sementara itu, puluhan petani di Kabupaten Pandeglang, Banten mengikuti lomba balap traktor di area persawahan. Kegiatan ini sekaligus menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
19: Menggunakan perahu dayung tradisional, adu cepat balap perahu digelar di aliran Sungai Jali Minggu siang. Saat aba-aba dimulai, para nelayan Muara Pantai Selatan Desa Arjo Binangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung mendayung perahu berkapasitas 2 orang sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Selain menjaga keseimbangan, saling senggol antar perahu juga menjadi tantangan dalam lomba ini. Lomba ini pun sengaja digelar dalam rangka tradisi tutup muara Sungai Jali, sekaligus menjadi cara untuk mendongkrak pariwisata berbasis olahraga di muara Sungai Jali.
20: Untuk peserta saat hari ini, alhamdulillah banyak yang dari wilayah lain, tapi masih dalam satu lingkup, satu kecamatan Gerabak. Untuk menggali potensi wisata khususnya di Sarjo Binangun, Kecamatan Gerabak, dan memajukan UMKM.
19: Memperebutkan hadiah berupa uang tunai, lomba yang sudah kali keempat diselenggarakan ini pun berhasil menarik perhatian pengunjung, tak hanya dari dalam, namun juga luar daerah. Di lokasi berbeda, lomba adu kecepatan juga digelar di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Bukan lomba biasa. Acara yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kecamatan Sukaresmi ini menjadi ajang adu kecepatan traktor yang digelar di areal persawahan. Dalam acara ini, puluhan peserta berlomba memacu traktor menuju garis finish. Teriakan penonton pun semakin menambah meriah suasana saat traktor melaju di medan berlumpur. Mendapat dukungan berbagai pihak, acara ini nantinya akan dijadikan sebagai agenda tahunan pariwisata sekaligus hiburan bagi warga.
1: Ya tentunya para petani ini semakin semangat karena ini bagian lumbung pangan penyokong pertanian Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Ini akan menjadi agenda tahunan bagi Kecamatan Sukaresmi, tentunya kolaborasi dengan Dinas Pertanian.
19: Panitia berharap lomba balap traktor ini dapat menarik perhatian generasi muda untuk lebih tertarik dengan dunia pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, apakah Anda familiar dengan Kimpo? Umbi lokal yang satu ini ternyata bisa dikreasikan menjadi berbagai hidangan kekinian. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour. Tetap bersama kami.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
21: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
22: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Pemirsa, belum lama ini di media sosial seliweran soal kimpul. Bukan cuma dimasak biasa, kimpul diolah jadi berbagai makanan kekinian. Nah, tapi sebenarnya apa sih kimpul itu dan sejauh mana umbi lokal satu ini bisa dikreasikan menjadi hidangan yang menarik? Yuk kita mengenal lebih dekat dengan kimpul.

0: siapa nih yang juga ikutan demam terkimpul-kimpul gara-gara konten kreator Mbak Surat ini atau yang akrab disapa Mbak Kimpul? Belakangan istilah kimpul emang lagi viral banget di media sosial. Jajanan-jajanan yang lagi tren bahan dasarnya pun diubah dari kimpul. Contohnya nih, Dubai Chewy Cookies diubah jadi Kimpul Chewy Cookies.
1: Nice.
0: Ada juga kimbab yang disulap jadi kimbab kimpul. Kimpul sendiri adalah umbi-umbian lokal dari keluarga talas-talasan. Serupa sih, tapi memang tak sama. Kimpul berbeda genus dengan jenis umbi lainnya, seperti ubi, talas, maupun singkong.
2: Halo.
3: Entar dulu, lagi sibuk.
2: Katanya tadi mau ngajakin kumpul.
3: Udah, kita udah bener kumpulnya di sini. Karena di sini FYP sama di explore Instagram, semua sosial media saya, itu udah isinya kimpal, kimpul. Makanya saya ajak kamu kumpul di pasar, langsung kita mau cari tahu kimpul itu apa, kayak gimana, bentuknya kayak apa, dan kita harus cari itu kayak gimana barangnya, ya.
0: Saya sebagai putri kebanggaan daerah harus cari tahu nih, apa sih sebetulnya kimpul itu? Bisa beli di mana ya? Coba kita tanya Mbak Tin dulu deh.
4: Kimpul itu sepanjang tahun ada dan di pasar selama ini yang saya temuin ada. Bahkan kemarin saya ke Tangerang Selatan itu banyak di pasar itu kimpul. Cuma namanya mungkin berbeda. Ada yang kalau Jawa Barat, kalau tidak salah ya, itu busil. Ada kalau di daerah Jawa Timur itu mbote. Di Jawa Tengah Jogja sendiri ada yang bilang entek, mbote, kimpul.
0: Oke, saya mau cari tahu langsung si kimpul. Ayo kita berburu langsung di pasar. Di daerah Jakarta ternyata lumayan langka juga ya kimpul fenomenal ini.
3: Di pasar belum nemu nih, tapi di pinggir jalan saya nemu ada pedagang umbi-umbian. Yuk kita coba samperin yuk ya, tanya ada apa enggak ya tuh kimpul ya. Abang, ini sih bang, kalau kimpul ada enggak?
5: Enggak ada kimpul.
3: Enggak ada, tapi biasanya ada enggak?
5: Saya mah jarang bawa.
3: Betul, di sini juga enggak ada bang? Enggak ada juga, kosong. Oke. Tapi abang tahu kimpul? Tahu, tapi jarang ada.
5: Nggak bawa kimpul.
3: Nggak bawa kimpul di sini, mah.
0: Misi pencarian kimpul terus dilanjutkan. Biar apa? Biarin. Biar laris manis Tanjung Kimpul juga nih jualan pedagangnya.
3: Kulonuan, Ibu.
6: Ibu,
3: nah ini saya sudah bersama dengan Ibu pengupas bawang. Ibu, per kilonya berapa, Bu, kalau kupas bawang, Bu?
6: Saya nggak dibayar.
3: Aduh, kok bisa nggak dibayar, Bu?
6: Ntar kalau 700 ribu, ntar duitnya banyak.
3: Tapi saya juga mau nanya nih, Bu, selain jual bawang sama cabai, sayur-sayur juga nih, Bu. Ibu jual kimpul nggak sih, Bu?
6: Iya, jual kimpul.
3: Jual, Bu. Sebelah mana, Bu?
6: Itu.
3: Langsung lihat ya, Bu. Boleh ya, Bu, saya pilih-pilih.
0: Akhirnya ketemu juga nih yang dicari-cari. Langsung yuk kita pilih yang bagus sebelum kita lanjut ke pengolahan. Kipul sudah saya beli. Enaknya diolah jadi apa ya nanti? Oh iya, Mbak Tin kemarin bilang ke saya, katanya mau ngajarin bikin arang cini dari kimpul nih. Arang cini adalah makanan asal Italia yang seharusnya dibuat dari beras risotto. Tapi sama Mbak Tin diganti menggunakan kimpul. Bagi sedikit resepnya ya Mbak Tin. Sudah direbus, ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan daging, cincang, dan telur, lalu diaduk dan diaduk. Kalau sudah dibentuk deh tuh jadi adonan bulat-bulat, jangan lupa diisi keju lumer ya, biar makin mantap. Kalau sudah bulat sempurna, habis itu adonannya kita goreng. Jadi deh, asik. Panas-panas Loh, Mbak Kimpul, kok malah makan sendirian sih? Saya kan juga mau.
7: Ini teksturnya pulen dari kimpul dan ada rasa sedikit gurih alami ditambah gurih dari daging yang sudah ditumis dengan bawang, garam, dan merica. Masih ada lagi gurih dari tambahan keju yang ada di dalamnya.
0: Aduh, Mbak Kimpul sukses nih bikin saya ngiler pengen cobain arancini kimpulnya. Dari makanan lokal auto go internasional jalur kimpul nih. Resep-resep yang dibuat sama Mbak Kimpul emang banyak nih yang nge-recook alias masak ulang. Apa ya reaksi netizen soal rasa kimpul?
8: Mari coba.
9: Kenapa kak? Maaf banget ibu, gimana dong?
4: Ya cukup positif tapi ya ada juga yang memang karena rasanya berbeda. Jadi belum bisa ini kok tidak enak, ada yang bilang seperti itu. Tapi kan di konten saya hampir tidak pernah saya mengatakan enak. Tapi ini makanan yang saya makan. Kalau pengen tahu ya dicoba saja. Jadi saya tidak menjanjikan yang enak. Cuma ini bisa diolah.
0: Di balik kontennya, Mbak Suratini ternyata punya misi besar loh. Cita-citanya membuat kimpul naik kelas dan jadi lebih banyak yang kenal. Apalagi kan Menteri Kesehatan juga sudah kasih edukasi beberapa manfaat baik kimpul bagi tubuh. Salah satunya bisa membantu mencegah diabetes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Deretan buah labu berjejer di perkebunan yang berlokasi di Levant, Maine, Amerika Serikat. Pengunjung bisa berjalan-jalan dan juga memetik labu. Sementara di Berlin, ada doner kebab yang diabadikan dalam bentuk patung lilin. Bahkan patung ini menjadi patung lilin makanan pertama di dunia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Jelang Halloween, Triworji Family Orchards menampilkan deretan labu berwarna oranye yang menarik perhatian. Di perkebunan yang berlokasi di Levant, Maine, Amerika Serikat ini, Anda bisa berjalan-jalan di ladang dan juga memetik labu.
11: A big thing about pumpkins, not just the carving, but also like we do pumpkin competitions, who can grow the largest, and it's a really cool thing to watch. And
0: perkebunan ini menanam sekitar 8 hektar labu yang ditanam dalam barisan membentang sekitar 10 mil. Saat musim gugur tiba seperti sekarang, perkebunan seperti Triworji kembali melihat labu sebagai pusat perhatian yang menghubungkan beberapa tradisi lokal. Setiap tahun, Triworji menyambut puluhan ribu pengunjung karena permintaan labu mencapai puncaknya pada bulan Oktober. Doner kebab yang menjadi sebuah ikon kuliner di Berlin kini diabadikan dalam bentuk patung lilin di Madame Tussauds Berlin. Model patung lilin doner kebab ini diciptakan dari toko kebab lokal Mustafa's Jimius Kebab. Patung lilin doner kebab ini menjadi patung lilin makanan pertama di dunia yang dipajang di Museum Madame Tussauds Berlin. Berbagai jenis lilin digunakan untuk membuat berbagai elemen sandwich. Pembuatan replika ini memakan waktu beberapa bulan penyelesaian dan siap membangkitkan selera pengunjung. Toko kebab lokal Mustafa's Jimius Kebab dikenal di Berlin karena antrian yang terkadang membutuhkan waktu hingga 1 jam saking banyak orang yang sangat ingin mencicipnya.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi dan juga pakar ke istana untuk membahas pengelolaan lahan gambut dan upaya pencegahan kebakaran hutan lahan. Langkah itu memunculkan pertanyaan sejauh mana masukan para ahli akan diterjemahkan langsung menjadi kebijakan konkret dan mampukah pemerintah mengatasi karhutla yang terus berulang. Kita akan bahas saat lagi dalam sebuah dialog. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Banjir melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan ribuan rumah terendam air. Kepanikan pun terjadi. Presiden Arab Mesir

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Banjir melanda beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan lainnya terendam banjir. Nah, sementara itu di Padang, banjir juga merendam tenda pernikahan. Meski hari bahagianya dilanda banjir, pasangan pengantin baru tetap merasakan momen bahagia.
1: Rumah Donald pedah.
2: Inilah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Rana Ampe Kulut Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu sore. Pemerintah Nagari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Rana Ampe Kulut Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 sekolah serta 7 kantor. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi, tanah longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di jalan provinsi di Nagari Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. Hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat, tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrid. Dalam akun pribadinya, Sadrid terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabaik Batu, Air Pecah, Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta, membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahannya terjadi, ada kejadian yang tidak terduga. Pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia.
0: Lalu seperti apa penanganan banjir Padang dan juga Pesisir Selatan Sumatera Barat? Kita langsung tergabung bersama rekan kami, John Nedikambang, jurnalis Transmedia yang langsung dari kawasan Pesisir Selatan. Selamat sore, John. Kami tahu Anda juga korban banjir, terdampak juga. Kami turut prihatin, semoga ini bisa ditangani dengan baik. Apa yang korban butuhkan termasuk Anda dalam peristiwa ini, John?
3: Terima kasih, saya posisinya sekarang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini merupakan satu dari dua daerah di Sumatera Barat yang terdampak cukup parah akibat banjir dua hari lalu pada hari Sabtu lalu. Namun dibanding Padang, saya melihat bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan ini jauh lebih parah dari Padang. Karena di sini ada 11 rumah yang hancur, dua darahnya ini adalah hanyut seperti gambar yang tadi kita tayangkan tadi. Ini posisinya berada di Kecamatan Rana Hulu Tapan, daerah yang berbatasan langsung dengan di Provinsi Jambi. Nah, di kawasan ini ada jalan nasional yang saat ini sampai pukul 14, pukul 2 siang tadi, ini masih terputus total. Jadi arus transportasi dari Sumatera Barat, khususnya dari Tapan menuju ke Kerinci, ini masih terputus total karena ada 7 titik longsoran yang ada di sepanjang jalan ini. Jadi saat ini ada sejumlah alat berat yang sudah diturunkan oleh BPJN Sumatera Barat untuk membersihkan material longsoran dari badan jalan gitu. Nah, begitu juga dengan jadi secara umum tadi saya mendapatkan data dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa ada bencana ini melanda 7 kecamatan yang ada. Jadi 7 kecamatan, dari Kecamatan Tapan, Empat Jurai, Kecamatan Lengailang, ada Rana Pesisir, lalu ada Rahul dan Basak Ampek Balai, serta beberapa kecamatan lain. Namun dari 7 kecamatan ini, 2 memang daerah yang

0: terparah, yakni Kecamatan Arana Hulu dan Basa Ampepalai di daerah paling ujung, daerah perbatasan dengan Kabupaten Kerinci, Jambi. Nah, secara umum ada 4,240 rumah yang terdampak, dan tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa ada 13 rumah yang hancur, 2 diantaranya hanyut begitu. Ini juga ada 12 institusi pendidikan, mulai dari TK sampai SMA yang juga saat ini posisinya, kondisinya mengalami kerusakan, termasuk juga ada 4 sarana peribadatan begitu, Rano. Jadi saat ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Jadi ini berlaku sampai 24 Oktober, yang tujuannya adalah bagaimana kemudian memastikan kebutuhan dasar para korban yang bencana ini, yang saat ini ada yang tinggal di tenda pengungsian, ada yang tinggal di sanak peduli, terpenuhi begitu ya, Rano. Jadi hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah, terutama di korban di Pesisir Selatan ini, adalah kebutuhan dasar, karena seluruh peralatan rumah tangga maupun untuk makan ini sudah terendam banjir yang kemarin itu sempat mencapai 1,5 meter begitu. Bahkan sampai tadi malam ini airnya masih bertahan pada ketinggian antara 50 sampai 70 cm. Begitu, Herano.
1: Baik, singkat saja, sebenarnya tren musim hujan apakah memang melanda kawasan Sumatera Barat sejak seminggu terakhir atau bagaimana sebenarnya? Dan potensi ke depan apakah masih diguyur hujan dari potensi BMKG?
0: John? Hujan di Sumatera Barat ini memang terjadi beberapa hari terakhir. Namun intensitasnya hanya berlangsung sekitar antara 2 sampai 4 jam saja. Namun ini cukup untuk membuat kawasan beberapa titik kawasan menjadi banjir begitu. Nah, di tempat saya ini di Kabupaten Pesisir Selatan ini juga tadi sangat cerah sekali dari pagi sampai pukul 1. Ini kondisinya terang benderang, cerah sekali, namun mendadak kemudian tiba-tiba mendung dan hujan lebat begitu. Ini baru saja reda beberapa menit lalu. Ini belum jelas juga nih. Ini cuaca masih mendung. Sehingga tadi ada peringatan dari BMKG yang dikeluarkan bahwa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini masih berpotensi dan sedang hingga lebat dalam 2 jam ke depan. Sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi musibah lagi begitu.
1: Oke, semoga musibah banjir tidak melanda kawasan lainnya termasuk Sumbar, dan Anda tetap semangat di sana untuk liputan meskipun menjadi korban dari banjir juga. Terima kasih, John. Selamat sore. Di lokasi lain, hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sejak hari Sabtu hingga Senin dini hari. Akibatnya 8 kecamatan dengan 17 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Tanggul jebol, puluhan warga mengungsi, dan ratusan santri pun terpaksa diliburkan.
2: Hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Debit sungai Tamiang meningkat hingga merendam 8 kecamatan di 17 desa. Tanggul jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, membuat air masuk ke permukiman. Sebanyak 35 kepala keluarga mengungsi ke SD Marlempang. Tanggul kedua kini terancam jebol karena retak dan arus makin kencang.
3: Ke lokasi tempat titik tanggul yang kedua nih, pastinya sudah rawan karena ini imbasnya ke dua kecamatan, Bendahara dan Banda Mulia. Karena di sini mata pencarian kami bergantung pada hasil pertanian kami.
2: Di tempat lain, pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter, memaksa ratusan santri diliburkan.
4: Rencana ini mau kita liburkan. Ini persiapan untuk mereka pulang. Karena khawatir gini, kalau misalkan wali murid nggak bisa ke pesantren.
2: Banjir juga berdampak besar bagi petani. Aji Isnan, salah satu petani di Desa Marlempang, mengaku mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah setelah lahan jagung dan cabai seluas 2 hektar habis terendam.
5: Ladang saya kebanjiran. Banjiran ya, saya kerugian saya sekitaran 20 jutaan lah.
2: Hingga kini hujan masih mengguyur Aceh Tamiang. Warga terus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara ancaman tanggul kedua jebol masih membayangi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Peristiwa lain, kabut asap kembali mengganggu penerbangan ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Babullah Ternate Maluku Utara terlantar akibat banyak penerbangan dibatalkan akibat kabut asap karhutla kiriman dari Pulau Papua. Nah, sementara itu di Musirawas, Sumatera Selatan, kabut asap juga mengganggu aktivitas para petani yang harus bekerja di kebun dan sawah.
6: Ratusan calon penumpang terlihat terlantar di Bandara Sultan Babullah Ternate Maluku Utara pada Senin pagi, setelah sejumlah pesawat dari Jakarta, Makassar, dan Manado belum bisa mendarat akibat kabut asap. Para calon penumpang itu mengaku sudah menunggu selama berjam-jam. Sejumlah penerbangan yang seharusnya lepas landas pada pagi hari terus ditunda dan belum jelas kapan pesawat akan diberangkatkan.
7: Informasi oleh pihak maskapai yang didelay hingga pukul 15.45 hari ini.
8: Delay artinya ada kepastian atau pesawat masuk atau gimana?
7: Untuk sementara masih informasi seperti itu, ditunda dulu untuk berangkat hari ini, tapi belum dipasti untuk berangkat atau tidaknya belum pasti.
8: Tapi tetap harus menunggu ya?
7: Kita hanya menunggu hari ini saja, belum ada.
6: Pihak Bandara Sultan Babullah menyatakan penundaan penerbangan itu terjadi sejak Minggu. Alasannya karena kabut asap karhutla menyebabkan jarak pandang penerbangan terbatas hingga hanya sekitar 1,5 km saja. Dan kondisi itu tentu sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Papua.
9: Dan untuk hari ini dari pagi 1,5 km visibility-nya, dan itu tentunya sangat mengganggu aktivitas penerbangan. Untuk saat ini beberapa maskapai terdampak, Pak. Jadi kemudian safety adalah yang kita utamakan. Jadi maskapai tersebut ada yang divert di Manado, ada yang divert di Gorontalo, dan ada yang masih yang dari Jakarta masih tertunda gitu.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Bahkan pemandangan bentang alam dari Bukit Barisan yang biasanya jelas terlihat di Kecamatan Tugu Mulyo sama sekali tidak terlihat akibat tertutup kabut asap pada Senin pagi. Indeks kualitas udara di Musirawas berdasarkan layanan The Weather Channel menunjukkan angka 141 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Warga mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Mereka tidak dapat bekerja dengan baik, terutama para petani yang harus bekerja di luar ruangan. Jika terlalu lama di kebun atau sawah, kesehatan mereka langsung menurun.
10: Kalau pernapasan tuh kan enggak anu, ini cuma pandangan wei. Kabut kan matanya pedih.
11: Biasa bukit ke jingaan ya? Enggak
12: pernah ke jingaan.
11: Ini enggak lagi?
10: Kalau siang yo. Tapi kalau pagi sama sore gelap nian.
13: 5 hari om yo, 5 hari. Rasanya tuh di apa di hidung tuh, kalau cara wong Jawa tuh seperti menghirup minyak angin tuh nah om. Yo, mano tuh rasanya ndak enak, di mata juga pedas om. Yo. Di badan juga kurang enak om.
6: Para petani berharap hujan segera turun karena selain menghilangkan kabut asap, hujan juga akan membantu pertumbuhan tanaman garapan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto panggil Bagus Mulyadi dan jajaran akademisi ke istana untuk membahas karhutla beberapa waktu lalu. Kita akan ulas usai jeda bersama Profesor Bagus Mulyadi dan juga anggota dewan. Tetaplah bersama kami di Newsroom.
14: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik

0: peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan lahan Karhutla pada 24 September lalu. Nah, sementara itu sebagai salah satu upaya mengatasi Karhutla, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan lahan Karhutla pada 24 September lalu. Beberapa akademisi itu adalah Bagus Mulyadi dari Nottingham University, Azwar Mas dari UGM, Muhammad Agung Santoso UI, dan Elham Sumarga ITB. Pemerintah mengklaim persoalan lahan gambut ada dua hal. Yang pertama, persoalan Karhutla yang harus diselesaikan. Kedua adalah ihwal sustainable use dari gambut. Menurut Kepala BRIN Arief Satria, kawasan hidrologis gambut ada 24 juta hektar dan berbasis pada peraturan pemerintah. Pemanfaatan lahan ialah maksimum 70% dan fungsi lindung minimum 30%. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah karhutla kembali berulang di masa mendatang.
5: Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
4: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar, Firman Subagio, menyoroti kebakaran hutan lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Firman menilai karhutla yang berulang setiap musim kemarau harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara. Heranov Al-Dashir, CNN Indonesia.
3: Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi dan pakar ke istana untuk membahas pengelolaan lahan gambut dan juga upaya pencegahan kebakaran hutan lahan atau karhutla. Langkah itu memunculkan pertanyaan sejauh mana masukan para ahli akan diterjemahkan langsung menjadi sebuah kebijakan konkret dan mampukah pemerintah mengatasi karhutla yang terus berulang dan juga berdampak ke luar negeri. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar. Selamat sore Mas Firman, apa kabar?
6: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Mas. Kita sapa juga dari luar studio ada Profesor Bagus Mulyadi, akademisi dari The University of Nottingham, Inggris. Selamat sore waktu Jakarta, Prof. Apa kabar Anda?
7: Selamat sore, kabar baik. Terima kasih.
6: Sore, Prof.
3: Ya, ada Mas Firman di studio. Saya langsung ke Prof dulu, sebelum ke Anda, Mas Firman. Apa yang Anda rekomendasikan ke Presiden beberapa waktu lalu, Prof, soal karhutla ini?
7: Tepat seperti preambul, kita ini sekarang sedang menuai hasil kecerobohan kita sendiri dari 2015, 19, 23 sampai sekarang. Sekarang

0: kita mau menanyakan kepada engineer pesawat yang sedang terjun bebas karena mesinnya gagal, bagaimana caranya menyelamatkan pesawat. Well, untuk memadamkan satu hektar gambut itu butuh 200 ribu liter air minimal. Profesor Yulianto, Profesor Indratmo, Profesor Azra yang tadi di situ juga bilang begitu, ya kan? Dan sekarang untuk satu jam helikopter itu butuh minimal 200 jutaan rupiah untuk terbang selama satu jam. Jadi ada resource besar-besaran yang tidak kita gelontorkan seperti itu. Okay. Tapi saya dengar dari mulut presiden itu sekitar 5 kali setidaknya kata preventif seperti tadi Mas Raja Juli juga bilang. Saya mau di sini komen sebagai akademisi, preventif yang dalam definisi yang praktis itu disebut memprediksi secara dini titik-titik kerawanan kebakaran gambut. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Terkait gambut tropis di Indonesia itu lebih susah lagi dilakukan, dan itu bukan sulit buat akademisi di Indonesia, sulit untuk akademisi di dunia, di sini pun juga banyak gambut, sulit sekali untuk dilakukan. Tapi sekarang grup saya sendiri punya perangkat metodologi numerik dan komputasi untuk memprediksi 3 hari ke depan itu di mana titik yang akan rawannya dan kapan, seperti itu.
1: Okay.
0: Dan inilah yang perlu presiden lihat supaya menjadi bahan pembuatan kebijakan. Sekarang pertanyaannya, walaupun yang paling penting adalah memadamkan api yang sudah menjalar, tapi kan ada banyak daerah yang masih belum terjalar api. Di situ butuh urgent sekali ada operational test untuk metodologi numerik yang sahih secara akademisi bisa dipertanggungjawabkan untuk segera diimplementasikan.
1: Apakah ini bisa Anda tangkap gambarannya Mas Firman dengan statement tadi? Implementasi dalam waktu dekat apa yang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 4 dan juga Kemenhub?
2: Ya, pertama kami dari DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah ya yang telah ada kemauan untuk mengundang para pakar. Karena memang masalah gambut ini kan masalah yang sangat serius. Saya sepakat dengan Prof. Agus tadi, untuk memadamkan api dalam posisi gambut yang sedang terbakar itu jauh lebih sulit.
1: Oke.
2: Oleh karena itu yang sering kami pantau di lapangan itu adalah kenapa yang kebakaran yang setiap tahun terjadi tidak ada perubahan. Artinya bahwa yang disampaikan Prof. Agus tadi tidak ada tindakan preventif. Pada preventif jauh lebih penting daripada memitigasi atau memadamkan.
1: Ya.
2: Nah, kedua, saya waktu itu kan mengikuti juga di berita bahwa ada badan yang disarankan oleh para pakar. Ini sangat bagus. Namun persoalannya adalah ada dua karakteristik yang berbeda antara gambut dengan mangrove. Kalau saya bicara tentang masalah ekosistem gambut, itu ada di darat. Dan kemudian kalau gambut itu mengering kayak sepon begitu dan kemudian udah kebakar ke dalam, itu cara memadamkannya sangat sulit sekali. Sedangkan kalau kita bicara mangrove, itu adalah musuhnya itu abrasi di tepi laut. Ini agak berbeda.
1: Baik.
2: Oleh karena itu ketika ada penggabungan ini, ini kami yang mohon maaf ya, saya sebagai salah satu inisiator undang-undang penjagaan perusahaan kawasan hutan merasa kurang tepat. Bahkan saya usulkan kalau perlu adalah sebagaimana mandatori dari undang-undang 18 tahun 2013 tentang penjagaan perusahaan kawasan hutan itu diperkuat, ditambah yaitu menjadi penjagaan perusahaan kawasan dan kebakaran hutan. Nah, itu satu. Dan kedua, pemerintah juga harus mulai melakukan evaluasi regulasi terkait dengan masalah kearifan lokal untuk membakar lahan 2 hektar itu juga dicabut. Tapi udah berpuluh-puluh tahun ini tidak dicabut, padahal kami udah mengingatkan, udah peringatkan terus-menerus, mungkin sama kan dengan Prof. Agus tadi mengingatkan terus, tetapi tidak pernah dicabut. Artinya ada unsur pembiaran. Ini yang tidak boleh. Itu.
1: Anda melihat ada lemahnya pengawasan di situ dari Kemenhub, Prof. Bagus?
0: Saya ada beberapa poin saya mau tanggapi di situ ya. Nomor satu, gambut bersama dengan mangrove itu memang betul agak ambigu kalau disatukan. Tapi saya mau kasih rasionalnya ya. Gambut Indonesia itu betul-betul berpengaruh untuk Singapura dan Malaysia bukan karena dia memproduksi oksigen, tapi karena dia menyerap karbon terbesar di 84% angkanya, 50 miliar ton karbon diserap di gambut di Indonesia. Sebenarnya we holding them by choke point seperti itu ya. Dan demikian juga mangrove, dan mangrove itu juga hidup kadang-kadang berdekatan sebagai boundary condition oleh gambut, makanya kelihatan sebagai ekosistem antara iya tapi tidak juga bisa dipisahkan seperti itu. Dan jadi rasionalnya itu sebenarnya ada secara ilmiah. Tapi sentimen Pak anggota DPR tadi saya share juga, di Inggris bukan berarti tidak boleh membakar lahan, ada juga prescribed burning namanya. Tapi betul-betul dikontrol, dan di atas gambut yang kebanyakan di tataran utara Inggris seperti di Skotlandia, seperti itu di tempat saya melakukan riset, itu betul-betul diawasi secara ketat. Permasalahannya adalah bukan sekedar hitam atau putih, setiap kali kecelakaan kita tobat ekologis atau melarang ini melarang itu. Permasalahannya adalah landasan saintifiknya itu harus ada dulu. Di mana dilarangnya? Kapan bolehnya? Seperti itu. Jadi kita harus berhenti stop gitu, berpikir seperti anak kecil. Itu drastis dan hitam putih, sehingga 2015 itu kembali terulang terus.
1: Yang harus dikerjakan dalam waktu dekat apa, Prof? Dengan adanya badan pengelolaan gambut yang juga ma'ruf nasional BPGMN, apakah sudah efektif rasanya kita punya?
0: Jadi BPGMN ini tidak boleh seperti sama kayak BRGM seperti itu. BRGM itu fasilitator, tapi tidak punya komando untuk kementerian, lintas kementerian dan Pemda seperti itu. Jadi BPGMN itu harus bisa membypass karena dia ada di bawah presiden untuk melakukan komando ketika ada situasi secara darurat. Dia harus nomor satu dalam 100 hari bisa menyediakan dashboard di mana itu bahaya rawan kebakaran. Jadi kita bukan bicara begini nih Mas. Ini kan sekarang lagi kebakaran. Yang penting sebenarnya yang pemadaman dulu, pencegahan itu belakangan. Enggak, karena teknologi pencegahan itu domainnya di paper-paper saya itu 3 hari ke depan. Masalahnya sekarang kita mau waterbombing itu cuma di tataran permukaan tuh. Di bawahnya kita nggak tahu smolderingnya berapa banyak. Jadi kita harus betul-betul melakukan pencegahan itu sekarang, bukan nanti kalau udah selesai. Seperti itu. Itu yang BPGMN harus lakukan, harus uji operasional di situ segera. Sebelum BPGMN yang dibentuk bahkan.
1: Kapan akan dibentuk Mas Firman, dan siapa akan ngelit untuk badan dua ini, BPGMN?
2: Ya tentunya karena ini sudah ada di ketentuan aturan undang-undang, saya rasa ini pemerintah yang harus lanjut. Karena ini kami anggap bahwa ini sudah sangat terlambat. Karena undang-undang ini kan sudah kami terbitkan, sudah kami bahas dengan pemerintah beberapa tahun yang lalu, undang-undang nomor 18 tahun 2013 tadi. Namun di situ memang masih penjagaan perusahaan kawasan hutan. Nah kembali kepada masalah badan ini, tergantung daripada struktur organisasinya seperti apa. Dan kemudian personalnya seperti apa. Dan kemudian kalau badan restorasi itu sifatnya hanya untuk memfasilitasi, nggak akan jalan. Harus diberikan kewenangan untuk tindakan hukumnya. Contoh mungkin Prof. Agus, saya pernah ke Brasil ya. Di Brasil itu ada IBAMA. IBAMA itu punya kewenangan yang luar biasa. Itu luar biasa. Bahkan kami sudah pernah mengajak kementerian ke sana. Bahkan kami sudah minta, buatlah oleh karena itu, ini satu undang-undang nomor 18 tahun 2013 itu, di situ ada mandatori untuk bentuk lembaga. Itu sebetulnya kita belajar dari Brasil. Kenapa Brasil? Karena ada lembaga. Tetapi betul-betul di sana penempatannya orang dari pakar-pakar yang ahli-ahli, ada penegak hukumnya, kemudian juga ada unsur kehutanannya, kepolisiannya, kejaksaan, dan unsur-unsur terkait. Itu bisa saat itu. Dan tidak bisa diintervensi. Kasih kewenangan. Nah, kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang konsepnya bagus, tapi begitu masuk kepada sumber daya manusianya, orang yang tidak punya kompetensi, ini yang menjadi masalah.
1: Sejauh mana Anda optimis dengan IBAMA ini, apakah bisa diimplementasikan juga di tanah air, Prof. Bagus?
0: Secara klimatologis kita mirip dengan Brasil. Jadi betul-betul tadi contoh yang tepat seperti itu ya. Cuman mereka menganggap lebih penting ekologis mereka daripada kita mungkin gitu. Nah memang kita itu harus meniru dalam konteks bukan meniru kebijakannya ya, tapi meniru spiritnya seperti itu. Dan gambut itu terlalu penting untuk Indonesia. Tapi ada satu poin Pak Firman tadi saya mau simpati gitu ya. Pendaya gunaan ini ya, masyarakat desa ya. Mereka itu harus dididik bagaimana caranya supaya pembudidayaan tanaman gambut itu yang sesuai dengan, karena begini Mas, konsolidasi ke integritas gambut itu juga akibat dari jaringan akar yang khas di situ. Jadi nggak semua tanaman itu pas bisa ditarik. Itu masyarakat perlu punya kepemilikan di situ. Jadi kita nggak boleh mentidak sertakan mereka. Dan yang paling penting Mas, untuk supaya BPGMN ini berhasil, publik harus punya public, pemerintah harus buat public trust. Bahwa ini bukan business as usual, bahwa ini betul-betul metodologi saintifik diintegrasikan dalam kebijakan.
1: Bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar hutan, Mas Firman, dan juga public trust dibangun nanti?
2: Ya tentunya karena regulasinya sudah ada, edukasinya kepada masyarakat. Itulah bentuk partisipasi masyarakat. Oleh karena itu kapan waktunya, dan ini ada, ini Prof. Agus yang kami lihat di dalam regulasi untuk kearifan lokal ini, ini tidak mungkin bisa dilakukan karena mereka harus bangun pare-pare, itu kan biayanya mahal.
1: Ya.
2: Mereka nggak mungkin itu. Nah ini bagaimana mengatasinya? Ini solusinya seperti apa?
1: Ya.
2: Karena kalau mereka harus bangun pare, padahal dia sendiri sebetulnya membakar hutan kan untuk lekeling dalam rangka untuk menanam sawit atau yang lainnya. Tetapi ketika mereka itu menghindari biaya mahal kalau menggunakan alat-alat berat, lekeling dan menggunakan pembakaran itu dianggap jalan pintas, dan mereka ada kewajiban bagaimana, nggak punya kos lagi. Ini yang mesti harus diperhitungkan betul.
1: Oke, ada respon, ya. Prof. Bagus.
0: Betul, kanal blocking dan pembuatan parit yang punya konsekuensi penurunan muka air hidrologis itu yang paling sensitif sebagai salah satu variabel kerentanan itu publik harus tahu persis. Jadi ini BPGMN betul-betul punya tanggung jawab yang besar sekali.
1: Oke, terakhir Prof, melihat situasi yang makin katakanlah makin mengganas begitu ya, tapi ini juga berdampak kepada ajang internasional di Singapura. Ini bagaimana melihat asap lintas batas dari Indonesia ini, Prof?
0: Ya, asap nggak punya KTP atau paspor seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat Indonesia sebagai yang bisa mengubah tantangan menjadi opportunity, ini saatnya Indonesia untuk berargumentasi bukan karena gambut kita menghasilkan oksigen, tapi karena Indonesia itu penting sekali untuk penyimpanan karbon. ASEAN itu mesti bikin research fund seperti European Research Center atau Horizon Age 2020 khusus untuk agenda yang Indonesia anggap penting di situ. Jadi Indonesia tuh message-nya keluar itu mesti betul-betul scientific, tapi dipertanggungjawabkan bukan sekedar retorika.
1: Bisa ditanggapi sekaligus perspektif Anda, Mas Firman?
2: Pertama tentunya dampak daripada kebakaran tadi kan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu kami juga meminta kepada pemerintah, kita tidak usah malu-malu, kita tidak segan-segan untuk kerjasama dengan negara-negara tetangga. Toh secara skala ekonomi, Singapura juga menikmati hasil daripada sumber daya alam kita. Malaysia juga sama. Banyak sekali para investor yang memiliki lahan sawit di Indonesia. Sawit di sini. Oleh karena itu, tindakan-tindakan preventif bisa dilakukan secara bersama-sama. Dari hulu sampai hilirnya, dan kemudian para pelaku usaha yang bersinggungan dengan sumber daya alam harus mempersiapkan diri, alat-alat pemadam kebakaran, sehingga itu bisa dicegah dari dini. Jadi jangan sampai ketika memanfaatkan skala ekonomi yang mereka dapatkan, tetapi ketika terjadi musibah, serahkan beban kepada pemerintah, sedangkan pemerintah hanya mendapatkan penerimaan dari PNBP yang relatif kecil. Bahkan saya pernah mengusulkan bagaimana kalau pengelola sumber daya alam seperti hutan ini polanya ya bagi hasil dengan negara, sehingga negara betul-betul cukup anggaran untuk mengatasi terhadap kemungkinan terjadi kebakaran yang terulang-ulang.
1: Oke, singkat saja dari Anda juga Prof. Bagus closing statement Anda.
0: Di Inggris, FCDO yang menghubungi masalah diplomasi, itu ada Chief Scientific Officer, dulu namanya Profesor Carol Mundell, astrofisikis begitu ya. Message Indonesia ke luar negeri itu nggak boleh sembarangan. Dia betul-betul harus punya beban itu, carry the weight of scientific rigor, seperti itu. Dan ini yang harus menjadi, kita hidup di dunia nggak sendirian.
1: Baik, kita harapkan memang bisa diatasi dengan baik begitu ya, ada badan yang... di renov dari BPGRM jadi BPGMN gitu ya.
2: Iya, setidaknya ada harapan dan tadi para pakar sudah dilibatkan, saya rasa cukup bagus sekali. Ini baru pertama kali.
1: Makasih untuk waktu Anda di studio, Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan juga dari luar studio di Inggris. Ada Profesor Bagus Mulyadi, Assistant Professor of Chemical and Environmental Engineering at University of Antingham, Inggris. Selamat sore waktu Jakarta, Prof. Bagus, selamat sore Mas Firman.
2: Selamat sore, Prof.
0: Terima kasih, Pak Firman.
1: Dan informasi berikutnya, viral ada video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru. Informasi selengkapnya hadir sejeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia.
5: Kita ke aksi yang tidak patut untuk ditiru, viral video dugaan perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Buntut dari peristiwa itu, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus. Nah, sementara itu satu lainnya mendapatkan sanksi sedang.
6: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang disebut terjadi pada Jumat 9 Oktober 2026. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Sementara dikutip dari CNNIndonesia.com, Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias menyebut, para mahasiswa yang terlibat baru saling mengenal setelah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ratri juga menegaskan tidak ada motif dendam pribadi atas kejadian ini. Telkom University akhirnya memutuskan satu mahasiswa dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian atau drop out, sedangkan satu mahasiswa lainnya dikenakan sanksi sedang. Namun rincian sanksi serta peran masing-masing mahasiswa belum diungkapkan secara terbuka.
5: Buntut dari perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa baru Telkom University Bandung itu, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yakni drop out.
7: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil dua orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
8: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
7: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus, sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
9: Disampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari

0: pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
1: Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat. Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
2: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3: Pemirsa, belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat, indeks ekonomi. Keputusan itu dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lantas apa saja manfaat dari downgrade lifestyle? Berikut ulasannya untuk Anda.
4: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
5: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.
4: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali. Ia menyadari keputusan ini perlu dijalani secara sadar demi menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski demikian, untuk menjalaninya ia perlu adaptasi.
6: Lain terus sekarang disuruh untuk lebih ke dipaksa. memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, ya, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
4: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
1: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu ya. Sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
4: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurunkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan satuan tugas pemberantasan penyelundupan benih lobster pada Senin siang. Langkah itu dilakukan untuk menutup celah penyelundupan benih lobster yang selama ini sangat merugikan para nelayan dan juga pengusaha budidaya lobster. Berlokasi di Gedung Mina Bahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pangan meluncurkan satuan tugas pemberantasan penyelundupan benih lobster atau P2BBL. Pembentukan satgas ini dilakukan untuk menghentikan kebocoran ekspor benih lobster ilegal sekaligus mengoptimalkan potensi kekayaan ekonomi laut Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjelaskan langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang menegaskan pengelolaan P2BBL untuk kepentingan petani dan masyarakat luas.
7: Ini satgas ini untuk memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah kementerian dan lembaga dalam rangka memberantas penyelundupan BBL yang melibatkan jaringan organisasi. Karena itu saya telah menjelaskan kepada seluruh unsur satgas untuk menerapkan pendekatan forum network dan forum yang artinya kita harus mengungkap jaringan dan aliran dana termasuk komodal serta pihak yang mengendalikan penyelundupan.
3: 13 korban jiwa meninggal dunia dan ratusan orang terluka dalam serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Informasi selengkapnya hadir bersama informasi mancanegara lainnya, tetaplah bersama kami.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2026. Kunjungan itu mempertegas komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
10: Kedatangan Presiden Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pun disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan. Kunjungan kenegaraan selama 2 hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur Asia Presiden El-Sisi setelah mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026, kedua pemimpin tersebut membahas sejumlah penguatan kerjasama

0: kerjasama strategis di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi pertahanan, hingga penandatanganan nota kesepahaman terkait fasilitas visa antar kedua negara.
1: Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.
0: Selain membahas kerjasama bilateral, isu stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus utama perbincangan kedua negara. Kunjungan balasan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran diplomasi bagi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
1: Kami berkomitmen penuh mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam perdamaian. Indonesia dan Mesir terus bersepakat untuk melanjutkan kontribusi dalam mendorong proses perdamaian dan memberi bantuan kemanusiaan segera untuk Palestina, termasuk dalam pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Mengenai situasi di kawasan Timur Tengah, kami juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik. Kami terus menganjurkan de-eskalasi, pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan, hukum internasional, sesuai dengan piagam PBB, serta menekankan pentingnya dialog dan diplomasi.
0: Kunjungan ke Indonesia pada 10 dan 11 Oktober 2026 ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan perdananya pada tahun 2015 silam. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
2: Berikutnya, serangan terhadap bandara di Arab Saudi terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi salah satu sasaran dengan serangan mematikan pada 10 Oktober yang menelan 13 korban jiwa dan melukai ratusan orang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dari detik-detik kepanikan penumpang di tengah eskalasi konflik antara Houthi dan Arab Saudi.
3: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sesaat sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang yang semula mengantri mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Serangan pada 10 Oktober ini bukanlah insiden tunggal. Dalam beberapa hari sebelumnya, serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi juga dilaporkan. Kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone, termasuk menyasar bandara di Riyadh dan Dammam, serta fasilitas energi milik Saudi Aramco. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, saling serang antara Houthi dan militer Arab Saudi terus meningkat. Masing-masing pihak menyebut aksinya sebagai balasan atas serangan lawan. Namun di balik rentetan serangan dan konflik militer, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Di kota Gaza, kerabat Talal al-Dani berkumpul untuk menerima ucapan bela sungkawa. Talal, warga Palestina yang tewas dalam serangan di Riyadh, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.
4: Bekaffi harum. Dam al-muslim 'an muslim haram. La yasir yakid fina. Lahu adu wa lahu yani insan basit. Insan bari, ish, ish zambu.
3: Bagi keluarga, Talal adalah sosok yang dekat dan rutin menghubungi kerabatnya di Gaza. Kini, kebiasaan itu tinggal kenangan.
5: إيش نسوي؟ رحمة الله فوق الكل. إحنا تمنينا إحنا نصير إحنا وياهم سلام. السعودية أرض النبي. إن شاء الله بصير سلام يا رب. هي تبقى هي كفيلة إلنا.
3: Harapan akan kedamaian kini beriringan dengan duka. Di tengah konflik yang terus meluas, korban jiwa menjadi pengingat bahwa di balik setiap serangan ada manusia dan keluarga yang kehilangan.
2: Masih dari kawasan Timur Tengah, 5 orang tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Menurut petugas medis, serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia 1 tahun pada 10 Oktober. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall, kota Gaza, Sabtu 10 Oktober. 1 orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufah. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militan. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan juga melancarkan serangan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan juga menuduh Israel merusak kesepakatan. Di tengah-tengah tudingan itu, warga Gaza lah yang paling menderita dan selalu hidup dalam ketakutan. Gas air mata memangsa petani Palestina menerikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mash'al Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang tengah memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Menurut warga Palestina, sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Dalam tanggapan tertulis kepada Reuters, militer Israel menyatakan terjadi saling lempar batu antara warga Palestina dan warga sipil Israel yang telah melukai satu warga sipil Israel. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini. Padahal banyak warga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan mereka. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
8: Personel gabungan dari Polri dan BNN menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai desa Percut, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pengacara Ahmad Khosinuddin mendatangi gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang dalam maksud mengadukan kasus tidak adanya ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang secara resmi menyatakan tidak menemukan ijazah Wapres Gibran. Kosinudin meminta DPR mempertimbangkan hak menyatakan pendapat tanpa harus didahului hak angket. Ia melanjutkan aduan mencakup dua aspek yaitu dugaan persoalan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan dan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden. Pihaknya

0: Hari ini meminta agar DPR memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya mereka juga sudah melaporkan kasus ijazah Gibran ke Bareskrim Polri. Dan sudah bergabung bersama kami Eka Jaya, Ketua Umum Pengacara Jawara Bela Umat atau Pejabat. Selamat sore, Assalamualaikum Ustadz Eka Jaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Pak Eka, tadi Anda bersama dengan rekan-rekan Anda datang ke DPR menyampaikan aspirasi, apa saja yang disampaikan?
1: Ya, pagi tadi kami bersama rekan-rekan memang ya, menyampaikan surat kepada anggota Dewan yang kebetulan saat ini mereka sedang reses. Jadi kami hanya diterima oleh bagian humasnya saja. Yang tidak lain dan tidak bukan, kami mengharapkan anggota Dewan ini bisa untuk menindaklanjuti daripada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak ditemukannya ijazah saudara Gibran Raka Bumi Raka. Itu Mbak.
0: Baik, Pak Eka, Anda yakin bahwa fraksi-fraksi di DPR akan mendengarkan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi Anda dan rekan-rekan Anda?
1: Kami saat ini masih berhusnuzon saja, berbaik sangka. Ya, mudah-mudahan para ketua-ketua praksi ini memang benar-benar dibuka mata hatinya, atau ketua-ketua partai, karena ini jelas sudah menjadi satu presiden buruk andaikan memang anggota Dewan tidak menanggapi daripada aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat besar banyak yang memang sudah menyatakan bahwa saudara Gibran ini dengan keputusan MK tidak memiliki atau tidak dinyatakan tidak ada ijazahnya, maka itu menjadi satu prasyarat yang batal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Insya Allah kami masih husnuzon, tapi mudah-mudahan sekali lagi para wakil rakyat yang ada di sana terbuka pintu hatinya, melihat secara jernih agar bangsa ini tidak terjadi kegaduhan yang terus terjadi. Insya Allah.
0: Baik. Saya juga coba menyapa Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Mbak Rifki sudah bergabung?
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih waktunya sore ini. Bang Rifki, hari ini ada sejumlah elemen masyarakat datang menyuarakan aspirasi mereka. Pada akhirnya semua menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingin tanya Anda sebenarnya mekanismenya seperti apa dan bagaimana Komisi 2 melihat aspirasi dari masyarakat ini?
2: Yang pertama, saat ini sebetulnya DPR RI sedang dalam masa reses ya, sehingga penerimaan aspirasi itu dilakukan per fraksi atau per individu yang ada di DPR RI. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme untuk melakukan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi itu di DPR ada beberapa mekanisme. Yang pertama yang terkait dengan Komisi 2 DPR RI, tentu kami bisa menggunakan fungsi pengawasan kami di bidang kepemiluan untuk memastikan bahwa proses pemilu kita termasuk Pilpres tahun 2024 yang lalu itu berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang sampai hari ini salinannya belum kami terima di DPR, pertama tentu kami harus hormati dulu putusannya, yang kedua kami akan baca salinannya setelah kami nanti terima, termasuk kami akan melihat sebetulnya eviden atau bukti-bukti apa yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dan kemudian amar dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, dalam konteks kewenangan pengawasan Komisi 2 DPR RI tersebut, tidak menutup kemungkinan pada masa sidang ke depan setelah reses ini selesai pada tanggal 10 November 2026 yang akan datang, kami akan memanggil para mitra kerja kami, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Khusus terkait dengan KPU RI, ada juga aspirasi yang sekarang masuk kepada kami, pimpinan Komisi 2 DPR RI, dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI periode lalu, periode 2019-2024, untuk melakukan cross-check data terkait dengan lahirnya pasal yang menjadi

0: permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pendidikan calon wakil presiden pada saat itu. Karena Bang Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI beserta beberapa anggota Komisi 2 DPR RI periode yang lalu menyatakan bahwa pasal tersebut pada saat konsultasi dan pembahasan rancangan peraturan KPU di Komisi 2 DPR RI pada tanggal 20 September 2023. Waktu itu tidak dikonsultasikan, tapi kemudian norma ini tiba-tiba muncul dan kemudian menjadi polemik sebagaimana kita ketahui. Jalur yang berikutnya yang mungkin dilakukan di DPR adalah inisiatif dari masing-masing anggota atau fraksi untuk mengusulkan baik itu pansus, apakah itu hak angket, atau kemudian langsung kepada hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur di dalam mekanisme konstitusi kita. Hak menyatakan pendapat itu terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden di dalam konstitusi yang diyakini tidak terpenuhi lagi atau telah dilanggar. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Termasuk inisiatif dari anggota Partai Nasdem sendiri yang sudah mengirimkan surat. Kita ingin konfirmasi apakah itu hoax atau benar adanya?
0: Berdasarkan pernyataan resmi fraksi Partai Nasdem yang disampaikan oleh Saudara Dr. Ahmad Sahroni, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, hal tersebut dinyatakan sebagai hoax.
1: Oke, berarti confirm ya, Marifi ya, itu hoax ya? Oke, saya ke Pak Eka kembali. Pak Eka, ini masih akan dibicarakan, sekarang masih masa reses. Mengapa kemudian ada perbincangan ya, ada mengusulkan pansus, ada hak angket, kalau dari Anda dan rekan-rekan Anda?
2: Ya, kalau kami sih berharap ya DPR bisa mengambil langkah langsung karena ini sudah menjadi keputusan daripada Mahkamah Konstitusi ya untuk bisa memakzulkan atau mengimpeachment wakil presiden yang telah melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Ya, di salah satunya berbunyi ya, presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan dengan syarat-syarat melanggar konstitusi, melanggar pelanggaran berat, dan juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini sudah jelas. Artinya Gibran ini sudah tidak memenuhi syarat. Karena dari keputusan MK mengatakan bahwa saudara Gibran Raka ini tidak ada ataupun tidak terbukti memiliki ijazah. Ini jelas berarti sudah melanggar daripada pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Dan itu DPR harus bisa mengambil langkah. Kalau nanti hak angket lagi, pansus lagi, lama lagi, dan ini terjadi lobby-lobby dan lain sebagainya, langkah baiknya ketika ada keputusan dari MK ini, ya anggota Dewan bisa mengusulkan kepada MK kembali apa yang dikatakan alat keputusan MK ini, dari MK nanti akan balik lagi ke DPR dan DPR akan ke MPR. Itu yang kita harapkan.
1: Baik.
2: Lebih simpel. Kenapa? Ini jelas sekali ya ada pelanggaran-pelanggaran. Selain itu juga kita mempermasalahkan di Bareskrim masalah surat keterangan. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Diktasmen itu sangat-sangat sudah dalam hal-hal delik pidana. Kenapa? Ada dikatakan itu bahwa saudara Gibran ini ikut dalam kesetaraan dalam grade 12 di INSEAD Australia. Padahal jelas menurut ya ahli dari mereka yaitu saudari In Lim mengatakan bahwa di UTS INSEAD itu tidak ada grade 12.
1: Baik, Pak Eka, baik.
2: Tapi di situ dikatakan ada grade 12. Baik. Ini banyak penyimpangan yang terjadi.
1: Ini
2: saya harap anggota Dewan melihatnya dengan jelas dan clear.
1: Yang disampaikan Pak Eka itu mungkin masyarakat publik Indonesia sudah mendengarkan pada saat saksi menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya sekarang ke Bang Rifki, ada permintaan agar ini dipercepat jika kemudian masuk ke pansus hak angket, ini akan terlalu lama bertele-tele. Apalagi kemudian sudah ada langkah hukum setidaknya kalau Pak Eka menyampaikan bersama dengan teman-temannya gitu ya, melaporkan ke Bareskrim Polri. Tanggapan Anda Bang Rifki?
0: Ya kami menghormati seluruh aspirasi yang ada termasuk seluruh langkah hukum yang ada. Dan kalau kita cermati putusan Mahkamah Konstitusi yang sekali lagi salinannya belum kami terima, itu kan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dua hal yang harus kita lihat juga secara objektif. Yang kedua, tolong juga hormati mekanisme konstitusi yang berlaku. bahwa di DPR itu masing-masing anggota itu memiliki hak untuk kemudian mengajukan beberapa hak, termasuk tadi hak angket, apakah kemudian mengusulkan adanya pansus melalui fraksi, termasuk hak menyatakan pendapat sebagaimana yang tadi Pak Eka inginkan. Jadi saya kira mari kita berkomunikasi dengan baik, mari kita melakukan apa namanya proses demokrasi ini dengan baik, dengan sehat. Dan yang paling penting satu hal ingin saya ingatkan, karena ini masa reses dan itu juga diatur dalam undang-undang, undang-undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, izinkan kami juga untuk melaksanakan reses ini, dan pada waktunya nanti setelah reses dibuka, proses-proses yang tadi disampaikan oleh masyarakat, termasuk Pak Eka dan kawan-kawan, mari kita bicarakan, termasuk jika memang ada anggota dan fraksi yang ingin menginisiasi hak-hak tersebut, saya kira mari kita jalankan, karena itu adalah bagian dari proses demokrasi konstitusional yang kita anut dan kita percaya.
1: Baik, kita tunggu, kita kawal bersama usai reses seperti apa kemudian kelanjutannya di DPR RI. Terima kasih Bang Rifi, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Pak Eka Jaya, Ketua Ormas Pengacara Jawara Bela Umat atau Pejabat. Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Kita ke informasi lainnya, personil gabungan dari Polri dan BNN menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Dalam orasi kali ini, petugas mengamankan 37 orang, serta menyita sejumlah barang bukti seperti 100 gram sabu, mesin judi hingga uang tunai. Selain itu, petugas juga memusnahkan sejumlah bangunan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba.
4: Hebat! Ini.
5: Oh, ngumpet ya.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
9: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
10: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit, dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala, jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah, untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah, itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah, kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
9: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
3: Ya, ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya, itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya, pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
9: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kawasan transmigrasi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dikembangkan tak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui Festival Transmigrasi 2026, pemerintah mendorong potensi usaha masyarakat lokal di tengah rencana pengembangan investasi kawasan tersebut.
5: Festival Transmigrasi 2026 dikelar di kawasan Rempang Eco City Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi kawasan transmigrasi, termasuk produk UMKM, sektor pertanian dan perikanan, hingga peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat relokasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.
11: Ya. Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan. Nanti ketika bergerak dalam industri yang lebih besar, seperti contoh pembangkit listrik yang sedang dibuka di sini, kita akan mampukan anak mudanya untuk bekerja di sana. Orang yang sudah di sini jangan sampai terusir, jangan sampai dilupakan.
5: Bagi warga transmigran lokal di permukiman baru Tanjung Banon, kualitas hunian dan kepastian lahan tani menjadi kunci keberlanjutan usaha. Selain penyediaan rumah tipe 45, pemerintah juga memproses alokasi lahan usaha 1 hektar serta pinjaman lahan 25 hektar dari Pemkot Batam untuk sektor pertanian warga. Semua hal itu memunculkan harapan bagi transmigran lokal.
12: Ini ya lebih nyaman lagi, rumahnya udah bagus. Ya kan, listriknya nggak lumayan, airnya lumayan, itu aja. Lebih nyaman lah pokoknya.
5: Selain sektor pertanian, dukungan pemberdayaan usaha mikro dan legalitas UMKM juga banyak dirasakan warga transmigran lokal sektor pesisir. Salah satu warga mengaku lewat pendampingan legalitas pengurusan pangan industri rumah tangga, PIRT, dan nomor induk berusaha, NIB, usaha kerajinan lokal kini lebih mudah berkembang dan memiliki kepastian pasar.
13: Dibantu tentang legalitas NIB sama PIRT. PIRT itu untuk makan snack ringan, makanan ringan itu PIRT. Kalau yang kayak kerajinan ini ya seperti ini itu legalitas KBLI dari Gonggong, sangat terbantu. Harapannya dari transmigrasi ini semakin maju, sejahtera warganya, sukses semua gitu.
5: Pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang pada akhirnya tak hanya diukur dari rumah yang dibangun. Kepastian lahan dan keberlanjutan usaha menjadi kunci agar warga lokal benar-benar menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Josephine Aritonang, Rempang, Kepulauan Riau.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
14: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
15: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
16: Iya.
15: Dia selalu high call.
16: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
14: Kalau begini
16: ya.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
1: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
17: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
18: data ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
18: memang tidak
14: tadi.
18: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG, betul.
6: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri bagi para penggemar balap. Mulai dari keseruan menonton aksi pembalap dari tribun hingga pengalaman eksklusif dengan fasilitas hospitality premium. Beragam kategori tiket pun dihadirkan dengan pilihan harga dan pengalaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penonton.
19: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
20: Iya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru. Ditambah saya lihat openingnya juga meriah sekali. Terus pembalapnya di sini sangat cepat ya. Maksudnya saya juga bisa di tikungan itu sampai sana, sampai putaran hampir 360. Mantap, keren.
21: Ini kan salah satu tribun yang terbuka ya.
20: Iya. Panas banget sebenarnya, tapi aman sih udah pakai topi.
21: Tapi dapat view apa aja nih untuk terkait dengan balapannya?
20: Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus.
19: Tak hanya menyaksikan aksi balap, pemandangan alam di sekitar sirkuit juga menjadi daya tarik tersendiri. Meski cuaca terik, antusiasme penonton tetap terjaga sepanjang ajang berlangsung.
20: Ini first time banget aku. Benar-benar panas, tapi seru banget. Benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
21: View-nya gimana spotnya?
20: Keren banget, ada bukit-bukit juga. Terus juga view-nya best banget sih.
19: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara.
22: Yeah, we were fantastic and we were awesome.
19: Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird reguler grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium grandstand zona B, C, C, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun premium grandstand zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area serta mengikuti pit lane walk untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Pengalaman premium juga ditawarkan melalui paket hospitality tematik. Salah satunya Casa Ducati yang memberikan pengalaman khusus bagi penggemar pabrikan asal Italia tersebut. Di mana tiket yang ditawarkan adalah senilai Rp35 juta untuk early bird dan juga Rp40 juta untuk pembelian normalnya.
0: Experience-nya tahun ini, hari ini ada Peko datang ke box, untuk besok ada Dija dan ada Davide sama Mauro. Menurut saya tahun ini lebih baik ya, dari penataan layout di foodnya di pedok itu menurut saya juga baik. Saya lihat lebih baik tahun ini.
19: Kehadiran para pembalap dan figur dari tim balap utama dan satelit Ducati menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan oleh Casa Ducati. Mulai dari keseruan di tribun hingga layanan hospitality eksklusif, Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan beragam cara untuk menikmati ajang balap motor paling prestisius ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cahaya aurora warna-warni menghiasi langit Rovaniemi di Lapland, Finlandia. Fenomena ini berlangsung selama berjam-jam dengan warna hijau dan merah yang terlihat jelas dengan mata telanjang. Langit malam Rovaniemi di lingkar Arktik berpijar hijau dan merah Sabtu malam 10 Oktober. Seorang fotografer lokal mengabadikan aurora ini dan menyebutnya sebagai penampakan terkuat sejak badai geomagnetik serupa pada Januari lalu. Cahaya bertahan selama berjam-jam dan 3 kali meningkat intensitasnya. Aurora juga dilaporkan terlihat hingga ke Italia, Korsika, dan Ukraina. Fenomena ini berpotensi kembali terlihat dalam beberapa malam berikutnya seiring lontaran massa korona lain dari matahari yang diperkirakan mencapai bumi. Banyak cara dilakukan untuk membuat hati bahagia, termasuk mengikuti kompetisi unik dan tidak biasa. Seperti yang dilakukan warga Surbiton Inggris yang menggelar lomba ski menuruni lintasan licin yang dibasahi air dan deterjen. Sedangkan di Shanghai, China digelar sebuah kompetisi game namun menggunakan sebuah gedung setinggi 130 meter sebagai layar monitornya.
2: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton Inggris mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Dan uniknya, tidak hanya masyarakat umum, polisi pun ikut berlomba. Mereka menggunakan bak mandi yang dipasangi balok es di keempat sudutnya. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut, sehingga kota ini jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi unik ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Peserta yang mengikuti kompetisi ini dikenakan biaya pendaftaran yang seluruhnya disumbangkan untuk amal setempat. Dan Elliot Newton keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu 11,25 detik. Beralih ke Shanghai, China. Sebuah gedung setinggi 130 meter disulap menjadi layar permainan video raksasa. Atraksi ini menjadi bagian dari Festival Cahaya Internasional Shanghai ketiga. Pengunjung memadati teras lantai 6 Hong Kong Plaza North Tower untuk mencoba bermain video game yang diproyeksikan ke fasad gedung Shanghai Telecom. Sebuah joystick besar dipasang di teras gedung yang berada di seberang Yangzhong Green Space sehingga pengunjung dapat mengendalikan permainan di layar raksasa. Setiap sesi berlangsung sekitar 2 menit dengan pilihan bermain sendirian untuk menyelesaikan tantangan atau bertanding melawan teman dalam mode 2 pemain. Meski game yang digelar adalah game klasik, tetap saja permainan ini membuat banyak pengunjung penasaran. Apalagi siapapun yang kalah atau menang akan terpampang jelas dan diketahui seluruh kota.
1: Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Di balik kemeriahan perlombaan, warga memanjatkan doa bagi anggota keluarga hingga tentara yang gugur. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Alfira Karunisa pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
4: Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersword di Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival untuk menghormati arwah leluhur. Menurut panitia, sebanyak 28 kuda dan 26 kerbau mengikuti perlombaan tahun ini. Namun, festival ini tak hanya diisi kemeriahan. Sejak dimulai pada 27 September, warga di seluruh Kamboja memberikan makanan, minuman, kue, dan uang kepada para biksu. Mereka meyakini persembahan tersebut akan sampai kepada leluhur yang telah meninggal, serta membawa berkah dan keberuntungan. Tahun ini, lebih banyak warga yang turut menyiapkan makanan tambahan bagi tentara yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Thailand di perbatasan tahun lalu. Festival tahunan ini juga menjadi momen untuk mengenang lebih dari 1 juta orang yang kehilangan nyawa pada masa rezim Khmer Merah. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Vihersword merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul di tempat ini.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama, viral video dugaan perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya. Dan buntut kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus.
1: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University Ratri Wahyuning Tias saat melakukan press conference melalui daring pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan, satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
2: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus.
3: Ini karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Ya, kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, kabut asap pekat mengancam kesehatan dan juga aktivitas warga. Seperti di Bangka Selatan, api merembet ke permukiman hingga ribuan jiwa mengungsi. Sementara itu di Kalimantan Selatan, jarak pandang terbatas memicu kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Syarkawi.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan Sabtu sore. Api diduga berasal dari lahan kering yang merambat cepat akibat tiupan angin kencang dan melalap rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Tidak ada korban jiwa, namun 305 rumah dan 50 gedung sarang walet hangus terbakar. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 1.152 warga terpaksa mengungsi, pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi para korban. Anis tak kuasa menahan tangis melihat api kembali melalap lahan di sekitar rumahnya. Warga Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini mengaku tahun ini kebakaran terparah yang pernah dialami. Mobil pemadam tak bisa menjangkau lokasi karena akses jalan sempit. Warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api sendiri. Anis berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan agar bantuan tak lagi datang terlambat. Sementara itu, karhutla di Kalimantan makin parah hingga jarak pandang terbatas. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Gubernur Syarkawi, Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Minggu. Kecelakaan diduga dipicu asap karhutla yang membuat jarak pandang mencapai 0 meter. Di lokasi terpisah, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Video yang viral di media sosial menunjukkan kobaran api dari dua arah, barat dan selatan, bergerak saling mendekat ke area konservasi orang utan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Upaya pemadaman dari udara melalui waterbombing terkendala jarak pandang yang sangat rendah.
1: Ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul serangan berulang terhadap bandara di Arab Saudi yang menelan belasan korban jiwa.
2: Dam al-muslim 'ala muslim haram.
0: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan 1 orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Di balik konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, ada keluarga yang harus kehilangan orang tercinta. Salah satunya Talal Al-Dani, warga Gaza, Palestina.
3: إيش نسوي؟ رحمة الله فوق الكل. إحنا تمنينا إحنا نصير إحنا وياهم سلام. السعودية أرض النبي. إن شاء الله بصير سلام يا رب. هي تبقى هي كفيلة إلنا.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsa pada Minggu meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sementara itu, bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar terus memantau perkembangan situasi dan informasi resmi terkait perjalanan.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada informasi soal penggerebekan sarang narkoba, 37 orang diamankan.
4: Ayo lari, gas!
1: Mencar. Personel gabungan dari Polri, BNN dan juga TNI menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu. Para pengguna dan pengedar yang mengetahui adanya penggerebekan lari kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Dan dalam operasi kali ini, petugas mengamankan 37 orang serta menyita sejumlah barang bukti seperti 100 gram sabu, mesin judi hingga uang tunai. Selain itu, petugas juga memusnahkan sejumlah bangunan yang diduga jadi sarang peredaran narkoba. Kemudian yang kedua, ada penghulu viral minta maaf usai memarahi fotografer.
4: Diatur moro, penghulu diatur, kamu tukang foto. Tugasnya foto, justru tugasnya ngatur ayah di sini diundang sampean. Bukan undang saya, tapi undang negara untuk mengatur sampean.
1: Viral seorang penghulu memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin pelaksanaan akad nikah pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu lalu. Acara tersebut mendadak tegang saat penghulu mengingatkan juru foto soal kesakralan akad nikah. Menanggapi hal ini, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenak, Ahmad Zayadi, menyatakan bahwa penghulu tersebut telah meminta maaf kepada pihak terkait dan jadi bahan evaluasi untuk para penghulu ke depannya. Kemenak telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendengarkan keterangan para pihak dan menelaah kronologi secara menyeluruh.
4: Bukan undang saya, tapi undang negara.
1: Selanjutnya, ini ada informasi viral juga di mana warga menonton MotoGP Mandalika dari atas pohon. Fenomena unik mewarnai gelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika Lombok pada Minggu. Sejumlah warga lokal tertangkap kamera sedang asik menonton jalannya balapan secara gratis langsung dari atas pohon di luar pagar pembatas sirkuit. Nah, aksi ini sengaja dilakukan demi bisa merasakan langsung raungan mesin motor para pembalap tanpa harus merogoh kocek. Sementara itu, petugas keamanan juga mengimbau untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan agar momentum seru ini tidak berujung bahaya. Dan untuk referensi kuliner kali ini, kami punya sajian bakso sambal ulek yang pedasnya nampol banget. Di uleknya juga bukan di atas cobek batu, tapi langsung di piring. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di News Update.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Ми знаходяться в війні і не втрачаю людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Sementara itu, berkurangnya hasil petani akibat kemarau juga berdampak pada naiknya harga komoditas. Seperti di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
9: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
10: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
9: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
11: Kalau menurun ya,
12: menurun.
11: Sangat menurun.
12: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
11: Normalnya ya kadang
10: Ada tonan sih.
13: Ada tonan. Ya. Dalam satu hektar itu, Pak?
10: Dalam satu patok ya. Kalau satu, satu hektar mah ya banyak sih. Beberapa ton.
13: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih? Kalau dalam satu patok?
10: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
9: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
14: Kemarau, Pak.
15: Kemarau, ya.
16: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
14: Sudah 2 minggu lebih.
16: Ya? 2 minggu lebih?
14: Iya, 3 mingguan lah.
9: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih ke informasi seputar kuliner, kalau sudah bicara bakso, rasanya selalu ada alasan ya untuk tambah lagi dan juga lagi. Apalagi bakso yang dimakan ini terbilang enak dan juga unik, seperti bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piringnya. Dan berikut informasinya untuk Anda.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, katanya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya?
2: Bikin. Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan. Ya,
0: langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya saya sebenarnya untuk bakmi ini?
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada tiga pilihan sambal, sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantep banget deh, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantep.
0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
3: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
4: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
0: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Tempatnya mungkin boleh sederhana, tapi pemasukannya bisa bikin geleng-geleng kepala. Kedai asinan Cisadane di pinggir sungai ini dalam sehari bisa menghabiskan 100-an porsi lebih dengan omset jutaan tiap harinya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di News Update.
6: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia.
5: Di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, ada kuliner legendaris yang eksis sejak tahun 60-an. Ini dikelola oleh generasi kedua, Asinan Cisadane, mempertahankan cita rasa dan menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia, pamit. Sampai jumpa.

0: Berada di tepi sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, gerobak asinan yang satu ini selalu ramai pembeli. Dikenal warga dengan nama Asinan Cisadane, kuliner ini sudah eksis sejak tahun 1968. Agus, yang merupakan generasi kedua, meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Selain resep asinan, cara penyajian yang unik juga masih dipertahankan. Agus menggunakan capitan bambu besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana ini dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
1: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini suasananya ya, suasananya di tepi sungai gitu, di bawah pohon rindang gitu. Kayaknya sambil istirahat tuh enak banget.
0: Satu porsi asinan dibanderol dengan harga Rp20.000. Agus mengaku dalam sehari bisa menjual asinan sekitar 100 porsi.
2: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau lagi rame sesepinya 100 ke bawah deh.
0: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali. Dari usahanya ini, Agus bisa meraup omset rata-rata Rp2.000.000 setiap hari. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang, Banten.

0: Viral saat kota Padang kebanjiran dan diguyur hujan, pernikahan jalan terus. Pengantin wanita harus digendong lewati banjir. Pelaku perundungan terhadap mahasiswa baru Telkom University Bandung dikeluarkan dari kampus. Mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah, lokasi ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi bagi keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, banjir melanda beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah rumah hanyut dan lainnya rumah terendam banjir. Sementara itu di Padang, banjir juga merendam tenda pernikahan. Dan meski hari bahagianya dilanda banjir, pasangan pengantin baru ini tetap merasakan momen bahagia.
1: Rumah Donald pedah.
2: Inilah detik-detik rumah hanyut di bawah arus air. Peristiwa terjadi di Kecamatan Rana Ampekulu, Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu sore. Pemerintah Nagari setempat melaporkan ada dua rumah yang hanyut. Hingga Minggu dini hari, banjir di Kecamatan Rana Ampekulu, Tapan berdampak pada 4.240 rumah tinggal dan 12 sekolah serta 7 kantor. Selain banjir di Tapan yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Kerinci Jambi, tanah longsor dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik, termasuk di Jalan Provinsi di Nagari Setara Nanggalo, kawasan Mandeh Tarusan. Hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat, tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrit. Dalam akun pribadinya, Sadrit terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabaik Batu Air Pecah Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahannya terjadi, ada kejadian yang tidak terduga. Pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia.
0: Dan berikut ini juga viral buntut dari perundungan yang dilakukan mahasiswa baru Telkom University Bandung ini. Satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pengelola kampus, yakni drop out.
3: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat langsung ditindaklanjuti oleh

0: ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
1: Sementara itu, saat ditemui di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Minggu petang, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan baik dari korban ataupun pihak kampus sehingga tidak bisa melakukan tindakan represif dikarenakan aksi perundungan itu terjadi di dalam area kampus. Meski demikian, polisi terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini.
2: Bersampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya.
3: Hari Jumat.
2: Nah, jadi di sana itu ada semacam bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok atau kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
1: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Dan jika setelah ditindaklanjuti terbukti bahwa pelaku melakukan aksi bullying, maka dirinya bisa terjerat hukum pidana. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Bicara soal ekonomi, harga cabai rawit merah di Pasar Pasuban Senen, Jakarta Pusat jadi mahal. Karena sebelum ini jual Rp80.000, kini tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras dikeluhkan mak-mak.
5: Harga kebutuhan pokok di Pasar Pasuban Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000. Kondisi ini dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
6: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
3: Lebih stabil ya Bu ya?
6: Iya, sesuai dengan ekonomi.
3: Jadi keberatan ya Bu dengan banyaknya harga naik sendiri
6: betul,
3: Bu ya?
6: Betul, keberatan. Keberatan banget
3: ya Bu. Ibu cara mengatur uangnya seperti apa Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
6: Oh saya misalnya kalau beli ini, kalau makan saya belinya beberapa hari, terus selanjutnya saya nggak masak. Iya.
3: Untuk melakukan pengiritan ya Bu?
6: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
3: Oke,
6: stok telur.
5: Sementara di Pasar Sungginan, Boyolali, Jawa Tengah, kenaikan harga beras selama 4 pekan terakhir membuat emak-emak harus putar otak. Saat ini beras kualitas paling rendah dijual Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000. Beras medium dijual Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Belakangan, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat indeks ekonomi. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Apa saja manfaat dari menurunkan standar gaya hidup? Dan berikut laporan khas redaksi.
1: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan.
7: Bekal setiap hari.

0: hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan.
1: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali.
2: Memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget, apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu.
1: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.
3: Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu yang sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
1: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurunkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Usai jeda komersial, Sisi Kota mengunjungi Kampung Rajut di Klaten, Jawa Tengah. Ibu-ibu merajut benang merangkai ekonomi keluarga. Tetaplah bersama kami.
5: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
6: Udah kerja tapi nggak dibayar.
7: It happens.
8: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
7: It's a problem.
8: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
9: Apakah bisa gig workers membentuk operasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30, live di CNN Indonesia.
4: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Dan berkurangnya hasil petani akibat kemarau ini berdampak pada naiknya harga komoditas. Seperti di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
6: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
12: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
6: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
13: Kalau menurun ya,
14: menurun.
13: Sangat menurun.
14: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
13: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
14: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
13: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
14: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
13: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
6: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
15: Kemarau, ta?
16: Kemarau, ya.
17: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
15: Sudah 2 minggu lebih,
17: Mas. 2 minggu lebih?
15: Iya, 3 mingguan lah.
6: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Salah satu kampung di Klaten, Jawa Tengah dikenal dengan sebutan Kampung Rajut. Para ibu rumah tangga mengubah benang jadi beragam bentuk dan ukuran tas rajut dengan kombinasi warna yang menarik. Tas rajut yang mereka buat pun jadi salah satu penopang penghasilan keluarga. Dan Sisi Kota menghadirkan kehidupan Kampung Rajut untuk Anda.
18: Hari masih pagi, namun keriuhan suara ibu-ibu sudah terdengar dari salah satu rumah warga di Dukuh Pengkol, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka duduk bersama berbincang santai, namun kedua tangan mereka sibuk merajut benang. Di Dukuh yang terletak sekitar 20 km di timur kota Klaten ini, mayoritas warganya bekerja sebagai perajin tas rajut. Tidak heran jika kawasan ini dikenal dengan nama Kampung Rajut. Beragam bentuk, ukuran, warna, dan motif tas serta dompet rajut dihasilkan dari tangan-tangan terampil para ibu rumah tangga ini. Harti adalah salah satu perajin tas di Dukuh Pengkol. Sejak 30 tahun lalu, Harti menekuni usaha pembuatan kerajinan rajut. Kini, perempuan berusia 50 tahun ini sudah sangat mahir merajut benang dan menghasilkan tas rajut hanya dalam waktu singkat. Dalam sehari, Harti bisa membuat 4 hingga 5 tas rajut.
19: Merantau, terus pulang, belajar merajut sama mertua.
20: Jadi pokok atau seperti apa?
19: Ya, kalau bagi saya ya untuk pokok, namanya ibu rumah tangga di rumah kan, ini dibikinnya pokok, pokok harian kerja. Gitu. Ya, hasilnya berapapun ya, itu hasilnya harian gitu.
20: Tapi ya, mencukupi
19: ya, dianggap cukup-cukup. Kalau menganggap enggak, namanya orang itu yang penting menganggapnya cukup, ya cukup gitu aja.
18: Cukup bagi Harti, yang penting bisa membantu suaminya untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
21: Ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan untuk membuat sebuah tas rajut ini. Kita harus yang
19: sabar,
21: belum bisa harus sabar,
19: itu.
21: Kata ibunya harus sabar.
18: Menghasilkan tas rajut sebagai penambah penghasilan keluarga juga dirasakan oleh Nurul.
22: Rata-rata sehari 25 ribu lah, seneng, terbantu.
21: Awalnya
22: bisa buat sambung menyambung harian lah.
18: Hasil karya ibu-ibu dukuh pengkol ini kemudian distorkan ke pengepul atau pemilik usaha rajut seperti Anjani Sintarini. Awalnya hanya sedikit ibu-ibu yang menyetor tas rajut kepadanya. Namun kini sudah ada puluhan ibu rumah tangga yang menyetor hasil karya mereka.
0: Saya suka karena salah satu hobi ya, merajut, dan juga kita bisa menghasilkan uang, membantu tetangga untuk mencari rezeki dari rumah, dan membantu ibu-ibu rumah tangga biar tidak stres juga ngurusi kerjaan rumah. Ya kan, dari hobi, kesukaan, dan bisa menghasilkan uang.
18: Tas rajut hasil karya ibu rumah tangga Duku Pengkol dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Bahkan tas rajut dari Duku Pengkol sudah dijual hingga ke Selandia Baru. Tidak sedikit pula para pembeli yang datang langsung ke Duku Pengkol untuk membeli tas rajut mulai dari harga Rp10.000.
2: Awal mulanya lihat dari mensos, terus lihat modelnya kayak unik-unik, terus kayak di bawah berpergian itu kok nyantai bisa itu loh Pak gitu.
3: Ini beli tas yang agak gede Mas, buat pengajian, buat belanja juga bisa.
18: Ada yang berawal dari sekadar hobi, ada pula yang memang memulainya untuk menambah penghasilan. Para ibu rumah tangga ini menjadikan benang rajut sebagai pengikat harapan bagi ekonomi keluarga mereka. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Sensasi luar biasa saat menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Dan sebagai penutup, menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri, mulai dari keseruan menonton pembalap dari tribun hingga pengalaman eksklusif dengan fasilitas hospitality yang premium. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
2: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
3: Iya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru, panas banget sebenarnya tapi aman sih udah pakai topi. Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus, benar-benar panas tapi seru banget, benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
4: View-nya gimana spotnya?
3: Keren banget, ada bukit-bukit juga, terus juga view-nya best banget sih.
2: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara. Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird regular grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium Grandstand zona B, C, C, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun Premium Grandstand zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area serta mengikuti pit lane walk untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ya Kiai, untuk kajian kali ini kita akan bahas masalah fikih memperlakukan masjid, Kiai. Okay. Nah kalau kita bicara masjid, ini yang paling umum ya dilakukan oleh masyarakat adalah beristirahat atau tidur di dalam masjid. Nah itu sebetulnya hukumnya bagaimana Kiai?
1: Jadi kalau kita ngelihat fikih ya, dari pertanyaan tadi itu banyak hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama kata-kata tidur, beristirahat, bermalam atau menjadikan masjid sebagai seperti hotel. Kan dulu kita suka bercanda gitu ya, di masa lalu hotel itu tidak banyak, kemudian uang juga tidak seperti sekarang. Jadi kalau dulu di masa di pesantren atau di masa jadi santri, jadi kalau mau pergi kemana itu kita nanya kan, nanti tidurnya di mana? Terus ada yang jawab bercanda, di hotel Islam. Hotel Islam itu artinya masjid, menjadikan masjid itu seperti base camp gitu ya. Nah ini tentu pembahasannya berbeda-beda. Yang pertama, kalau tidur tadi terkait dengan sholat, seperti menunggu jeda antara duhur dengan asar. Kemudian dia menunggu karena apa, semua orang tahu bahwa di masjid itu banyak keutamaannya. Bisa melakukan itikaf. Dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat itu mondar-mandir ke masjid. Tentu kalau di masjid itu banyak malaikat kan identik dengan kebaikan. Maka di situ kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa di antara 7 kelompok manusia yang nanti dipayungi oleh Allah pada hari kiamat itu adalah orang yang hatinya selalu di masjid. Hatinya selalu di masjid itu ditafsirkan oleh guru saya, itu orang yang menunggu waktu sholat yang satu kepada waktu sholat yang satu. Jadi selesai melakukan sholat duhur misalnya, dia tidak pulang. Karena keinginannya untuk menunggu sholat asar di masjid. Nah tentu di rentang waktu yang relatif panjang misalnya 2 jam, itu kan tidak menutup kemungkinan dia ngantuk. Maka kalau tidur yang seperti ini itu disepakati

0: oleh ulama itu dilakukan oleh para sahabat dan di masa Rasulullah. Ada riwayat Sayyidina Umar pernah melakukan hal itu, ada riwayat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan banyak sahabat Rasulullah. Nah, tidur yang seperti ini itu disepakati boleh tanpa kemakruhan.
1: Ya. Boleh kemudian, tanpa kemakruhan ya.
0: Ya, kemudian kalau tidur diartikan bermalam nih Mbak Eva, ya menjadikan masjid itu seperti tempat untuk bermalam dan beristirahat. Maka ulama di sini berbeda pandangan. Yang membolehkan itu membatasi pada pengertian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan relatif jauh, misalnya di masa lalu dari Jakarta ke Cirebon. Sampai di Kerawang karena dia jalan kaki misalnya kemalaman. Dia takut melanjutkan perjalanan. Sementara di situ ada masjid yang bisa untuk dia singgahi beristirahat. Maka yang seperti ini juga dibolehkan oleh banyak ulama terkait dengan Ibnu Sabil. Iya. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi masalah. Orang yang menjadikan masjid itu seperti rumahnya. Jadi bisa jadi dia kalau pagi pergi bekerja, kemudian nanti malam setelah maghrib atau setelah isya, itu menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya. Ada sebagian ulama yang memakruhkan, ada tetap sebagian ulama yang membolehkan. Tetapi semua yang saya uraikan dari awal sampai akhir ini Mbak Eva, itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah menjaga kehormatan masjid. Kalaupun dia harus tidur di masjid, itu tidak boleh dia tidur semau-maunya seperti tidur di atas kasur di rumahnya. Jadi jangan sampai dia berguling-guling, jangan sampai dia kakinya melebar ya seenak-enaknya. Enggak. Ada adabnya. Ya. Itu biasanya Rasulullah juga pernah berbaring. Itu seperti berbaringnya orang yang memang tidur. Kalau kita bilang kayak waktu wukuf di Arafah, ya tidak banyak bergerak. Itu yang pertama, menjaga kehormatan. Artinya apa? Tidak sama dengan tidur di rumah. Jadi gak boleh juga sambil tidur-tiduran bawa televisi misalnya, ya kan? Atau bawa alat-alat tidur.
1: Kalau bawa kasur
0: ya,
1: boleh
0: bawa,
1: tak?
0: Bawa kasur itu tidak dibolehkan kalau nanti mengganggu orang berjamaah. Tetapi kalau negeri yang punya musim dingin misalnya, seperti itikaf malam, itu kan dibolehkan bawa selimut. Tetapi semua peralatan tidur itu, ketika dibutuhkan masjidnya untuk sholat berjamaah, itu bisa dikemas dengan mudah. Jadi kalau kasurnya bisa digulung misalnya, selimutnya bisa dilipat, kemudian ada tempat penyimpanan. Jadi tidak kemudian masjidnya jadi kumuh. Ya di situ ada misalnya kasur, di situ ada selimut yang mungkin ada orang yang merasa risih. Ya saya mohon maaf pemirsa, mungkin dianggap orang tuh ngiler kalau tidur atau sebagainya. Nah, ini yang tidak dibolehkan karena tidak menjaga kehormatan masjid. Jadi kalau kita mau keluar dari perdebatan ini, itu guru saya selalu menyatakan, kalau persoalannya ada pada musafir, itu tidak boleh juga kita kemudian melakukan normalisasi terhadap orang yang menjadikan masjid itu seperti hotel dan tempat singgah. Tetapi pada saat yang sama, itu ada dua jalan keluarnya. Yang pertama, ada orang di kampung itu yang membuka pintu rumahnya agar orang itu bisa beristirahat di rumahnya. Ini menjadi pahala yang luar biasa. Kalau kita menemukan musafir ada di masjid, kemudian kita tawarkan, Anda sedang perjalanan, iya Pak, saya enggak, kita bisa membawa ke rumah, dia tentu dengan memperhatikan aspek keamanan dan sebagainya, itu pahalanya besar. Yang kedua, ada ruangan di dalam masjid. Nah ini kadang-kadang kalau kita lihat di banyak negara, itu ada masjid yang memang didesain untuk itu. Mereka biasanya punya ruang makan. Kayak di negara tetangga kita, di Malaysia dan Singapura, itu tradisi Jumat Barokah, itu memang ada di dalam masjid. Jadi memang masjid itu punya ruang makan, punya halaman. Nah kemudian biasanya ada ruang pertemuan. Nah kalau memang terjadi sesuatu hal, maka ruang-ruang itu yang bisa difungsikan. Nah masjid itu Mbak Eva boleh kemudian dipakai di luar kebutuhan sholat berjamaah kalau ada musibah yang mengancam jiwa. Apa contohnya pengungsian. Banjir, pengungsian. Yang memang itu bisa membahayakan keselamatan jiwa,

0: bisa merepotkan banyak orang, maka mereka boleh untuk menyelamatkan jiwanya berada di dalam masjid, kalaupun nanti mendatangkan gangguan terhadap sholat berjamaah, karena di dalam ilmu usul fikih misalnya, kedudukan menjaga jiwa itu seimbang dengan kedudukan menjaga agama. Jadi kalau sholat berjamaah itu kan menjaga agama. Sementara kalau dia tidak mengungsi ke masjid, bisa jadi jiwanya yang terancam. Maka mengedepankan keselamatan jiwa atas keselamatan keberagamaannya itu juga mendapat pengakuan dalam fikih. Jadi ini adalah rambu-rambu utama yang perlu untuk kita perhatikan ketika ingin tidur, bermalam, dan beristirahat di masjid.
1: Ada kewajiban atau tidak, Kiai, bagi yang kemudian bermalam di masjid? Ataupun juga saya ingin bicara teknis, lebih teknis lagi, ada batasan waktu atau tidak misalnya? Untuk seseorang boleh beristirahat atau bermalam di masjid.
0: Batasan waktu itu kembali kepada kepantasan. Kalau dia tidak mengganggu apapun. Tetapi kalau nanti ada masyarakat yang terganggu. Misalnya ada orang yang menjadikan masjid itu seperti kontrakannya. Kan bisa jadi kan. Nah ini terjadi Mbak Eva mungkin di kota-kota besar kan. Ada orang yang karena tuntutan pekerjaannya dia harus datang ke Jakarta. Dia tidak cukup punya uang untuk mengontrak dan menyewa kos misalnya. Maka kemudian dia izin tinggal di masjid. Ini dibolehkan oleh para ulama. Tetapi ada rambu-rambunya. Yang pertama dia memang tidak cukup punya uang untuk memenuhi kebutuhan papannya tempat dia tinggal. Misalnya dia kerja hanya serabutan, berniat untuk bisa memberi nafkah kepada anak istrinya. Maka ketika dia menjadikan masjid sebagai tempat dia singgah bermalam dan rasa aman, itu oleh ulama dibolehkan. Tetapi persoalannya sejauh mana dia mampu menjaga kesejahteraan masjid ketika dipakai untuk sholat dan pengajian. Jadi misalnya dia punya barang, barangnya itu tidak diletakkan di dalam masjid. Dititip di kantor masjid. Dia berganti pakaian, mungkin ada di toiletnya masjid dan sebagainya. Kalaupun dalam jarak waktu yang panjang dengan niatan memang uang yang tidak dia pakai untuk membayar uang sewa itu dialokasikan untuk kebutuhan primer anak istrinya, itu oleh ulama dibolehkan.
1: Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara soal tadi Kiai katakan ada fungsi begitu ya. Kalau bicara soal pengurus masjid misalnya. Apakah ada pengecualian misalkan mereka boleh memang diistimewakan untuk tinggal di sana dibandingkan dengan jemaah atau bagaimana?
0: Jadi kalau diartikan tinggal mendapat fasilitas dari masjid itu kan bergantung anggarannya. Satu. Kedua, bergantung niat orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Nah ini Mbak Eva, di beberapa negara memang tata kelolanya bagus. Jadi kalau ada orang mau membangun masjid, dia juga punya kewajiban membangun sarana dan prasarana mereka yang berkhidmat di masjid. Jadi imamnya, itu ada kamarnya, imamnya, bahkan ada rumahnya. Saya pernah lihat dia tentu karena di negara yang makmur, di Abu Dhabi, di Ojeman, di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, itu disediakan. Nah kalau bicara tentang penggunaan itu oleh pengurus masjid, itu dibatasi dengan niatnya waktu mewakafkan masjid itu. Maka kalau kita agak kesamping sedikit, sama kaitannya dengan mempergunakan air masjid. Misalnya Mbak Eva, ini masjid ada toiletnya, ya. Kemudian ketika diwakafkan, yang mewakafkan itu mengatakan, ini saya wakafkan semuanya untuk kepentingan masjid, untuk mereka yang ikut di masjid. Berarti ketika ada musafir, ini saya sering Mbak Eva ya. Saya kemarin tuh dari mana ya? Saya lupa, dari ujung timur Pulau Jawa. Mau naik pesawat pagi ya ke Jakarta. Saya berpikir kalau ke hotel juga cuma setengah jam, satu jam. Tiba-tiba ada masjid itu di daerah Probolinggo kalau enggak salah. Itu memang menyediakan khusus untuk musafir. Ada toilet yang bagus, bahkan disiapkan anduk, sabun. Nah, kemudian saya tanya, yang seperti ini kenapa bisa terwujud? Iya, karena memang yang mewakafkan masjid itu ingin masjid ini juga bermanfaat untuk musafir. Jadi mereka bisa mandi, bisa apapun. Nah, ini kan bergantung kepada niat yang mewakafkan tanahnya. Yeah. Karena air itu kan ada di dalam tanah.
1: Betul.
0: Nah, tetapi kalau kemudian wakaf ini didedikasikan hanya untuk masjid, tiba-tiba ada orang, Mbak Eva, semau-maunya numpang mandi di situ dan tidak sholat berjamaah di situ. Gitu loh. Jadi cuma numpang mandi, habis dari mandi ya dia pulang lagi ke rumahnya. Ini tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Kalau itu memang dihususkan hanya untuk mereka yang terkait dengan masjid. Yang terkait dengan masjid itu secara sederhana, mereka yang sholat berjamaah di masjid itu, mereka yang sholat Jumatnya di masjid itu, maka di luar ini itu tidak boleh, karena air tadi kan diperuntukkan untuk mereka yang berkaitan dengan masjid. Nah, kalau kemudian memang ada masjid yang tata kelolanya itu terbuka, misalnya gini Mbak Eva, Mbak Eva bisa lihat kadang-kadang di masjid itu kotak amal sedekah itu banyak. Ditulis nih, ini untuk musafir. Nah, berarti semua yang dibutuhkan oleh musafir dialokasikan dari kotak amal itu boleh. Karena jelas transparan di situ. Ini untuk musafir, ini untuk anak yatim misalnya. Nah, yang ini untuk masjid. Tapi ketika ada dikatakan ini bayar PDAM, hanya untuk orang yang sholat di situ, tiba-tiba semua warga itu bayar ke masjid, gitu loh. Sementara ini airnya PAM misalnya bayar, maka nanti alokasi uang itu menjadi besar kan untuk membayar PAM.
1: Betul.
0: Padahal uang itu disedekahkan untuk kepentingan masjid dalam rangka berjamaah, khutbah Jumat dan sebagainya. Itu maka ada namanya penyimpangan penggunaan dari aspek agama.
1: Nah, sejauh mana Kiai sebetulnya masjid itu bisa melakukan pengelolaan ekonomi? Misalkan tadi Kiai ada musafir yang hadir, yang datang ke situ untuk bermalam dan sebagainya. Apakah mungkin diperbolehkan misalkan masjid itu memang memungut biaya tertentu atau bagaimana? Adabnya bagaimana Kiai?
0: Boleh saja. Selama tadi itu Mbak Eva, memang ketika mewakafkan masjid itu dibedakan mana yang untuk masjid, mana yang untuk pemberdayaan. Jadi kalau kemudian karena dia tidur di masjid atau misalnya ini masjid kok jadi banyak yang bermalam, kita potong aja yuk yang asalnya masjidnya misalnya 50 meter maka diambil 20 meter nih dibangun kayak kos-kosan. Itu gak boleh Mbak Eva, karena dulu yang mewakafkan tanahnya niatnya secara keseluruhan itu untuk masjid. Nah, makanya tata kelola itu harus berdasarkan keterbukaan. Jadi ketika ada zaman yang berubah seperti sekarang, tiba-tiba ada orang mau mewakafkan tanah 1000 meter untuk masjid, kan besar. Kemudian kita tawar sama dia, gimana kalau yang jadi masjid itu 700 saja. 300-nya apa? Kita bangun fasilitas pendukung masjid. Kamar bermalam, ruang makan, atau misalnya Mbak Eva, menara BTS. Kan enak tuh tinggal terima uang dia. Atau kemudian supermarket di situ. Nah, selama itu peruntukan awalnya memang seperti itu bukan saja boleh, tapi bagus sekali. Tapi kalau peruntukan awalnya itu memang hanya untuk masjid, maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh digunakan kecuali untuk masjid.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin juga sekarang banyak masjid yang juga dikelola sebagai semacam museum begitu ya Kiai ya, dan akhirnya mengambil tarif. Nah itu apakah diperbolehkan atau tidak, tapi kita akan break dulu.
0: Baik,
1: kita akan lanjutkan saat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah, Kiai melanjutkan tadi apa pertanyaan saya sebelum di break. Sejauh mana kemudian masjid ini bisa mengelola kegiatan

0: ekonomi, yeah. Karena kalau kita tahu sekarang belakangan, yeah, juga banyak kan kiai masjid-masjid, yeah, yang kemudian dijadikan museum, yeah, dan mengambil tarif misalnya, yeah, dari pengunjungnya.
1: Ini penting Mbak Eva, jadi guru saya itu selalu pesan bahwa semangat dan ilmu itu harus berjalan bersama. Jangan sampai nanti ada orang punya ilmu tapi gak punya semangat,
0: yeah,
1: atau ada orang yang semangatnya itu melampaui ilmunya. Jadi pengembangan ekonomi masjid itu tidak ada ulama yang melarang. Tetapi kebolehan itu bergantung kan dengan keselarasan dengan hukum fikih. Misalnya begini, yang saya katakan tadi, ini wakaf untuk masjid.
0: Yeah.
1: Maka sejatinya itu hanya boleh dibangun untuk masjid. Nah, kalau kemudian mau ada tempat untuk pemberdayaan ekonomi, maka itu dari awal dipisahkan.
0: Okay.
1: Ya, okay, ini misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, ini untuk toko, yang kesemuanya nanti balik ke masjid, itu dibolehkan. Nah, bagaimana kemudian kalau masjid ini kemudian memasang tiket,
0: yeah,
1: untuk masuk dengan alasan ini museum?
0: Betul.
1: Maka dibedakan Mbak Eva.
0: Oke. Okay.
1: Kalau masjid itu misalnya itu menyimpan barang-barang tua. Ya, saya pernah lihat di Singapura misalnya Masjid Ba'alawi itu, yang di Bukit Timah, itu di dalamnya ada manuskrip, ada naskah Quran, ada benda-benda lama lah ya. Tapi oleh Habib Hasan memang tidak dibuka dengan tarif, siapa boleh. Nah, saya berpikir kalau ini ditarifin boleh nggak,
0: yeah,
1: gitu kan ya, misalnya.
0: Yeah.
1: Maka itu boleh ditarifin sebatas untuk melihat museumnya.
0: Okay.
1: Tapi kalau orang mau sholat duhur, itu nggak boleh Mbak Eva. Kenapa? Ini penting para pemirsa. Syarat masjid itu dikatakan masjid dalam mazhab Imam Syafi'i, itu harus wakaf.
0: Oh.
1: Wakaf itu dari kata-kata bahasa Arab wakofa. Wakofa itu berhenti.
0: Berhenti
1: dari kepemilikan manusia menjadi kepemilikan Allah. Maka masjid itu ketika kita masuk, itu ada ibadah penghormatan kepada tempat.
0: Iya.
1: Namanya tahiyatul masjid. Oleh karena itu kata guru saya dulu, kalau masjid itu tanahnya tidak diwakafkan, tetap saya katakan itu masjidnya siapa Faiz? Ya masjid saya, sertifikatnya nama saya. Maka tidak usah tahiyatul masjid di situ. Karena tidak memiliki kehormatan, itu kan milik saya. Gitu loh. Dia menjadi mulia karena kan berpilih kepemilikannya kan, dia serahkan kepada Allah gitu loh. Nah, maka pada aspek ini kalau di masjid itu kemudian ada museumnya, maka mengutip untuk museum boleh. Nah, makanya kalau nanti waktu adzan duhur, ya itu museumnya tutup, satu. Sehingga orang yang masuk ke situ, itu gratis untuk orang melakukan sholat. Karena masjid itu pokok utamanya, kan untuk sholat berjamaah.
0: Betul.
1: Adapun ada pengajian di situ, ada kajian, ada apapun, itu bonus aja. Tapi jangan sampai aturannya, ini masjid bertarif. Wah, itu guncang fikih dunia itu ya. Begitu Mbak Eva.
0: Nah, sejauh mana kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan? Batasan syar'inya seperti apa? Kayak misalnya contohnya begini, dalam pengelolaan masjid tentunya butuh dana Kiai. Dan mungkin ada upaya-upaya atau inovasi-inovasi dari pengurus mengadakan bazar misalnya.
1: Betul.
0: Atau tadi seperti yang Kiai katakan kajian tapi kemudian butuh biaya sehingga mengutip tarif tertentu. Nah itu sejauh mana batasannya Kiai?
1: Sederhana Mbak Eva, kalau ekonomi itu diartikan sebagai konsep, itu boleh dibincangkan di masjid.
0: Okay.
1: Tapi instrumen mengimplementasikan itu tidak boleh di masjid. Harus ada ruangan yang terpisah. Apa maksudnya? Kalau saya menerangkan kepada masyarakat, misalnya bahwa masjid ini membutuhkan biaya, saya kemudian melakukan kajian. Apa sih yang dilakukan Rasulullah dulu terkait masjid? Bagaimana sih kondisi masjid di masa Al-Khulafa Ar-Rashidin? Gimana sih dulu zaman Turki Utsmani? Sebagai ilmu dan pelajaran, itu boleh saya sampaikan di dalam masjid. Tidak ada bedanya dengan saya berkhutbah Jumat. Tetapi kalau sudah masuk kepada teknis implementasi berdagang, nggak boleh di dalam masjid gitu loh. Hmm. Harus menyediakan lokasi yang terpisah dari masjid agar itu bisa terwujud. Misalnya untuk kajian ini kan butuh dana, untuk perawatan masjid butuh dana. Betul. Sementara apa yang didapat dari sumbangan tidak memadai. Ya. Maka dia ingin membuat gerakan ekonomi.

0: Misalnya, karena masjid itu ramai kantor kanan kiri, kenapa nggak bikin pusat kuliner? Mm-hmm. Nah, boleh, tapi di luar masjid. Mm-hmm. Nah, membincangkan konsep perekonomian masjid sebagai ilmu, itu boleh di dalam masjid. Wow. Gitu loh. Jadi dibedakan Mbak Eva antara konsep dengan implementasinya. Implementasi ekonomi itu tidak boleh di dalam masjid karena Rasulullah mengharamkan jual beli di dalam masjid.
1: Baiklah. Nah, Kiai, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa umat muslim harus memakmurkan masjid ya, Kiai.
0: Iya,
1: apakah ini ada kaitannya dengan ekonomi tadi atau hal lain, Kiai? Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah, Kiai, tadi soal penyebutan memakmurkan masjid dalam Quran, Kiai. Yeah. Nah, ini bagaimana mengartikannya? Apakah tadi terkait dengan ekonomi ataukah justru harus rutin untuk sholat berjamaah di dalam masjid? Yeah. Ataukah ada kaitannya dengan memajukan lingkungan sosial di sekitar masjid, Kiai? Jadi yang mana sebetulnya, Kiai?
1: Itu dibedakan dua hal. Hmm. Yang pertama, waktu saya ngaji dulu, innama ya'muru masajidallah. Yang dikatakan imaratul masjid itu yang menghidupkan masjid dengan ibadah. Jadi dilihat misalnya orang yang mondar-mandir sholat berjamaah. Hmm. Karena di masjid itu sholat berjamaahnya ada orang, maka masjid itu kan hidup, Mbak Eva. Yeah. Ya. Kemudian ada yang menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang sholat. Belajar fikih sholat, mengingatkan kepada Allah. Ini dulu yang oleh guru saya dikatakan inilah prioritas pertama yang dikatakan imaratul masajid. Jadi membangun, menghidupkan masjid itu dengan sholat berjamaah. Mm-hmm. Menghidupkan masjid dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iktikaf misalnya, dengan kajian, pengajian. Ini utama. Yeah. Karena inilah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi memimpin sholat berjamaah di masjid. Nabi mengajar, Nabi memberikan pencerahan kepada umat. Itu semua semuanya dilakukan di dalam masjid. Tetapi kemudian kata guru saya, ini ada yang namanya malayatimul wajibu illa bihi. Ada sesuatu pekerjaan, dia bukan pekerjaan utama dari pekerjaan tertentu, tetapi dia menjadi penopang nih, Mbak Eva. Hmm. Nah, tentu di zaman ini kan berbeda, Mbak Eva. Yeah. Supaya orang itu rajin datang ke masjid, itu mungkin butuh suasana yang nyaman. Yeah. Seperti contohnya di Jakarta, sekarang banyak kali masjid yang menggunakan pendingin ruangan.
0: Betul.
1: Yang dulu AC itu dianggap barang mewah. Yeah. Sekarang menjadi kebutuhan. Misalnya ada orang suka datang ke masjid itu, apalagi seperti saya, Mbak Eva ya, orang yang mungkin relatif sore hari itu belum pulang ke rumah. Saya kadang-kadang butuh ganti pakaian. Saya mau sholat tuh ragu-ragu, sarung saya suci atau enggak. Maka saya mencari masjid yang toiletnya bersih. Hmm. Yang toiletnya memudahkan saya mengganti pakaian. Nah, ketiga toilet itu terwujud, ketiga pendingin ruangan itu ada, maka dia akan memberikan kontribusi kan terhadap peningkatan kehadiran orang ke dalam masjid. Maka kata guru saya dulu waktu saya ngaji, yang seperti ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dari tafsir imaratul masajid di masa ini. Okay. Jadi di masa lalu, Mbak Eva, memakmurkan masjid itu kan tidak perlu banyak effort ya. Yeah. Masjidnya Nabi itu tanah. Gitu loh. Makanya kemudian ketika ada orang bicara hukum tidur di masjid, sederhana aja boleh. Karena kalau nanti dia misalnya ada najis yang keluar, ada ilar, kan tinggal disapu-sapu pakai sapu lidi, itu tanah, itu pasir misalnya, itu ada debu, selesai. Tapi hari ini kan ada karpet. Yeah. Hari ini ada keramik, hari ini butuh perawatan, ya kan? Toiletnya macam-macam. Nah, oleh karena itu bagian dari imaratul masajid, kata guru saya, itu adalah aksi yang bersifat spiritual langsung, seperti sholat, seperti zikir, dan ada aksi yang berupa penyediaan sarana dan prasarana yang membuat masjid itu ramah. Okay. Nih, ramah dengan kaum difabel misalnya. Hmm. Kan sekarang Mbak Eva, ya kalau di Mekah kan udah dari dulu ada kursi, ya kan, untuk sholat, ya kan. Nah sekarang di Indonesia kan baru tuh ada kursi. Sekarang ada misalnya kursi roda, bahkan ada yang disediakan yang pakai apa listrik misalnya. Dan itu semua bagian dari imaratul masajid.
0: Nah siapa saja kayak yang dalam fikih yang berkewajiban untuk ikut memakmurkan masjid, apakah hanya orang-orang yang menjadi pengurus atau masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan masjid atau siapa saja sebetulnya?
1: Tergantung kondisinya. Kalau masjid itu punya struktur kepengurusan, maka kewajiban melakukan imaratul masajid dalam artian perawatan, ya penyediaan sarana prasarana itu menjadi kewajiban pengurus. Hmm. Masyarakat kewajibannya mengingatkan, memberi support dalam bentuk sumbangan. Tetapi tata kelolanya kan sudah ada manajemennya. Kalau imaratul masajid diartikan sebagai kegiatan yang bersifat physically masjid.
0: Okay.
1: Tetapi kalau dikaitkan dengan kegiatan yang bersifat spiritual tadi, rohani, seperti sholat berjamaah, seperti hadir di pengajian dan sebagainya, maka itu menjadi beban masyarakat.
0: Yeah.
1: Nah, masyarakatnya masyarakat mana? Itu yang dikatakan di dalam fikih itu ada namanya tata ruang. Jadi tata ruang itu kalau di tata ruang, hierarki pemerintahan, itu dalam sholat juga ada. Siapa mereka yang punya kewajiban, Mbak Eva, untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, itu dikatakan orang yang 40 rumah. Jadi masjid di tengah nih Mbak Eva,
0: ya.
1: 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, dan 40 ke belakang. Ini yang dikatakan di dalam fikih itu tetangga. Ini yang punya kewajiban sosial nih.
0: Okay.
1: Maka Mbak Eva hati-hati nih, kalau masak sop enak, tahu-tahu masih tembus sampai 20 rumah. Itu masih bagian dari tetangga.
0: Tetangga.
1: Nah, yang seperti ini di dalam fikih, mereka lah yang punya kewajiban. Jadi kalau sampai nanti ada syariat yang hilang. Syariat yang hilang tuh misalnya terus gak ada orang berjamaah.
0: Yeah.
1: Bahkan ada masjid yang kemudian azan gak terdengar Mbak Eva. Ya, gak ada yang azan gitu. Padahal masjidnya bagus, masjidnya besar. Kemudian tidak ada lagi yang sholat di situ. Maka mereka yang punya kesempatan dalam 40 ini, ada yang penganggur misalnya, tidak punya pekerjaan, tapi tidak punya kepedulian terhadap itu, nanti ada tanggung jawab di akhirat yang bersifat kolektif. Nih, dipanggilin semua nih yang 40 rumah tadi. Kata yang satu mungkin lolos nanti.
0: Yeah.
1: Kamu kenapa? Loh, kan saya dokter, Pak. Saya harus mondar-mandir ke klinik. Loh, kamu kenapa? Ya kan saya harus jaga anak saya misalnya. Loh, kamu kenapa? Main game, Pak. Ah, ini diseret nih, ya kan? Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab kolektif dalam kaitan dengan itu.
0: Oke, wah. Ilmu yang baru ini kayak
1: iya,
0: ya, 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, kiri ya kayak ya.
1: 40 itu Mbak Eva, jangan tanya ayat Qur'annya, jangan tanya hadisnya.
0: Iya.
1: Itu adalah manifestasi dari pemahaman para ulama ketika mendefinisikan apa sih yang dikatakan tetangga, apa sih yang diwajibkan di dalam agama, memiliki kesetiakawanan sosial.
0: Okay.
1: Siapa sih yang terkena fardu kifayah kalau sholat jenazah misalnya kan, kalau udah ada yang sholat kan saya gak dosa.
0: Ya.
1: Tapi kalau semuanya gak sholat, maka saya ikut dosa.
0: Dosa.
1: Nah, ini dibuat teritorialnya. Nah, teritorial ini itu berdasarkan pemahaman. Jadi Anda jangan kemudian, Pak yang 41 gak kena ya. Ini tergantung kan banyak.
0: Nah, kalau di apartemen nah, misalnya itu, bagaimana Kiai?
1: Nah, itu maksud saya. Bukan cuma di apartemen, bahkan di tempat yang penduduknya relatif sedikit.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau di Jakarta mudah sekali seperti itu. Tapi misalnya di pedalaman, yang namanya satu RT, itu mungkin satu kelurahan di Jawa. Bisa jadi penduduknya itu sedikit.
0: Yeah. Ya,
1: bisa jadi Mbak Eva orang politisi kan tahu dapil ya. Jadi kadang-kadang Mbak Eva mungkin di satu tempat kita kecamatan itu ratusan ribu.
0: Yeah.
1: Di sana mungkin ya satu kabupaten itu cuma ribuan.
0: Yeah.
1: Gitu loh. Nah yang kayak begini Mbak Eva itu bukan berarti angka yang pasti.
0: Yeah.
1: Itu adalah pendekatan. Kalau ukurannya Jakarta 40 lah. Mungkin kalau ukurannya di Papua mungkin kita lebarkan sampai 200 misalnya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Karena rentangnya terlalu sedikit kalau atau kalau ngelihat teritorial letak rumahnya mungkin justru dimajuin. Gitu loh, kalau di Jakarta 40 kan masih sampai situ.
0: Iya.
1: Kalau di Papua 40, wah bisa sampai
0: bisa
1: ujung.
0: Sampai
1: maka kita
0: beda kota,
1: kecil, beda kota. Maka kita kecilkan, oh 10. Nah itu semua adalah menggunakan kebiasaan.
0: Iya.
1: Feeling, insting, kepantasan, dan proporsional.
0: Baiklah. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi soal membahas bagaimana kita memperlakukan masjid dari kacamata fikih. Tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi.

0: berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, dan di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Bapak Yayan di Kota Banjar, Jawa Barat. Kita akan langsung saja bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya bunyinya seperti ini, Pak Kiai, bagaimana hukumnya sebuah tanah yang sebelumnya digunakan untuk bangunan masjid atau musola, apakah boleh dialihfungsikan menjadi bangunan lain seperti rumah atau toko? Nah, ya. Kiai, silakan ditanggapi.
1: Ini kalau bicara boleh atau tidak bolehnya, itu variabel fikihnya banyak.
0: Okay.
1: Tetapi yang pertama di Indonesia untuk menentukan boleh atau tidak bolehnya itu harus melalui keputusan Menteri Agama. Jadi di sini sudah ada regulasinya.
0: Iya.
1: Kalau berbicara bangunan masjid yang didirikan di atas tanah wakaf. Ya, ini ada dua hal Mbak Eva. Ada yang tanahnya ditukar, ada yang alih fungsi bangunannya. Ini dibedakan nih. Yang pertama, kalau dengan tanah-tanahnya, misalnya ada tanah masjid, di atasnya ada masjid, kepotong jalan tol. Misalnya,
0: nah,
1: ya, atau dibangun di situ seiring dengan tata kota, misalnya itu dibutuhkan oleh pemerintah,
0: ya,
1: atau untuk proyek PSN dan sebagainya, maka ulama membolehkan. Ini namanya istibdalul waqfi, itu bahasa gampangnya rislak.
0: Tuker
1: tanah. Maka tuker tanah ini harus seimbang Mbak Eva. Seimbang itu bisa harga tanahnya kita menemukan yang sama, bisa juga harga tanahnya gak sama. Ini tanah wakaf misalnya 1 meternya 10 juta, diberikan tanah yang hanya 2 juta. Tetapi fungsi ini tetap terwujud, misalnya masjid. Memang orang ini membutuhkan masjid. Nah, sisa 8 juta per meter itu kemudian nanti bisa diberdayakan itu. Untuk ekonomi, untuk pendidikan dan sebagainya. Itu tapi harus lihat keputusan Menteri Agama. Kalau dengan tanahnya itu bisa jadi Mbak Eva, itu mudah urusannya. Yang menjadi sulit kalau hanya bangunannya dialihfungsikan. Asalnya masjid. Gitu loh. Tiba-tiba kata orang ini dirubah jadi toko. Ini kalau kita baca langkahnya, yang pertama nih Mbak Eva ya, kalau masyarakat masih membutuhkan masjid, maka hukumnya haram. Tidak boleh, itu satu fatwa. Ya, masjidnya dibutuhkan untuk orang sholat, untuk orang Jumatan, tiba-tiba kita berpikir, kenapa gak dijadikan mall aja nih masjid? Itu gak boleh, satu. Yang kedua, ini dia mengatakan bahwa rumah atau toko untuk siapa? Kalau masjid itu di atas tanah wakaf, maka peruntukan rumah dan toko ini itu harus sama peruntukannya dengan masjid dulu. Misalnya, ada kaidah yang ketiga nanti. Di kampung itu sudah tidak dibutuhkan lagi masjid misalnya. Karena mungkin dibangun area misalnya industri. Masing-masing industri itu sudah menjadi

0: hasil dari gedung itu untuk wakaf tadi, bukan dimiliki oleh pengurus masjidnya.
1: Okay.
0: Tetapi misalnya, oh kalau begitu uang keuntungan ini kita buat untuk menghidupkan 5 masjid misalnya.
1: Yeah.
0: Ya, misalnya. Atau ditabung Mbak Eva. Hasil ini nanti pada jumlah tertentu diakumulasi setelah 5 tahun, dia mampu membangun masjid.
1: Hmm.
0: Maka yang seperti ini boleh dengan pertimbangan maslahat. Maslahatnya adalah ini tidak terpakai,
1: okay. Masjid
0: ini.
1: Ya.
0: Tetapi di Indonesia kita tidak perlu berdebat nih. Karena itu melalui keputusan Menteri Agama yang dibangun dari bawah. Jadi kalau ada alih fungsi, ada rislak misalnya, itu nazirnya itu harus lapor dulu nih Mbak Eva ke KUA.
1: Itu siapa yang memiliki hak secara syar'i
0: pemerintah
1: untuk,
0: nantinya
1: untuk memutuskan itu
0: karena
1: dan
0: melibatkan
1: untuk
0: banyak
1: mengajukan?
0: Iya, yang mengajukan yang pengurusnya.
1: Okay.
0: Kalau dia di Banjar ini tadi, dia pengurus masjidnya, dia ajukan. Hmm. Pertama lapor ke KUA di tingkat kecamatan. Maka nanti KUA di tingkat kecamatan bersama kantor Kementerian Agama di setiap kabupaten kota itu akan membuat tim namanya tim keseimbangan. Ini mau diapakan? Maka di situ ada KUA, ada ormas diwakili MUI misalnya, ada dari wali kota, ada semua nih biro hukum, semua nih untuk menguji ini layak atau tidak dirubah atau dipindahkan. Nanti setelah ini tanda tangan, dia naik nih Mbak Eva, yang namanya ke badan wakaf,
1: okay. BWI.
0: Nah dari BWI ini nanti setelah diputuskan, diplenokan, itu masuk lagi ke Dirjen Bimas Islam.
1: Okay.
0: Nah nanti dari Dirjen Bimas Islam diputuskanlah dengan KMA, keputusan Menteri Agama. Jadi kalau di sini, kalau Bapak mau bertanya boleh atau tidak boleh, itu datang saja ke KUA. Kalau diproses ternyata nanti dibolehkan karena kemaslahatan, berarti sudah mengambil fikih yang menyatakan bahwa wakaf itu bukan saja mempertahankan keabadian barang,
1: okay. Tetapi
0: juga mempertimbangkan kemaslahatan barang.
1: Okay. Yeah. Baiklah Kiai, terakhir singkat saja Kiai, untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini. Bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat Muslim agar masjid ini tidak hanya indah secara fisik tapi juga kaya akan iman, ilmu.
0: Juga nah ini penting Mbak Eva, karena hadis Nabi itu bilang nanti di akhir zaman itu orang berlomba-lomba untuk memperindah masjid. Dan memperindah masjid itu kata guru saya berdasarkan ngaji dulu sama Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu tidak menunjukkan makruh. Beda ya. Jadi kata Nabi nanti tandanya hari kiamat mau datang itu masjid bagus-bagus. Gitu loh. Itu bukan berarti saya tidak boleh membaguskan masjid.
1: Iya.
0: Tetapi yang disayangkan oleh Rasulullah menjelang hari kiamat nanti, masjidnya bagus, isinya gak bagus.
1: Gak ada.
0: Gitu loh. Nah itu yang menemukan korelasi jawaban dari pertanyaan Mbak Eva.
1: Iya.
0: Bahwa kitalah punya kewajiban untuk ya memakmurkan masjid dari aspek spiritualnya. Jadi kalau hari ini aspek materinya sudah bagus, fisiknya bagus, kan kita tinggal mengisi.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan orang ininya nggak bagus, ya, orang berpikir ngajinya nggak betah Pak, kenapa? Masjidnya nggak enak.
1: Iya.
0: Sekarang masjidnya sudah bagus, maka kewajiban kita adalah memperhatikan aspek itunya. Dan itu Mbak Eva harus difikirkan. Saya kalau ada orang mau bangun masjid, itu nggak saya dorong sepenuhnya. Saya selalu bertanya, setelah dibangun, masjidnya mau diapakan? Ada orang, ya kan tugas saya cuma bangun Pak. Oh gak bisa kata saya. Kalau cuma bangun saja, nanti bangunannya menjadi terbengkalai tanpa makna. Jadi kamu pikirkan, kamu punya dana sekian, siapa nanti yang mau diserahkan masjid ini? Mampukah dia memakmurkan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi?
1: Ya.
0: Ketika dia mampu, saya dorong bangun.
1: Okay.
0: Kalau belum mampu, saya suruh pikir-pikir dulu. Karena masjid kan sekarang sebenarnya lumayan sudah cukup banyak.
1: Betul.
0: Ya. Tapi bagaimana merawat dan menjaga masjid itu yang utama.
1: Baiklah, semoga dengan penjelasan Kiai tadi kita semuanya langsung menyadari.
0: Amin.
1: Bahwa tugas kita semua adalah untuk sama-sama memakmurkan masjid. Kiai, terima kasih untuk kajiannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan. Dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika
0: dan saya Bin Dermawan. Langsung saja kita mulai redaksi pagi selengkapnya.
1: Apes dua maling motor di Koja, Jakarta Utara berujung mengalami luka bakar gara-gara motornya tiba-tiba meledak saat hendak tancap gas karena terpergok pemilik rumah.
0: Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat berpura-pura melamar pekerjaan, seorang sarjana apoteker terekam CCTV mencuri ponsel dan uang di salah satu apotek. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap usai buron 2 minggu.
2: Kamera CCTV merekam detik-detik dua maling motor berujung apes. Panik terpergok saat hendak mencuri motor, keduanya berupaya kabur. Namun sepeda motornya justru tiba-tiba meledak dan terbakar. Api pun langsung menyambar dan membakar tubuh kedua pelaku. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera memadamkan api dan mengamankan kedua pelaku yang sudah dalam kondisi terluka bakar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin dini hari. Saat ini kedua pelaku berinisial ZM dan MR tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat menderita luka bakar 30% hingga 40%. Selanjutnya keduanya akan diproses hukum tentang percobaan pencurian dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Berpura-pura hendak melamar pekerjaan, seorang sarjana apoteker terekam CCTV saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku menggasak ponsel operasional apotek dan uang tunai 20 juta rupiah. Sempat buron selama 2 pekan, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi di persembunyiannya di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat. Uang hasil pencurian digunakan pelaku untuk melarikan diri dan mencari apotek target lainnya. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera pengawas di salah satu pusat belanja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara merekam aksi seorang perempuan ketika mencopet ponsel milik salah seorang pengunjung gerai toko.
1: Sementara itu, satu orang anggota Satpol PP terluka akibat keributan antara petugas gabungan dan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Simak informasi selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Keributan yang terjadi antara petugas gabungan dan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Bentrokan ini bermula saat petugas Satpol PP bersama Dinas Perhubungan tengah menjalankan tugas menertibkan parkir liar di kawasan sekitar lokasi kejadian. Namun, upaya petugas justru dihalang-halangi oleh para pekerja proyek hingga berujung adu mulut dan tindak kekerasan fisik. Nahas, satu anggota Satpol PP mengalami luka robek akibat diduga dipukul menggunakan helm proyek oleh salah satu pekerja. Korban telah melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan petugas di lapangan sedang menjalankan tugas penegakan aturan, sehingga intimidasi dan kekerasan oleh siapapun tidak dapat diterima.
4: Saya menyampaikan bahwa ini petugas yang sedang bekerja, dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub, sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan.
3: Rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencopetan di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Pelaku yang merupakan seorang wanita menyamar sebagai pengunjung lalu menggasak telepon genggam korbannya dengan modus menutupi tangan menggunakan tas. Pelaku berpenampilan layaknya pembeli biasa sehingga korban sama sekali tidak menaruh curiga.

0: warga. Saat korban tengah asik memilih barang belanjaan, pelaku perlahan memepet dan langsung merogoh tas korban. Untuk mengelabui pengunjung lain di sekitarnya, pelaku menutupi tangannya menggunakan tas besar yang ia bawa. Hanya dalam hitungan detik, sebuah telepon genggam berhasil berpindah tangan. Pelaku kemudian bergegas meninggalkan lokasi, sementara korban baru menyadari barangnya hilang beberapa saat kemudian.
1: Kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut.
2: Bang, korbannya sudah melaporkan atau gimana sih, Bang?
1: Untuk korban, kami sedang menghubungi korban agar untuk segera membuat laporan.
0: Berbekal rekaman kamera pengawas ini, polisi mengklaim telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan masih memburu keberadaannya. Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk membuat laporan resmi agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang tukang tambal ban ditembak orang tidak dikenal saat sedang beristirahat di bengkelnya di Boyolali, Jawa Tengah.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
6: Udah kerja tapi nggak dibayar.
7: Happen.
6: It happens.
8: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
7: It's a problem.
8: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
9: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Ya, kalau begini
4: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG, betul.

0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3:00 live di CNN Indonesia.
5: Polisi menangkap salah satu terduga pelaku perusakan bus rombongan pemain dan supporter Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah.
6: Sementara polisi menangkap dua orang pelaku pencurian di sebuah pabrik di kawasan Kendal, Jawa Tengah, usai aksinya terekam CCTV.
7: Sekelompok orang menyerang bus rombongan pembawa pemain Persib U18 saat berada di SPBU res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Sejumlah orang menyerang bus dan terekam CCTV setempat pada Minggu malam. Kaca bus pecah akibat lemparan batu. Satreskrim Polresta Batang menangkap salah satu pelaku yang merupakan suporter Persija Jakarta. Pelaku juga kedapatan membawa alat isap bong dan dinyatakan positif narkoba. Peristiwa ini bermula saat pemain Persib U18 pulang usai pertandingan di Solo, sementara rombongan Persija usai bertanding melawan PSM Sleman di Yogyakarta. Kedua rombongan akhirnya bertemu di res area Batang. Saat ini, pihak kepolisian tengah memburu sejumlah pelaku lainnya. Pencurian terjadi di PT Sion di Jalan Lingkar Kaliwung, Kecamatan Kaliwung, Kendal, Jawa Tengah. Pelaku menggasak ponsel, laptop, dan kamera digital. Satreskrim Polsek Kaliwung menangkap dua pelaku pencuri di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin dini hari. Salah satu dari pelaku merupakan mantan karyawan PT Sion dan menjadi otak pencurian tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman 9 tahun penjara. AN diduga telah menodong dan merampas ponsel seorang mahasiswa dari rumah kosnya pada Kamis dini hari 1 Oktober. Aksi pencurian dengan kekerasan ini terjadi saat korban berinisial AG bersama temannya turun ke lantai 1 setelah mendengar suara pagar terbuka. Namun, korban justru didorong pelaku dan dirampas ponselnya. Pelaku dan barang bukti diamankan pada Sabtu dini hari di Polsek Tamalate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Petugas gabungan Polda Sumatera Utara, BNNP, dan TNI menggelar operasi gerebek sarang narkoba di kawasan bantaran sungai Jalan Yusuf Jintan, Desa Percut, Sumatera Utara.
5: Sementara itu, tukang tambal ban di Boyolali, Jawa Tengah ditembak orang tak dikenal. Korban menderita 5 luka tembak dan 1 peluru masih bersarang di pipi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
8: Tugas Polda Sumatera Utara menggerebek sarang narkoba di kawasan Percut Seituan pada Minggu sore dan mengamankan 37 orang. Dari hasil pemeriksaan yang dikonfirmasi petugas pada Senin, 27 orang positif narkoba, 2 orang diduga pengedar, sementara 8 lainnya menjadi saksi. Petugas menyita barang bukti berupa 100 gram sabu, 52 alat isap sabu, 25 mancis, timbangan digital, serta beberapa mesin judi dingdong. Barak-barak yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba pun dimusnahkan dengan cara dibakar. Seorang tukang tambal ban ditembak orang tak dikenal saat beristirahat di bengkelnya di Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara bertubi-tubi hingga korban mengalami 5 luka tembak dan 1 peluru bersarang di pipi. Dikonfirmasi Senin siang, polisi telah melakukan olah TKP dan menyita 3 butir peluru Gotri untuk senjata yang diduga digunakan pelaku adalah jenis airsoft gun. Seorang sopir taksi online ditemukan tewas dan terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku berinisial AD 30 tahun dan MIN 17 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan diduga dilatar belakangi utang piutang sebesar 25 juta rupiah. Hingga Senin, polisi masih mendalami kasus ini dan membawa jenazah korban untuk diautopsi guna memastikan penyebab kematian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Bandung, Jawa Barat, diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya.
5: Ya, buntut perundungan ini, satu dari dua pelaku mendapatkan sanksi berat dari pihak kampus, yaitu drop out.
9: Aksi perundungan terhadap seorang mahasiswa baru Telkom University Bandung, Jawa Barat, langsung ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Pihak kampus mendapatkan hasil 2 orang terlibat dalam aksi perundungan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, Ratri Wahyuning Tias, pada Minggu sore menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
10: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Bentuknya memang bervariasi, tapi mungkin kita akan mengupdate kembali ya rekan-rekan, karena ini juga menunggu juga satu pihak yang terlibat. Tapi secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
9: Sementara itu, Kapolresta Bandung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus.
11: Disampaikan bahwa informasi awal terkait informasi tersebut sudah kita tanyakan dari pihak kampus, bahwa memang kejadian itu sekitar hari Jumat ya?
12: Hari Jumat.
11: Nah, jadi di sana itu ada semacam, bukan klaster ya, tapi kayak semacam ketua kelompok ya, ketua asrama. Nah, mungkin kejadiannya itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
9: Pihak kepolisian menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
5: Kasus perundungan alias bullying yang menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap.
6: Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua hingga para korban mengalami luka fisik maupun psikis yang luar biasa.
13: Semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur. Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
14: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
13: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu yang ditemui di rumah duka mengungkapkan, akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 7 tahun ini sempat tidak mampu berjalan akibat luka yang diderita.
15: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangkluh itu perut, terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
16: Sakit,
15: nangis,
16: itu
15: kesakitan.
16: Terlihat ya, ada memar gitu enggak, Bu?
15: Ada.
16: Di sebelah mana saja?
15: Perut sama kaki.
16: Perut kaki. Okay. Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
15: Biru.
16: Biru-biru.
13: Polres Pemalang telah menetapkan 2 anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. 2 anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
17: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
13: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
18: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, barang agak ngelariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
13: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak, menurut pemerhati anak, tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa. Dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
19: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
13: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sajian khas Jawa Timur bernama rujak cingur jadi daya tarik kuliner yang diwariskan turun-temurun.
6: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
20: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
21: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
22: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, kabut asap pekat mengancam kesehatan dan aktivitas warga. Di Bangka Selatan, api merembet ke permukiman hingga ribuan jiwa mengungsi.
1: Sementara di Kalimantan Selatan, jarak pandang terbatas memicu kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Sarkawi.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan Sabtu sore. Api diduga berasal dari lahan kering yang merambat cepat akibat tiupan angin kencang dan melalap rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Tidak ada korban jiwa, namun 305 rumah dan 50 gedung sarang walet hangus terbakar. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 1.152 warga terpaksa mengungsi, pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi para korban. Anis tak kuasa menahan tangis melihat api kembali melalap lahan di sekitar rumahnya. Warga Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini mengaku tahun ini kebakaran terparah yang pernah dialami. Mobil pemadam tak bisa menjangkau lokasi karena akses jalan sempit. Warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api sendiri. Anis berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan agar bantuan tak lagi datang terlambat. Sementara itu, karhutla di Kalimantan makin parah hingga jarak pandang terbatas. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Gubernur Syarkawi, Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Minggu. Kecelakaan diduga dipicu asap karhutla yang membuat jarak pandang mencapai 0 meter. Di lokasi terpisah, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Video yang viral di media sosial menunjukkan kobaran api dari dua arah, barat dan selatan, bergerak saling mendekat ke area konservasi orangutan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Upaya pemadaman dari udara melalui waterbombing terkendala jarak pandang yang sangat rendah.
1: Kita ke informasi lain. Kemarau panjang membuat sayuran di salah satu lahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen yang berkurang.
2: Ya, berkurangnya hasil petani akibat kemarau ini berdampak pada naiknya harga komoditas. Di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
3: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
4: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono. Jadi gak bisa ditanami, ini juga jadi lambat itu untuk diolah karena gak ada air.
3: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya hasil panen petani berkurang.
5: Kalau menurun ya,
6: menurun
5: sangat ya. Menurun.
6: Biasanya kalau normal berapa sih Pak?
5: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
6: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu Pak?
5: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
6: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
5: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
3: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
7: Kemarau, Tang.
8: Kemarau, ya.
9: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
7: Sudah 2 minggu lebih.
9: Ya? 2 minggu lebih?
7: Iya, 3 mingguan lah.
3: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: TPA Dadapan, TPA terbesar kedua di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terbakar hebat. Api berasal dari lahan kering di sebelah utara yang diduga dibakar oleh seseorang.
2: Sementara di Padang, Sumatera Barat, banjir juga merendam tenda pesta pernikahan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
10: 65 TPA Dadapan, mohon bantuan.
11: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Dadapan di Desa Dadapan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin siang. Api pertama kali diketahui oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup di sebuah lahan kering sebelah utara TPA. Tim damkar pos Paciran yang tiba di lokasi sempat berhasil memadamkan api. Namun karena kehabisan air dan hembusan angin kencang, percikan abu api berterbangan dan menyusup ke tumpukan sampah utama setinggi 10 meter serta menyebabkan kantong gas metan terbakar. Gumpalan asap tebal pun membumbung tinggi hingga mengganggu pandangan dan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Meski situasi bisa dikendalikan, proses pemadaman masih terkendala, tebalnya tumpukan sampah serta titik air yang jauh. Petugas membutuhkan operator alat berat untuk memecah tumpukan sampah agar semprotan air bisa menjangkau bagian dalam. Rencananya, pemadaman dilanjutkan pada Selasa pagi. Fenomena unik mewarnai MotoGP di sirkuit internasional Mandalika, Lombok pada Minggu 11 Oktober. Sejumlah warga lokal tertangkap kamera sedang asik menonton jalannya balapan secara gratis langsung dari atas pohon di luar pagar pembatas sirkuit. Hal ini sengaja dilakukan agar warga bisa merasakan langsung raungan mesin motor para pembalap tanpa harus merogoh kocek. Petugas keamanan pun telah mengimbau warga untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan agar momentum seru ini tidak berujung bahaya. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam pada Sabtu 10 Oktober di Padang, Sumatera Barat tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrihead. Dalam akun pribadi Sadrihead terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa mengenangi lokasi pernikahan saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabik Batu, air pecah Kota Padang. Air mengalir ke seluruh tenda pesta membuat sang suami akhirnya menggendong istrinya melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahan mengalami kejadian tak terduga, pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Ada sajian khas Jawa Timur bernama Rujak Cingur. Waduh. Ini yang memiliki cita rasa lekat dengan kota Surabaya. Ada perpaduan cingur atau moncong sapi yang empuk dengan sayuran, buah-buahan dan bumbu kacang petis yang kental. Dan jadi daya tarik kuliner yang diwariskan turun-temurun.
1: Aduh, langsung ngiler Ben pagi-pagi. Sejumlah penjual pun memiliki cara tersendiri dalam mempertahankan kelezatan Rujak Cingur. Berikut liputannya untuk Anda.

0: Bumbu petis yang kental, kacang yang gurih, dan cingur sapi yang empuk menjadi perpaduan khas dalam seporsi rujak cingur. Cingur berarti mulut atau moncong sapi yang direbus sampai empuk kemudian disajikan bersama lontong, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan. Meski bahan dasarnya serupa, setiap penjual memiliki rahasia racikan dan cara pengolahan masing-masing. Seperti dua warung legendaris di Surabaya berikut ini. Rujak Cingur Joko Dolok menjadi salah satu tempat yang mempertahankan resep keluarga sejak puluhan tahun lalu. Yunani, generasi kedua pemilik usaha ini, meneruskan usaha sang ibu yang dulu berjualan di Jalan Embong Sawo tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 2006 pindah ke kawasan Taman Apsari, tepatnya di dekat Arca Joko Dolok. Salah satu kunci kelezatannya adalah cingur sapi jantan yang direbus secara tradisional selama 2-3 jam. Sementara racikan bumbu tetap menggunakan resep lama dengan petis udang berwarna hitam.
1: Ya, kalau saya memang rebusnya memang agak lama. Biasanya orang kan di presto apa gitu ya. Enggak, saya tradisional aja sih. Sudah direbusnya memang agak lama.
2: Berapa jam
1: dulu? 2-3 jaman gitu. Ya.
2: Lama juga ya. Nah, ya. Satu hari kebutuhan cingurnya sampai berapa kilo, Bu?
1: Aduh, ya nggak terlalu banyak juga. Paling 10 kilo.
0: Bumbu berbahan pisang batu atau pisang kelutuk, bawang putih goreng, gula merah, cabai, kacang, petis, dan air diulek setiap ada pesanan. Bumbu kemudian disiram ke berbagai isian. Seporsi rujak cingur Joko Dolok dibanderol Rp37.000. Warung ini buka Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 10 pagi sampai 4 sore.
3: Gigitan pertama saya langsung tertuju pada cingur. Aduh, pas masuk mulut, empuk banget. Terus dicampur sama bumbu kacang yang teksturnya agak-agak kasar, terus kental dan kerasa banget gurih. Nah, kali ini saya nggak makan sendirian karena nimbrung sama mbak-mbak yang lagi jam istirahat nih. Mbak, kenapa memilih makan rujak dan di sini?
4: Kalau pas pengen rujak, pasti pilihannya pas kesini.
3: Kenapa, Mbak?
4: Soalnya rasanya enak banget, terus petisnya kerasa banget, buahnya masih segar, cingurnya empuk banget.
3: Ya, cingurnya empuk ya. Setuju, dan nggak bau juga ya.
4: Betul.
3: Nah, seberapa sering makan di sini, Mbak?
4: Ya nggak terlalu sering sih, Mbak. Kalau pas waktu ada waktu agak panjang aja baru bisa kesini, dan biasanya Jumat.
3: Kenapa?
4: Soalnya kalau waktunya nggak panjang, di sini tuh antri banget soalnya.
3: Antri banget, jadi nggak tahan ya sama antri panjang ya. Oke.
4: Dan makannya juga nggak bisa lama-lama ya, karena udah ditungguin sama yang lain.
3: Oke, Mbak, cabai berapa ini?
4: 5.
3: Cabai 5, kalau Mbaknya?
5: 4.
3: Oh, 2. Mbak? Oh, 2 juga. Kalau saya cabai 4, saya mau ngabisin dulu deh, lapar.
6: Sama kerupuk.
0: Ada juga Warung Cakno Rujak Cingur TVRI di Jalan Raya Duku Kupang. Warung yang berdiri sejak tahun 1990 ini pun memiliki ciri khas tersendiri. Selain cingur sapi muda yang direbus sampai empuk, warung ini menawarkan porsi besar yang bisa dinikmati berdua. Rahasia bumbunya terletak pada perpaduan petis hitam yang cenderung manis dengan petis madura yang asin. Keduanya diolah bersama pisang batu, gula merah, bawang putih goreng, kacang giling kasar, dan air. Di atas cobek jumbo ini, ada tangan Cakno, sang pemilik yang menguleknya. Untuk mempercepat penyajian, bumbu langsung dibuat dalam jumlah besar, kemudian ditambah cabai yang dihaluskan sesuai pesanan masing-masing pembeli.
7: Petisnya pertama pakai petis udang, kedua pakai petis madura. Petis madura kan asin, jadi kita nggak pakai garam pengganti petis madura tadi. Cingurnya 5-6 jam, jadi kita buang airnya dulu. Dimatikan kompor sebentar, ganti air, hidup lagi. Baru dikuniri. Udah itu mendidih, baru dimatikan.
2: Satu hari berapa kilo, Mbak?
7: 50 kilo sehari.
0: Proses perebusan cingur selama 5-6 jam

0: menjadi cara untuk mendapatkan tekstur yang empuk. Isian rujaknya pun beragam.
1: Wow, piringnya besar dan porsinya jumbo. Cingurnya sudah mengintip dan ukurannya besar-besar. Saya pilih cabai 5, jadi siap-siap kepedesan. Kalau dicampur dengan bumbu kacangnya, kental dan lebih legit.
0: Seporsi rujak cingur ini dibanderol Rp35.000, bisa dinikmati setiap hari mulai jam 11:30 siang sampai 5 sore.
2: Kesannya yang pertama kita sempat shock ya, karena porsinya tuh 2 kali lipat yang biasa aku makan. Rasanya enak, lumayan enak kalau dibandingin dengan di Jakarta juga karena beda ya. Cingurnya benar-benar lembut, jadi nggak pakai yang harus kerja keras gitu, tapi lembut-lembut enak-enak. Bagi kita-kita yang usia sudah begini, mungkin giginya ada yang enak, udah, ayo perlu dicoba.
0: Dari resep keluarga yang dipertahankan selama puluhan tahun, hingga perpaduan petis dengan porsi yang melimpah, rujak cingur memiliki ragam cita rasa yang menarik untuk dicoba. Tak sekadar hidangan pengganjal perut, rujak cingur juga menjadi bagian dari identitas kuliner Surabaya yang terus bertahan di tengah beragam pilihan makanan modern. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pembungkus daun jambu dan rasa manis asam segar menjadi ciri khas tape ketan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Pembungkus daun jambu dan rasa manis asam segar menjadi ciri khas tape ketan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
1: Ya, tape ketan ini sering dijual dalam wadah ember plastik tertutup rapat demi menjaga proses fermentasi yang berlangsung selama 3 hingga 4 hari. Ini dia liputannya.

0: Siapa sangka, deretan ember yang berjejer dan bertumpuk ini berisi makanan legendaris. Makanan yang dikenal dengan nama tape ketan ini adalah sebuah kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang memiliki rasa manis hasil fermentasi. Tape ketan seolah menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke kota kuda ini.
1: Jumlah permintaan yang paling besar katanya kalau lebaran.
2: Iya.
1: Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand iya. Misalnya mencari tape ketan tuh gimana bu?
2: Istilahnya kalau kita jual tape ke pameran itu kayak kita jualnya sembako. Antri gitu.
0: Tidak hanya memiliki rasa manis, tape ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu. Desa Tarikolot, Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat jadi sentra pembuatan tape ketan. Salah satu pengusaha tape ketan di sini adalah Charsim yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha ini. Dalam satu hari, ratusan kilogram beras ketan diolah. Meski demikian, pengolahan dilakukan secara bertahap, termasuk dalam proses pembersihan sebagai langkah awal membuat tape. Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air, dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran. 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan.

0: Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau. Hijaunya dari mana? Ya dari sini.
1: Pekerjaan membuat pewarna tape beres. Kita bergeser ke kebun pohon jambu. Ya, tape ketan khas Kuningan biasanya dibungkus menggunakan daun jambu. Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Ditinggal beberapa waktu, beras ketan sudah dapat dipastikan kering. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dapur produksi yang lokasinya tidak jauh dari area pembersihan. Beras ketan berikutnya akan dikukus ke dalam wadah khusus dan dikukus. Pengukusan dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat. Ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Proses pendinginan memiliki tempat khusus berbentuk persegi panjang. Di sini seluruh beras ketan diratakan sehingga proses pendinginan bisa berjalan secara maksimal dibantu kipas angin.
0: Proses pendinginannya ini berlangsung sekitar 30-40 menitan karena memang nanti dia akan dikasih ragi kan ya, jadi kondisinya harus benar-benar dingin gitu.
1: Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Sedikit demi sedikit, ragi ditabur ke tape ketan, baik di sisi atas maupun bawah secara merata, dan setelah itu masuk ke proses pembungkusan yang dilakukan ibu-ibu. Setiap harinya, mereka bekerja mulai jam 3 pagi dan berakhir pukul 12 siang. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, pemilik sengaja memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Usaha yang dirintis Charsim ini tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan dan kegagalan yang sempat ia alami. Namun berkat kerja keras dan konsistensi, kegagalan ini menuai hasil dengan omset fantastis.
0: Apa kuncinya bisa bertahan sampai sekarang di tengah banyak banget orang atau pendatang-pendatang baru membuat tape nih Pak?
2: Jadi kita ya untuk khusus Pamela sangat memperhatikan kualitas produk. Yang utamanya itu mungkin dari mulai dari bahan baku, terus cara pekerjaannya juga dalam membuat tape.
1: Nah, sekarang giliran saya mencoba membungkus tape ketan. Proses pembungkusan dipastikan bersih dengan menggunakan alat khusus. Sedang asik membungkus, tiba-tiba ada pelanggan datang. Ya, meski umumnya seluruh produk dipasok ke toko oleh-oleh, tidak jarang juga banyak pelanggan yang datang langsung ke pabrik.
0: Saya tadi lagi kerja, tiba-tiba ada pelanggan yang datang, kita coba tanya-tanya ya. Kang Tris, lagi mau cari tape buat apa nih
3: ceritanya? Buat oleh-oleh ke Bekasi.
0: Ya. Karena memang biasanya beli oleh-oleh tape ketan.
3: Ya, beli oleh-oleh buat ke Bekasi gitu, beli tape ketan.
1: Produk ini selanjutnya akan dikirim ke beberapa toko oleh-oleh di Kuningan, Cirebon, hingga beberapa wilayah lainnya. Oh iya, hari ini saya berhasil loh membuat 200 kg lebih tape ketan. Lelah sangat.
0: Ya, terakhir, kloter terakhir. Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Ya, sayangnya informasi dari Kabupaten Kuningan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi edisi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Vini Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 13 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. 8 orang utan di Kalimantan Barat dipindahkan ke lokasi aman setelah habitat mereka hancur dilalap api. Menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit yang menawarkan pengalaman tersendiri bagi para penggemar balap. Akibat konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, serangan terjadi di bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan tidak hanya mengancam manusia tapi juga satwa langka. 8 orang hutan dipindahkan ke lokasi aman setelah habitat mereka hancur dilalap api.
1: 8 orang hutan ini kehilangan habitat akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Otoritas dan pekerja konservasi menyatakan pada Minggu 11 Oktober mereka berhasil memindahkan satwa tersebut ke lokasi aman. Penyelamatan ini menjadi bagian dari upaya melindungi orang hutan yang terdampak kebakaran. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Murlanda Meriapane menyebut, sejak Agustus pihaknya bersama Yayasan IAR Indonesia telah menyelamatkan 46 orang hutan. Orang hutan berstatus sangat terancam punah. Di alam liar, kera besar ini hanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Populasinya terus menurun akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan perburuan liar. Indonesia kini menghadapi kebakaran hutan paling intens dalam 11 tahun terakhir, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November diperparah fenomena El Nino. Sepanjang Januari hingga Juli, sekitar 202 ribu hektar lahan terbakar. Asap karhutla tidak hanya berdampak pada satwa yang habitatnya terbakar, namun juga membuat negara tetangga kerepotan menghadapi asap. Di Singapura, gedung-gedung tampak tersamar kabut asap pada Sabtu 10 Oktober. Layanan pemantau kualitas udara IQ Air mencatat indeks 205 pada pukul 4 sore waktu setempat, masuk kategori sangat tidak sehat.
0: Kabut asap kembali mengganggu penerbangan ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Abdullah Ternate, Maluku Utara terlantar karena banyak penerbangan dibatalkan akibat kabut asap karhutla kiriman dari Pulau Papua. Sementara di Musirawa, Sumatera Selatan, kabut asap juga mengganggu aktivitas para petani yang harus bekerja di kebun dan sawah.
2: Ratusan calon penumpang terlihat terlantar di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, Maluku Utara pada Senin pagi. Setelah sejumlah pesawat dari Jakarta, Makassar, dan Manado belum bisa mendarat akibat kabut asap. Para calon penumpang itu mengaku sudah menunggu selama berjam-jam. Sejumlah penerbangan yang seharusnya lepas landas pada pagi hari terus ditunda dan belum jelas kapan pesawat akan diberangkatkan.
3: Informasi oleh pihak maskapai yang didelay hingga pukul 15.45 hari ini.
4: Delay artinya ada kepastian atau pesawat masuk atau gimana?
3: Untuk sementara masih informasi seperti itu, ditunda dulu untuk berangkat hari ini, tapi belum dipastikan untuk berangkat atau tidaknya belum pasti.
4: Tapi tetap hanya harus menunggu ya?
3: Kita hanya menunggu hari ini saja, belum ada.
2: Pihak Bandara Sultan Ba'abullah menyatakan penundaan penerbangan itu terjadi sejak Minggu. Alasannya karena kabut asap karhutla menyebabkan jarak pandang penerbangan terbatas hingga hanya sekitar 1,5 km saja. Dan kondisi itu tentu sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Papua.
5: Dan untuk hari ini dari pagi 1,5 km visibility-nya, dan itu tentunya sangat mengganggu aktivitas penerbangan. Untuk saat ini beberapa maskapai terdampak, Pak. Jadi kemudian safety adalah yang kita utamakan. Jadi maskapai tersebut ada yang divert di Manado, ada yang divert di Gorontalo, dan ada yang masih yang dari Jakarta masih tertunda gitu.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan. Bahkan pemandangan bentang alam dari Bukit Barisan yang biasanya jelas terlihat di Kecamatan Tugu Mulyo sama sekali tidak terlihat akibat tertutup kabut asap pada Senin pagi. Indeks kualitas udara di Musirawa berdasarkan layanan The Weather Channel menunjukkan angka 141 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Warga mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Mereka tidak dapat bekerja dengan baik, terutama para petani yang harus bekerja di luar ruangan. Jika terlalu lama di kebun atau sawah, kesehatan mereka langsung menurun.
6: Kalau pernapasan tuh kan enggak anu, ini cuma pandangan wae. Kabut kan matanya pedih.
7: Biasa bukit ke jingoan ya?
8: Enggak pernah ke jingoan.
7: Ini enggak lagi?
6: Enggak. Kalau siang yo. Tapi kalau pagi sama sore gelap nian.
9: 5 hari om yo, 5 hari. Rasanya tuh di apa di hidung tuh kalau cara wong Jawa tuh seperti menghirup minyak angin tuh nah om. Yo, mano tuh rasanya ndak enak, di mata juga pedas om. Yo, di badan juga kurang enak om.
2: Para petani berharap hujan segera turun karena selain menghilangkan kabut asap, hujan juga akan membantu pertumbuhan tanaman garapan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir merespon soal komunikasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Menlu membenarkan jika kedua negara telah berkomunikasi dan Indonesia juga disebut sudah menyampaikan langsung kepada Malaysia soal sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menangani karhutla tersebut.
10: Ya, kita sudah berkomunikasi dengan, dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat, untuk melakukan waterbombing dan juga pengalihan cuaca. Memang ini merupakan tantangan karena udaranya yang saat ini tidak berada di pihak kita.
0: Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 24 September. Sementara itu sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada 24 September lalu. Beberapa akademisi itu adalah Bagus Mulyadi dari Nottingham University, Azwar Mas dari UGM, Muhammad Agung Santoso UI, dan Elham Sumarga ITB. Pemerintah mengklaim persoalan lahan gambut ada dua hal. Yang pertama, persoalan karhutla yang harus diselesaikan. Kedua adalah ihwal sustainable use dari gambut. Menurut Kepala BRIN Arif Satria, kawasan hidrologis gambut ada 24 juta hektar dan berbasis pada peraturan pemerintah. Pemanfaatan lahan ialah maksimum 70% dan fungsi lindung minimum 30%. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah karhutla kembali berulang di masa mendatang.
11: Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, Firman Subagio, menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Firman menilai karhutla yang berulang setiap musim kemarau harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara. Heranov Al-Tashir, CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang membuat sayuran di salah satu lahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, layu dan busuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sejak Sabtu hingga Senin dini hari. Akibatnya 8 kecamatan dengan 17 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Tanggul jebol, puluhan warga mengungsi dan ratusan santri terpaksa diliburkan.
1: Hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Debit sungai Tamiang meningkat hingga merendam 8 kecamatan di 17 desa. Tanggul jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, membuat air masuk ke permukiman. Sebanyak 35 kepala keluarga mengungsi ke SD Marlempang. Tanggul kedua kini terancam jebol karena retak dan arus semakin kencang.
2: Ke lokasi tempat titik tanggul yang kedua nih, ya, pastinya sudah rawan karena ini imbasnya ke dua kecamatan Bendahara dan Banda Mulia. Karena di sini mata pencarian kami bergantung pada hasil pertanian kami.
1: Di tempat lain, pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter memaksa ratusan santri diliburkan.
3: Rencana ini mau kita liburkan. Ini persiapan untuk mereka pulang. Hah? Karena khawatir gini, kalau misalkan wali murid nggak bisa ke pesantren.
1: Banjir juga berdampak besar bagi petani. Aji Isnan, salah satu petani di Desa Marlempang, mengaku mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah setelah lahan jagung dan cabai seluas 2 hektar habis terendam.
4: Ladang saya kebanjiran. Banjiran ya, saya kerugian saya sekitaran 20 jutaan lah.
1: Hingga kini hujan masih mengguyur Aceh Tamiang. Warga terus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara ancaman tanggul kedua jebol masih membayangi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Kita ke informasi lain. Kemarau panjang membuat sayuran di salah satu lahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Berkurangnya hasil panen akibat kemarau ini berdampak pada naiknya harga komoditas. Di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
5: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
6: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi hambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
5: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
7: Kalau menurun ya,
8: menurun.
7: Sangat menurun.
8: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
7: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
8: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
7: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
8: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
7: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
5: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
9: Kemarau, Pak.
10: Kemarau, ya. Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
9: Sudah 2 minggu lebih.
10: Ya? 2 minggu lebih?
9: Iya, 3 mingguan lah.
5: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pada Senin 12 Oktober 2026, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya memberlakukan penyesuaian tarif khusus yang berlaku untuk sejumlah relasi perjalanan kereta. Penyesuaian tarif dengan besaran mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 ini ditanggapi beragam oleh pengguna layanan kereta api.
11: PT KAI Daops 8 Surabaya memberlakukan penyesuaian tarif khusus untuk sejumlah relasi perjalanan. Di antaranya mulai dari Surabaya-Madiun, Surabaya-Malang, Surabaya-Jember, hingga Surabaya-Tawang-Semarang dan Malang-Yogyakarta. Besaran penyesuaian tarif mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 untuk kelas eksekutif dan Rp10.000 hingga Rp55.000 untuk kelas ekonomi, bergantung relasi perjalanan dan layanan kereta yang dipilih. Setelah penyesuaian berlaku pada 12 Oktober 2026, kisaran tarif khusus menjadi Rp45.000 hingga Rp360.000 untuk kelas eksekutif dan Rp35.000 hingga Rp205.000 untuk kelas ekonomi. Perubahan ini dikeluhkan sejumlah penumpang. Salah satunya Hastin Prihatiningtyas, pengguna rutin kereta relasi Surabaya-Malang. Untuk bisa mendapatkan kursi saja, selama ini Hastin mengaku harus pandai-pandai mengatur waktu pemesanan tiket. Jika masih ditambah dengan penyesuaian tarif, Hastin mengaku keberatan terlebih di kondisi ekonomi seperti saat ini.
12: Saya pemakai kereta api mulai anak saya SD sampai lulus kuliah, karena transportasi paling cepat dan paling iya bisa diandalkan. Sekarang kalau segitu saya enggak masuk akal. Harapannya seperti yang terjangkau, seperti 75 atau 65, jangan sampai di atas 200. Itu kayaknya kita sebagai masyarakat yang pengguna KAI enggak bisa dibuat untuk transportasi umum lagi itu.
11: Beda lagi dengan Indah Febrianti, bermaksud memesan tiket kereta untuk rombongan 10 orang ke Purwokerto. Karyawan kantor Biro Psikologi ini mengaku bisa memahami penyesuaian yang diberlakukan.
13: Bisa diterima kalau masih tarif-tarif yang istilahnya dengan kita melihat ekonomi ya, kita ekonomi sekarang, bagi saya kalau tarifnya masih lah, kita masih bisa ngejar lah. Dengan kita ngomongnya, kalau usah ngomong ekonomi atas ya, tapi menengah dan menengah bawah itu tetap lah. Iya, masih bisa.
11: Tarif khusus merupakan alternatif tarif perjalanan yang tersedia di relasi dan layanan KA tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan tarif khusus bergantung pada relasi perjalanan, jenis layanan, serta kuota tempat duduk. Tarif khusus bisa didapatkan melalui mekanisme pembelian 2 jam menjelang waktu keberangkatan atau go-show selama kuota tempat duduk pada relasi dan KA yang dipilih masih tersedia. Terkait penyesuaian tarif khusus, pelanggan diimbau memeriksa tarif yang berlaku sebelum melakukan transaksi. Selain melalui loket, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan via daring lewat aplikasi Access by KAI dan situs resmi KAI.id. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Belakangan, fenomena menurunkan standar gaya hidup marak di tengah masyarakat. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu apa saja manfaat dari downgrade lifestyle? Berikut liputannya.
14: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ia menyadari penghematan dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap wajar, jika dikumpulkan dapat memberi dampak signifikan terhadap keuangan keluarga.
15: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan, terus menyiapkan food prepare buat seminggu gitu. Terus downgrade-nya kita tidak lagi menggunakan mobil kecuali untuk pergi sekeluarga.
14: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali. Ia menyadari keputusan ini perlu dijalani secara sadar demi menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski demikian, untuk menjalaninya ia perlu adaptasi.
16: Main terus sekarang disuruh untuk lebih ke memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, ya, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
14: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan penyesuaian, perencana keuangan menekankan pentingnya melakukan financial check-up, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
17: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya. Terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam atau protein lain gitu ya. Sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
14: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurunkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Banyak penghuni yang menunggak sewa bertahun-tahun. Pemerintah Kota Surabaya menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
18: Oktober lalu, Pemkot melakukan

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
6: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
7: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu, akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya.